0: Tuturan kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
1: Tanya jawab.
2: Ustadz, dalam menuntut ilmu agar kita mendapatkan ilmu yang murni dari guru kita, apakah kita cukup sami'na wa ato'na atau perlu menanyakan dengan lebih rinci, Ustadz? Dan bagaimana ada bertanya agar tidak terkesan seperti ngeyel? Mohon nasihatnya, Ustaz.
3: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Ini pertanyaan yang bagus sekali. Sopo mau?
2: Mas Aris Pati, Ustaz.
3: Mas Aris Pati, luar biasa. Ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rezeki yang halal barokah banyak dan subur makmur sehat bekas waras regep ngaji semangat dalam menjalankan sunnah untuk Mas Haris Pak Aris.
2: Aris
3: Mas Aris yang di
2: Pati.
3: Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas pertanyaannya. Pertanyaannya itu ada dua ya?
2: Iya, ada dua, Ustaz.
3: Yang pertama adab bertanya.
2: Apakah kita cukup manut saja dengan guru kita atau perlu menanyakan dengan
3: apakah
2: lebih rinci?
3: Apakah kita cukup taklid Pak Kiai? Apakah kita perlu bertanya? Gini, pertanyaan supaya tidak terkesan begunung bongeyel itu nganggu cara bertanya yang baik. Misalkan gini, iki Pak Kiai sholat zuhur, aku harap ngerti sholatnya Pak Kiai kaya ngopo. Sholat gini, wes rampung. Pak Kiai dalam badhe matur, oh iya, piye, nyuwun tulung kelonggarane waktu Pak Kiai, kula ajeng belajar sifat sholat Nabi ingkang sesuai kalian sunnah lan menawi mboten memberatkan nopo saged kula diwarai di dudui dalil-dalilipun yai. Nah gitu, itu tidak memberatkan. Aku isone sholat ngene iki le, ning nek kon ngeroke dalil aku dhewe yo ora ngerti. Nah, nek ngono kuwi menunjukkan kejujuran beliau bahwa beliau adalah orang yang terbatas ilmunya. Dadi ngeroke dalil sholat dekne ora ngerti. Berarti jenengan golek kiai liya tanpa meninggalkan kiai tadi. Jenengan golek kiai liya rada adoh. Memang zaman sahabat, zaman ulama salaf dahulu yang ngono kuwi. Belajar ki ora mung satu guru, tapi banyak. Jenengan coba mencari cari ustadz yang lain. Sekopati njajal ning Kudus. Ning Kudus ning kono petuk seorang ustadz jenenge Ustadz Isa. Ustadz Isa, kenapa? Anu Ustadz Isa, saya sowan ke sini, ke Kudus, mau bertanya Ustadz Isa. Oh iya, takut apa kowe? Mohon bimbingannya, saya ini pengen mengetahui dalil-dalil sifat sholat Nabi, baik zuhur, asar maupun yang lain. Bisakah Ustadz Isa memberi bantuan padaku untuk pencerahan masalah ini? Sik. Tak mlebu ngomah sik. Nah, ngono kuwi. Ustadz Isa mlebu ngomah. Nah, terus metu. Lho, bukune iki? Buku napa niku Ustadz Isa? Iki jenengane buku Sifatu sholatin nabiyyi ka'annaka tarahu. Sifat

0: salat Nabi wiwit takbiratul ihram nganti salam kaya-kaya sampean weruh salate Nabi. Lah niku, lah niku kitab ping pundi niku Ustaz? Iki kitab iki sing nyusun jenengane Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani wong Yordania kono. Lale tumbas mpundi Pak Isa? Ora sah tumbas. Aku duwe loro nyai iki wegawa nen peken. Nggih. Nah, wis Mas Aris akhirnya maca. Ternyata takbiratul ihram terus mau ruku, bangun dari ruku, bangun dari tasahud awal melanjutkan rakaat ketiga, kuwi iki kabeh nganggo angkat tangan. Angkat tangan ki tangane ngene dure sak mene. Dalile ana kabeh ki. Wih, jan. Nah, ngene ki Mas Aris, jenengan iso sedekah wektu, sedekah ilmu, jenengan terus takok Ustaz Isa niki le tumbas sing pundi. Lah kowe wis duwe ndak takok. Kula pengin nyukani Pak Kiai nggen kula. Lah kutuku nang Semarang. Nah, Mas Aris terus nyang Semarang. Tuku diaturke Pak Kiai sing mau ditakoki orang ngerti. Lho, ngono kuwi. Paham ya Mas Aris? Nih, ini yang pertama. Tadi kita perlu wong kita Allah beri pikiran apalagi sekarang ada HP, browsing dhewe iki ya iso kan gitu. Kita dikasih akal digunakan untuk bertanya kepada kiai atau ustad dia dengan teknik yang baik yang tidak memberatkan. Jangan sampai taklid buta, wis ora wayahe nek taklid buta zaman saiki, wis zaman modern. Baik.
1: Mutiara doa. Sehari-hari
2: doa masuk desa atau kota.
3: Allahumma rabbas samawatis sab'i wa ma adlalna wa rabbal ardina sab'i wa ma aqlalna wa rabbash shayatini wa ma adlalna ورب الرياح وما ذرينا أسألك خير هذه القرية وخير أهلها وخير ما فيها وأعوذ بك من شرها وشر أهلها وشر ما فيها.
2: Ya Allah, Tuhan tujuh langit dan apa yang dinaunginya, Tuhan penguasa tujuh bumi dan apa yang di atasnya, Tuhan yang menguasai setan-setan dan apa yang mereka sesatkan, Tuhan yang menguasai angin dan apa yang diterbangkannya, aku mohon kepadamu kebaikan desa ini, kebaikan penduduknya dan apa yang ada di dalamnya. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan desa ini, kejelekan penduduknya dan apa yang ada di dalamnya. Hadis riwayat Al-Hakim menurut pendapatnya, hadis tersebut adalah sahih. Imam Adz-Dzahabi menyetujuinya. Nomor 2 garis miring 100. Riwayat Ibnu Sunni nomor 524. Menurut Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Takhrij Azkar nomor 5 garis miring 154. Hadis tersebut adalah hasan. Diriwayatkan pula oleh An-Nasa'i dengan sanad yang hasan. Lihat Tuhfatul Akhyar halaman 37.
4: Mutiara Tilawah.
5: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
6: Bismillahirrahmanirrahim.
7: Idzas samaa'u syaqqat wa adzinat li rabbiha wa huqqat wa idzal ardu muddat wa alqat ma fiha wa takhallat

0: Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
1: Mutiara Al-Adabul Mufrad.
2: Hari ini kita akan mengakhiri pembahasan tentang bab berbakti kepada orang tua setelah meninggal dunia. Dan kali ini kita akan membahas hadis yang ke-39, halaman 58. Sudah ketemu nak? Hadis yang ke-39 ini adalah hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau berkata, anna rajulan qal ya Rasulullah. Pada suatu hari ada seseorang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu dia berkata, wahai Rasul, inna ummi tuwfiyat wa lam tusi. Ibuku wafat. Dan sebelum wafatnya, beliau tidak wasiat apa-apa. Beliau tidak pesan apa-apa. Kata pria tersebut. Kemudian dia melanjutkan perkataannya, afayanfa'uha an atasaddaqa anha. Apa kira-kira akan bermanfaat untuk ibuku kalau aku bersedekah atas nama beliau? Ibuku enggak pernah pesan apa-apa. Enggak pernah kasih wasiat supaya aku bersedekah atas nama beliau. Tapi kalau aku punya inisiatif ingin bersedekah atas nama beliau, apa kira-kira bermanfaat untuk beliau? Kalau bahasa orang Indonesia, kira-kira pahalanya sampai enggak? Pahalanya sampai atau tidak? Ini pertanyaan pria tersebut kepada Rasulullah SAW. Apa jawaban beliau? Qala na'am. Apa na'am? Iya. Berarti sampai enggak? Sampai. Anak yang bersedekah atas nama orang tuanya sampai pahalanya. Sehingga salah satu bentuk bakti anak kepada orang tua setelah wafatnya orang tua adalah banyak-banyak bersedekah. Kalau bersedekah, jangan lupa ikut menyisipkan niat untuk orang tua kita. Jadi bukan hanya sekedar kita masukkan infak itu ke kotak masjid, atau kita infak ke panti asuhan atau ke pesantren atas nama kita saja. Rahmat Allah luas. Sekalian kita niatkan juga selain untuk diri kita, juga kita niatkan untuk siapa? Ayah dan ibu kita. Ustaz, walaupun cuma 2.000 rupiah, walaupun cuma 2.000 rupiah. Walaupun cuma 2.000 rupiah. Apa kata Nabi SAW? Ittaqun nara walau bisyikki tamrah. Lindungilah tubuhmu walaupun hanya dengan bersedekah kurma separuh. Kurma separuh. Sudah kurma, siapa? Separuh. Ini bisa melindungi seseorang dari api neraka. Jangan meremehkan amal soleh walaupun apa? Kecil. Apalagi kalau kita punya duit banyak. Dan duit banyak itu warisan dari orang tua. Maaf ya. Ada sebagian anak begitu dapat warisan, lupa sama siapa? Orang tuanya. Padahal yang capek ngumpulin duit yang capek beli tanah di sana sini. Siapa? Orang tua. Begitu anaknya dapat warisan berhektar-hektar tanah dipangan dewek, semuanya dinikmati sendiri, gak kepikir, sebagian saya wakafkan untuk orang tua saya. Kenapa gak berpikir seperti itu? Bukankah kita menikmati warisan ini karena jerih payah orang tua kita yang dulu bekerja keras, banting tulang, peras keringat supaya bisa membeli tanah di sana, di sini. Begitu beliau wafat, kita nikmati semua, kita jual semuanya. Gak ada sebagian sedikit pun yang diwakafkan atas nama orang tua. Terlalu anak yang seperti ini. Itu yang duitnya apa? Banyak. Ustaz, anak gak dapat warisan apa-apa dari orang tua. Ya, boro-boro tanah, warisannya utang. Ya wis, dilunasi utangnya. Ya. Begitu lunas, kita ada duit sedikit atau banyak, kita sedekahkan atas nama kita dan siapa? Orang tua kita. Ini salah satu bentuk bakti kepada orang tua setelah wafat. Bersedekah atas nama siapa? Orang tua. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Jangan asal-asalan dalam melakukan amal saleh. Jangan asal-asalan dalam melakukan amalan saleh. Maksud saya, amalan saleh itu membutuhkan waktu. Kalau kita asal-asalan, pahalanya sedikit. Beda kalau kita benar-benar ingin melakukannya dengan sempurna, maka pahalanya akan berlipat-lipat. Kalau kita sholat misalnya, sama-sama akan kehilangan waktu. Kita akan mengorbankan waktu. Sholat misalnya, ada yang 5 menit, ada yang lebih dari itu, ada yang kurang dari itu. Kalau kita ketika sholat itu benar-benar menjalankan sunnah-sunnahnya, kita tidak asal-asalan. Kita tahu sunnah ini, sunnah ini, sunnah ini, sunnah ini. Kita lakukan dengan sunnah-sunnahnya. Maka sholat kita ini akan benar-benar mendatangkan pahala yang besar kepada kita. Kita dapat pahala wajib, kita dapat pahala sunnah. Di antara sunnahnya sholat khusyuk. Dan khusyuk itu juga mempengaruhi pahala sholat kita. Kita perhatikan ini. Jangan asal-asalan. Karena kalau kita asal-asalan, umur kita menjadi tidak efektif untuk mencari bekal untuk akhirat kita. Kalau kita wudu, maka sempurnakan wudu kita. Berusahalah wudu dengan menjalankan sunnah-sunnahnya. Sama-sama wudu, ada yang pahalanya besar, ada yang pahalanya sedikit. Untuk apa kita rela? Untuk apa kita wudu tapi asal-asal? Apakah kita rela dengan sesuatu yang sedikit? Dalam masalah dunia, apakah kita akan lakukan yang seperti itu? Memilih cara yang asal-asalan seperti itu? Tentunya tidak. Kalau misalnya kita jual, kita bisa mengambil keuntungan, nambah keuntungan 1000 saja, akan kita lakukan cuma. Kalau kita hanya bisa menambah 500 untuk mendapatkan keuntungan, akan kita lakukan. Ini masalah dunia. Apalagi masalah akhirat. Kalau berwudu, maka jalankan wudu itu dengan sunnah-sunnahnya. Membaca Al-Quran, baca Al-Quran dengan sunnah-sunnahnya. Belajar tahsin, baca Al-Quran dengan sebaik mungkin, agar kita mendapatkan pahala yang agung dari amalan-amalan soleh kita. Biarkan orang lain melakukan amalan ibadah dengan asal-asalan, kita jangan sampai ikut-ikutan. Nasihati dia kalau kita mampu, kalau tidak mampu, yang penting kita jangan seperti itu. Alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idhahtadaitum. Ya, kita mulai dari diri kita. Kita jaga diri kita ini walaupun orang lain ya tidak melakukannya.
1: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz. Meniti langkah persaudaraan Islam.
2: Membawa tanah Mekah ke tanah air. Daerah Mekah dan Madinah merupakan tanah haram yang memiliki hukum khusus. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, "Aku hanya diperintahkan untuk menyembah Tuhan negeri ini, yaitu Mekah, yang telah menjadikannya suci, dan kepunyaannya lah segala sesuatu, dan aku diperintahkan supaya aku termasuk orang-orang yang berserah diri." Quran Surat An-Naml, ayat 91. Dalam hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Nabi SAW menyebutkan rahasia penamaan Mekah dengan tanah haram. Sesungguhnya kota ini Allah memuliakannya pada hari penciptaan langit dan bumi. Dia adalah kota suci dengan dasar kemuliaan yang Allah tetapkan sampai hari kiamat. Belum pernah Allah halalkan berperang di dalamnya sebelumku. Dan Allah tidak halalkan bagiku untuk memerangi penduduknya kecuali beberapa saat di waktu siang, yaitu ketika Fathu Mekah. Selanjutnya, Nabi SAW menyebutkan hukum yang berlaku sebagai konsekuensi Allah jadikan tanah ini sebagai kota haram. Beliau bersabda, yang artinya, dia haram dengan kemuliaan yang Allah berikan sampai hari kiamat, tidak boleh dipatahkan ranting pohonnya, tidak boleh diburu hewannya, tidak boleh diambil barang hilangnya kecuali untuk diumumkan, dan tidak boleh dicabut rerumputan hijaunya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Apakah mengambil tanah atau kerikil di Mekah maupun Madinah termasuk dalam cakupan hadis ini? Ulama berbeda pendapat mengenai hukum mengambil tanah di Mekah atau Madinah kemudian dibawa ke luar daerah. Pertama, dibolehkan mengambil tanah atau kerikil kota Mekah atau Madinah keluar daerah. Ini merupakan pendapat Abu Hanifah dan ulama Hanafiyah. Mereka beralasan bahwa tidak ada dalil yang melarang hal ini. Sehingga kembali kepada hukum asal, yaitu mubah. Sementara hadis tentang haramnya daerah Mekah dan Madinah itu berlaku untuk selain tanah, seperti pepohonan, binatang, dan yang lainnya. Kedua, makruh mengambil tanah atau kerikil kota Mekah atau Madinah keluar daerah. Ini merupakan pendapat mayoritas ulama, diantaranya Syafi'iyah dan Hambali. Mereka berdalil dengan pernyataan Ibnu Umar dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhum. Ibnu Jasir mengatakan, Imam Ahmad mengatakan, tidak boleh mengeluarkan tanah Madinah. Ini juga yang dinyatakan Ibnu Umar dan Ibnu Abbas. Tidak boleh mengeluarkan kerikil Mekah keluar kota Mekah. Dalam kitab Al-Muntaha dinyatakan, makruh membawa keluar tanah dan kerikil di daerah haram keluar daerah haram. Mufidul Anam fi Tahrir Ahkam lil Hajj. Al-Mubarakfuri menukil keterangan Al-Muhib At-Tabari yang menjelaskan, diriwayatkan dari Ibnu Umar dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhum bahwa keduanya memakruhkan membawa keluar sedikit pun tanah dan kerikil Mekah ke daerah halal, Mur'atul Mafatih. Ketiga, haram membawa keluar tanah atau bebatuan di kota Mekah dan Madinah keluar wilayah. Ini merupakan pendapat sebagian Syafi'iyah. An-Nawawi dalam syarah Al-Muhaddab mengatakan, ada beberapa pendapat di kalangan Syafi'iyah tentang hukum membawa keluar tanah atau bebatuan dari Mekah, makruh ataukah haram. Meskipun Al-Muhamili dan yang lainnya mengatakan, jika ada orang yang membawa keluar, maka dia tidak wajib ganti rugi. Al-Majmu' syarah Muhaddab. Dan pendapat yang lebih mendekati dalam hal ini adalah pendapat yang menyatakan makruh. Berdasarkan riwayat dari Ibnu Abbas dan Ibnu Umar. Bagi yang sudah terlanjur mengambil. Bagi yang sudah terlanjur mengambil dan membawanya ke tanah air, maka dia bisa melakukan tahapan berikut. 1. Bertaubat dan memohon ampun kepada Allah karena telah melakukan kesalahan. 2. Mengembalikan tanah atau bebatuan, baik dikembalikan sendiri atau dititipkan orang lain. 3. Jika tidak mampu mengembalikannya, bisa diletakkan di tempat manapun yang suci. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, Allah tidak membebani jiwa kecuali sebatas kemampuannya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 286. Dalam ensiklopedia Islam dinyatakan, Syafi'iyah menegaskan haramnya membawa keluar tanah atau bebatuannya dari daerah haram. Juga tidak boleh membuat kreasi dari tanah Mekah, misal dibuat jadi kendi. Jika dibawa keluar tanah haram, maka wajib mengembalikannya. Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyah. Al-Mawardi mengatakan, jika dia membawa keluar bebatuan dari daerah haram atau sebagian tanahnya, maka dia wajib mengembalikannya ke tempat semula dan mengembalikannya ke tanah haram. Al-Hawi fil Fiqh Asy-Syafi'i. Demikian, Allahu a'lam.

0: Mari luangkan sejenak waktu Anda bersama Radio Mutiara Quran Semarang. Telah hadir podcast Baiti Jannati, podcast yang menghadirkan kajian seputar keluarga islami, pendidikan anak, rumah tangga, serta berbagai pembahasan yang bermanfaat bagi kehidupan seorang muslim. Bersama pemateri, para asatidzah Sekolah Islam Nur Sunnah Semarang.
1: Disitulah suami itu kan sebagai pemimpin ya. Itu yang harus bisa mengatasi masalah itu ya, mencarikan solusi, memberikan jalan keluar yang terbaik ya. Dan disitulah peran suami itu sangat besar untuk menyelesaikan masalah. Para suami itu memang dituntut harus banyak belajar ya, dari berbagai sumber ya, dari berbagai kasus ya, terutama masalah-masalah yang pernah terjadi pada keluarganya Rasulullah SAW. Saya kira sudah cukup lengkap lah ya, untuk jadi pelajaran itu sudah cukup banyak itu.
0: Insya Allah hadir setiap Kamis malam pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Jadikan waktu bersama keluarga sebagai kesempatan untuk menambah ilmu, memperkuat keimanan, dan meraih keberkahan.
2: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
3: Ramuan herbal.
4: Bismillah, assalamualaikum Tabib Hebri.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Mendadak badan saya terasa meriang dan dingin, padahal sebelumnya tidak apa-apa. Dan kemarin malam dada saya terasa tidak enak saat bernapas dan saat menelan makanan. Sampai saat ini badan semua juga terasa pegal-pegal bagian punggung dan pinggang.
5: Ya.
4: Kira-kira itu kenapa ya?
5: Baik. Silakan, Bib. Coba ngaca atau difoto lidahnya. Kalau benar putih di area tengah, satu, ada asam lambung atau riatipes. Kedua, kurang minum manis atau hipoglikemia. Sama mengalami hal ini.
4: Tinggal salah satunya.
5: Dua-duanya bisa.
4: Dua-duanya
5: bisa.
4: Jadi, kalau lidahnya putih berarti lambungnya
5: asam lambung. Tapi kalau misalnya benar enggak minum manisnya jarang banget, berarti benar minum manisnya kurang, hipoglikemia. Jadi itu yang dialami. Terus sesek enggak nyaman di dadanya itu karena asam lambungnya. Minum manis, makan pedes enggak, atau makan kecut enggak, ini kalau terlanggar berarti benar, atau roti kebanyakan atau pisang kebanyakan, ini bisa menyebabkan kayak gini.
4: Roti itu gandum maksudnya?
5: Gandum, ya. Semua tepung gandum dan terigu dan keturunannya kan nanti memicu, kalau dicerna oleh tubuh nanti ngasilin alkohol.
4: Kalau kebanyakan?
5: Iya, enggak ya, kebanyakan maksudnya kalau misalnya dia ada asam lambung, dia ngasilin alkohol, jadi kayak orang mabuk, jadi kayak begah gitu di sini. Sendawa terutama.
4: Padahal ada yang pakai gandum buat itu ya?
5: Apa?
4: Kekuatan karbohidrat itu ya?
5: Ya beda lagi itu. Oh, itu racikan itu.
4: Yang kayak itu lebih oats tuh loh. Oats.
5: Iya.
4: Itu gandum kan?
5: Itu biji gandum tuh.
4: Oh itu biji.
5: Ya, beda lagi. Beda lagi. Itu beda maksud ya. Dia kan ada pengalahannya beda. Jadi untuk siapa tadi? Ini berarti nama ya?
4: Alhamdulillah.
5: Ya, itu yang bisa dilakukan. Curiga saya asam lambung dan kekurangan minum manis. Curiga saya.
4: Coba diminumi manis dulu.
5: Iya, coba minum manis dan tadi untuk asam lambungnya bisa diatasi dengan apa yang bisa dilakukan lah. Kalau misalnya mau pengobatan jangka panjang dan sembuh dengan sedikit-sedikit, yang paling gampang sama bisa ke apotek beli madu dan cuka apel. Ya. Jadi nanti cuka apelnya itu air hangat 1 gelas, cuka apelnya paling hanya 1 sendok teh atau setengah sendok teh, madunya 2 sendok makan, diminum rutin. Sehari 2 kali atau 1 kali sehari rutin jangka panjang, insyaallah nanti pulih itu. Ya. Nah, semoga jadi ikhtiar untuk hamba Allah tadi dan Allah angkat penyakitnya dan ditambahkan pahala-pahala sabarnya. Barakallahu fiik.
4: Amin. Syukran wa jazakallahu khair atas jawabannya.
0: Mutiara Nasihat.
6: Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah wa a'azakumullah. Para bapak, para ibu, kang mas, mbak, yu, lan adik-adik ingkang tansah dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala. Niki setunggal kanugrahan kanikmatan ingkang agung asalipun saking Allah Subhanahu wa taala, kita dipun gampilaken makempal manunggal wonten dalemipun Allah mriki saperlu midhangetaken pengawasan sareng-sareng, lan boten sedanten tiyang niku dipun paringi nikmat iman Islam. Boten sedanten menungso diparingi nikmat gampang enteng tindak wonten masjid pengajian. Mila para ulama dawuh nikmatipun Allah, kanugrahan saking Allah niku menawi dipun perang wonten kalih. Wonten cacah kalih. Sepindah nikmatun mutlaqatun. Nikmat ingkang mutlak. Nikmat ingkang umum. Maknanipun napa niki? Maknanipun sedanten makhlukipun Allah niku pinaringan nikmat kala wau. Mbuh, titahipun Allah sing soleh, sing toleh, sing boten soleh nggih. Sing kersa salat, sing boten salat, sing Islam, sing kafir, sedanten diparingi nikmat kala wau, nikmat mutlaqah. Nikmat rupi napa niku? Nikmat rupi kesarasan, kesehatan. Nikmat rupi rejeki. Nikmat rupi sandang, papan, pangan niku sedanten menungso diparingi dening Allah Subhanahu wa taala. Mbuh niku wong sing soleh, mbuh wong sing jahat. Sedanten kewan nggih diparingi nikmat kala wau. Ning wonten nikmatipun Allah khusus diparingaken dumateng tiang-tiang ingkang khusus. Menika dipun wastani nikmat muqayyadah, nikmat khusus. Nikmat ingkang dipun paringaken dening Allah dumateng titah-titahipun sing ditresnani. Nikmat napa niku? Nikmat iman, nikmat Islam, antawisipun nikmat kula panjenengan sedaya saged rawuh wonten masjid mriki midhangetaken pengajian. Niku mboten sedanten menungsa diparingi. Nggih napa mboten kira-kira niku? Buktine napa? Buktine ten jaba niku kathah menungsa ning do mboten kersa tindak masjid padahal niku titahipun Allah. Sebab napa Kanjeng Nabi dawuh man sapa wonge yuridillahu bihi khairan. Sapa wonge dikersake dening Allah kesaenan yufaqihu fiddin. Tiyang kala wau badhe digampilake dening Allah Subhanahu wa taala sinau ngangsu kawruh babakan perkawis agami. Mula simbah-simbah riyen ugi nate maringi piwucal dumateng putra wayahipun agama ageming aji. Agama adalah pakaian yang paling berharga pada diri setiap orang Islam. Para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah wa a'azakumullah. Kula badhe ngaturaken pengajian judulin apa wau? Sendika dawuh niku maknanipun menapa? Niku cara Jawi nggih. Nah, cara Arab niku menawi kula pareng matur niku maknanipun sami'na wa atokna, kula mireng lan kula sendika dawuh, samekta ing gati, sawega ing diri, nindakake dawuh. Menawi wonten bendoro, wonten ratu, wonten pepunden maringi dawuh dumateng awake dhewe, nak simbah-simbah riyen matur kacadong asta kekalih, maknane dicathok tangan loro ngoten iki. Kasunggi saking giling mustaka disunggi wonten sak dhuwure sirah kadadosake jimat paripih. Perintah dari atasan kita, perintah dari ndoro kita, kita jadikan sebagai jimat paripih. Napa jimat niku? Nomor siji sing dirumat. Hal paling berharga dalam hidup kita. Terus dawuh sinten niku sing kudu awake dhewe taati niku? Awake dhewe niku kedah sendika dawuh dumateng sinten? Nggih menika dumateng Allah, dumateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab napa kok dadak dipun paringi dipun caosi pemut? Fadzakir fa innadzikra tanfaul mu'minin. Hei Muhammad, wene ono pepiling. Tenane pepiling iku pitutur kebecian iku tanfaul mukminin. Niku saged napa niki ndayani maringi manfaat dumateng tiang-tiang ingkang iman. Kapan pepiling niku tansah dipun aturaken nggih sak dangunipun gesang. Lan kosok wangsulipun tiang-tiang sing boten kerson dahat atur, boten tunduk dumateng dawuhipun Allah, dipun paringi inciman dening Allah, dipun paringi pidono dening Allah. Waman a'radu an dzikri, waman lan sapa wonge a'radu melengos. Pirsa melengos mboten? Melengos niku pripun? Buang muka. Ngoten niku. Dadi didhawuhi ngoten malah membuang muka. Waman a'radu an dzikri, sapa wonge melengos marang pepelingku, marang ayatku, marang dawuhku, fa innalahu mongko tenane kanggo dheweke ma'isyatan donka, penguripan sing sempit, panggesangan sing sempit, kehidupan yang sempit. Awake dhewe iki nek gesang ten ngalam donya pengin penghidupan sing longgar napa sing sempit? Nak longgar, ngersake penggesangan sing longgar, syaratipun sami'na wa atokna dumateng dawuhipun Allah. Ning saderengipun kula ngaturaken maknanipun penghidupan yang sempit miturut para sahabat, kula badhe ngaturaken babagan sendika dawuh kula. Para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, tetembungan sami'na wa atokna utawi sendika dawuh niku dipun sebat wonten saklebetipun kitab Al-Qur'an. Niku nak kula mboten kelentun niku wonten gangsal panggenan. Ada di lima lokasi. Tetembungan sami'na wa atokna sepindah mapan wonten surat Al-Baqarah ayatipun 280 gangsal. Angka kalih mapan wonten surat An-Nisa ayatipun 206. Wonten surat Al-Maidah ayatipun 7. Lajeng wonten surat An-Nur ayatipun 51. Pungkasan wonten ayat surat Al-Ahzab. Ini surat Al-Ahzab ayatipun 76. Ning sing jebles samina wa atokna sekawan kula. Nah, niku maknanipun sendika dawuh. Allah Subhanahu kula badhe maosaken setunggal ayat. Menika surat An-Nur ayatipun 51. Surat An-Nur ayatipun 51 dumugi 52. Allah dawuh innama tenane kana qaulal mukminin, pengendikane wong-wong sing iman, idza menawa du'u ilallahi, pengendikane wong-wong sing iman nalika dhewe diajak mulih marang dalane Allah Subhanahu wa taala wa rasulihi lan mulih marang dalane Kanjeng Nabi, liyah kuma bainahum supados hukumipun Allah, dawuhipun Allah lan rasule niki dadi penentu, dadi pemutus bainahum antawisipun menungso an yaqulu dheweke padha matur sami'na wa atha'na, kula mireng kula tunduk. Dadi cekak awase ngeten niki, wong iman niku nek didhawuhi dening Allah, didhawuhi dening Kanjeng Nabi, mboten wonten tetembungan kejawi namung sendika dawuh. Niku pengendikanipun Allah Subhanahu wa taala. Wa ulaika humul muflihun. Wong-wong kang kaya mangkono iku golongane wong-wong sing menang. Al muflihun bil jannah. Menika tiyang-tiyang ingkang menang mlebet swarganipun Allah Subhanahu wa taala. Mila nak agami sanesipun Islam nggih niku nek ajeng mlebu ten agama niku syarat saranane kathah, uba rampenipun kathah, kudu ngeten, kudu ngeten, kudu ngono, kudu ngene. Ning nek enten tiyang ajeng mlebet ten agami Islam niku syaraté gampil. Syaratipun apa para jamaah? Syarat masuk agama Islam syaratipun apa? Membaca kalimat syahadat. Maten tok. Ashadu alla ilaha illallah. Kula nekseni mboten wonten zat ingkang berhak diibadahi kejawi namung Allah. Wa ashadu anna Muhammadan Rasulullah. Lan kula nekseni, kula sumpah setya tuhu ten ngarsanipun Allah, kula ngakoni mboten wonten nabi lan utusan akhir zaman kejawi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niku syahadat asyhadu anna Muhammadan Rasulullah gampil dipun ucapaken ning sekedhik kaum muslimin sing paham wonten konsekuensinipun syahadat asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Kula badhe ngaturaken sekawan kados ingkang dipun serat dening Imam Muhammad At-Tamimi wonten saklebetipun kitab Al-Usulul Thalathah. Dadi saben-saben tiyang Islam, wong Islam sing pun ngucap kalimat syahadat, kula nekseni Muhammad niku nabi lan utusane Allah, dia harus melakukan 4 perkara. Ingkang sepindah napa? Tasdiquhu fima akhbara. Mitadosi, mercayani, mengimani fima akhbara, dumateng sedanten kabar sing dingendikake dening Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ning nek enten umat Islam, kula syahadat asyhadu anna Muhammad dan Rasulullah. Ning Kanjeng Nabi dawuh al jinnu salasatu asnaf. Jin iku mung ana telu perangane. Sinfun lahum ajnihatun yahtiruna fil hawa. Jin sing duwe sewiwi mabur ten awang-awang kumitir. Angka kalih al hayyatu wal aqrab. Jin sing rupa kala jengking lan ula. Angka telu sinfun yadza'anu wa yartahilun. Jin sing senengane pindah-pindah. Niku dawuh Kanjeng Nabi. Kedah dipun pita dosi harus percaya. Ngoten niku. Niku konsekuensi syahadat asyhadu anna Muhammad dan Rasulullah. Ning sakniki ra umat Islam kathah mempercayai perangane jin sing maneka warna to nggih. Terutama ten warung boten niki kula ajeng taken. Jenenge lelembut ten warung boten niku napa mawon? Soale kadang beda daerah niku beda beda mereke ngoten lho nggih. Napa Pak, Ibu-ibu, Mas-mas? Nama-nama hantu di warung boten niku napa mawon? Enten glundung pringi enten boten mringi? Wewe, wewe enten boten wewe. Wewe pun masih ada beberapa varian wewe. Ya. Ada wewe gombel, ada wewe putih gitu. Macam-macam wewe. Lah niku wontene namung ten Indonesia. Jadi Indonesia niku nek lomba okeh-okehan demit ngoten juara satu Indonesia niku. Nggih mboten? Terus enten jenenge lelembut sing biyen mboten enten sakniki dadi enten. Kolor ijo biyen mboten enten niku. Sakniki dadi enten. Ning kula dereng ngerti nek ten warung boten enten kolor ijo napa mboten? Enten ya wong kula nate iruh lorek-lorek nggih enten kok. Kolor sing lorek-lorek. Nah, sakniki awake dhewe introspeksi diri. Ngulat sari rohang rosowani introspeksi di diri ini awak edwi pun siap sumpah setia tuhu mitadosi Kanjeng Nabi Muhammad titahlan utusani Allah nggih ketah mitadosi dawe Kanjeng Nabi. Jin itu ada tiga jenis, ora kok melakukan kreativitas religius mengklasifikasikan macam-macam hantu nggih. Kula nate matur sanjange ten taun 1950 niku enten sensus hantu ten Indonesia. Ditekoni wawancara niku warung boten niku jenenge hantu napa mawon ditulis. Niku hasil sensus itu menyatakan ada 120 spesies hantu di Indonesia. Niku taun 50 lho nggih. Sakniki pun tambah melih. Ada jenis-jenis hantu pendatang baru yang sangat terkenal. Contohnya suster ngesot. Dek mbien nggih mboten enten. Sesuk taun 2030 enten dokter ngesot. Enten bidan ngesot. Nggih. Lah niku berarti syahadate awake dhewe niku dumanteng Kanjeng Nabi perlu dipertanyakan. Ngoten nggih? Dados kula panjenengan sedaya lenggah ten masjid midhangetaken ayat, midhangetaken hadis, niku tujuane setunggal, sendika dawuh mitadosi dumateng sedanten kabar sing dibeto dening Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kudu percaya mbiyen grupe tiang-tiang kafir Quraisy niku mboten pitados. Nalika Nabi ngasto kabar aku ki membengi bar mabur saka Masjidil Haram tumuju nang Masjid Al-Aqsa. Masjid Al-Aqsa Palestina nggih mboten Al-Aqsa Klaten mboten. Masjid Agung Klaten niku jenenge Masjid Al-Aqsa. Saking Masjid Al-Aqsa mabur tekan langit sapitu terus mulih ten Mekah sewengi tok til. Niku kathah tiang-tiang kafir Quraisy sami mboten iman, mboten percaya, mboten pitados. Muhammad ki wis gendeng, ora waras. Nggih, apa eneng wong mabur nyang langit sapitu mulih ming sewengi tok til. Ning Abu Bakar piyambake pun mitadosi dumateng sedanten kabar sing dingendikake dening Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, awake dhewe ten jaman sakniki para jamaah kathah hadis-hadis Nabi sing ditolak dening umat Islam piyambak. Alasanipun padha karo alasane wong kafir Quraisy niku, tidak masuk akal. Nggih mboten? Ora masuk akal kuwi. Nggih, ora masuk akal. Lah ngopo? Lah wong ki jare didhawuhi kon salat, sadurunge salat kuwi kudu wudu. Nek wudune batal mergo ngentut ya kudu dibaleni neh. Sing dikumbah apa nih? Raine ora masuk akal. Wong sing ngentut bokonge kok sing dikumbah raine. Masuk akal mboten niku, Pak? Nggih, monggo jenengan nek ajeng ngumbah bokong terserah nek kula wegah. Niku dawuh Nabi pun awake dhewe percaya ngoten mawon. Sebab akale awake dhewe niki cekak ning wahyu nipun Allah niku isine bebener 100%. La ya'tihil batilu min baini yadayhi wala min khalfih. Al-Qur'an niku mboten wonten kekelentuanipun, mboten wonten kebatilanipun, saking arah ngarep, arah mburi, kiwa tengen mboten enten. Sedanten 100% benar. Lan Kanjeng Nabi Muhammad nalika ngendika ngasto kabar niku 100% benar. Sebab Allah dawuh wa ma yantiqu anil hawa. Muhammad iku ora nate kondo mergo nuruti hawa nafsune. In huwa illa wahyu yuha. Ning pengendikane Muhammad niku ada dasar wahyu sing diparingke Allah dumateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iku tipe seorang muslim yang sejati. Ada hadis Nabi sendika dawuh sami'na wa ato. Ini kok rakyat lebu nalar? Nalar ini nomor 18. Bukan berarti Islam tidak menghormati akal, tetapi Islam meletakkan akal sesuai dengan porsinya. Awak dhewe niku menungso sing damel syariat niku Gusti Allah subhanahu wa ta'ala. Pinter pun di awak dhewe kalih Gusti Allah. Pinter Allah. Rak niki kula nate asring matur bilih maringi analogi. Analogi niku napa nggih? Paribasan, bebasan. Bebasan bapak sing sampun sepuh, sing sampun makan asam garam kehidupan. Srawung kalih anake sing jek kelas TK. Anake niki putrane sing tesih kelas TK, niki tesih mentah ngelmunipun, mentah umuripun dereng makan garam asam kehidupan. Lah cah cilik niki dolanan para jamaah, niku mendet botol plastik ngenten iki lho sing pun kotong niki disumet nganggo rek. Terus diangkat ngenten iki ndeledek-ndeledek to. Napa niki? Genine ndeledek. Wah, apik kaya kembang api, apik. Wah, diobat abet ki ngenten iki. Bapake dengan kematangan ilmu yang dia miliki mengatakan dibuang. Jangan main api. Akale cah cilik niki mboten tekan. Bapakku kok jahat karo aku. Bapakku kok tidak sayang dengan diriku, kok merampas permainan dan kebahagiaanku. Lah niki cah cilik sing weng niki. Niki pikirane urung tekan. nek cah cilik sing ngabekti dumateng tiang sepuh pokoknya bapak raituk ya wis raituk ning pikir aku ki seneng pikirane diguang dhisik nggih napa mboten kene. Nah awake dhewe pinangka menungso utaminipun umat Islam niku kedah tansah sinau membuat diri kita ini senantiasa sendika dawuh dumateng dawuhipun Allah, dumateng dawuhipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mangke tembe mburine faulaika humul muflihun. Wong-wong sing tansah manut marang dawuhipun Allah lan Rasulullah iku wong-wong sing temen-temen bejo nemai kabegjan keselamatan kabagian wonten panggesangan ten alam dunya wonten panggesangan wonten alam akhirat. Allahumma amin ya rabbal alamin.
7: Bismillahirrahmanirrahim.
8: Dengan menyebut nama Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang.

0: Demi malam apabila menutupi cahaya siang, dan siang apabila terang benderang, dan penciptaan laki-laki dan perempuan. Sesungguhnya usaha kamu memang berbeda-beda.
1: فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى.
0: Adapun orang yang memberikan hartanya di jalan Allah dan bertakwa dan membenarkan adanya pahala yang terbaik, syurga, maka kami kelak akan menyiapkan baginya jalan yang mudah.
1: وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى.
0: Dan adapun orang-orang yang bakhil dan merasa dirinya cukup serta mendustakan pahala yang terbaik, maka kelak kami akan menyiapkan baginya jalan yang sukar.
1: وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى.
0: Dan hartanya tidak bermanfaat baginya apabila ia telah binasa.
1: Inna alaina lalhuda wa inna lana lalakhirata wal ula.
0: Sesungguhnya kewajiban kamilah memberi petunjuk, dan sesungguhnya kepunyaan kamilah akhirat dan dunia.

Maka kami memperingatkan kamu dengan neraka yang menyala-nyala. Tidak ada yang masuk ke dalamnya kecuali orang yang paling celaka, yang mendustakan kebenaran dan berpaling dari iman.

0: Dan kelak akan dijauhkan orang yang paling takwa dari neraka itu, yang menafkahkan hartanya di jalan Allah untuk membersihkannya. Padahal tidak ada seorang pun memberikan suatu nikmat kepadanya yang harus dibalasnya. Tetapi dia memberikan itu semata-mata karena mencari keriduan Tuhannya yang maha tinggi. Dan kelak, dia benar-benar mendapat kepuasan.
1: Soal jawab.
2: Saat ini saya sudah bercerai dengan suami, sudah ditalak 3 kali. Apa saja yang harus saya lakukan menjalani ini semua supaya kuat dan ikhlas menerima perceraian? Ya. Pertama, kalau sudah terjadi, kita ridho dengan apa yang Allah takdirkan. Kemudian kita mengevaluasi diri, banyak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga yakin, ya, berhusnudzon kepada Allah dan yakin di balik musibah ini banyak kebaikan-kebaikan yang Allah berikan untuk kita. Jangan menganggap bahwasanya dengan adanya perceraian ini hancur hidup saya dan lain sebagainya. Jangan. Kalau kita sabar, banyak kebaikan-kebaikannya. Allah berikan pahala tanpa batas bagi orang yang sabar. Allah jadikan musibah ini sebagai kafarah. Kemudian juga insya Allah derajat yang tinggi nanti di akhirat. Ya. Dan bisa jadi musibah-musibah ini juga sebagai tadi penghapus-penghapus dari dosa-dosa misalnya, ya. Maka, dan masih banyak orang yang jauh penderitaannya lebih berat dibandingkan kita, sehingga kita akan merasa bahwa ujian kita ini lebih ringan. Seperti Ustaz Abdullah Bani Mah pernah mengatakan, saya merasa bahwa penderitaan saya itu lebih berat dibandingkan orang lain, tapi suatu hari saya mendapatkan orang yang lebih berat penderitaannya. Kalau saya, kepala saya masih bisa digerakkan. Saya dapati ada seseorang yang seluruh tubuhnya tidak bisa digerakkan, bahkan sampai jarinya dimakan, digigit oleh tikus berdarah jarinya. Karena kurang waktu itu perhatian dari orang tua keluarganya, sampai terjadi anak tersebut digigit tikus jarinya. Ustaz Abdullah merasa, ya Allah, alhamdulillah, ujian saya tidak lebih berat. Saya kira saya yang paling berat, gitu. Ini sekedar contoh. Ketika melihat, bukan kita senang dengan adanya penderitaan orang lain yang lebih berat, tapi kita terhibur bahwa kita ini harus bersyukur kepada Allah SWT. Masih banyak orang yang penderitaannya, musibahnya lebih berat dibandingkan kita.
3: Menaiki kendaraan terlaknat. Sahabat Imran bin Husain bercerita, dalam salah satu safarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada seorang wanita Ansar yang ikut dalam rombongan menaiki unta tunggangannya. Tiba-tiba, wanita ini marah dan melaknat untanya. Ternyata ucapannya didengar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu beliau bersabda yang artinya, "Ambil semua barang yang ada di atasnya

Ahmad dan disahihkan Syu'aib Al-Arnaut. Ulama berbeda pendapat dalam memahami larangan ini. Pertama, bahwa larangan ini hanya khusus berlaku untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya, unta yang dilaknat oleh pemiliknya tidak boleh menyertai perjalanan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saja, namun boleh saja ditunggangi selama tidak bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam paham bahwa doa laknat ini mustajab. An-Nawawi mengatakan, pahami bahwa bisa jadi makna hadis ini membingungkan, padahal aslinya tidak membingungkan. Maksudnya di sini adalah larangan untuk menyertakan unta itu dalam perjalanan mereka. Bukan maknanya larangan untuk menjualnya, menyembelihnya, atau menaikinya untuk safar yang tidak bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Semua kegiatan di atas dibolehkan, tidak ada larangannya. Selain unta itu tidak boleh menyertai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Riyadhus Shalihin. Kedua, bahwa larangan ini dalam rangka memberi hukuman untuk pemilik. Karena ruang kepemilikannya dibatasi disebabkan kata laknat yang dia sampaikan untuk kendaraannya. Sehingga, sekalipun dia pemilik unta itu, namun dia tidak boleh menaikinya karena telah melaknatnya. Ibnu Muflih mengatakan, larangan dalam hadis ini dipahami khusus jika dia menyertai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saja. Karena itu, berdasarkan riwayat Ahmad dari hadis Aisyah radhiyallahu anha, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam perintahkan agar unta yang dilaknat itu dikembalikan. Beliau bersabda, "Jangan sampai ada benda terlaknat yang menyertaiku." Bisa juga dipahami bahwa ini sebagai hukuman pembatasan terhadap penggunaan harta, yaitu uqubah maliyah, agar masyarakat tidak meniru perbuatan itu. Ini seperti yang disampaikan Ibnu Hubairah dalam hadis Imran. Dan dipahami sebagaimana yang pertama, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tahu tentang doa yang mustajab. Ada banyak pendapat lainnya dari para ulama. Jika kita memahami sesuai pendapat pertama, berarti laknat pada kendaraan ini khusus di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan tidak melebar sampai di zaman kita. Kemudian hadis ini juga memberikan pelajaran agar kita tidak mudah melepas kata laknat dan celaan kepada benda apapun. Dari Abu Darda radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, ketika seorang hamba melaknat sesuatu, maka laknat itu akan naik ke langit. Kemudian pintu langit akan tertutup tidak menerimanya. Lalu laknat ini turun ke bumi, dan semua pintu bumi tertutup tidak menerimanya. Lalu dia kebingungan ke kanan dan ke kiri. Setelah dia tidak punya ruang, maka dia menuju yang dilaknat. Jika laknatnya benar sasaran, maka dia mengarah ke sana. Jika laknatnya tidak benar, maka kembali ke orang yang melaknat. Hadis riwayat Abu Daud dan dihasankan Al-Albani. Demikian, Allahu A'lam.

0: Langkah Anda.
1: Tentang orang yang tidak tahu kewajiban zakat, ya, selama bertahun-tahun padahal yang bersangkutan telah wajib zakat. Apa yang harus dilakukan? Terkait kewajiban harta, karena kewajiban itu kan ada banyak ya. Ada kewajiban fisik, ada ibadah yang sifatnya fisik, contohnya sholat, puasa. Ada ibadah yang sifatnya murni harta, contohnya zakat, kemudian kurban. Ada yang wajib, ada yang sunnah. Ada yang campuran antara harta dengan fisik, seperti haji dan umroh. Baik, kewajiban harta itu ada dua hak. Di sana ada dua hak. Yang pertama adalah hak agama. Yang kedua adalah hak penerima, adalah hak mustahik penerima harta tersebut. Saya sebut mustahik ya, karena jumlahnya banyak. Tidak hanya fakir miskin. Baik, untuk hak yang pertama ini apa? Dia

0: termaafkan ketika orang itu tidak tahu. Termaafkan ketika tidak tahu. Karena al-hukmu, karena yang namanya hukum, muta'alikun bil ilmi, itu berkaitan dengan keberadaan ilmu. Bergantung dengan keberadaan ilmu. Ketika orang tidak tahu, maka tidak berlaku hukum baginya. Karena dia enggak tahu. Sehingga dalam hak agama, dia termaafkan ketika tidak tahu. Baik. Maka selama rentang waktu 10 tahun, ketika beliau tidak tahu tentang kewajiban zakat itu, maka beliau tidak berdosa. Karena tidak tahu. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam Al-Quran, Rabbana la tu'akhidna inna sina au akhta'na. Rabbana la tu'akhidna inna sina au akhta'na. Ya Allah, janganlah engkau hukum kami inna sina au akhta'na, jika kami lupa atau kami keliru. Ya. Orang yang lupa, dia tahu, kemudian jadi tidak tahu karena faktor lupa. Orang yang keliru, dia tahu tapi enggak sengaja, lalu melakukan pelanggaran. Dua-duanya itu tahu, cuman dia melakukan pelanggaran di luar kesengajaan. Yang satu karena lupa, yang satu karena keliru. Apalagi yang enggak tahu. Sehingga yang enggak tahu, maka termaafkan ketika tidak tahu. Ini terkait hak agama. Yang kedua, hak mustahik. Nah, untuk hak yang kedua, yaitu hak mustahik, mustahik ini tetap wajib ditunaikan. Tetap wajib ditunaikan. Sehingga mereka punya hak dari harta itu yang belum mereka terima, maka harus tetap diserahkan ke mereka. Karena itu di posisi ini, orang yang tidak tahu zakat selama sekian tahun, begitu tahu, maka wajib bagi yang bersangkutan untuk segera menghitung dan melunasi zakatnya. Karena itu terutang. Terutang kepada siapa? Kepada para mustahik ini. Dan bagaimana dengan kesalahan dia yang gak bayar zakat selama tahunan? Karena gak tahu. Karena gak tahu, maka yang bersangkutan insya Allah tidak berdosa. Baik. Lalu kalau sudah meninggal bagaimana? Kalau sudah meninggal, jika sudah meninggal, maka menjadi utang mayit. Jika sudah meninggal, ini menjadi utang mayit. Nah, utang mayit itu didahulukan sebelum pembagian warisan, sehingga ahli waris tidak boleh membagi warisan sebelum utang diselesaikan. Karena itu ahli waris ngitung dulu kira-kira saldo mayit 10 tahun yang lalu berapa, zakatnya berapa, tahun depan saldonya berapa, zakatnya berapa, dan begitu seterusnya. Nanti dari akumulasi itu ya, misalnya sekarang tahun 2000 atau 144, sebentar lagi 1443 ya. Ya, misalnya saldo di 1442 bulannya Ramadan, anggap saja Ramadan. Berapa saldonya di sini? Nah, nanti kan ada zakat 1. Nanti tahun depan lagi, berarti bukan 1442, 1432. Ini 1433 di bulan Ramadan juga. Nanti ada zakat 2. Nanti saldo 1434 di Ramadan juga, ini ada zakat 3, dan begitu seterusnya. Berarti total zakat adalah Z1 plus Z2 plus ZN. Sampai berapa zakat sekian tahun yang itu harus dibayarkan. Wallahu a'lam.
1: Soal jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam.
1: Semoga rahmat senantiasa menyertai Ustaz dan keluarga. Afan Ustadz, bagaimana memanajemen hati agar istiqomah untuk selalu bersyukur? Kita tahu hati selalu berbolak-balik. Kadang hati selalu bersyukur, qanaah, alhamdulillah ala kulli hal. Tapi begitu ada masalah bertubi-tubi, hati jadi cenderung menggerutu. Bagaimana cara menguatkan hati untuk tetap bersyukur ketika ada masalah bertubi yang rasanya sulit terpecahkan? Jazakumullah khairan.
2: Masya Allah. Naam, barakallahu fiik. Ya, mungkin pertanyaan itu mewakili banyak orang ya. Ada saat-saat kita sulit mengingat kebaikan yang Allah berikan kepada kita, padahal banyak sekali. Disebabkan ada masalah yang tadi dikatakan bertubi-tubi. Sebenarnya masalahnya itu bisa dihitung. Maka bagi siapa saja yang ingin memiliki hati yang bersyukur, engkau hitung masalahmu. Oh, masalahku satu, ini. Engkau hitung semuanya. Engkau taruh di list. Kemudian setelah itu, mungkin ada satu lembar, atau dua lembar, atau 10 lembar. Engkau punya masalah, musibah yang kau hadapi. Lalu engkau hadirkan jutaan lembar untuk menulis nikmat yang Allah berikan. Engkau gak akan bisa menulis nikmat yang Allah berikan. Makanya kita itu terkadang lupa dengan nikmat yang Allah berikan, dan kita mengingat musibah yang menimpa kita. Allah Azza wa Jalla mengatakan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian hendak menghitung nikmat Allah, enggak bakalan dapat kalian itu. Makanya cerita seorang yang dipenjara gara-gara dia punya utang 800 ribu real ya. Kira-kira 2,4 miliar. Kemudian dia dipenjara, dan dipenjara dia ingin bunuh diri ketika itu. Lalu datangin sama Ustaz. Kata Ustaz, engkau apa masalahmu? Aku punya utang, kata dia. Aku gak bisa bayar gitu. Ini jadi beban buat aku. Utangmu berapa, kata dia. Ya tadi, 800 ribu real. Udahlah, aman masalah utangmu. Betul Syekh, kata dia. Tapi ada syaratnya. Apa syaratnya, kata dia? Engkau punya hati. Aku mau ambil hatimu dengan harga sekian, 500 ribu real. Kemudian engkau punya ginjal, aku hargain sekian. Kemudian engkau punya mata, aku hargain sekian. Pokoknya dengan jumlah yang sudah jutaan real. Kata orang ini ngomong, Syekh, emangnya ana jualan spare part, Syekh? Enggak. Tapi engkau ingin menghilangkan semua spare part itu dengan bunuh diri. Engkau lupa dengan nikmat yang Allah berikan kepadamu. Engkau punya kekayaan yang banyak sekali. Subhanallah, jemaah. Tapi kalau orang itu orang yang dikasih penyakit, kadang-kadang dikasih penyakit ya, dia hendaklah melihat kepada yang di bawah dia. Dia akan tahu kalau ternyata dia masih lebih baik daripada orang lain. Makanya untuk menata hati, untuk memiliki hati yang paling bersyukur, yang pertama, bandingkan nikmat Allah yang banyak sekali, yang engkau tidak akan mungkin dapat menghitungnya, dengan apa? Dengan musibah yang menimpamu. Yang kedua, bandingkan kondisimu dengan orang-orang yang di bawah. Insya Allah akan tumbuh syukur itu. Yang ketiga, berdoa dengan doa yang diajarkan Nabi alaihissalam kepada Mu'ad bin Jabal. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah aku untuk senantiasa mengingatmu, bersyukur kepadamu, dan beribadah yang baik. Baca doa di akhir setiap sholat. Baca doanya Nabi Sulaiman. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya. Ya Allah, bantulah aku, berikan taufikmu kepadaku agar aku dapat mensyukuri nikmat-nikmat yang kau berikan kepada aku dan kepada kedua orang tua. Maka dengan seperti itu semoga ya kita menjadi hamba Allah yang bersyukur. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah.
3: Mengambil buah pohon di halaman masjid. Status pohon di masjid ada beberapa kemungkinan. 1. Pohon itu diwakafkan bersamaan dengan tanahnya untuk masjid. Misalnya si A memiliki tanah dan di dalamnya ada pohon mangga. Lalu dia wakafkan semuanya untuk masjid. Maka pohon ini dimanfaatkan sesuai peruntukannya, yaitu untuk kemaslahatan masjid. Sehingga hasilnya dijual, lalu uangnya diserahkan untuk kepentingan masjid. Ibnu Qudamah mengutip keterangan Abul Khattab. Abul Khattab mengatakan, "Menurutku bahwa apabila masjid butuh dana dari buah pohon, maka hasilnya dijual dan uangnya digunakan untuk kemakmuran masjid." 2. Pohon itu diwakafkan untuk umum atau orangnya tidak menyebut sama sekali. Termasuk di antaranya adalah pohon di tanah wakaf yang tumbuh dengan sendirinya. Pohon ini statusnya sebagai wakaf mutlak, sehingga penggunaannya untuk kemaslahatan yang sifatnya mutlak tanpa dibatasi. Ibnu Qudamah menjelaskan, mengutip perkataan Imam Ahmad terkait buah pohon di masjid. Beliau mengatakan, menurut riwayat Abu Talib, tidak boleh dijual dan digunakan untuk kemaslahatan kaum muslimin atau musafir yang mampir boleh memakannya. Alasannya, Allahu a'lam, karena pemilik tanah ketika dia menjadikannya untuk masjid berikut pohon kurma yang ada di sana, berarti dia mewakafkan tanah dan berikut pohon kurma. Sementara ketika dia tidak menentukan penggunaannya, maka tanah dan pohon ini seperti wakaf mutlak yang tidak ditentukan penggunaannya. Al-Mughni. Keterangan wakaf mutlak bisa kita dapatkan di Hasyiah Al-Bujairomi. Di sana dinyatakan, jika pohon itu diwakafkan untuk dimakan atau tidak diketahui untuk orang yang menanamnya, maka boleh dimanfaatkan tanpa harus membayar. Termasuk buah dari pohon yang ada di pekuburan yang diwakafkan. Sebagaimana wakaf yang tidak diketahui tujuannya, seperti pohon yang tumbuh di tanah wakaf dengan sendirinya. Hasyiah Al-Bujairomi. Demikian, Allahu A'lam.
4: Konsultasi Syariah.

0: Ramuan herbal.
1: Hari ini entah kenapa saya merasa seperti jantung saya berhenti berdetak tiba-tiba sekitar 2 detik dan terjadi sebelum dan bangun tidur. Di saat itu terjadi saya merasa sangat pusing sekali. Bagaimana menurut tabib Hebri? Apakah tidak mengapa?
2: Baik, dari gejalanya memang kita nggak bisa memastikan apakah degupan jantungnya ini benar-benar berhenti atau hanya degupannya yang nggak terasa, karena kadang juga dia degupan jantung nggak terasa bukan karena berhenti. Tapi kalau disertai dengan pusing tadi, ada kekhawatiran penurunan kualitas jantung. Coba disuruh saudara atau keluarga untuk melihat sklera matanya di sebelah
1: tadi ya,
2: di pupil tadi ada pembuluh darah yang menebal enggak. Kalau benar ada yang menebal, ada kemungkinan pada masalah di selaput luar jantung. Selaput luar jantung itu adalah pembuluh darah yang masuk membawa nutrisi untuk jantung, di mana untuk menopang daya gerak dan daya degupan jantung. Dan ini faktornya dari pola makan. Kalau misalnya bapaknya ini, Pak Yadinya ini terlalu gemuk tubuhnya, saya khawatir memang ada efek samping dari kegemukannya itu tadi. Terus yang kedua, saya khawatir ada masalah asam urat. Bisa cek ke apotek asam uratnya berapa. Kalau di atas 7,5 berarti asumsi saya betul seperti itu. Jadi harus di treatment fasdu, kemudian nanti kasih herbal untuk mengamankan jantungnya, untuk mengamankan sirkulasi darahnya.
1: Kalau berhenti berapa detik mungkin enggak jantung?
2: Sebenarnya dia bukan berhenti ya, tapi namanya variabel jantung. Degupannya tuh naik turun, sistol dan diastol itu enggak stabil. Jadi pas kerasa berhenti itu dia enggak benar-benar berhenti. Dia hanya turun saja itu degupannya. Jadi misalnya sistolnya katakanlah 140, distolnya katakanlah 90. Nah, dia turun ke distolnya, mungkin distolnya turun di diastoliknya turun di antara 70 misal katakanlah. Atau dia variabel, jadi sistol dan distolnya itu dia enggak stabil. Kalau nanti di ekokardiografi atau di EKG nanti sendi rumputnya itu tinggi sebelah, ada yang tinggi, ada yang pendek gitu. Jadi apa? Sendi rumputnya itu dia enggak stabil. Selisih 10 sampai 15 mmHg itu sudah jelas sebagai rujukan ini mengalami variabel jantung. Jadi curiga saya itu yang beliau alami.
1: Iya, bukan demikian. Berarti total ya, Bib.
2: Bukan berarti total, enggak. Demikian kalau total biasanya apa ya? Sepengalaman saya sih enggak total.
1: Orang
2: ya.
1: Orang kritis pun juga masih berdetak.
2: Masih berdetak tapi lemah.
1: Tapi lemah.
2: Iya, betul. Iya. Demikian Pak Yadi, semoga Allah angkat penyakitnya dan Allah mudahkan dalam ikhtiar kesembuhannya. Kesabaran dan keistiqomahan yang mencari kesembuhan semoga menjadi nilai-nilai pahala.
1: Ya, amin.

0: My favorite.
1: Saudaraku yang dirahmati Allah, alhamdulillah di kesempatan yang baik ini kita diberikan oleh Allah Ta'ala kemudahan, diberikan kita hidayah, diberikan kita istiqamah di atas jalan yang hak. Mudah-mudahan kita bisa mensyukurinya dan Allah selalu merahmati kita sekalian. Salawat dan salam semoga dicurahkan kepada Nabi kita Rasulullah Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat dan keluarga beliau, dan orang-orang yang memiliki mereka keyakinan dan beritiba kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ila yaumiddin. Baik, maudhu kita kesempatan hari ini adalah sebuah hadis dari Jabir ibn Abdullah radhiyallahu taala anhu wa arda. Katanya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu ma'rufin sadaqah. Kata Nabi SAW, kullu ma'rufin, semua perbuatan ma'ruf adalah sadaqah. Hadis ini dikeluarkan Imam Bukhari, dan hadis ini tentu hadis yang sahih. Kullu ma'rufin sadaqah. Fal ma'ruf ayuhal ikhwah, ma'ruf adalah lawan dari munkar. Jadi seseorang ketika dia melakukan sesuatu yang ma'ruf, di waktu yang sama dia harus meninggalkan yang munkar, karena ma'ruf lawan dari munkar. Semua perbuatan ma'ruf, tentunya kita tahu itu ma'ruf atau munkar, landasannya adalah syariat. Misalnya seseorang tahu menghormati tamu adalah perbuatan ma'ruf, menghormati tetangga juga perbuatan ma'ruf, birrul walidain perbuatan ma'ruf, mencari nafkah yang halal perbuatan yang ma'ruf, amanah perbuatan yang ma'ruf, kemudian khianat perbuatan yang munkar, termasuk juga berbuat zalim kepada yang lain perbuatan yang munkar. Bagaimana kita membedakan yang ma'ruf dan yang munkar? Idza lam na'rif kaifa nuwazinuhuma, bagaimana menimbang keduanya? Tentunya ikhwah sekalian, timbangannya adalah timbangan syariat. Kalau Allah Ta'ala menyebutkan itu ma'ruf, walaupun perasaan kita mengatakan tidak ma'ruf, maka kalahkan perasaan kita dan menangkan dalil yang sahih. Misalnya Allah memerintahkan Nabi Ibrahim menyembelih Ismail, dia adalah ma'ruf bukan munkar. Walaupun mungkin semua kita merasakan seorang ayah yang membunuh anaknya dengan cara menyembelihnya adalah perbuatan munkar, tetapi ketika Allah memerintahkan Nabi Ibrahim menyembelih Ismail, dia adalah ma'ruf. Nabi Ibrahim diperintahkan Allah meninggalkan Hajar dan Ismail di lembah yang tidak ada apa-apanya. Karena ini perintah Allah, maka Ibrahim melakukan. Bukankah Hajar mengatakan, ila aina anta ya Ibrahim, mau kemana engkau wahai Nabi Ibrahim? Ketika meninggalkan Hajar dan Ismail, Nabi Ibrahim diam. Setelah ditanya 3 kali dan diam, lalu istrinya mengatakan, ahadha min amrillah, apakah ini perintah Allah? Maka Ibrahim mengatakan, naam. Maka Hajar mengatakan, idhab anta ya Ibrahim, inna Allah la yudhi'ana, Allah Ta'ala tidak akan menyia-nyiakan kami di sini. Silahkan, pergilah engkau wahai Ibrahim. La yudhi'una, Allah tidak akan menyia-nyiakan kami di sini. Menunjukkan sebuah keyakinan, idza amara asy-syari syai'a sara hadha syai' hasanan, apabila sang pembuat syariat memerintahkan kepada kita sesuatu, pasti baiknya. Dan jika Allah melarang sesuatu kepada kita, pasti yang dilarang Allah itu jelek. Makanya ketika seseorang bertanya, kenapa kucing dilarang dijual belikan? Maka jawaban yang sangat sederhana, karena Rasulullah melarangnya. Naha sallallahu alaihi wasallam an tsamanil kalbi wasinnur. Nabi melarang menjual belikan anjing dan kucing. Ketika seorang bertanya lagi, kenapa kita dilarang? Misalnya untuk minum khamar, karena Allah yang mengharamkan innamal khamru wal maisiru dan seterusnya, sampai disebutkan rijsun min amali syaitan. Dan Allah Ta'ala menyampaikan di bagian ujung akhir ayatnya, fahal antum muntahun, apakah kalian akan berhenti? Kapan kalian akan berhenti? Makanya para sahabat yang waktu itu masih sempat minum khamar, mereka mengatakan intahayna ya Rab, intahayna ya Rab, sekarang kami berhenti wahai Allah. Menunjukkan bahwa ada satu kejelekan. Ada juga satu kejelekan yang begitu mudah ditinggalkan. Tetapi sekali lagi yang ma'ruf diperintahkan oleh Allah Ta'ala, fattakullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah semampunya. Dan Nabi mengatakan kullu ma'ruf sadaqah, semua yang ma'ruf ikhwan, dia adalah sedekah. Kalimat kullu qabla ma'ruf menunjukkan bahwasanya maknanya adalah umum, semua yang ma'ruf apa saja maka dia termasuk sedekah. Oleh karena itu, dari sini menunjukkan Islam ini tidak hanya syariat ini terbatas pada harta saja. Karena ternyata sedekah tidak hanya dengan harta. Sebagian orang mengira sedekahnya hanya dengan harta. Apa kata Nabi apa? Kullu ma'rufin sedekah. Semua ma'ruf adalah sedekah. Adapun hadis yang mengatakan mana qasat sadaqatun minal mal, tidaklah sedekah akan berkurang dari harta seseorang. Memang harta bisa digunakan untuk sedekah, tapi bukanlah sedekah ini hanya sebatas pada harta saja. Bahkan semua kebaikan adalah sedekah, karena kebaikan adalah ma'ruf. Baik itu yang terkait dengan diri sendiri atau terkait dengan orang lain. Kullu ma'rufin sadaqah. Coba kita lihat, akan dibuktikan bahwasanya sedekah itu bukan hanya dengan uang. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Imam Muslim? Kata Nabi, "Fa kullu tasbihatin sadaqah wa kullu tahmidatin sadaqah wa kullu tahlilatin sadaqah wa kullu takbiratin sadaqah wa amrun bil ma'rufi sadaqah wa nahyun anil munkari sadaqah." Nabi menjelaskan dengan gamblang, semua tasbih adalah sadaqah, ucapan subhanallah adalah sadaqah, wa kullu tahmid sadaqah, semua ucapan hamdalah adalah sadaqah, wa kullu tahlilatin sadaqah, semua tahlil, ucapan la ilaha illallah, dia adalah sadaqah. Wa kullu takbiratin sadaqah, ucapan Allahu Akbar adalah sadaqah. Wa amrun bil ma'ruf sadaqah, mengajak kepada yang baik adalah sedekah. Wa nahyun anil munkar sadaqah, mencegah dari yang munkar adalah sadaqah. Berarti kita ikhwan, pagi ini kita sedang bersedekah, bukan dengan uang. Bisa jadi di waktu yang sama seorang bersedekah dengan rizkinya, di waktu yang sama bersedekah dengan amalannya. Hanya saja sebagian orang kadang-kadang dia merasa bahwa dia sedekah terbatas hanya sebatas uang, padahal tidak. Oleh karena itu melihat hadis ini, kullu tasbihatin sadaqah, semua tasbih dia adalah sadaqah. Wakadzalika tahlil wat tahmid wat takbir wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar kulluha sadaqatun, semuanya adalah sedekah. Oleh karena itu disebutkan di sini, beliau Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ketika menjelaskan ucapan Nabi kullu ma'rufin sadaqah, Wa hadhihi min al-kalimatil jami'ah, kullu sadaqatin fa huwa sadaqah. Kalimat yang sangat umum, yang jami', sampai kemudian termasuk juga seorang tersenyum kepada saudaranya adalah dia sedekah. Kullu ma'rufin fa huwa sadaqah. Kata beliau menunjukkan bahwa ini kalimat yang umum. Termasuk juga apakah itu berbentuk harta ataukah juga termasuk perbuatan. Wa huwa anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam arada min ummatihi an yata'amalu bil ma'ruf. Dan Nabi menghendaki kita mengajak kepada yang ma'ruf. Wa kullu ma'ruf sadaqah. Dan ternyata setiap kebaikan, fa innahu sadaqatun, maka dia adalah sadaqah. Oleh karena itu ikhwan sekalian, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan, wa fi bid'i ahadikum sadaqah. Dan dalam sebagian anggota tubuh kita ada sedekah. Apa maksudnya? Idza jamaa ahlahu, kalau ada seorang laki-laki suami berhubungan dengan istrinya, maka itu sedekah. Tidak dengan harta, tidak juga dengan yang lain ikhwan, tapi dengan perbuatan. Karena Nabi SAW menyebutkan wa fi bid'i au bud'i wa fi bud'i ahadikum sadaqah. Dan seorang menggauli istrinya dia adalah sadaqah. Oleh karena itu ketika salah seorang sahabat bertanya kepada Nabi SAW tentang masalah ini, Nabi SAW kemudian mengatakan, bagaimana kalau diletakkan di tempat yang haram, bukankah dia mendapatkan wizra dosa? Maka diletakkan di tempat yang halal, dia adalah pahala. Faqala sallallahu alaihi wasallam, ta'dilu bainatsnaini sadaqah. Berusaha seseorang ketika ada dua orang yang sedang ribut atau yang sedang dalam satu masalah, lalu kita datang untuk mengambil keputusan yang adil di antara keduanya, maka itu pun sedekah. Tidak harus dengan uang ikhwan sekalian. Wa tu'inu ar-rajulu fi dabatihi, kata Nabi dalam riwayat yang lain, seorang yang membantu seorang yang lain, tu'inu ar-rajul fi dabatihi, dia membantu menaikkan seseorang, menaiki hewan tunggangannya, fatahmiluhu alaiha, mengangkatkan barang, au tarfa'u lahu alaiha, atau mengangkat bebannya sehingga dinaikkan ke atas onta atau kuda dan yang lain, maka itu pun termasuk sadaqatun. Jadi sebetulnya ikhwan, kalau saja ada satu orang melihat barang orang lain banyak, kemudian dia bantu membawakan, itu adalah bagian sedekah. Walaupun hari ini yang banyak, kalau kita di bandara dan yang lain, banyak orang yang meminta seperti itu, tapi di ujungnya, di akhirnya, dimintai uang. Kalau kita memberikan, itu pun halal. Karena itu termasuk jasa. Sama dengan seseorang, ketika dia memberinya, disesuai kesepakatan dengan tarif, itu pun sesuatu yang halal. Tapi alangkah baiknya kalau kita membantu orang lain, tak ada keinginan karena ada uang di sana, apalagi menjadikan orang yang punya barang keberatan. Artinya uang yang kita minta sesuatu yang sangat besar nilainya, tidak berbanding dengan pengorbanan. Semoga Allah merahmati ikhwah sekalian, satu orang jamaah umrah yang dia membantu orang lain yang sudah pakai kursi roda, sebatang kara, tidak ada yang mendorong, berharap kepada orang-orang lain, tidak ada juga yang bantu, maka dia membantunya. Semoga Allah merahmati satu orang yang membantu seorang ibu-ibu yang tua, tidak sanggup membawakan tas yang dia bawa, kemudian dihantarkannya. Semoga Allah merahmati orang yang menuntun orang yang buta menyeberangkan di jalan yang ramai. Semuanya sedekah. Tidak harus dengan uang. Bahkan kata Nabi SAW, wal kalimatu tayyibah sadaqatun, ucapan baik-baik dia adalah sedekah. Dalil ini menunjukkan bahwa tidak harus sedekah dengan uang. Kalau kita tidak punya, cuman sayang kadang-kadang sebetulnya kita punya, tapi kita berat mengeluarkan. Maka kikir itu sudah ketahuan semenjak seorang miskin. Kalau dia mengatakan, demi Allah saya akan bersedekah kalau saya sudah kaya, yakinlah kalau sudah kaya pun belum tentu dia bersedekah. Karena para sahabat radhiyallahu ta'ala majma'in, banyak di antara mereka orang-orang kaya, tapi juga banyak yang miskin. Mereka berlomba untuk bersedekah, sampai ada seorang di antara mereka, ikhwan, memberi makan tamunya, lalu karena makanan terbatas digelapi lampunya dan dia pura-pura makan sementara makanannya yang ada cuma untuk tamunya. Hampir tidak ada di zaman kita yang begini. Dia berkorban untuk orang lain walaupun dirinya dalam keadaan lapar, hanya dalam rangka ingin bersedekah. Banyak orang di hari Senin dan Kamis berebut mencari jamaah di Masjid Nabawi dan Masjidil Haram, menarik-narik orang yang datang supaya ikut berbuka puasa di lapak yang mereka punya. Mereka bukan semuanya orang-orang kaya. Di antara mereka ada yang biasa-biasa, tapi karena keinginan mendapatkan pahala dari Allah Ta'ala, mereka lakukan, berebut orang supaya ikut makan berbuka di tempatnya. Sebagaimana banyak para sopir taksi di beberapa negeri di Timur Tengah yang membangun masjid di negeri kita, padahal mereka adalah seorang sopir taksi, hanya karena ingin bersedekah.

0: Tanya Jawab.
1: Pertanyaan, kita tahu Allah mempunyai sifat maha berkehendak, berbuat sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Tambahan dari saya, lalu bagaimana pandangan Ustadz apabila kita beramal, bekal amal kita lakukan, kita kerjakan, lalu Allah berkehendak tidak menerimanya. Ibadah sholat wajib dan sholat sunat kita kerjakan, ibadah puasa, zakat, haji kita kerjakan, infak, sodakoh, serta semua amal jariah kita kerjakan sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Namun semua tidak diterima Allah Subhanahu Wa Taala, karena Allah maha berkehendak dan boleh jadi Allah berkehendak untuk tidak menerimanya. Mohon pencerahannya Ustaz. Anda yang bertanya, coba bayangkan kalau Anda adalah seorang pemimpin perusahaan. Anda tidak tahu apakah Anda pemimpin perusahaan atau tidak. Namun bayangkan saja Anda adalah seorang pemimpin perusahaan. Atau kalau Anda punya toko, Anda punya beberapa orang karyawan. Lima, enam, sepuluh, lima belas. Karyawan Anda tersebut terbagi dua. Ada yang melalaikan pekerjaan, lalu Anda hukum. Namun beberapa orang karyawan patuh dan taat dengan aturan. Semua yang diperintahkan kepadanya dia kerjakan. Datang tepat waktu, pulang tepat waktu, melayani konsumen penuh dengan semangat, penuh dengan loyalitas. Bahkan orang datang ke toko Anda karena senang dengan perlakuan karyawan Anda tersebut. Namun tetap Anda perlakukan dia sama dengan orang-orang yang karyawan yang tadi, yang sebelumnya tidak taat aturan, berbuat semena-mena, mencuri dan semacamnya. Anda tetap perlakukan dia sama dengan karyawan yang tadi, karyawan grup yang pertama. Saya dipahami? Jadi yang patuh aturan, taat datang tepat waktu, bahkan sebelum jam datang dia sudah nunggu, walau hanya beberapa menit dia sudah nunggu di depan. Dan pulangnya terkadang beberapa menit setelah jam pulang. Jam pulang jam 5, dia jam 5 lewat 5 baru pulang. Bekerja penuh dengan loyalitas, penuh dengan semangat, tak pernah mencuri, amanah. Apa yang akan Anda lakukan kepada karyawan Anda ini? Anda pecat seperti grup yang pertama? Atau Anda justru berikan penghargaan? Karena Anda adalah owner, pemilik perusahaan itu. Anda adalah owner, pemilik toko itu. Wahai saudaraku, tolong jawab. Anda akan memberikan penghargaan atau memecat, menghukumnya seperti grup yang pertama? Anda akan melakukan yang kedua atau yang pertama? Yang kedua, memberikan penghargaan, memberikan apresiasi, memberikan kesukaan Anda kepadanya, dan memberikan sesuatu yang mungkin lebih daripada apa yang dia kerjakan sebagai tanda terima kasih Anda, atau akan memecat seperti yang pertama? Yang kedua atau yang pertama? Kedua, ulang lagi, pertama atau kedua? Lalu kenapa Allah Anda katakan seperti itu? Kenapa Anda berburuk sangka kepada Allah? Anda mengatakan Allah tidak akan menerima amalmu. Kamu sudah sholat, puasa, zakat, sudah Anda lakukan sesuai dengan sunnah Nabi, Allah tidak menerimanya. Lebih burukkah Allah dari dirimu? Wahai manusia, sadarlah. Siapa dirimu, siapa Rabbmu? Karyawan Anda yang patuh, Anda berikan penghargaan, Anda berikan gaji lebih.
0: Allah. Anda katakan akan menghadapmu karena dia tidak menerima, berbuat semena-mena. Siapa Anda? Siapa Rob Anda? Ya, dari mana pertanyaan ini? Siapa yang mendatangkan pertanyaan ini di otakmu? Siapa yang akan mengatakan ini tentang Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Pengampun? Pernahkah Allah mengatakan kepada Anda, walaupun Anda telah begini, begini, kalau aku tidak mau menerima, aku tidak terima, karena aku berbuat sesuka hatiku, karena aku berkehendak apapun yang kuinginkan? Dari mana pertanyaan ini, subhanallah? Apa yang membuat Anda bertanya dengan pertanyaan yang seperti ini? Yang kalau dilakukan seorang manusia penuh dosa sepertimu, Anda, orang akan mengatakan Anda adalah manusia yang tidak pandai berterima kasih, manusia yang tidak adil, manusia yang kurang ajar. Lalu pertanyaan seperti ini Anda tanyakan untuk Allah? Mana adab kita kepada Allah? Faham, saudaraku? Kalau Anda memang mengerjakannya sesuai dengan yang Anda kerjakan, sesuai dengan aturan yang Allah telah ajarkan, sesuai dengan sunnah Rasulmu, dan Anda mengharapkan hari akhirat, mana ayatnya Allah tidak terima? Mana hadisnya Rasul, dari Rasul Allah tidak terima? Dan Allah kalau ingin Anda ke neraka, Anda ke neraka. Mana ayatnya dan hadisnya? Kalau Anda bertemu ayat dan hadisnya, panggil saya untuk penggal kepala. Bukankah di dalam Al-Quran Allah mengatakan, orang yang beriman, menunaikan, mendirikan salat, menunaikan zakat, Allah masukkan surga? Kapan Allah mengatakan orang yang beriman, menunaikan salat, menunaikan zakat, mungkin Allah tidak terima? Dan mungkin Allah masukkan ke neraka? Karena Allah berbuat sesuka hatinya? Ya akhi, sesuka hati Allah penuh dengan keadilan. Sesuka hati Allah penuh dengan hikmah. Sesuka hati Allah tidak pernah menzolimi siapapun. Orang penuh dosa melakukannya kepada karyawannya, tetap Anda katakan ini manusia tak pandai berbalas budi, ini manusia tak pandai berbuat adil, ini manusia semena-mena, ini manusia berbuat zalim. Bagaimana mungkin sifat ini Anda nisbatkan? Apakah Allah akan melakukan hal yang seperti ini? Kalau Allah mau, tidak terima, tidak Allah terima. Subhanallah. Maafkan saya agak sedikit keras, karena saya sulit menerima pertanyaan itu kalau dihubungkan dengan Allah. Telinga ini sulit untuk mendengarkan pertanyaan itu. Dan pertanyaan ini lahir karena kita tidak duduk di majelis ilmu tentang siapa Allah. Pertanyaan ini lahir karena kita tidak membaca buku-buku tentang siapa Allah. Tahukah Anda, seorang wanita pelacur Bani Israel melihat seekor anjing yang sangat kehausan. Dia sayangi anjing itu dengan ketulusan hatinya. Dia berikan minum. Allah berterima kasih kepadanya sehingga Allah berikan kepadanya taubat sebelum dia wafat, dan Allah wafatkan dia di atas ketaatan, dan Allah masukkan dia ke surga. Bagaimana mungkin Anda berpikir orang yang rajin sholat, puasa, beribadah, membaca Al-Quran, Allah tidak terima amalannya, padahal sudah sesuai dengan sunnah Rasul, sudah mengharapkan ridho Allah, Allah tidak terima karena Allah maha berkehendak apapun? Subhanallah. Hati-hati, saudaraku. Kalau Anda ingin bertanya sesuatu tentang Allah, namun Anda belum bertemu guru tempat antum bertanya, coba bandingkan dulu dengan manusia. Allah pasti lebih hebat daripada manusia itu pasti. Kalau untuk manusia itu adalah zalim, pastikan Allah tidak akan pernah seperti itu.
1: Kalau untuk manusia dia adalah sifat tercela. Maka Rabbmu maha suci dari seluruh yang namanya tercela. Kalau dikerjakan manusia itu aib bagi manusia, maka bagi Allah jauh lebih besar aib itu. Hati-hati dengan kalau kita sudah berbicara tentang Allah. Nasihat saya, beli buku Asma'ul Husna. Dan apa makna Asma'ul Husna itu? Bukunya tidaklah mahal. Mungkin di harga antara 100 ribu sampai 200 ribu. Dan buku itu cukup sekedar untuk memberitahu kepada kita siapa Allah, apa sifat-sifatnya, dan bagaimana makna daripada sifat-sifat itu. Kalau Anda tidak tahu di mana harus membelinya, hubungi panitia masjid ini, kita akan kirimkan ke panitia masjid ini untuk Anda bisa menitip kepada panitia masjid, bukan jual beli tapi menitip. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Dan saya mohon maaf kalau saudaraku yang bertanya, walaupun Anda tidak pernah tahu siapa yang bertanya, merasa tidak nyaman dengan cara kita menjawab tadi. Tapi tidak ada maksud dan tujuan selain mensucikan Allah dari kekurangan, mensucikan Allah dari kezaliman, mensucikan Allah dari berbuat semena-mena, tanda kutip yang negatif, berbuat sesukanya namun tidak adil. Tidak ada maksud daripada aksi tersebut selain menyadarkan kita bahwa kadang cara berpikir kita sudah terlalu jauh, terjerumus di dalam pola berpikir yang sangat teramat aneh dan menyeleneh, sehingga hal yang tidak akan mungkin kita lakukan kepada manusia justru kita lakukan kepada Allah yang maha pengasih, maha penyayang, maha adil, maha bijaksana. Allah mengatakan wala yadhlimu rabbuka ahada, Rabbmu tidak pernah menzolimi siapapun. Wama rabbuka bidhallamin lil abid, tidaklah Rabbmu akan menzolimi hamba-hambanya. Allah berfirman inni haramtu zulma ala nafsi, aku telah mengharamkan perbuatan zolim atas diriku sendiri. Maka Allah tidak pernah menzolimi apapun dan menzolimi siapapun. Kalau Anda serius, pasti Allah terima, pasti Allah masukkan surga. Karena itu janji Allah, dan janji Allah itu pasti. Namun kalau Anda sholat tidak serius, puasa tidak serius, berinfak dan bersedekah tidak serius, duduk di majlis taklim tidak serius, zakat dan puasa Ramadan dan berhaji tidak serius, lalu Allah tidak menerimanya, itu salah Anda. Karena Anda memang tidak menjalankannya sesuai dengan yang Allah inginkan, sesuai dengan yang Allah perintahkan, sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan boleh jadi ketidakseriusan itu karena kehilangan keikhlasan. Terlihat oleh manusia sangat serius, Allah tahu dia tidak serius. Kenapa? Karena dia ingin pujian manusia, bukan ingin surga Allah dan balasan di akhirat. Manusia menganggapnya serius karena manusia tidak tahu hakikat sebenarnya. Namun Allah tahu dia tidak serius karena dia hanya menginginkan dunia dan tidak menginginkan akhirat dan surga. Oleh karena itu, boleh jadi ada orang yang Anda anggap serius beribadah tetap ke neraka. Kenapa? Bukan karena Allah ingkar janji, namun karena Allah tahu dia tidak serius. Namun bagi yang serius beriman dan amal saleh, bacalah Al-Quran, semua mereka dijanjikan masuk surga. dan mereka pasti akan masuk surga.
2: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
3: Mutiara Tilawah.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
5: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran. Mutiara Al-Adabul Mufrad.
1: Hari ini kita akan memasuki bab baru yang dibawakan oleh Imam Bukhari dalam kitab beliau Al-Adabul Mufrad, bab nomor 20, halaman 59. Bab nomor 20 ini berjudul berbuat baik kepada teman ayah. Ya, teman orang tua, berbuat baik kepada teman orang tua. Beliau membawakan dua hadis di dalam bab ini. Hadis yang pertama menurut para ulama dhaif, hadis yang kedua sahih. Namun muatan utama yang ada dalam hadis yang pertama ada di hadis yang kedua, sehingga landasannya kuat. Jadi bab ini tentang berbuat baik kepada teman ayah. Salah satu bentuk bakti anak kepada orang tua adalah menjaga hubungan baik dengan temannya orang tua. Ya, salah satu cara berbakti kepada orang tua adalah menjaga hubungan baik dengan temannya orang tua. Dan ini dicontohkan oleh para sahabat Nabi SAW. Mari kita lihat hadis nomor 40. Ali bin Umar radhiyallahu anhuma, dari seorang sahabat namanya Abdullah ibn Umar. Berarti anaknya siapa? Anaknya Umar. Siapa namanya? Namanya siapa? Ah, makanya jangan sampai tiduran. Ya, enggak lama kok, enggak sampai 1 jam. Namanya Abdullah. Bagus. Abdullah ibnu Umar. Beliau bercerita, marra a'rabiyun fi safarin, fakana abul a'rabi sadiqan li Umar. Kata ibnu Umar, pada suatu hari seorang badui berada dalam perjalanan. Seorang badui berada dalam perjalanan atau safar. Dan ayah dari orang badui ini temannya Umar. Temannya siapa? Umar. Ayah dari badui ini temannya Umar. Faqala lil a'rabi, maka kemudian ya Ibnu Umar itu pun orang Arab badui itu pun berkata, alasta ibna fulan, kamu kan anaknya Umar. Ya, kamu kan anaknya Umar. Jadi orang ini ngerti. Mungkin ada kemiripan wajah atau mungkin juga pernah ketemu sebelumnya. Kamu anaknya Umar kan? Maka beliau pun menjawab, "Bala, iya. Saya anaknya Umar." Fa amara lahu ibnu Umar bihimarin kana yastaqib. Saat itu juga Ibnu Umar menghadiahkan keledai yang biasa beliau pakai dalam bepergian. Langsung ngasih apa? Keledai. Yastaqib

ke keledai. Ya, pindah ke keledai, kendaraan apa tadi namanya? Cadangan. Ya. Nah, begitu tahu bahwa orang Badui ini adalah teman ayahnya, maka Ibnu Umar saat itu juga langsung menghadiahkan keledainya untuk si Badui tersebut. Cukup sampai di situ? Tidak. Wa naza'a imamatahu 'ala ra'sihi fa'atah. Ibnu Umar melepas sorban yang ada di kepalanya. Melepas sorban yang ada di kepalanya, kemudian diberikan kepada si Badui tadi. Faqala ba'du man ma'ahu, maka murid-murid atau mungkin teman-temannya Ibnu Umar yang saat itu sama bepergian bareng sama Ibnu Umar, berkata kepada Ibnu Umar, ama yakfihi dirhaman, ya cuma orang Badui aja, kasih 2 dirham cukup. 2 dirham. Ya caranya dewek ya, wairong puluh ewu ya cukup lah. Masa sampai ngasih apa? Kendaraan. Kalau sekarang ya mungkin ya motor lah ya. Coba bayangkan jenengan punya 2 motor, yang satu motor utama, yang satu motor apa? Serep. Motor utama ini jenengan apa? Fiction. Ya, serep apa? Saul. Bayangkan motor serep, walaupun serep tapi kan motor. Orang Badui dikasih 2 dirham mereka sudah senang. Kasih 20 ribu sudah senang. Kasih kendaraan, habis itu sorban pula. Nah, sorbannya sahabat kan, masya Allah gitu. Sorban pula dikasihkan. Kasih 2 dirham sudah cukup orang ini. Apa jawaban Ibnu Umar? Qala Nabi SAW. Nabi SAW bersabda, ihfaz wudda abik, jagalah hubungan baik dengan teman ayahmu. Jagalah hubungan baik dengan teman ayahmu. La taqta'hu fayudfi'ullahu nur. Jangan sampai engkau putus hubungan dengan teman ayahmu. Karena kalau kamu putus hubungan dengan teman ayahmu, Allah akan padamkan cahayamu. Syarih penjelas hadis mengatakan cahaya imanmu. Masya Allah. Jadi Ibnu Umar itu saking mengingat-ingat betul pesan Nabi SAW tadi, ya, dalam hadis yang dilihat dhaif oleh sebagian ulama ini, beliau sampai sedemikian rupa. Maka kita ya berusaha untuk mencontoh, walaupun mungkin enggak sampai ngasih apa motor kursi siji kowe ben disili mertua ya, mungkin enggak sampai seperti itulah kita ngasih, tapi paling tidak jenengan panen gedang, masa setundun pangan dewek, ya paling tidak ya dikasih berapa gitu ke teman ayah ya, atau jenengan syukuran kirimlah ke teman ayah, atau misalnya teman ayah lagi sakit, kita kasih bantuan. Kalau kita lagi ada di sini, kita kasih beri kepada mereka. Ya. Ini adalah sunnah Rasul SAW yang sangat disayangkan belakangan ini mulai diabaikan. Nah, kalau teman ayah, teman loh, teman itu kan berarti nggak ada hubungan apa? Nggak ada hubungan nasab. Teman kantor, teman kerja, teman badminton, ya, teman sawah, teman nggak ada hubungan apa-apa. Kalau sama teman ayah saja kita disuruh menjaga hubungan baik, apalagi dengan keluarga ayah. Pakde, bude, pakle, bule, itu lebih harus dijaga lagi. Maka marilah kita berbakti dengan orang tua kita dengan bentuk menjaga hubungan baik dengan teman-teman ayah kita. Apalagi teman ayah kita itu teman ngaji. Itu lebih harus kita jaga lagi. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita akan lanjutkan insyaallah pada pertemuan berikutnya. Saya musafar, jadi insyaallah nanti hari Senin insyaallah. Ya, Senin pertemuan berikutnya adalah hari Senin insyaallah. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Wa idza atasa fahamidallah. Kalau ada orang yang bersin lalu memuji Allah, fasyammithu, maka hendaknya kita mendoakan orang yang bersin. Nah, ini termasuk kewajiban sesama muslim. Maka kalau ada orang yang bersin, hendaknya kita doakan. Kalau ada orang bersin 4 kali, jadi satu pertama kita doakan, kedua kita doakan, ketiga kita doakan. Wa fir rabi'ah, dan yang keempat, tad'ulahu bisyifa, doakan kesembuhan. Jadi kalau keempat, doakan kesembuhan. Misalnya pas bersin, pertama, alhamdulillah, doakan yarhamukallah. Kedua, alhamdulillah, doakan yarhamukallah. Ketiga, alhamdulillah, doakan yarhamukallah. Keempat, alhamdulillah, doanya apa? Syafakallah, semoga Allah menyembuhkanmu. Nah. Ya? Ya. Jadi gimana? Ya. Maka kalau bersihnya yang keempat, maka sembuhkan, doakan dengan kesembuhan. Dan mendoakan ini itu juga berlaku bagi orang non muslim kalau dia bersin mengucapkan alhamdulillah, tapi doanya bukannya rahmukallah. Syekh Abu Bakar Jabir al-Jazairi menyebutkan doanya yahdikumullah. Jadi ada orang non muslim, orang kafir bersin tapi muni alhamdulillah, maka doakan yahdikumullah. Apa artinya? Semoga Allah memberimu hidayah. Nah, jadi kadang banyak orang non muslim itu perangainya mirip umat Islam. Refleksnya alhamdulillah, refleksnya astagfirullah. Iya, itu sudah sering kita jumpai seperti itu. Bahkan ketika menyapa bertamu juga assalamu alaikum. Bersin alhamdulillah. Ya sudah, kita doakan yahdikumullah. Semoga Allah memberimu hidayah. Baik, Bapak dan saudara-saudara, selepas kemudian yarhamukallah, maka doa ini masih bisa dibalas dengan yahdikumullah wa yuslihu balakum. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberimu hidayah dan menjernihkan fikiranmu.

0: mengapa Islam muncul di Mekah? Ada dua latar belakang pertanyaan semacam ini disampaikan. Pertama, dalam rangka menggugat ketetapan Allah Ta'ala. Bertanya tentang latar belakang semacam ini pernah dilakukan orang musyrikin Quraisy. Allah ceritakan dalam Al-Quran, yang artinya, mereka berkata, mengapa Al-Quran ini tidak diturunkan kepada seorang besar dari salah satu dua negeri, Mekah dan Taif ini? Lalu dibantah oleh Allah di lanjutan ayat, apakah mereka yang membagi rahmat dari Rabbmu? Quran Surat Az-Zukhruf, ayat 31 dan 32. Allah yang menciptakan, Allah yang memiliki, dan Dia yang paling berhak untuk memilih. Dia yang paling berhak menentukan di mana Allah akan mengutus Rasul-Nya sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang artinya, Tuhanmu menciptakan apa yang Dia kehendaki dan memilihnya. Sekali-kali tidak ada pilihan bagi mereka. Maha suci Allah dan maha tinggi dari apa yang mereka persekutukan. Quran Surat Al-Qasas ayat 68. Meskipun jika Allah berkehendak, Dia mampu untuk mengutus Rasul di semua daerah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang artinya, jika aku menghendaki, aku akan mengutus seorang Rasul di setiap daerah. Quran Surat Al-Furqan ayat 51. Namun Allah hanya memilih satu tempat untuk posisi munculnya sang utusannya. Kemudian, pertanyaan yang diajukan orang musyrik hakikatnya bukan pertanyaan karena menolak tempat, tapi pertanyaan karena latar belakang menolak kebenaran. Sehingga andaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus di Yaman, mereka akan mempertanyakan, mengapa Nabi diutus di Yaman? Bukankah masih banyak tempat lainnya? Dan sinonim yang sama juga bisa terjadi ketika beliau diutus di Indonesia sekalipun. Allah memilih karena hikmah. Dan tentu saja, dalam memilih tempat kedatangan Rasul, Allah tentukan sesuai ilmunya dan hikmahnya. Karena Allah tersucikan dari tindakan sia-sia, apalagi hanya untuk main-main. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang artinya, apakah kamu mengira bahwa sesungguhnya kami menciptakan kamu untuk main-main saja, dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada kami? Maka maha tinggi Allah, Sang Raja Al-Haq. Quran Surat Al-Mu'minun, ayat 115 dan 116. Kedua, dalam rangka menggali hikmah, mengapa Allah memilih Mekah sebagai tempat munculnya Islam? Banyak ketetapan Allah yang sebenarnya makhluk tidak memiliki kepentingan dengannya. Dalam arti, makhluk tahu maupun tidak tahu sama sekali tidak menambah ketakwaannya kepada Allah. Bisa jadi, pertanyaan yang hanya sebatas kepo untuk sesuatu yang tidak ada kepentingan dengannya termasuk tindakan kurang beradab. Karena itulah, kami tidak pernah menjumpai ada sahabat yang mempertanyakan hal ini, sementara mereka adalah manusia yang paling haus tentang ilmu agama. Dan mereka memiliki guru yang paling istimewa, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tanggung jawab kita, bagaimana bisa bertemu Allah dengan selamat? Sementara alasan mengapa Allah mengutus Rasul-Nya dari Mekah, kita serahkan kepada Allah yang Maha Tahu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang artinya, Allah lebih mengetahui di mana Dia menempatkan tugas kerasulan. Quran Surat Al-An'am ayat 124. Meskipun bisa saja orang mencari hikmah di balik diutusnya Rasul dengan tujuan untuk menguatkan iman. Sebagian referensi menyebutkan beberapa hikmah besar mengapa Allah mengutus Rasul-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Mekah. Pertama, orang Mekah dikenal sebagai orang yang ummi, tidak bisa baca tulis. Termasuk Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri adalah orang yang tidak bisa membaca dan menulis. Sementara kehadiran beliau membawa mukjizat terbesar yaitu Al-Qur'an. Sehingga latar belakang beliau akan menepis anggapan bahwa Al-Qur'an ditulis oleh Muhammad dan para sahabatnya. Kedua, di masa jahiliyah sudah ada kekuatan besar yang menjadi negara adidaya, Romawi dan Persia. Sementara jazirah Arab jauh di selatan terpisah dengan gurun mematikan dengan Romawi dan Persia. Di samping jazirah Arab sendiri tidak terlalu bisa diharapkan akan menghasilkan keuntungan dari sisi pertanian, sehingga Romawi dan Persia tidak ada nafsu untuk menaklukkannya. Kondisi ini sangat menguntungkan dari sisi tantangan dakwah, karena Islam datang di luar wilayah negara adikuasa, sehingga tidak mengalami tantangan dari penguasanya. Dan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam dibaiat sebagai kepala negara Madinah, beliau berdiri di wilayah yang tidak masuk kekuasaan negara lain. Ketiga, di kota Mekah ada Ka'bah yang merupakan salah satu syiar Islam, karena mengunjungi Ka'bah bagian dari ajaran Ibrahim. sehingga kehadiran beliau di Mekah sebagai tahap awal untuk pembersihan Masjidil Haram dari semua bentuk lambang kesyirikan. Di samping itu, Ka'bah menjadi pusat perhatian masyarakat di Jazirah Arab sehingga memudahkan Rasul untuk mendakwahkan mereka semua ketika mereka datang di kota Mekah. Demikian, Allahu A'lam.
1: Bincang santai bersama Ustaz.
2: Suka lupa. Assalamualaikum
3: warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mau bertanya nih, bagaimana amalan-amalan pada hari Jumat untuk kaum wanita? Fadhil Ustaz.
3: Ya. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Nah, hari Jumat adalah hari spesial ya untuk kaum muslimin. Dia adalah hari Id bagi umat Islam. Dan kita tahu bahwa ada sunnah-sunnah yang hendaklah kita perhatikan di hari tersebut. Secara umum, sunnah-sunnah ini berlaku untuk semuanya. Ya, baik untuk laki-laki, begitu juga untuk kaum wanita. Ya, kecuali sunnah-sunnah yang berkaitan dengan hadirnya seseorang ke masjid untuk melaksanakan sholat Jumat. Ya kan? Maka itu tentu saja pengecualian atau tidak berlaku kecuali untuk orang yang memang akan mendatangi sholat Jumat, seperti misalnya mandi, ya kan, untuk ya sebelum datang ke masjid, kemudian bersegera ke masjid, ya kan, memakai wangi-wangian, memakai pakaian yang terbaik, gitu kan. Itu semua hanya disunahkan bagi orang yang akan datang ke masjid menghadiri sholat Jumat. Dan yang wajib untuk mendatangi sholat Jumat adalah laki-laki. Nah, ini berarti hanya berlaku untuk laki-laki. Tapi kalaupun si wanita tersebut akan menghadiri sholat Jumat dan ini diperbolehkan oleh para ulama, tentu saja, maka ya berarti dalam hal ini wanita pun melaksanakan sunnah-sunnah tersebut. Gitu, seperti mandi dulu dan lain sebagainya. Nah, ada pun soal sunnah-sunnah di hari Jumat yang bisa dilakukan oleh kaum wanita, diantaranya adalah membaca surat Al-Kahfi, ya kan? Maka itu berlaku untuk laki-laki, begitu juga berlaku untuk kaum wanita. Begitu juga diantara sunnah yang bisa dilakukan pada hari Jumat adalah memperbanyak sholawat kepada Nabi, ya, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa di hari Jumat perbanyaklah olehmu bersholawat kepada Aku. Maka perbanyak sholawat dengan lafad, misalnya Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, seperti itu. Ya. Begitu juga diantara sunnah di hari Jumat adalah berdoa. Memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala secara khusus ya di waktu yang dinyatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika kita berdoa padanya maka doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaitu pada akhir hari Jumat ya, menjelang terbenam matahari di akhir hari Jumat ya, dari sejak ba'da asar sampai terbenam matahari, maka kita disunahkan untuk memperbanyak doa pada hari tersebut, begitu. Wallahu a'lam.
2: Nah, itu jawaban buat pertanyaan dari Evi Nur Syafitri ya, mengenai amalan-amalan pada hari Jumat untuk wanita. Sebenarnya umum ya Ustaz ya, ternyata ya. Cuman memang yang mengecualikan itu apabila untuk hadir ke masjidnya ya. Itu. Oh, Masya Allah. Baik, masih di video yang sama. Di video sunnah-sunnah di hari Jumat ada lagi pertanyaan dari Muhammad Rifai. Permisi Ustadz, numpang tanya. Dalam video di atas tidak disebutkan tentang sunnah memotong kuku dan juga kumis pada hari Jumat. Saya pernah dengar ada beberapa hadis tentang sunnah memotong kuku dan kumis pada hari Jumat, tetapi hadisnya dhaif. Terus bagaimanakah hukum yang benar tentang memotong kuku dan kumis pada hari Jumat? Pada Ustaz.
3: Ya, tentang memotong kuku ya dan kumis ya di hari Jumat itu memang ada hadis-hadis yang tidak marfu gitu. Jadi tidak sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadis-hadis yang marfu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu memang dhaif ya gitu hadisnya. Jadi memang tidak ada hadis yang marfu. Akan tapi tentang memotong kuku, mencukur kumis ini datang dari asar para sahabat. Jadi dilakukan oleh para sahabat Nabi, begitu juga dilakukan oleh para tabi'in, begitu. Nah, sehingga di kalangan para ulama seperti Al-Imam Syafi'i, begitu juga Al-Imam Ahmad ya, di mazhab mereka memang dinyatakan bahwa di antara sunnah yang hendaklah kita lakukan di hari Jumat itu adalah memotong kuku, begitu ya. Nah, yang terkenal adalah Imam Syafi'i, Imam Ahmad menyatakan demikian, begitu. Apa dalilnya? Dalilnya karena di hari Jumat itu secara umum disunahkan bagi kita untuk membersihkan badan dan sebagainya gitu kan. Maka memotong kuku itu termasuk bagian dari an-nadhafah gitu. Sehingga berdasarkan hal itulah, begitu juga berdasarkan apa yang dilakukan oleh para sahabat, para tabi'in, ya, para ulama itu menyatakan bahwa dianjurkan bagi kita untuk melakukannya di hari Jumat, begitu. Nah, jadi seperti itu tentang kedudukan atau persoalan memotong kuku ya dan mencukur kumis di hari Jumat. Wallahu a'lam.
2: Nah, itu dia. Syukur Ustaz jawabannya.
4: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
5: Mutiara Nasihat.
6: Pembahasan kita pada hari ini adalah tentang as-sirat wal mizan, sirat dan timbangan. Apa itu sirat ya ikhwatal Islam? Sirat adalah jisr, jembatan yang dibentangkan di atas api neraka jahannam, di mana semua orang pasti akan melewatinya. Karena itu sudah kepastian dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Ta'ala berfirman, wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya. Allah mengatakan, wa in minkum, tidak ada seorang pun dari kalian, illa wariduha, kecuali pasti akan singgah ke dalam api neraka. Allah mengatakan bahwa semua, tidak ada terkecuali, semua manusia pasti akan singgah ke dalam ke api neraka. Ya. Apa yang dimaksud di dalam surat Maryam ayat 71 ini? Kata para ulama, yang dimaksud ayat ini adalah yaitu melewati jembatan sirat yang terbentang di atas api neraka. Jadi semua manusia akan melewatinya, semua kita. Dan yang pertama kali melewatinya adalah umat Islam, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, antumul akhirun al awwaluna yaumal qiyam. Kalian generasi yang terakhir tapi kalian yang pertama kali nanti pada hari kiamat. Apa itu sirat, saudaraku? Dijelaskan dalam sebuah hadis yang sahih yang dikeluarkan oleh Muslim, ya, dalam sahihnya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ia bersabda, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yajma'ullahu an-nasa yawmal qiyamah. Nanti pada hari kiamat Allah akan mengumpulkan seluruh manusia di padang mahsyar. Fayaqul, dulu Allah Ta'ala berfirman, man kana ya'budu syai'an falyattabi'hu. Siapa yang dahulu di dunia menyembah sesuatu, silakan ia ikuti sesembahannya. Fayattabi'u man kana ya'budu syamsasyams. Maka yang dahulu di dunia menyembah matahari akan ikut matahari. Wayattabi'u man kana ya'budul qamar al-qamar. Yang waktu di dunia menyembah bulan, dia akan ikut bulan. Wayattabi'u man kana ya'budut tawagit at-tawagit. Dan yang dahulu di dunia menyembah tagut. Apa sih tagut? Semua yang disembah selain Allah, ya. Maka ia akan mengikuti sesembahannya itu. Jadi di hari kiamat, ya, yang nyembah batu ikut batu, yang nyembah matahari ikut matahari, yang menyembah bulan ikut bulan, yang menyembah para nabi akan berlepas diri. Yang menyembah orang soleh pun akan berlepas diri nanti pada hari kiamat. Ya. Watabqa hadhil ummah fiha munafiquha. Tersisalah umat Islam dengan orang-orang munafik yang ada di dalamnya. Fayatihim Allah Ta'ala fi suratin ghaira surati allati ya'rifun. Maka kemudian Allah pun mendatangi mereka dengan bentuk yang tidak dikenal oleh kaum mukminin. Ya. Karena ketika Allah datang pada hari kiamat dengan malaikat bersaf-saf, maka saat itu kaum mukminin melihat Allah dengan bentuk yang mereka kenali. Ya. Nah, kemudian ketika disuruh seluruh umat ikut sembahnya masing-masing, semua ikut kecuali umat Islam yang dahulu di dunia hanya menyembah siapa? Allah saja. Maka mereka pun tidak ikut. Mereka menunggu. Maka kemudian Allah pun datang kepada mereka dengan bentuk yang tidak dikenal oleh kaum mukminin. Ya. Fayaqul, lalu Allah berfirman kepada mereka, kepada kaum mukminin ini, ana rabbukum. Aku Tuhan kalian. Fayaquluna na'udzu billahi mink. Kami berlindung kepada Allah dari kamu. Karena kan enggak kenal ini siapa. Ya. Hadza makanuna hatta ya'tiyana rabbuna. Kami akan tetap di sini sampai datang kepada kami Tuhan kami. Fa idza jaa rabbuna 'arafna. Apabila Tuhan kami telah datang, kami pasti akan mengenalnya. Fa ya'tihimullah fi surati allati ya'rifun. Lalu kemudian Allah pun mendatangi mereka dengan bentuk yang dikenal oleh kaum mukminin. Fayaqul ana rabbukum. Lalu Allah berfirman, aku Tuhan kalian. Fayaquluna anta rabbuna. Maka kaum mukminin pun berkata, engkau Tuhan kami. Fayattabi'una. Lalu kemudian kaum mukminin pun mengikuti Allah. Ya. وَيُبْرَبُ السِّرَاطِ بَيْنَ بَهْرَيْ جَهَنَّمُ. Lalu dipancangkanlah sirat di atas neraka Jahannam. فَأَكُونُ أَنَّ أَنَا وَأُمَّتِي أَوَّلَ مَنْ يُجِزْ. Dan aku dan umatku, kata Rasulullah, yang pertama kali melewati as-sirat. Masya Allah. wala yatakallamu yawma idzin illa rusul. Dan pada waktu itu tidak ada yang berbicara kecuali para rasul saja. Wada'war rusul yawma idzin Allahumma sallim, Allahumma sallim. Dan doa para rasul saat itu adalah, ya Allah selamatkan, ya Allah selamatkan. Kemudian Rasul bersabda, menyipati hakikat as-sirat itu, Pak. Kata Rasulullah, wa fi jahannam kalalib mithlu syauki sa'dan. Hal ra'aitumus sa'dan? Qalu na'am ya Rasulullah. Dalam neraka jahannam itu, ya, ada kalalib, pengail-pengail yang akan mengail orang-orang yang melewati apa? Sirat itu, Pak. Iya. Tahukah kalian pengail itu bentuknya seperti apa? Itu seperti duri pohon sa'dan. Kalian pernah melihat? Kata para sahabat, pernah hai Rasulullah. Iya, mirip dengan itu, tapi tidak ada yang mengetahuinya. Ya, bagaimana besarnya kecuali Allah Subhanahu wa taala saja. Tahfafun nas bi a'malihim. Di mana pengail-pengail itu akan mengail manusia sesuai dengan amalan-amalan mereka. Faminhum al-mu'min, di antara mereka mukmin yang ia akan selamat dengan amalnya. Di antara mereka ada yang jatuh, berdiri lagi, berjalan lagi, jatuh lagi, berjalan lagi, akhirnya selamat. Dan di antara mereka, kata Rasulullah, ada yang jatuh ke dalam neraka jahannam. InsyaAllah. Nah ini, ya akhul Islam. Jadi sirat itu adalah jembatan yang terbentang di atas neraka jahannam.
7: Bismillahirrahmanirrahim.
8: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

0: Demi waktu matahari sepenggalahan naik, dan demi malam apabila telah sunyi, Tuhanmu tiada meninggalkan kamu dan tiada pula benci kepadamu. Dan sesungguhnya akhir itu lebih baik bagimu dari permulaan. Dan kelak Tuhanmu pasti memberikan karunia-Nya kepadamu, lalu hati kamu menjadi puas.
1: Alam yajidka yatiman fa'awa.
0: Bukankah Dia mendapatimu sebagai seorang yatim, lalu Dia melindungimu?
1: Wa wajadaka dhallan fahada. Wa wajadaka 'ailan fa'aghna.
0: Dan Dia mendapatimu sebagai seorang yang bingung, lalu Dia memberikan petunjuk. Dan Dia mendapatimu sebagai seorang yang kekurangan, lalu Dia memberikan kecukupan.

0: Adapun terhadap anak yatim, maka janganlah kamu berlaku sewenang-wenang. Dan terhadap orang yang minta-minta, maka janganlah kamu menghardiknya. Dan terhadap nikmat Tuhanmu, maka hendaklah kamu menyebut-nyebutnya dengan bersyukur.
1: Tanya jawab.
2: Afan izin bertanya, jika anak dari hasil perzinaan tidak boleh diwalikan oleh ayah kandungnya dalam hal menikah, apakah itu juga berarti putus hak dan kewajiban antara si anak dan si ayah tersebut, Ustaz? Monggo, Ustaz.
3: Terima kasih pertanyaannya. Terkait dengan anak hasil perzinaan yang tidak boleh diwalikan oleh ayahnya, oleh ayah biologis. Apakah berarti putus hak dan kewajiban antara keduanya? Di antara yang putus adalah hak waris, tidak berhak mendapatkan, kecuali dari ibunya, dari ayahnya tidak, karena dia terlahir di luar pernikahan yang sah menurut Islam. Apakah kemudian putus semuanya bentuk hubungan antara si anak tersebut dengan ayahnya? Sepengetahuan saya tidak semuanya, tidak putus semuanya. Namun diantaranya yang terjadi adalah si ayah yang ayah biologis ini kan menikah dengan ibu kandungnya, maka menjadi ayah tirinya. Maka secara otomatis si anak tersebut adalah anak tiri daripada ayah biologisnya gitu. Sehingga dia menjadi, kalau seandainya dia benar ayah biologisnya menikahi ibu kandungnya, maka dia menjadi mahram karena apa? Menjadi mahram karena bukan karena keturunannya, tetapi karena apa? Ibunya menikah dengan laki-laki tersebut gitu. Jadi tidak putus semuanya. Wallahu a'lam bishawab.
4: Menikahi janda kaya mensyaratkan tidak dinafkahi. Ada dua kasus yang perlu kita bedakan dalam kasus ini. Satu, akad. Dua, syarat atau kesepakatan akad. Selama akad itu dilakukan dengan memenuhi semua rukun dan syaratnya, maka akad itu dinilai sah, meskipun bisa jadi mengandung kesepakatan yang batil. Yang bermasalah dari kasus di atas adalah bagian kesepakatan dalam akad, bukan akadnya. Karena kesepakatan yang dilakukan bertentangan dengan konsekuensi akad atau mengandung unsur kedzaliman atau menggugurkan hak orang lain. Al-Buhuti mengatakan, pasal ketika calon suami mensyaratkan tidak ada mahar dan nafkah untuk calon istri, atau dia mensyaratkan nanti istri kedua mendapatkan jatah gilir lebih sedikit atau lebih banyak dibandingkan istri pertama, atau mensyaratkan setelah akad nikah ada hak khiyar, yaitu memilih antara melanjutkan ataukah tidak, maka syarat semacam ini batil karena bertentangan dengan konsekuensi akad dan mengandung unsur menggugurkan hak yang wajib ditunaikan. Meskipun pernikahan sah, karena kesepakatan ini bentuknya adalah tambahan akad. Ar-Rawdul Murbi. Beberapa contoh kesepakatan dalam pernikahan seperti yang disebutkan Al-Buhuti adalah contoh kesepakatan yang batil. Meskipun ini tidak mempengaruhi keabsahan akad. Karena kesepakatan ini batil, maka hak mahar atau hak nafkah harus tetap ada. Demikian pula jatah gilir harus diberikan yang sama dengan madunya. Meskipun sang istri boleh menggugurkan sebagian haknya. Dulu, Ibunda Saudah bintu Zam'ah radhiyallahu anha merelakan haknya yang diberikan ke Aisyah radhiyallahu anha agar Saudah tetap menjadi istri Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai beliau meninggal dunia. Dalam syarah Al-Iqna' dinyatakan, bagi si wanita, dia berhak menghibahkan haknya seperti jatah gilir pada semua waktunya atau sebagian waktunya untuk madunya dengan izin suaminya. Al-Iqna'. Kemudian penulis menyebutkan hadis Saudah bintu Zam'ah radhiyallahu anha. Sehingga, semua hak itu merupakan hak istri, meskipun dia boleh menggugurkannya. Dan jika dia sudah merelakannya, maka suami tidak berdosa. Demikian, Allahu a'lam.
1: Ramuan herbal. Herbal.
5: Saya mengalami mudah lelah, mood yang nggak bisa ditebak sama sekali. Biasanya sering nangis, setiap hari merasa kedinginan, tidak konsentrasi hingga kualitas dan jam tidur tidak baik. Mohon bisa dibantu penjelasan dari tabib terlebih dahulu, kira-kira apa sebabnya. Terima kasih.
6: Ini masalah psikis mungkin.
5: Stres ya?
6: Ya stres, tapi masalah kejiwaan juga bisa. Maksudnya gini, atau dari organ maksudnya, maaf. Maksudnya masalah psikis atau masalah dari organ. Dan salah satu organ yang berpengaruh dengan kondisi ini, satu, tiroid, kedua, lambung.
5: Anxiety itu ya?
6: Anxiety, betul. Dan mood yang berubah-ubah. Saran saya diruqyah dulu. Saya khawatir ada jin asapnya atau jin dari leluhurnya yang mungkin masuk sampai mengacaukan sistem pola pikirnya. Jadi visualisasi atau bisikan-bisikan yang enggak baik, ingkari. Cuek aja, belajar cuek. Istiqomah, tumaknina, jalani ibadahnya dengan baik, perbaiki sholatnya. Kemudian treatment mandiri yang bisa dilakukan bisa dengan air putih hangat satu gelas, jeruk nipisnya seperempat bagian, kemudian garam kira-kira seujung sendok teh sedikit aja, kasih madu boleh, kasih gula jawa boleh, diaduk, diminum pagi dan sore. Itu bisa untuk mengendalikan kejiwaan. Bagus lagi kasih lada hitam sedikit. Bagus lagi ya tadi awal diruqyah dulu.
5: Yang sering bikin sering nangis mungkin ya.
6: Iya, surga saya kan mesti ada bisikan-bisikan, ada hasutan-hasutan dari bangsa jin yang kemudian nanti kejiwaannya juga jelasin. Tapi kalau moodnya sering berubah-ubah atau ada orang ngatain kadang kamu cantik, kadang kamu jelek. Ini curigaan saya hampir 90% mesti nasab atau mastuisti atau dijinai bangsa jin. Jadi saran saya diruqyah dulu di awal, kemudian lakukan tadi ramuan yang saya jelaskan tadi. Semoga bisa membantu dan semoga Allah angkat penyakitnya, Allah mudahkan ikhtiar kesembuhannya dan menjadikan kesembuhan yang tidak meninggalkan rasa sakit. Barakallahu fiik.
5: Ya, barakallahu.

0: Saudaraku seiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dajjal itu siapa? Nah, ya kan, kok kita disuruh berlindung dari Dajjal? Memang Dajjal itu membebayani banget para pendengar kaum muslimin. Bahkan para nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun juga mewanti-wanti umatnya agar berlindung kepada Allah dari fitnah Dajjal, karena mereka juga tidak tahu umatnya mau ketemu Dajjal apa tidak. Barangkali ketemu, maka hendaklah kalian berlindung. Nabi sebelum Nabi Muhammad pun juga mewanti-wanti, menunjukkan memang begitu dahsyat ya fitnahnya Dajjal ini. Dajjal itu diistilahkan Al-Masihud Dajjal Al-Kadzab. Ya, ini coba kita lihat ya para pendengar. Di sini lihat doa pada halaman 53. Halaman 53. Di halaman 53. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa a'udzubika min fitnatil masihid dajjal wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat. Allahumma inni a'udzubika minal ma'sami wal maghram. Halaman 52 ya, dari 52 sampai 53. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Aku berlindung kepadamu dari fitnah Al-Masihid Dajjal. Dan aku berlindung kepadamu dari fitnah kehidupan dan kematian. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari apa-apa yang mendatangkan dosa dan hutang. Ini doa setelah tasyahud akhir di dalam sholat ya, sebelum salam tentunya. Di sini berlindung dari Al-Masihid Dajjal. Ulama menjelaskan ya, diantaranya kalau kita membaca kitab Al-Irsyad ila Sahihil I'tiqad, itu di sana dibahas kenapa Dajjal ini kok dikatakan Al-Masih. Seperti Isa juga dikatakan Al-Masih. Al-Masihnya Isa dengan Al-Masihnya Dajjal itu beda. Al-Masihnya Isa, Nabi Isa alaihissalam disebut Al-Masih karena beliau suka ngusap orang sakit dan sembuh. Jadi mukjizatnya Nabi Isa itu diantaranya eneng wong loro diusap ngono kuwi langsung mari sak nalika. Ngono kuwi. Ada orang buta sama Nabi Isa diusap matane melek weruh melihat mari sak nalika. Wong mati diusap karo Nabi Isa urip, tapi cuma sekali tok. Orang anggere nek wong mati diusape urip jenggelek kabeh yo nyamar. Iya toh? Jadi atas izin Allah, dan itu pun hanya sekali karena sangat sangat mendesak dan dibutuhkan. Nah, maka ada pernah terjadi seperti itu. Nah, ini Nabi Isa dikatakan Al-Masih seperti itu. Mergo lesok ngusapi wong loro terus mari. Allah berikan kesembuhan. Beda Al-Masihnya Dajjal. Al-Masihid Dajjal, Dajjal di sebut Al-Masih itu karena dia orang yang ngambah bumi. Jadi seluruh bumi, seluruh daratan ini diambah, pernah diambah oleh diambah ya apa toh? Ditempuh,
1: dijamah.
0: Iya. Jadi Dajjal itu menjamah seluruh bumi kecuali Mekah dan Madinah. Lah, karena bisa menjamah seluruh daratan itu, terus Dajjal itu dikatakan Al-Masih. Berarti Al-Masihnya Dajjal dengan Al-Masihnya Isa beda. Kemudian Dajjal itu isim yang mustaq, berasal dari Dajjala, artine ngapusi. Nek Dajjal itu wong sing okeh ling ngapusi, bahasa Indonesianya pendusta. Nah, jadi Dajjal itu sama dengan kadzab. Makanya dikatakan Al-Masihud Dajjal Al-Kadzab. Dajjal, memang namanya Dajjal, dia pendusta. Dia akan muncul besok di akhir zaman. Kemunculan Dajjal ini menjadi fitnah yang sangat besar sekali untuk manusia. Dia ngaku Tuhan, minta untuk disembah. Di tangan Dajjal memiliki banyak kadigdayan. Di tangan Dajjal memiliki banyak kadigdayan. Apa itu kadigdayan? Dajjal itu iso nyetop udan. Terus Dajjal juga bisa dalam keadaan kering keruntang, larang pangan, larang udan ngono kuwi, Dajjal iso celuk-celuk mega kon ngumpul kon ngedun ke udan. Dajjal iso nyetop air di sungai. Dajjal bisa mematikan orang dan bisa menghidupkan orang. Jadi memang fitnahnya Dajjal itu luar biasa. Ini Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala ditanya, kapankah keluarnya Dajjal? Beliau menjawab, keluarnya Dajjal itu termasuk tanda kiamat. Kalau saya katakan kiamat kubro, ya kiamat besar. Tanda-tanda kiamat itu ada yang besar, ada yang kecil. Tanda kiamat yang besar diantaranya keluarnya Dajjal atau munculnya Dajjal. Akan tetapi tidak bisa ditentukan kapan waktunya. Sing jelas menjelang hari kiamat. Gitu. Nek waktune tahun piro ya ora ana sing ngerti. Mosok ning wong ngarang tahun sakmene, jarine tahun 2022. Jarine tahun 2022. Dajjal rahmatullah iki ngantek 2023. Aneh-aneh. Nah, jadi tidak bisa ditentukan kapan waktunya, karena tidak ada yang tahu kapan kiamat tiba kecuali Allah. Demikian juga tanda-tandanya tidak dapat kita ketahui kecuali yang telah ada di hadapan kita. Jadi waktu keluarnya Dajjal tidak dapat kita ketahui, akan tetapi kita tahu bahwa keluarnya merupakan tanda kiamat. Nah, di manakah tempat keluarnya Dajjal? Ya, nek mau kan pertanyaannya kapan keluarnya Dajjal? Orang ngerti. Sing jelas keluarnya Dajjal itu tanda-tanda hari kiamat. No. Terus pertanyaan berikutnya, di manakah tempat keluarnya Dajjal? Ya. Nah, saya jawab, Dajjal akan keluar dari masyrik. Masyrik iki timur.
1: Timur.
0: Ya, akan keluar dari timur, dari arah timbulnya berbagai fitnah dan kejahatan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, fitnah itu di sini, dan beliau mengisyaratkan ke arah masyrik. Masyrik adalah sumber kejahatan dan fitnah. Masyrik iki timur ya. Sumber kejahatan dan fitnah. Ia akan keluar dari masyrik, dari Khurasan. Khurasan. Kamu tahu Khurasan, Yan?
1: Itu kalau enggak salah di daerah yang ana tahu nggih, Ustaz. Di daerah dekat Iran apa-apa gitu.
0: Iya.
1: Benar, Ustaz.
0: Iya, Khurasan itu sekarang ya Iran kuwi.
1: Oh, nggih, nggih.
0: Khurasan melewati Asbahan.
1: Asbahan.
0: Iya, Asfahan. Dan memasuki jazirah antara Syam dan Irak. Ia tidak punya tujuan kecuali Madinah, karena disitulah terdapat Al-Bashir An-Nadhir Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ingin membinasakan penduduk Madinah. Akan tetapi kota Madinah diharamkan oleh Allah atas Dajjal. Artinya Allah melindungi Madinah, kota Madinah, dari jarahan Dajjal. Sebagaimana dinyatakan oleh Nabi SAW, di setiap pintu kota Madinah terdapat malaikat yang menjaganya. Senjogo itu rasat pam, malaikat.
1: Malaikat.
0: Iya, malaikat. Orang bain-bain. Dajjal ini keluar melalui tembusan antara Syam dan Irak, dan diikuti oleh orang-orang Yahudi Asfahan sebanyak 70.000. Riwayat lain saya pernah membaca 70.000 orang Yahudi Asbahan sing melu Dajjal ini, mereka masing-masing mahum royah memegang bendera. Memegang bendera. Karena merekalah yang menjadi tentaranya. Oh, tentaranya Dajjal itu orang Yahudi. Oh, di Yahudi. Ya, merupakan sebusuk-busuk hamba Allah dan manusia yang paling sesat. Merekalah yang menjadi pengikut Dajjal dan menjadi pembantu-pembantunya serta menjadi bala tentaranya di samping para pengikutnya yang lain. Riwayat lain saya dapatkan, setelah Yahudi Asbahan, rata-rata wong wedok sing do katut.
1: Wah,
0: sing do melu.
1: Oh, nggih. Tiang akhwat guys nggih.
0: Wanita.
1: Oh, wanita.
0: Ojo akhwat.
1: Oh, nggih, wanita.
0: Akhwat itu kan saudara perempuan.
1: Oh, nggih, awan-awan.
0: Nek saudara perempuan berarti kan muslimah.
1: Muslimah. Oh, iya, Dik.
0: Nek perempuan kan
1: belum tentu nggih.
0: Belum tentu.
1: Oh, nggih, wanita nggih.
0: Iya. Kan ana wong nyebut Ikhwan, Ahmad. No. Ikhwan kuwi jamak saka akhi. Akhi ki mufrad al-akhu. Akhun. Akhun itu mufrad, artinya sedulur. Nek akhi sedulurku, nek ikhwan beberapa sedulur. Nah, ukhtun itu sedulur wadon. Jamake akhwatun.
1: Akhwat.
0: Nah, akhwat. Nah, akhwat itu weh, yang akhwat ini maksudnya muslimah.
1: Muslimah.
0: Biasanya sing nganggo jilbab sejenis, oh yang akhwat. Iku meneng akhi-akhi. Ngono kuwi maksudnya sedulur seagama. Nah, maka kalau dikatakan pengikut pengikut Dajjal setelah 70.000 Yahudi Asbahan, rata-rata wanita itu jangan disebut akhwat. Nah, akhwat ini berarti kan wong Islam.
1: Gini.
0: Ini tidak tahu kita.
1: Oh, gini.
0: Jadi wanita gitu.
1: Wanita.
0: Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Wahai hamba-hamba Allah, teguhlah." Beliau meneguhkan kita karena masalah ini sangat berbahaya. Lebih lanjut, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa mendengar Dajjal, hendaklah ia menjauh darinya." Jadi Nabi itu 15 abad yang lalu sudah memberikan warning,
1: peringatan.
0: Iya, memberikan peringatan. Engko nek ning Dajjal ya aja nyedak. Mong Dajjal tak weruh, kok aja. Fitnahe besar kok malah Dajjal tak ndelok nyamar, suruh menjauh.
1: Menjauh ya.
0: Iya, jadi barang siapa mendengar Dajjal, hendaklah ia menjauh darinya, karena demi Allah seseorang akan mendatanginya dengan mengira bahwa Dajjal itu seorang mukmin. Oh. Ngono. Dadi Dajjal ki ana sing ngira
1: dia itu mukmin.
0: Orang mukmin. Lalu ia pun mengikutinya lantaran syubhat yang dibuat oleh Dajjal itu. Manusia akan mendatangi Dajjal dan mengatakan, "Tidak, dia tidak akan menyesatkanku dan aku tidak akan terpengaruh olehnya." Namun Dajjal terus menghembuskan syubhat sehingga orang itu pun akhirnya mengikutinya. Loh, jadi memang besar fitnahnya Dajjal itu seperti itu. Makanya kita disuruh berlindung lah. Di samping berlindung dari fitnah Dajjal ketika membaca tasahud, setelah tasahud akhir ya, kita disuruh menghafal surat Al-Kahfi 10 ayat yang pertama atau 10 ayat yang terakhir. Nah itu.
2: Soal jawab.
3: Yang pertama, tadi pertanyaan terkait anak kecil yang suka atau sering melihat penampakan. Jadi begini, prinsip dalam agama kita, orang yang normal tidak mampu melihat bangsa jin. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum." Sesungguhnya jin atau iblis dan pasukannya mampu melihat manusia dari suatu tempat yang manusia tidak mampu melihat mereka. Kemudian dalam surah Al-Jin, Allah juga berfirman, "Fala yudhiru ala ghaibihi ahada." Maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan menampakkan yang gaib kepada seorang pun. Artinya kalau kita normal, pada umumnya, pada prinsipnya itu tidak mampu melihat gangguan, tidak mampu melihat bangsa jin. Kecuali jin itu memang menampakkan dengan penampakan hakiki yang berubah dari alam jin ke alam manusia yang berlaku hukum fisika. Maka itu bisa dilihat. Tetapi jika tidak, maka tidak bisa. Maka kalau ada orang yang melihat jin untuk saat ini, pada umumnya, saya sampaikan pada umumnya, meskipun nanti ada kajian sendiri tentang sesuatu yang sifatnya khusus, tetapi pada umumnya orang yang bisa melihat bangsa jin itu adalah terkena gangguan jin. Karena mata kita itu hanya bisa melihat sesuatu yang memantulkan cahaya. Jadi kalau tidak memantulkan cahaya, mata kita tidak mampu melihat. Bangsa jin termasuk memantulkan cahaya apa tidak? Tidak. Maka mata kita harus ada sesuatu yang lain yang hukumnya, frekuensinya sama dengan yang dilihat. Maka itu dari mana? Bangsa jin ada dalam tubuh kita, ada di mata atau di bagian yang lain yang membuat kita bisa melihat bangsa jin tersebut. Sehingga ketika anak sering melihat penampakan, maka itu indikator terkena gangguan jin. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian yang kedua, penanya tadi menyampaikan bahwa sering terbangun di waktu malam. Alhamdulillah, disyukuri. Itu adalah suatu hal yang positif agar kita sholat tahajud, agar kita sholat lail. Karena memang metabolisme tubuh kita itu akan menyesuaikan dengan kebiasaan kita. Jadi kalau kita biasa bangun di waktu malam, maka di malam itu juga akan bangun. Kalau kita biasa bangun siang, ya bangunnya kalau belum siang, belum bangun. Karena metabolisme tubuh kita akan menyesuaikan dengan kebiasaan kita. Wallahu a'lam bishawab.
4: Manusia berkah. Berkah secara bahasa dari kata al-buruk, yang artinya menetap. Sumur, bahasa Arabnya birkah, karena ada air menetap di dalamnya. Kemudian kata ini digunakan untuk menyebut sesuatu yang memiliki banyak kebaikan. Allah Subhanahu wa taala menyebut Al-Qur'an sebagai kitab yang diberkahi. Ini adalah sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu penuh dengan berkah, supaya mereka memperhatikan ayat-ayat-Nya dan supaya mendapatkan pelajaran orang-orang yang mempunyai pikiran. Quran surat Sad ayat 29. Karena dalam Al-Qur'an menetap banyak kebaikan dari Allah. Menjadi manusia berkah berarti manusia yang memiliki banyak kebaikan. Kebaikan dalam bentuk banyak memberikan manfaat bagi orang lain. Dan itulah prestasi manusia yang sejatinya. Menjadi hamba Allah yang banyak memberikan manfaat bagi yang lain. Dalam Al-Quran, Allah menyebut Nabi Isa sebagai manusia yang diberkahi. Allah berfirman menceritakan perkataan Nabi Isa sewaktu masih bayi, yang artinya, "Dan Allah menjadikanku banyak keberkahan dimanapun aku berada." Quran Surat Maryam ayat 31. Beliau disebut orang yang berkah karena beliau membawa wahyu yang merupakan kebaikan untuk semua hamba. Menjadi manusia berkah juga merupakan cita-cita orang tua kita semua. Hampir setiap bayi yang diakikahi, orang tua selalu menggantungkan harapan, semoga menjadi anak yang bermanfaat bagi orang tua, masyarakat, nusa bangsa, dan agama. Mereka berharap agar kita menjadi manusia penebar manfaat. Manfaat tidak hanya untuk orang tua, tapi untuk lingkungannya. Ada seorang penulis yang mendoakan para pembaca karyanya agar menjadi manusia yang berkah di mana-mana. Beliau adalah Syekh Muhammad bin Sulaiman At-Tamimi. Dalam kitabnya Qawaidul Arba', beliau mengatakan, "Aku memohon kepada Allah yang mulia, Rabb pemilik arsy yang agung, agar Dia membimbing Anda di dunia dan akhirat, dan agar Dia menjadikan Anda orang yang penuh berkah dimanapun Anda berada." Potensi dan keberkahan. Kita tidak diminta untuk memberikan semua bentuk kebaikan kepada orang lain, karena itu mustahil bisa kita lakukan. Mengingat kita tidak memiliki semua potensi yang bisa bermanfaat bagi orang lain. Karena itulah, Islam mengarahkan kepada kita untuk memberikan manfaat bagi orang lain sesuai potensi yang kita miliki.

Al-Umari, orang yang sangat rajin beribadah. Dalam surat itu, kawannya mengajak Imam Malik agar jangan berlebihan duduk mengajar hadis di Madinah, tapi hendaknya menyendiri dalam rangka banyak beribadah. Kemudian Imam Malik memberikan jawaban dengan pernyataan yang cukup menekan. Sesungguhnya Allah Ta'ala telah membagi amal untuk para hambanya, sebagaimana Allah membagi rizki. Ada banyak orang yang dimudahkan untuk melakukan amal salat, namun dia tidak dimudahkan untuk puasa. Ada juga yang dimudahkan dalam bersedekah, namun tidak dimudahkan untuk amal puasa. Ada yang dimudahkan untuk jihad, namun tidak dimudahkan untuk sholat. Dan menyebarkan ilmu serta mengajarkannya, termasuk amal kebaikan yang paling afdol. Lalu beliau melanjutkan, dan saya telah ridho dengan kemudahan amal yang diberikan oleh Allah kepadaku. Dan aku tidak menganggap bahwa amal yang saat ini saya tekuni, lebih rendah tingkatnya dibandingkan amal yang sedang kamu jalani, yaitu berjihad. Dan saya berharap, masing-masing kita berada dalam kebaikan. Dan wajib bagi kita untuk ridho dengan pembagian amal yang telah ditetapkan oleh Allah. Wassalam. Kita tidak diminta agar semuanya menjadi da'i, atau menjadi orang kaya yang dermawan, atau menjadi pejabat yang bisa memberi banyak kemudahan bagi lingkungan. Namun masing-masing diminta untuk menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai hamba Allah, dan berusaha memberikan manfaat sesuai potensi yang dimiliki. Mereka yang memiliki jabatan, bisa memberikan manfaat bagi umat Islam dengan jabatannya. Mereka yang diberi kelebihan harta, bisa memberikan manfaat dengan kelebihan hartanya. Sebagaimana mereka yang diberi pemahaman ilmu, bisa memberikan manfaat dengan ilmunya. Sayangnya, banyak orang yang berkorban hanya untuk mengembangkan potensi yang manfaatnya tidak berlaku bagi orang lain. Berkorban untuk merawat kecantikan, berkorban untuk semakin tampan dan menawan. Berjuang untuk menjadi hamba Allah yang six-pack, padahal itu semua manfaatnya hanya untuk pribadinya, tidak berlaku untuk orang lain. Paling-paling yang mendapat manfaatnya hanya pasangan hidupnya, suaminya, atau istrinya. Itu pun bisa jadi tidak berarti, jika tidak diiringi akhlak yang baik. Lelaki siapapun, tidak akan bahagia jika harus berdampingan dengan istri yang suka melawan dan tidak bisa menjaga lisannya, meskipun dia cantik mandraguna. Sebagaimana wanita manapun tidak akan bisa tenang hidupnya jika suaminya sombong, kasar, atau suka main tangan meskipun dia tampan KW6. Ada juga yang memperjuangkan hobi. Dia bisa menghabiskan ratusan juta hanya untuk hobi, padahal manfaatnya hanya untuk kepuasan dia semata. Hiasi dengan ilmu agama. Ternyata semangat memberi manfaat itu keluar ketika manusia paham agama. Islam menghargai semua kelebihan manusia, namun kelebihan itu baru ternilai ketika pemiliknya paham syariat dan ilmu agama. Karena hanya dengan modal pemahaman aturan agama, manusia bisa mengendalikan segala kelebihannya dengan benar, sehingga manfaatnya lebih luas. Standar inilah yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, manusia adalah barang tambang. Manusia terbaik di zaman jahiliyah, dia juga yang terbaik setelah masuk Islam apabila dia paham agama. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Barang tambang beraneka ragam tingkatnya. Di sana ada emas, perak, nikel, besi, bahkan kerikil dan pasir. Masing-masing memiliki nilai yang jauh berbeda sesuai kelebihannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memisalkan manusia sebagaimana layaknya barang tambang. Masing-masing memiliki nilai yang berbeda sesuai tingkat kelebihannya. Namun semua itu baru memiliki arti ketika dia paham agama. Mengapa tidak belajar agama? Saya tidak tahu mana ungkapan yang lebih tepat, ngaji sambil bekerja atau bekerja sambil ngaji. Bagi kita yang tidak berkepentingan dengan masalah bahasa, bolak-balik semacam ini bukan masalah penting. Apapun itu, kita berharap bisa seperti yang disebutkan dalam hadis Abu Hurairah di atas. Anda yang saat ini sedang bekerja, memiliki setahap keunggulan lebih maju dibandingkan mereka yang pengangguran. Anda yang memiliki penghasilan, berpeluang untuk bisa sukses meskipun tingkatannya berbeda. Anda tentu berharap semua keunggulan yang Anda miliki lebih berarti. Sejak bangun pagi hingga tidur lagi, dari Senin hingga Ahad, Anda akan memiliki sejuta kegiatan. Namun Anda tidak boleh membiarkan diri Anda larut dengan kesibukan mencari dunia. Dengan adanya banyak kesibukan, menuntut Anda untuk cerdas dalam menentukan prioritas. Nasihat pertama, hati-hati dalam memilih komunitas. Sebagian besar manusia rusak karena salah memilih komunitas.
Sebaliknya,

banyak orang yang menjadi soleh juga karena komunitas. Selanjutnya, manfaatkan bagian usia Anda untuk belajar ilmu agama, untuk memahami Islam, belajar Al-Quran, hadis, sekaligus memahami maknanya dengan benar. Jika Anda bisa mengatur waktu dengan tepat, kajian Islam sama sekali tidak akan mengganggu aktivitas dan kesibukan Anda. Di saat itulah, Anda bisa berharap untuk menjadi manusia yang bermanfaat bagi keluarga dan masyarakat. Ingatlah pesan dalam sebuah hadis, manusia yang paling dicintai Allah adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Hadis riwayat At-Tabrani. Selamat menjadi manusia berkah. Allahu a'lam.

Sihir adalah kata yang sudah tidak asing lagi di kita. Kita sering mendengar ada orang mempelajari ilmu sihir. Saudaraku sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Apa makna sihir? Makna sihir disebutkan oleh para ulama secara bahasa adalah ma khafiya wa latufa sababuhu. Sihir secara bahasa maknanya adalah sesuatu yang samar dan halus sebabnya. Sesuatu yang samar dan halus sebabnya, itu adalah makna sihir secara bahasa. Makanya makan sebelum waktu subuh untuk persiapan puasa itu disebutkan dengan makan sahur. Pokok katanya itu sama dari sahara, yaitu apa? Samar-samar, karena di waktu itu cahaya matahari belum ada, masih gelap, ataupun kalau seandainya sudah ada cahaya masih sangat sedikit. Adapun secara istilah syar'i, para ulama menyebutkan bahwasannya sihir itu ada dua artian. Yang pertama, sihir itu adalah mantra atau jimat. Mantra itu bacaan-bacaan atau jimat yang digunakan oleh tukang sihir, yang digunakan oleh tukang sihir untuk mengabdikan diri kepada setan. Mantra atau jimat yang digunakan oleh tukang sihir mengabdikan dirinya kepada setan, tujuannya adalah untuk mencelakai orang lain. Tujuannya adalah untuk mencelakai orang lain. Ini yang pertama. Yang kedua, disebutkan bahwasanya sihir adalah obat yang berpengaruh pada badan. Obat yang berpengaruh pada badan, pada pikiran orang yang disihir. Ini juga dikategorikan sebagai sihir. Jadi diberikan obat, kemudian orang itu akalnya terpengaruh, pikirannya terpengaruh karena obat tersebut. Obatnya itu bisa berupa yang dibakar, berupa apa istilahnya, dupa, ataupun obat yang diminumkan, seperti itu. Saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah, ini semuanya dikategorikan sebagai sihir, baik yang dengan mantra-mantra, dengan jimat-jimat, ataupun dengan tadi, dengan obat ataupun yang sejenisnya. Pembahasan kita yang setelahnya, sihir itu benar-benar real, nyata, ataukah hanya sekedar khayalan? Sihir itu benar-benar nyata atau cuma sekedar khayalan, digambarkan saja seperti terjadi sesuatu padahal tidak. Ada dua model dalil yang menunjukkan kepada kita, sebagian dalil menunjukkan kepada sihir itu benar-benar nyata adanya. Ada dalil yang lain modelnya yang menyebutkan bahwasanya sihir itu cuma sekedar khayalan yang dibuatkan kepada mata seseorang. Mari kita simak bersama. Yang pertama, dalil yang menunjukkan sihir itu benar-benar ada atau nyata. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Falaq ayat yang keempat. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Dan dari kejahatan nafasat, kalau diterjemahkan di mushaf kebanyakan itu wanita-wanita tukang sihir,
apakah tukang sihir itu semuanya wanita kok? Apakah di masa itu tukang sihirnya perempuan? Atau kenapa sebabnya? Nanti kita sebutkan. Jadi yang dimaksudkan nafathat di sini adalah apa? Ruh atau sukma, orang yang menyihir, yang ngirim kayak gitu. Maka dihukumnya dengan nafathat, bukan disebutkan dengan mudzakkar, dengan jamak untuk laki-laki, tetapi disebutkan dengan apa? Nafathat, yaitu ruhnya atau sukmanya orang yang mensihir tersebut. Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini memerintahkan kita agar berlindung kepada para tukang sihir yang menghembuskan, yang meniup pada buhul-buhul. Kalau dikatakan sihir itu cuma sekedar khayalan saja, lalu bagaimana Allah memerintahkan kita berlindung kepada Allah dari sesuatu yang khayalan? Kayak gitu. Berarti apa? Sihir itu benar nyata. Ayat ini menunjukkan bahwasanya sihir itu benar-benar nyata. Buktinya apa? Allah memerintahkan kita berlindung dari apa? Dari tukang sihir yang meniup pada buhul-buhul. Dalil ini menunjukkan tentang sihir itu adalah real, nyata, ada.

0: Tanya Jawab.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi tentang orang yang berjalan di depan orang sholat, maka ia berdosa. Pernah kejadian, saya sedang sholat sunnah, lalu ada anak kecil lari lewat di depan saya. Saya berusaha mencegahnya, kemudian anak itu sudah lewat. Pertanyaannya, apakah anak itu berdosa dan bagaimana dengan sholat saya? Apakah masih sah?
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama ya, jika kejadian itu sudah terlewat dan kita tidak bisa mencegah, maka jangan diperparah. Ya, maksudnya gimana? Ada anak kecil lewat di depan kita sholat. Dia lewat. Begitu sudah melintas, kecekel dia, ketangkap, diseret mundur. Jadinya apa? Dua kali lewat. Dia ketangkapnya itu setelah nyebrang, ketangkap. Ada, kamu gak boleh lewat, seret mundur dia, suruh balik. Ya ini jadinya lewat dua kali. Sehingga kalau sudah, wah kelewatan, tadi hilang anaknya, ya sudah. Jangan diperparah. Satu. Yang kedua, bahwa setiap perbuatan anak, dia tidak berdosa. Ya. Meskipun itu kemungkaran. Makanya bedakan antara mungkar dengan dosa. Tidak semua kemungkaran bernilai dosa, tapi semua yang perbuatan dosa pasti mungkar. Makanya Nabi SAW menggunakan istilah mungkar agar lebih umum. Man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi. Siapa yang melihat kemungkaran maka ubah dengan tangannya. Contoh kemungkaran padahal dia bukan perbuatan dosa. Ada kucing kerah, kucing gelut ya, berantem. Wah, kucing berantem. Kita kalau melihat seperti itu, ditonton atau dipisah? Kita akan pisah. Kenapa? Wah, ini nanti salah satunya sakit nanti. Kita pisah. Ayam berantem, gelut. Kita kalau melihat ayam berantem, kita akan kasihan. Wah, ini kalau dibiarkan saja nanti banyak mengeluarkan darah. Akhirnya kita pisah. Nah, kita memisahkan itu karena kejadian ini adalah kemungkaran. Meskipun ayam gak berdosa, disebabkan karena dia berantem dengan temannya. Ayo. Anak kecil juga seperti itu. Anak kecil berantem dengan temannya. Mana yang lebih bagus? Ditonton atau disorai? Dipisah. Kenapa kok dipisah? Ini kemungkaran. Meskipun mereka tidak berdosa. Sehingga kita ingkari kemungkaran meskipun pelakunya tidak berdosa, termasuk anak kecil. Maka bedakan antara menghukumi dosa dengan mengingkari kemungkaran. Kalau menghukumi dosa, kembali kepada pelakunya, apakah dia orang yang layak dihukumi berdosa atau tidak. Tapi kalau mengingkari kemungkaran, melihat pada perbuatannya. Perbuatannya adalah kemungkaran, kita larang. Meskipun bisa jadi dia tidak berdosa. Tayyib. Yang ketiga, bahwa disebutkan dalam sebuah hadis, ketika ada orang yang sholat lalu dilewati oleh anak-anak, yang kusunis fasolatihi, itu bisa mengurangi setengah dari pahala sholatnya. Masya Allah. Jadi sholat kita jadi tidak berkualitas, disebabkan karena ada orang yang lewat di depan kita. Karena itu kita disyariatkan untuk menghalangi setiap ada orang yang mencoba untuk lewat, meskipun dia anak-anak, sehingga tidak dibiarkan. Wallahu a'lam.
3: Mutiara doa. Sehari-hari
4: doa masuk pasar, terminal, bandara, dan pusat keramaian lainnya.
5: La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumitu, wa huwa hayyun la yamut, biyadihil khair, wa huwa ala kulli syai'in qadir.
4: Tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya, baginya kerajaan, baginya segala pujian. Dialah yang menghidupkan dan yang mematikan. Dialah yang hidup tidak akan mati. Di tangannya kebaikan. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Hadis riwayat Tirmidzi nomor 5/291. Riwayat Al-Hakim nomor 1/538 dan Sahih Tirmidzi nomor 3/152.
5: Mutiara Tilawah.
0: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
6: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
1: Kajian Mutiara Petang mempersembahkan kajian tafsir Al-Quran.
2: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحِ. Apabila telah datang Nasrullah, apa Nasrullah? Pertolongan Allah. وَالْفَتْحِ, dan penaklukan. Allah subhanahu wa ta'ala di dalam ayat ini dan ayat yang kedua sedang memberikan kabar gembira untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para kaum muslimin saat itu. Di ayat yang pertama ini Allah menyebutkan dua kabar gembira. Yang pertama Nasrullah, pertolongan Allah. Yang dimaksud di sini adalah kemenangan, kemenangan kaum muslimin atas kaum musyrikin.
3: Kita akan mengupas masing-masing ayat yang dikandung di dalam surat Al-Ghasyiyah, dan kita awali dengan ayat yang pertama yang berbunyi Hal ataka hadithul ghasyiyah. Terjemahannya, sudahkah sampai kepadamu berita tentang Al-Ghasyiyah? Allah subhanahu wa ta'ala mengawali surat Al-Ghasyiyah dengan sebuah pertanyaan. Sudahkah sampai kepadamu? Kata sebagian ulama, pertanyaan ini ada maksudnya. Pertanyaan itu dalam rangka untuk menarik perhatian. Karena kejadian hari kiamat ini penting, maka perlu disedot dulu perhatiannya dengan cara melontarkan pertanyaan.
1: Dapat Anda simak selengkapnya setiap Jumat petang pukul 16.30 waktu Indonesia Barat.
0: Radio Mutiara Quran.
1: Mutiara Al-Adabul Mufrad.
4: الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسوله المصطفى وعلى آله وصحبه ومن اكتفى أما بعد. Kita akan membahas hadis nomor 41 yang ada di halaman 60 di bab berbuat baik kepada teman ayah. Berbuat baik kepada teman ayah. Kali ini kita akan membaca hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna abarral birri," sesungguhnya bakti yang paling bakti. Bakti yang paling bakti. Berarti ini menunjukkan bahwa apa yang akan disebutkan sesudah ini itu adalah salah satu bentuk kebaktian yang paling istimewa. Apa kata Nabi SAW? An yasila rajulu ahla wuddi abih, yaitu ketika anak menjaga hubungan baik dengan orang-orang yang pernah disayangi oleh ayahnya, alias teman-temannya, alias teman-temannya. Jadi kalau kita perhatikan hadis ini, menjaga hubungan baik dengan teman-teman ayah itu bukan bentuk bakti yang biasa, tapi inilah bentuk bakti yang istimewa. Buktinya apa? Buktinya Nabi SAW mengatakan abarrul bir, bakti yang paling baik. Jadi jangan pernah kita menganggap dan memandang bahwa anak yang menjaga hubungan dengan teman-teman ayahnya itu adalah hal yang biasa. Enggak. Itu adalah salah satu bentuk kebaktian yang paling istimewa. Sehingga para ulama kemudian menyimpulkan bahwa apa yang disampaikan oleh Nabi SAW di sini, walaupun redaksinya adalah wudi abihi, ayahnya, ini mencakup bukan hanya teman-teman ayah, termasuk juga teman-teman ibu. Bukan hanya teman-teman ayah, tapi juga teman-teman ibu. Misal, ibu kita pernah bekerja di sebuah instansi, atau ibu kita punya tetangga, entah itu tetangga saat di perantauan atau tetangga saat ada di kampung, dia punya tetangga-tetangga yang ibu kita ini punya hubungan baik sama mereka. Maka salah satu bentuk bakti kita kepada ibu kita adalah kita menjaga hubungan baik dengan teman-teman ibu. Bahkan kata para ulama, bukan hanya teman orang tua, termasuk kita. Andaikan sudah berkeluarga, kita punya istri atau istri ya, punya suami, teman-teman dari pasangan hidup kita pun juga termasuk orang-orang yang perlu kita jaga baik hubungannya. Dan itu dipraktekkan oleh Nabi SAW. Ketika beliau SAW nyembelih kambing, ketika beliau SAW ada masakan, apa yang dilakukan oleh beliau? Mengirim masakan itu kepada siapa? Teman-temannya Khadijah. Siapa Khadijah? Istri Nabi SAW. Jadi setelah Khadijah wafat, Nabi SAW tidak melupakan jasa dari Khadijah. Bahkan disebutkan dalam beberapa riwayat, dan itu terkenal, saking Nabi SAW memperhatikan teman-temannya Khadijah, saking Nabi SAW sering menyebutkan tentang Khadijah, sampai istri beliau cemburu. Sampai istri beliau cemburu. Sudah meninggal masih diingat-ingat terus, sampai mengucapkan kalimat yang membuat Nabi SAW tersinggung. Istri Nabi SAW yang cemburu itu mengatakan, apa sih kesimanya Khadijah? Sudah lanjut usia, sudah meninggal dunia. Kan Allah sudah gantikan dengan diriku yang lebih dibandingkan Khadijah. Maka Nabi SAW disebutkan marah, sampai raut mukanya berubah. Dan istri Nabi SAW yang cemburu ini tahu bahwa Nabi SAW marah, sampai ketakutan. Dan dia berdoa kepada Allah, ya Allah, seandainya engkau membuat suamiku ini menjadi tidak marah lagi, maka aku berjanji mulai detik ini aku tidak akan menyebutkan tentang Khadijah dengan sesuatu yang gak baik. Lalu Nabi SAW dalam sebuah riwayat dikatakan, la wallahi ma abdalanillahu khairan minha, demi Allah, Allah tidak akan pernah bisa menggantikan, tidak pernah ada manusia yang bisa menggantikan posisi Khadijah. Khadijah adalah istri beliau yang terbaik. Karena Khadijah bukan sekedar istri. Apa kata Nabi SAW? Amanat bi idh kadzabanin nas. Ketika orang-orang gak percaya sama aku, Khadijah percaya dengan dakwah yang aku sampaikan. Wawasatni bimaliha idh haramanin nas. Ketika orang-orang gak mau bantu dengan harta saat aku berdakwah, Khadijah membantu sepenuh hati dengan hartanya. Warazakanillahu minhal walad walam yarzukni min ghairiha minan nisa. Dan Allah karuniakan lewat Khadijah anak-anak dan putri-putriku, putra dan putriku. Sedangkan dari istriku yang lain Allah tidak karuniakan anak. Nabi SAW putranya berapa? 7. 7 putranya. Putri 4, putra 3. Dari 7 itu 6 semuanya dari Khadijah. Semuanya dari Khadijah. Cuma satu yang dari siapa? Maria. Maria Al-Qibtiyah. Sisanya semuanya dari Khadijah, lahir dari rahimnya Khadijah. Dari istri-istri Nabi tidak ada. Makanya Nabi SAW mengatakan, tidak ada yang bisa menggantikan posisi Khadijah. Saking besarnya Khadijah, sampai setelah Nabi SAW, setelah Khadijah wafat, Nabi SAW masih tetap ingat dengan Khadijah. Khadijah sudah tidak ada, maka Nabi SAW menyambung hubungan dengan teman-temannya Khadijah. Ada makanan dibagikan kepada mereka. Ya. Dan ini yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Kita kalau ingin berbakti dengan orang tua kita, apalagi orang tua kita sudah meninggal dunia, tetap jaga hubungan baik dengan teman-teman orang tua kita, ayah kita, ibu kita, termasuk juga saudara-saudara, apalagi saudara, teman aja dijaga hubungannya, apalagi saudara, Pak De, Pak Le, Bule, ya, kakaknya ibu, adiknya ibu, kakaknya bapak, adiknya bapak, ya, pamannya bapak, pamannya ibu, jaga hubungan baik. Itu termasuk birrul walidain, bahkan birrul walidain yang paling tinggi sebagaimana disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Perkenankan kami berbagi sunnah di hari Jumat. Hari Jumat adalah hari yang mulia di sisi Allah. Karena itu, selayaknya kaum muslimin juga memuliakannya. Untuk bisa memuliakan hari Jumat, kita harus memahami sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terkait hari Jumat. Terdapat beberapa sunnah yang diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika hari Jumat. Di antaranya, yang pertama,
6: Allahumma shalli ala Muhammad.
5: Memperbanyak solawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari sahabat Aus bin Aus radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna min afdali ayyamikum yawmal jumu'ah, fa'akthiru alayya minas sholati fihi, فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ مَعْرُوضَةٌ عَلَيَّ. Sesungguhnya hari yang paling utama adalah hari Jumat. Karena itu berbanyaklah membaca solawat untukku. Sesungguhnya solawat kalian ditampakkan kepadaku. Hadis riwayat Abu Dawud, Ibnu Majah, dan disahihkan oleh Al-Albani. Di antara bacaan solawat yang diajarkan dalam Islam adalah solawat yang disebutkan dalam hadis dari Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu anhu, bahwa para sahabat pernah bertanya, Wahai Rasulullah, kami telah memahami tata cara memberi salam kepada Anda, lalu bagaimana cara memberi solawat kepada Anda? Nabi SAW bersabda, Ucapkanlah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama sallaita ala ali Ibrahim, innaka hamidun majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama barakta ala ali Ibrahim, innaka hamidun majid. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Salawat ini disebut dengan salawat Ibrahimiyah. Salawat ini merupakan salawat terbaik karena langsung diajarkan sendiri oleh Nabi SAW kepada para sahabat. Sunnah berikutnya, membaca surat Al-Kahfi. Dari Abu Sa'id Al-Khudri, Nabi SAW bersabda, Inna man qara'a surat Al-Kahfi yawmal jumu'ati, adha'a lahu minan nuri ma bainal jumu'atain. Barang siapa membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat, maka ia akan disinari oleh cahaya di antara dua Jumat. Hadis riwayat Hakim. Membaca surat Al-Kahfi bisa dilakukan di malam Jumat atau siang hari Jumat. Sunnah berikutnya, memperbanyak doa di hari Jumat. Dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membicarakan mengenai hari Jumat lalu ia bersabda, "Fihi sa'atun la yuwaqifuha 'abdun muslimun wa huwa qa'imun yusalli." Yas'alullaha ta'ala syai'an illa a'tahu iyyahu. Di dalamnya terdapat waktu jika seorang muslim berdoa ketika itu, pasti diberikan apa yang ia minta. Lalu beliau mengisyaratkan dengan jarinya yang menunjukkan betapa waktu mustajab itu hanya sebentar. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam hadis ini, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan ada satu waktu singkat yang mustajab untuk berdoa. Ulama berbeda pendapat kapankah waktu yang mustajab itu. Pendapat yang paling kuat, waktu mustajab itu adalah setelah asar hingga maghrib. Sebagaimana yang ditunjukkan dalam hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yaumul Jumu'ati thinta asharata sa'ah. La yujadu muslimun yas'alu Allah azza wa jalla syai'an illa atahu Allah azza wa jalla. Faltamisuha akhir sa'atin ba'dal 'ashr." Dalam 12 jam hari Jumat ada satu waktu jika seorang muslim meminta sesuatu kepada Allah azza wa jalla pasti akan dikabulkan. Carilah waktu itu di waktu setelah asar. Hadis riwayat Abu Dawud dan disahihkan oleh Al-Albani. Di samping sunnah di atas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengajarkan berbagai sunnah terkait salat Jumat. Di antaranya, yang pertama, mandi di hari Jumat. Sebagian ulama berpendapat mandi Jumat bagi orang yang hendak Jumatan hukumnya wajib. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza jaa'a ahadukumul jumu'ata falyaghtasil." Apabila kalian menghadiri Jumatan, hendaknya dia mandi. Hadis riwayat Bukhari. Sunnah berikutnya, gosok gigi. Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat memperhatikan kebersihan mulut ketika beribadah. Terlebih lagi ketika Jumatan. Beliau bersabda, "Al-ghuslu yaumal jumu'ati wajibun 'ala kulli muhtalimin." Wasiwak, mandi hari Jumat, hukumnya wajib bagi orang yang sudah baligh dan bersiwak. Hadis riwayat An-Nasa'i dan disahihkan oleh Al-Albani. Sunnah berikutnya, menggunakan minyak wangi. Nabi sallallahu alaihi wasallam menekankan hal ini melalui sabdanya. Wa massa min thibin in kana 'indahu. Hendaknya memakai minyak wangi jika dia punya. Hadis riwayat Abu Dawud dan dihasankan oleh Al-Albani. Sunnah berikutnya, bersegera berangkat menuju masjid. Dianjurkan agar sepagi mungkin berangkat menuju masjid. Juga dianjurkan agar berjalan kaki dan tidak berkendaraan. Adab ini disebutkan dalam hadis dari sahabat Aus bin Aus. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ightasala yaumal jumu'ati wa ghasala wa ghada wabtakara wa masya wa lam yarkab." Siapa yang mandi Jumat, keramas, datang pagi-pagi, jalan kaki, dan tidak berkendaraan. Hadis riwayat An-Nasa'i, Abu Dawud, dan disahihkan oleh Al-Albani. Sesampainya di masjid, hendaknya mengambil posisi terdepan yang bisa dijangkau. Beliau bersabda, "Wa ghada ilal masjidi, thumma jalasa qariban minal imam." Dia berangkat pagi-pagi menuju masjid dan duduk di dekat imam. Hadis riwayat Ahmad. Hati-hati, jangan sampai melangkai pundak dua orang yang duduk berdampingan atau melewati orang yang sholat, karena semua ini dilarang keras oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selama menunggu imam, kita dianjurkan memperbanyak sholat sunnah dua rakaat hingga imam datang. Sebagaimana dinyatakan dalam hadis sebelumnya, lalu dia mengerjakan sholat semampunya sebelum imam datang. Hadis riwayat Bukhari.
7: Mereka disebut sebagai hamba-hamba Allah, artinya mereka menyempurnakan penghambaan diri.
5: Selama imam berkhutbah, makmum dilarang melakukan beberapa hal. Pertama, berbicara. Sekalipun dalam rangka mengingatkan orang lain, Nabi bersabda, "Idza qulta li sahibika yaumal jumu'ati ansit wal imamu yakhthubu faqad laghauta." Apabila kamu mengingatkan temanmu pada waktu Jumatan, diam, padahal imam sedang berkhutbah, berarti kamu menggugurkan pahala Jumatanmu. Hadis riwayat Bukhari. Kedua, bermain kerikil, tasbih, HP dan semacamnya. Nabi bersabda, "Wa man massal hasa faqad lagha." Siapa yang bermain kerikil berarti telah menggugurkan pahala Jumatannya. Hadis riwayat Muslim, Abu Dawud, dan yang lainnya. Ketiga, duduk memeluk lutut atau ihtiba. Sahabat Mu'ad bin Anas menceritakan, "Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam naha 'anil hibwati yaumal jum'ati wal imamu yakhthubu." Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang melakukan ihtiba atau duduk memeluk lutut ketika imam sedang khutbah Jumat. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, dan dihasankan oleh Syu'aib Al-Arnaud. Keempat, tidur ketika mendengarkan khutbah. Muhammad bin Sirin, ulama tabi'in, menceritakan, "Kanu yakrahuna an-nauma wal imamu yakhthubu wa yaquluna fihi qawlan shadida." Mereka, para sahabat, sangat membenci orang yang tidur ketika imam sedang berkhutbah. Mereka mencela dengan celaan yang keras. Karena itu, apabila mengantuk, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyarankan agar pindah posisi. Beliau bersabda, "Idza na'asa ahadukum yawmal jumu'ati falyatahawwal min majlisihi dhalik." Apabila kalian ngantuk pada hari Jumat, maka berpindahlah dari tempat duduknya. Hadis riwayat Abu Dawud, Tirmidzi, dan disahihkan oleh Al-Albani. Seusai sholat Jumat, kerjakanlah sholat sunnah 2 rakaat atau 4 rakaat. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma menceritakan, "Saya menghafal 10 rakaat rutinitas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya 2 rakaat sesudah Jumatan di rumahnya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza shalla ahadukumul jumu'ata falyusalli ba'daha 4". Apabila kamu selesai sholat Jumat, lakukanlah sholat 4 rakaat setelahnya. Hadis riwayat Muslim dan An-Nasa'i. Semoga kita dimudahkan dalam mengamalkannya.

Baik, ini termasuk ikhtilaf kontemporer. Bagaimana kalau kita sholat gerhana tapi tidak melihat bulannya? Ini termasuk ikhtilaf kontemporer mengenai sabda Nabi, idza ra'aitum dzalika, jika kamu melihat gerhana itu, fasallu, maka sholatlah. Kalau berpegang pada zahir hadis ini, maka sholat gerhana itu hanya jika melihat gerhana. Ini ketika kita berpegang pada zahir hadis ini. Nah, kalau di Muhammadiyah itu makna ra'aitum itu ada makna dengan ilmu, sehingga melihat di sini ada melihat bil ain dengan mata, ada melihat bil ilmi, melihat dengan ilmu. Tapi prinsipnya ini adalah ikhtilaf kontemporer. Artinya bagi yang berpendapat bahwasanya harus melihat dengan mata, pertahankan pendapatnya. Bagi yang harus melihat dengan ilmu, maka silahkan laksanakan pendapatnya. Jadi tidak perlu menjadi satu bahan perdebatan, karena ini termasuk perkara ikhtilaf kontemporer. Zaman dulu tidak ada hisab seperti saat ini. Nah, ini adanya di zaman saat ini, zaman kontemporer. Sehingga kalau kemudian kita berdebat dari awal sampai akhir, nanti tidak nemu. Tapi prinsipnya tadi dalam hadis Nabi, idza ra'aitum dzalika, kalau kamu melihat gerhana, maka sholatlah. Nah, maka melihat gerhana di sini ada yang memahami bil ain, harus melihat dengan mata. Sementara kalau di Muhammadiyah melihat di sini bisa melihat dengan ilmu pengetahuan. Wallahu alam, pada prinsipnya fala tahtalifu, tidak perlu kita berselisih dalam hal yang semacam ini. Silahkan laksanakan pendapatnya masing-masing. Wallahu alam bisawab.

0: Bismillah, kami informasikan bagi Anda para pendengar Radio Mutiara Quran bahwa Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz memiliki website yang dapat Anda kunjungi melalui radiomutiaraquran.com. Di dalam website tersebut, Anda dapat menyimak streaming Radio Mutiara Quran dan membaca berbagai artikel Islam yang penuh manfaat. Anda juga dapat mendownload berbagai macam MP3 kajian, seperti kajian pendidikan karakter Nabawiyah, kajian belajar tahsin, kajian bulughul maram, dialog interaktif kesehatan, tanya jawab dan nasihat, serta 100 MP3 kajian terbaru. Ayo, segera kunjungi website radiomutiaraquran.com. Semoga bermanfaat untuk mengisi hari-hari Anda dengan ilmu dan amal soleh.
1: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
2: Menolak pinangan lelaki soleh, apakah berdosa? Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Tidak menyukai orang soleh, latar belakangnya ada dua. Pertama, tidak suka yang sifatnya manusiawi. Misalnya tidak suka dengan wajahnya yang kurang indah dipandang atau karakternya yang pelit atau kasar. Kedua, tidak suka karena agamanya. Dia tidak ada yang bermasalah secara fisik, tapi dia benci setiap lelaki berjenggot atau lelaki yang rajin salat jamaah di masjid atau lelaki yang suka puasa sunnah dan seterusnya. Sehingga rasa tidak sukanya muncul karena orang ini mengamalkan sunnah atau karena dia da'i yang mengajarkan tauhid. Ada beberapa orang yang mereka tidak menyukai Umar bin Khattab karena karakter beliau yang sangat tegas, meskipun mereka mencintai Umar karena kesolehannya. Dulu ada sahabat sangat soleh, dijamin masuk surga oleh Nabi SAW, namanya Thabit bin Qais bin Syammas. Beliau menikah dengan Jamilah bintu Abdillah. Suatu ketika, Jamilah pernah melihat suaminya berjalan bersama deretan para sahabat. Dia terheran, tidak ada lelaki yang lebih jelek daripada suaminya. Hingga dia merasa tidak tahan untuk bersama Thabit karena takut tidak bisa menunaikan hak suaminya. Beliau lapor kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, Thabit bin Qais, saya sama sekali tidak mencela keindahan akhlak dan agamanya yang bagus. Namun saya khawatir kufur dalam Islam." Hadis riwayat Bukhari, Nasa'i, dan yang lainnya. Kemudian Nabi SAW menyuruh istrinya untuk mengembalikan maharnya. Lalu Thabit diminta menjatuhkan talak untuknya. Rasa tidak suka semacam itu sifatnya manusiawi. Semua orang tentu mengharapkan pasangan yang menyejukkan pandangannya, baik lelaki maupun wanita. Sehingga jika ini ada dalam diri seseorang, dia tidak berdosa. Berbeda dengan tidak suka kepada seseorang karena agama. Dia membenci orang itu bukan karena bawaan sifat manusiawi, namun karena dia komitmen dengan agama. Dia lebih suka dengan pasangan yang sama-sama jauh dari agama. Beberapa lelaki tidak suka jika melihat wanita berhijab. Yang membuatnya tidak suka adalah jilbabnya, bukan wajahnya. Beberapa wanita tidak suka ketika melihat lelaki berjenggot. Yang membuatnya tidak suka adalah jenggotnya, bukan wajahnya. Anda bisa bayangkan, andaikan manusia semacam ini hidup di zaman Nabi SAW dan para sahabat. Mereka setiap hari akan merasa tidak suka melihat Nabi SAW dan para sahabat. Mereka memelihara jenggot, pakaiannya di atas mata kaki, sementara semua wanitanya berhijab. Jika manusia semacam ini hidup di zaman Nabi SAW, mungkin mereka akan bergabung dengan komunitas Yahudi di luar kota Madinah, agar mereka tidak melihat wanita berjilbab atau lelaki berjenggot. Kebencian semacam ini berbahaya, bisa menghapus amal dan menggiring pelakunya kepada kekufuran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Orang-orang yang kafir, maka kecelakaanlah bagi mereka, dan Allah menyesatkan amal-amal mereka." Yang demikian itu adalah karena sesungguhnya mereka benci kepada apa yang diturunkan Allah, yaitu Al-Quran. Lalu Allah menghapuskan pahala-pahala amal-amal mereka. Quran Surat Muhammad ayat 8 dan 9. Fatwa Dr. Soleh Al-Fauzan. Beliau pernah ditanya, "Bolehkah menolak pinangan lelaki soleh karena tidak cinta?" Jawaban beliau, "Menolak menikah dengan seseorang tidak berdosa, meskipun dia orang soleh, karena menikah prinsipnya adalah memilih pasangan yang soleh dan adanya rasa cinta dari hati. kecuali jika Anda tidak suka dengannya karena agamanya. Maka Anda berdosa dalam hal ini karena Anda membenci orang mukmin. Sementara orang mukmin wajib dicintai karena Allah. Akan tetapi, Anda tidak harus menikah dengannya selama Anda tidak ada rasa cinta. Allahu a'lam. Al-Muntaqa min Fatwa Dr. Saleh Al-Fauzan. Demikian, Allahu a'lam.
1: Radio Mutiara Quran. Saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
3: Ramuan herbal.
4: Nafas sulit karena hidung tersumbat, ingus yang mengeras dan mengeluarkannya sangat sulit, harus dengan sentakan yang ekstra. Berulang rutin hitungan jam padahal tidak sedang flu. Bagaimana hal tersebut terjadi, Bib? Disusul, apakah itu sinusitis? Bagaimana solusinya?
5: Baik. Kasus seperti ini, coba ditanyakan kepada pasiennya, apakah ada riwayat persinggungan dengan, misalnya contoh punya kucing, atau punya hewan peliharaan yang khawatirnya ini ada pertumbuhan bakteri di hidungnya
4: melalui kucingnya tadi, Bibi?
5: Biasanya dari aroma
4: kotorannya,
5: iya. Atau mungkin tempat lainnya memang ada bakteri yang tumbuh di
4: bersarang di hidungnya.
5: Jadi itu ini bisa agak fatal karena bisa nanti arah ke kanker nasofaring.
4: Kanker nasofaring.
5: Iya. Karena kodawal saya juga lagi nangani kanker nasofaring stadium akhir ini, subhanallah. Jadi yang memang dia punya riwayat persinggungan dengan dulu pernah jadi TKI, kemudian memelihara anjing. Jadi memang dia tugasnya tuh memang ngopeni anjing gitu dan pulang membawa kanker nasofaring. Nah, jadi itu yang dilakukan itu paling membantu bisa dengan di kalau ditotok ya, boleh ditotok di area sekeliling mata,
4: iya.
5: Kemudian di area bawah mata,
4: Terus
5: di sekitar tulang pipi ditotok. Kemudian nggak lama bisa diuap, uapnya pakai daun sirih misal 13 lembar atau 15 lembar, airnya 1,5 gayung, tambah serihnya 3 batang atau 5 batang, geprek, rebus bareng-bareng. Kemudian nanti isap nafas dari sana. Kalau kuat, nanti ini bisa digurah, tapi saya agak khawatir kalau nggak ngadep langsung. Kalau misalnya di treatment, bisa dengan treatment untuk kasus-kasus pasien kanker itu herbalnya hampir sama. Karena untuk khawatirnya itu ada pertumbuhan bakteri. Kalau saran saya herbal probiotik bisa dimasukkan tuh.
4: Nah, kecurigaan penanya itu sinusitis tuh bedanya apa?
5: Kalau sinusitis nggak kayak gini.
4: Kalau sinusitis itu
5: dia memang bahasanya pelemahan organ paru,
4: iya.
5: Sehingga ngefek ke kelenjar sinus di sini dan ada lendir, dan lendirnya itu bukan di saluran hidungnya, tapi lendirnya di bawah kulit sini, bukan di rongga hidung. Dan itu terasa musuh di area depan. Kalau ini kan dia ada lendir yang bisa keluar, tapi harus dengan hentakan yang ekstra. Berarti kan ada lendir di saluran hidung.
4: Terlalu kental mungkin.
5: Terlalu kental. Nah, ini kalau sudah terjadi lama loh ya. Tapi kalau hanya pasca pilek, mungkin 3 bulan yang lalu pilek, ya ini sisa-sisa berarti. Dan itu biasanya kental banget, keras. Dan biasanya lendirnya sangat pekat hijau itu, terus pekat lengket sekali.
4: Bau
5: biasanya. Ya. Ini nggak apa-apa. Tapi kalau ke arah sinus, misalnya tidak seperti yang saya katakan tadi, tidak ada hubungan dengan kucing, dengan bakteri, dan kemudian ini hanya waktu-waktu tertentu saja. Contoh misal seminggu ini kerasa, seminggu depan enggak, berarti itu bisa ke arah ke sinusitis.
4: Iya.
5: Dengan ciri lanjutan nanti dia ngerasain nafasnya itu bau nggak enak.
4: Iya.
5: Dan dia ngerasa sendiri lah orangnya, maksudnya dia tuh kayak ngerasa di dalam tuh kayak nggak ada, nggak enak gitu. Nah itu treatment sinus.
4: Harus didiagnosa mendalam ya, Bib.
5: Betul. Tapi kalau misalnya mau dibekam, bisa dibekam di sini. Dibekam di pelipis, terus di jidat, sama di bawah mata, di belah hidung. Dibekam boleh rutin. Jeda 5 hari atau jeda 1 minggu bisa. Insya Allah nanti kalau berkurang ya berarti sinus. Kalau saya sih memang arahnya ke sinus, cuman ketika dia mengatakan ingusnya mengeras, ini saya khawatirkan. Tapi kalau dia gak begitu nyuwun sewu, gak begitu parah, dalam artian tadi seminggu kerasa, tapi nanti 3 hari 4 hari kok enggak, terus nanti
4: kambuh lagi,
5: nah itu sinus kemungkinan sinus besar. Tapi kalau dia sepanjangkan waktu dan udah lama, biasanya ini arahnya ke arah sana. Yang dikhawatirkan adalah nasofaring atau kanker nasofaring.
4: Berarti untuk mengetahuinya harus di ronsen ya?
5: Di ronsen biasanya, di USG ya, dimasukin kamera ke hidungnya nanti, ya. Biasanya. Tapi kalau misalnya enggak, ya alhamdulillah berarti enggak ya. Dengan ciri, nyuwun sewu, dengan ciri kalau untuk kanker nasofaring atau ke arah situ, ada benjolan di belakang atau di bawah telinga, kiri kanan biasanya muncul. Tapi kalau enggak, alhamdulillah, semoga itu tidak terjadi yang seperti itu.
4: Ya,
5: demikian.
4: Baik, wafiq barakallah, jazakallah khair atas jawabannya.
6: Mutiara Nasihat. Kemudian siksa kubur dan nikmat kubur itu bukan termasuk jenis sebagaimana di dunia. Api dalam alam kubur bukan api dunia, sehingga ketika kita bongkar kubur yang tidak nampak, bukan api dunia. Beda api ya beda. Demikian pula nikmat di kubur itu tidak sebagaimana nikmat di dunia. Maka ketika kita buka ya tidak ada hidangannya, karena berbeda. Alamnya berbeda, dimensinya berbeda. Maka di dalam hal ini penulis kitab ini menjelaskan bahwasanya taman di antara taman-taman surga tersebut itu aromanya tidak bisa dinikmati oleh tetangganya, meskipun dikubur bareng. Enak yang kalau dikubur di lingkungan orang-orang soleh merasakan nikmatnya. Nah, tidak, karena hukumnya bukan hukum dunia, tapi hukumnya sudah hukum alam kubur. Itu sudah berbeda. Maka jangan disamakan. Maka ini satu hal, satu nasihat yang baik dari penulis kitab ini. Karena memang kalau kemudian kita berpikirnya semata-mata dunia yang terikat dengan hukum dunia, maka sempit sekali pada kehidupan ini, tidak hanya kehidupan dunia. Di dunia pun ada macam-macam sesuatu yang ilmu yang kita tidak nyampai, sementara kita hanya berpikir dengan ilmu yang sedikit yang sampai kepada kita. Jadi yang sempit bukan dunianya, yang sempit adalah pola pikir kita. Kemudian juga kenapa adab kubur tersebut disembunyikan dari manusia tapi tidak dari binatang ternak. Binatang ternak mampu mendengar suaranya, tapi kenapa manusia tidak diperdengarkan suaranya? Karena ini adalah hikmah tentang iman. Kalau kemudian diperdengarkan suaranya, bukan lagi tentang iman. Oh, sudah kerungu suaranya cetok. Maka hikmah iman itu diantaranya adalah seperti itu. Kita tidak diperdengarkan suaranya, tidak diperlihatkan siksaannya. Itu adalah hikmah keimanan. Maka kalau orang kemudian melihat, percaya, itu wajar. Sana ada tukang sayur dari Magelang, tiap siang sampai di sini, sayurnya murah-murah, suruh dewe ya percaya. Itu bukan lagi tentang keimanan, memang sudah menyaksikan. Nah, ini adalah hikmah keimanan. Kenapa tidak diperdengarkan kepada kita? Kenapa tidak diperdengarkan kepada kita? Jadi jangan sampai kemudian kenapa hanya diperdengarkan kepada hewan-hewan? Karena hikmahnya di situ. Nah, keimanan itu nilainya tinggi. Meskipun kita tidak melihatnya, yang menyampaikan Allah dan Rasulna, maka kita beriman. Maka kita lihat bagaimana pengikut nabi-nabi dahulu, mereka sampai dikutuk oleh Allah dengan dimatikan lalu dihidupkan kembali, karena mereka mengatakan lan nu'mina laka hatta narallah, aku tidak akan beriman kepadamu sampai aku melihat Allah jahrotan secara terang benderang. Fa akhadhat humus sa'iqah, maka mereka disambar petir dan mereka semua mati bergelimpangan lalu dihidupkan lagi. Masih juga ngeyel ternyata.

0: itu nyun sewu harus betul-betul dikuatkan dan dipupuk, karena meskipun sudah melihat, ada kalanya bagi hawa nafsu masih ada jalan untuk mengingkarinya. Lihatlah bagaimana Nabi Musa pada saat itu mukjizatnya diperlihatkan di depan umatnya membelah Laut Merah, yang teknologi saat itu belum ada yang secanggih itu bahkan sampai hari ini. Tetapi begitu ditinggalkan Nabi Musa, mereka sudah mbalilo. Karena ternyata hikmah keimanan itu semakin kita bisa mengimani atas apa yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya, maka nilainya semakin tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi begitu kita diperlihatkan kita mbalilo, maka justru semakin rendah. Kenapa? Sudah ditunjukkan bukti-buktinya, kok kita tidak beriman. Baik, Bapak dan Saudara yang berbahagia yang dirahmati Allah, demikian pembahasan kita di kesempatan kali ini, bahwa azab kubur itu memang benar-benar ada. Dan insyaallah kita lanjutkan di kesempatan yang lain. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Insyaallah besok kita masih melanjutkan nasihat ini, kemudian akan kita tambahkan yang berikutnya. Pembahasan kita adalah apakah ada tentang siksa kubur yang disebutkan di dalam Al-Quran. Apakah ada dalil siksa kubur yang disebutkan di dalam Al-Quran? Kenapa? Karena orang-orang yang menolak siksa kubur itu mengatakan siksa kubur tidak disebutkan dalam Al-Quran. Jadi orang-orang yang menolak siksa kubur, mereka mengatakan siksa kubur tidak disebutkan dalam Al-Quran. Maka besok kita akan lanjutkan tentang nasihat untuk orang yang menolak azab kubur, menolak nikmat kubur, dan akan kita tambahkan judul yang terkait dengan hal ini, apakah siksa kubur juga disebutkan di dalam Al-Quran. Wallahu a'lam bishawab.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

0: لَكَ ذِكْرَكَ.
1: Bukankah kami telah melapangkan untukmu dadamu, dan kami telah menghilangkan daripadamu bebanmu yang memberatkan punggungmu, dan kami tinggikan bagimu sebutan namamu.
0: فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا.
1: Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.
0: فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَب وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَب.
1: Maka apabila kamu telah selesai dari suatu urusan, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lain, dan hanya kepada Tuhanmu lah hendaknya kamu berharap.
2: Tanya jawab.
3: Ustaz, saya sering bermain dengan anak. Saking dekatnya kalau main, anak saya malah sering mukul dan mencubit saya, dikira saya temannya. Pertanyaannya, bagaimana menyikapi hal yang seperti itu, Ustaz? Syukran jazakumullah khairan.
4: Kemungkinan anak mukul orang tuanya, kemungkinan dia enggak serius mukul. Dia enggak serius mukul. Ya. Kemungkinan dia itu menganggap bahwa pukulan itu adalah ungkapan keakraban. Mungkin seperti itu. Maka apa yang perlu dilakukan? Memberikan pengertian kepada anak. Memberikan pengertian kepada anak bahwa hal itu enggak baik. Bahwa hal itu enggak baik. Mukul itu enggak, mukul orang tua itu enggak baik, walaupun tujuannya apa tadi? Bercanda. Kapan ngasih pengertiannya? Ketika bukan sedang mainan. Ketika bukan sedang mainan. Contoh Ustaz, ya ketika jenengan lagi jalan sama anak bareng, jenengan sampaikan nasihat. Nah, salah satu hal yang enggak baik untuk dikerjakan

Dan itu adalah mukul-mukul. Ya. Saya berapa kali ditanya sama anak yang terkecil, Abi, dosa itu apa sih? Dosa itu apa? Saya katakan dosa itu adalah meninggalkan yang diwajibkan Allah atau menjalankan yang diharamkan sama Allah. Gak berhenti ternyata. Contohnya apa? Contohnya apa? Saya contohkan, contohnya gak sholat. Gak sholat. Terus apa lagi, Bi? Gak mau belajar. Ya. Terus apa lagi, Bi? Mukul-mukul. Nah, pas masuk itu. Ya. Mukul siapa, Bi? Mukul Abi. Terus mukul Umi. Terus mukul Mamas. Terus mukul Adik. Jadi ketika ada obrolan kayak gitu, kita manfaatkan untuk memasukkan nasihat-nasihat kepada anak kita. Ustaz, saya sudah melakukan itu, tapi nanti mukul lagi, Ustaz. Itu berarti anak kita perlu untuk diulang-ulang nasihatnya. Dan mungkin dia gak ngerti nasihat yang kita sampaikan, belum paham. Karena keterbatasan pemahaman dia. Memang usianya belum terlalu nyantol untuk memahami nasihat itu. Maka kita ulang, kita ulang, kita ulang. Itu dalam sehari. Tadi yang pertanyaan tadi itu, dosa itu apa, Bi? Contohnya apa? Terus apa lagi? Terus apa lagi? Dalam sehari itu bisa 5-10 kali anak itu bertanya dengan pertanyaan yang sama. Dan kita harus sabar menghadapi pertanyaan itu. Ya. Dan uniknya kadang-kadang, ini pengalaman pribadi saya, anak itu mukul dengan tujuan supaya bapak ibunya itu nangis. Itu kan lucu ya. Tapi apa maksudnya? Kalau bapak ibunya nangis, dia ingin memeluk dan menghibur. Jadi tujuannya dia itu ingin memeluk dan menghibur orang tuanya. Berarti sebenarnya dia itu punya misi yang mulia. Tapi caranya apa? Salah. Ya. Dia senang banget ketika ayah dan ibunya sedih, kemudian dia datang, dia peluk sambil dia apa kan? Lus-lus. Ya. Cup-cup-cup-cup gitu kan. Kata si anak kepada ayahnya atau kepada ibunya. Maka ini yang perlu diluruskan. Jadi kalau kamu pengen menghibur bapak dan ibu, gak perlu mukul dulu gitu loh. Ya, gak perlu mukul dulu. Waktunya habis ya. Terima kasih atas perhatiannya, atas kekurangannya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Lima keutamaan menyegerakan berbuka dan mengakhirkan sahur. Pertama, menyegerakan berbuka puasa merupakan salah satu sebab kebaikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yazalun nasu bi khairin ma ajjalul fitra." Manusia senantiasa berada dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka. Muttafaqun alaih. Kedua, menyegerakan berbuka adalah pembeda antara umat Islam dengan Yahudi dan Nasrani. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yazalu ad-dinu dhahiran ma ajjala an-nasu al-fitra, li'anna al-yahuda wan-nasara yu'akhiruna." Senantiasa Islam akan terus jaya selama manusia menyegerakan waktu berbuka, karena Yahudi dan Nasrani sering mengakhirkannya. Hadis riwayat Abu Dawud. Ketiga, makan sahur adalah perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tasahharu fa inna fis sahuri barakah." Makan sahurlah kalian, karena sesungguhnya pada sahur itu terdapat keberkahan. Muttafaqun alaih. Keempat, Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada orang yang melakukan sahur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-suhuru kulluhu barakah, fala tad'uuhu walau an yajra'a ahadukum jar'atan min ma'in, fa inna Allah 'azza wa jalla wa malaikatahu yusalluna 'alal mutasahhirin." Makan sahur semuanya berkah, maka jangan tinggalkan dia walaupun kalian hanya meneguk seteguk air, karena sesungguhnya Allah 'azza wa jalla dan para malaikatnya bersalawat kepada orang-orang yang sahur. Hadis riwayat Ahmad. Kelima, makan sahur adalah pembeda antara puasanya umat Islam dengan ahli kitab. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Faslu ma baina siyamina wa siyami ahli al-kitab akratus sahri." Pembeda antara puasa kita dan puasa ahli kitab adalah makan sahur. Hadis riwayat Muslim. Demikianlah lima keutamaan menyegerakan berbuka dan mengakhirkan sahur. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita taufik untuk dapat mengamalkannya.

0: Mutiara Nasihat.
1: Tema yang kita angkat, solusi halal untuk akad pinjaman dan kredit. Kalau enggak salah itu kan ya. Ikhwani wa akhwati fillah, pinjaman dan kredit sama aja, sama-sama hutang. Kalau pinjaman dinamakan dengan qard dalam bahasa Arabnya, kalau kredit dinamakan dengan dain. Artinya apa? Hutang, dua-duanya dalam bahasa Indonesia, tetapi bahasa Arab kaya. Kalau qard adalah akhzu syai'in wa raddu badalihi, mengambil sesuatu kemudian diserahkan gantinya. Ya, Anda berikan uang lembaran pecahan umpamanya 100 ribu, 10 lembar dari teman. Anda catat nomor serinya, nomor serinya kan ada itu kan, serial numbernya, Anda catat. Ketika uang ini Anda pakai, nanti Anda kembalikan, apakah dengan nomor seri yang sama atau berbeda? Berbeda. Ini nama akadnya qard. Akhdu syai'in wa raddu badalihi. Kalau uang itu yang Anda kembalikan langsung dengan nomor seri yang sama, ini betul wadi'ah namanya, nitip. Kalau Anda di lembaga keuangan syariah atau non syariah, Anda serahkan uang Anda, mereka kan punya namanya program tabungan wadi'ah, titipan. Sesuaikah dengan definisi syariah ini? Tidak. Bukan wadi'ah namanya ini. Karena bila Anda katakan, Pak, saya serahkan sekarang pecahan 100 ribu 10 lembar, saya catat serial numbernya ya, nomor serinya ya, nanti itu saya ambil. Diterima dia atau tidak? Mau dia menerima atau tidak? Pasti tidak mau dia. Apa-apaan ini? Karena uang akan diputar dia. Ketika akan diputar dia, dikembalikan adalah gantinya, mungkin nanti Anda ambil pecahan 50 atau pecahan 100 dengan serial number yang berbeda, ini berarti nama akadnya qard bukan wadi'ah. Lalu apa konsekuensinya Ustaz? Konsekuensinya jelas. Kalau qard tidak boleh ada pertambahan. Kalau ada pertambahan namanya riba. Oleh karena itulah ketika Anda menabung di bank konvensional, ada tambahan bunga riba namanya. Karena akadnya qard. Jelas? Ketika di bank syariah, wadi'ah yang hakikatnya adalah qard, ada pertambahan atau tidak? Ada pertambahan. Mereka namakan bagi hasil. Sesungguhnya bagi hasilnya tidak sama, tidak berbeda dengan apa yang di bank konvensional tadi. Karena akadnya qard. Kalaulah wadi'ah, tidak boleh diganggu-gugat. Kalau qard boleh dengan syarat tanpa ada pertambahan. Masa Ustaz kita nabung tanpa ada pertambahan? Ada enggak seperti ini? Ada. Bismillah. Saya pernah buka rekening tabungan di salah satu negara Islam karena satu kebutuhan, sehingga menitipkan dana lebih dari 10 ribu real, sekitar berarti 35 juta rupiah sebulan tanpa ada pertambahan walaupun satu real pun. Saya tawarkan konsep ini kepada salah satu bank syariah di Indonesia. Wah, itu bagus. Bagus itu, sehingga kita tidak dibebanin untuk membayar bonus atau apa namanya dalam rekening tabungan tadi. Bukan bagus sisi itu saja, bukan keuntungan bagi bank saja, yang penting bagi kita syariah murni sudah. Karena akadnya pinjaman tanpa ada pertambahan walau atas nama apapun juga. Jelas? Ini syariah murni namanya. Ya. Tetapi mereka mengatakan juga, apa ada orang yang mau nabung ke kita kalau tidak ada pertambahan? Kalau Anda hitung-hitungan, kan Anda mengatakan bahwa bank syariah di Indonesia sudah ada sejak tahun 92, tapi perkembangannya sangat tidak signifikan, berbeda dengan sebagian negara. Di negara seperti Saudi Arabia, itu bank Citibank itu pun yang punya pangeran Saudi. 52 triliun lebih dolar US, dolar rupiah Indonesia, 52 triliun rupiah saham dia di Citibank itu. Diatur dengan cara riba, dan di Saudi ada cabang-cabangnya. tapi mati kalah dengan bank Islam milik keluarga dinamakan dengan bank Rejihi. Kalah. Ya, padahal di bank Rejihi tidak ada pertambahan. Di sini ada pertambahan. Sekarang saya katakan kepada bank Syariah, kepada salah seorang teman yang dewan syariah di bank syariah itu ketika diskusi ilmiah, saya katakan kepada dia, kalau Anda murni tanpa ada pertambahan, ini betul jadi solusi. Kalau Anda pertambahan juga, ya, orang akan mengatakan bahwasanya Anda tidak murni syariah. Sama aja. Di bank konven ada pertambahan, di sini juga ada pertambahan. Apa bedanya sekarang? Ya, kalau sama-sama riba, mending sekalian yang riba ini, lebih gede ribanya. Maka di sisi bisnis Anda rugi juga. Kalau Anda murni syariah, Anda menjadi solusi orang muslim. Orang yang non muslim tidak akan ke bank syariah karena sisi materi pasti rugi dia. Jelas. Yang muslim ngapain dia juga ke bank syariah? Karena masih ada riba juga. Mana solusinya lagi? Tapi kalau Anda buat tanpa pertambahan, ini menjadi solusi benar dan jangan takut masalah demikian. Ya, ini masalah akad qad tadi ya. Akad akhdhu syai'in wa raddu badalihi. Untuk semua barang, bukan uang saja. A pinjam beras kepada B sekilo, lalu kemudian dikembalikannya kepada B beras sekilo juga. Beras yang sama atau berbeda? Berbeda. Jenisnya sama tapi berasnya berbeda. Ini akadnya apa? Qad. Boleh dengan syarat tanpa pertambahan. Kalau si A mengatakan, saya butuh beras 10 kilo untuk ada kebutuhan selama seminggu ini, ya ada acara walimah dan macam-macam, butuh 40 kilo, nanti saya kembaliin. Boleh kamu kembaliin, tapi 45 kilo. Riba atau tidak namanya ini? Riba. Karena tambahan dari qad. Paham sampai di sini? Ini namanya akadnya qad. Yang kedua akadnya dain. Hutang juga dalam bahasa Indonesianya. Cuman ini lebih luas. Kalau tadi ya hanya penukaran dari barang ya, kemudian dikembalikan gantinya. Kalau ini tidak. Apapun hutang akibat apapun juga. Anda beli dengan tidak tunai. Hutang namanya. Hutang ini namanya dain tapi bukan qad. Kan yang Anda terima umpamanya barang, yang Anda serahkan kepada dia uang. Jelas? Kalau tadi qad Anda serahkan uang, Anda terima uang dengan sejenis. Jelas? Kalau ini Anda serahkan uang nanti dalam tanggungan, kemudian Anda terima sekarang barang. Ini namanya hutang. Beli barang dengan cara tidak tunai. Boleh? Boleh. Dengan dua syarat. Jelas. Persyaratan pertama, Anda boleh berhutang tadi yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah berhutang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qard juga pernah qard. Beliau berhutang ishtarata 'aman li ahlihi wa rahanahu dirahu. Sehingga Ibnu Hajar Al-Haitami mengatakan dalam kitab Az-Zawaj yang syarat fil kabair, dua syarat ini bila tidak terpenuhi dalam hutang piutang, maka hutang piutang tadi menjadi dosa besar. Persyaratan pertama bahwa dia berhutang untuk kebutuhan pokok, bukan untuk kebutuhan lux. Tahu kan yang pokok kan ya? Kalau tidak terpenuhi akan susah hidup Anda. Nah, tidak punya tempat tinggal, bukan tidak punya rumah ya. Bedakan tidak punya rumah dengan tidak punya tempat tinggal. Tidak punya tempat tinggal, ya, susah hidup Anda. Tidak punya rumah susah atau tidak? Tidak terlalu susah. Bisa ngontrak, bisa numpang mertua, bisa numpang orang tua, tidak ada yang susah. Tapi tidak punya tempat tinggal, berarti gak tinggal di mertua, gak tinggal di, mau tinggal di mana Anda? Ini yang saya maksud dengan tidak punya tempat tinggal tadi. Ini kebutuhan pokok. Ya, tidak punya, tidak harus beli. Bila tidak terpenuhi ini boleh Anda berhutang. Tapi dengan terpenuhi syarat kedua. Syarat yang kedua adalah mampu membayar. Ustaz, kalau mampu bayar ngapain ngutang? Betul. Mampu membayar pada waktu itu, pada waktu saatnya itu Anda perkirakan mempunyai harta, atau ada harta sekarang tetapi harta ini tidak liquid. Tidak liquid itu tidak bisa dicairkan. Artinya Anda membeli 100 kilogram beras untuk keperluan sesuatu, bisa ditukar dengan mobil, nggak liquid mobilnya kan? Kan butuh minjam juga kalau nggak punya uang untuk itu kan ya? Maka syarat kedua ini harus terpenuhi. Pertama tadi kebutuhan pokok, yang kedua memungkinkan pada waktunya Anda bayar. Rasulullah ketika membeli dengan tidak tunai yang tadi dari Yahudi, beras yang dibeli, maaf bukan beras, Rasulullah nggak makan beras, ta'aman, makanan pokok ini belinya Rasulullah SAW untuk keluarganya. Kemudian warahanahu dir'ahu, kemudian beliau gadaikan baju besinya yang harga baju besinya lebih mahal daripada makanan yang dibelinya dengan tidak tunai tadi. Artinya pada saat dia tidak mampu bayar, silahkan itu dikuasai, dijual dan ditutupi hutangnya. Jelas? Tidak terpenuhi dua ini, maka berdosa Anda berhutang. Ya, kebutuhan Anda mungkin cuma motor, tidak mampu ini boleh berhutang. Berhutang tersebut bukan saja pinjam uang beli, bukan, beli dengan tidak tunai ke orangnya. Ya, lebih mahal tidak ada masalah, tapi jangan ada persyaratan denda keterlambatan yang merupakan riba. Ya, tidak mesti harus ke leasing Anda dengan leasing, apalagi leasing itu adalah leasing riba. Datangi orangnya langsung dan sampaikan niat Anda ingin membeli dengan cara tidak tunai. Mau enggak dia? Oh, semua orang mau uang cash, Ustaz. Sabar. Memang semua orang mau uang cash. Kalau dengan nominal yang sama tentu enggak mau dia. Dengan nominal yang berbeda mau enggak dia? Silakan berpikir. Artinya kalau saya beli barang ini cash, biasa harganya umpamanya 10 juta. Ya, kalau saya beli dengan tidak tunai nyicil 10 juta mau enggak dia? Enggak mau. Beli gimana caranya, Ustaz? Tanyakan ke dia, kalau saya beli 12 juta tidak tunai selama 2 tahun gimana? Mau enggak dia? Berpikir yang baik. Mau enggak dia? Bank aja mau, apalagi Anda. Lembaga keuangan makanya keuntungannya 2 juta ini, dan ini suatu hal yang kauniyah, fitrah naluri manusia, ada sebenarnya masa jahiliyah. Sehingga orang-orang jahiliyah mengatakan, ya, qalu innamal bai'u mithlur riba. Orang-orang jahiliyah mengatakan, agama kalian mengharamkan riba. Bukankah jual beli kalian juga sama dengan riba? Jual beli yang mana dimaksud ini? Jual beli yang tidak tunai ini. Jual beli tidak tunai biasa lebih mahal memang. Boleh, boleh. Sehingga Allah jawab, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Allah halalkan jual beli dan Allah haramkan riba. Yang jual beli boleh. Walaupun umpamanya hasil akhirnya sama. Coba saya anggap ini rumah. Kalau ingin saya beli harga 100 juta, saya enggak punya uang. Saya pinjam ke Bapak A, Pak, pinjam Pak 100 juta, Pak. Iya, Ustaz, tapi kan pertambahan nilai segala macam. Ya udah, saya bayar 120 deh. Nanti setelah 2 tahun. Diam dia kan, enggak ada pertambahan lagi. Udah. Ini boleh? Boleh atau tidak? Haram. Riba. Pinjam 100 bayar 120. Padahal untuk beli rumah. Kalau saya tawarkan kepada yang punya rumah ini, huh? Kalau saya beli rumah Anda ini dengan nyicil selama 2 tahun, Anda kan tadi mau cash 100 kan ya, saya beli 120 nyicil selama 2 tahun dan bagi per bulannya sekian, mau gak dia? Mungkin mau, mungkin tidak. Anggap mau. Ketika mau, halal atau tidak? Halal, dengan syarat dia tidak mengatakan, Pak, kalau terlambat dikenakan denda ya. Kenakan denda dan riba lagi. Tidak ada itu. Lalu bagaimana dia mengamankan haknya ini balik nama nanti? Gampang. Ya. Pertambahan di sini berapa? Jual beli 20. Di sini tadi berapa? Sama atau tidak? 20 sama. Tapi yang ini haram, yang ini halal. Maka Allah mengatakan wa halallahu al-bai' wa harram riba. Jadi permasalahannya di belakang ini itu permasalahan pinjaman dan kredit, bagaimana Anda mengerti syariat Allah atau tidak. Ketika Anda mengerti, halal. Yang satu pergi ke lembaga, haram. Yang satu langsung ke orangnya, halal. Dan biasanya lebih murah, ini bisa tawar-tawar ini biasanya. Iya kan? Biasanya masih bisa nego ke orang langsung. Ya. Banyak kasus pribadi. Sekarang banyak umumnya orang mulai menjual para developer sebagian di Jabodetabek, menjual rumah mereka kreditnya langsung ke nasabah. Dibuatnya rumah, dijual dengan tidak tunai kepada nasabah. Untung lebih besar. Kalau saja lembaga keuangan bisa membiayai biaya operasionalnya yang begitu besar dan mengatakan dapat keuntungan, baik yang syariah maupun non syariah, ya, bisa untuk itu, kenapa Anda pribadi tidak mau jual dengan tidak tunai tadi? Ini utang namanya, hutang. Boleh, boleh dengan syarat tidak ada denda keterlambatan, tidak ada riba tadi. Kemudian kapan lagi boleh berhutang tadi? Untuk kebutuhan pokok dan memungkinkan untuk membayarnya pada waktunya. Bila tidak, ya, ketika enggak yakin dia bisa membayar, saya butuh si rumah tapi khawatir saya enggak bisa bayar, kemampuan saya mungkin uang pensiunan enggak cukup segala macam, ya, atau biaya hidup saya kurang segala macam. Orang yang seperti ini tidak ada solusi kredit dan pinjaman bagi dia. Apa solusinya untuk dia? Suruh mati dia? Jangan ya, banyak solusi dalam Islam. Zakat

0: Tanya Jawab.
1: Ustaz, sudah dua kali anak-anak yang berusia 2 tahun ketika malam nangis. Wajar tuh. Dan marah-marah ketika tidur di kamar atas. Tapi ketika pindah ke kamar bawah langsung reda nangisnya. Ana belum pernah melihat anak-anak nangis yang aneh, susah dikondisikan seperti itu. Apakah berdosa atau syirik meyakini anak diganggu jin? Apakah harus ana periksa rumah, dikhawatirkan ada benda bertanduk berbentuk makhluk hidup padahal rumah dipakai ibadah? Taib. Anak nangis di tempat tertentu tidak berarti ada jin. Kata jin itu bukan ulah saya, kamu suudzon ke saya. Ada banyak faktor. Mungkin panas, ngelekap begitu. Atau memang dia sudah terbiasa di bawah, di tempat lain gak suka. Jangankan itu, kita, saya aja. Kalau di rumah, tibra. Terus tidur di hotel berbintang, bintang 7. Saking bagusnya, empuk, megah, mewah, dan gak bisa tidur itu. Kurang apa coba? Apa harus salahkan jin ini mah? Pasti diganggu jin sehingga tidak bisa tidur. Apa begitu? Kata jin yang ada di sana, saya jadi panemlehan, jadi kambing hitam. Kenapa? Coba tanya ke psikolog, ke psikiater. Atau kenapa kalau kita tidur di suatu tempat yang baru, yang asing, seempuk, semewah, senyaman apapun nggak bisa tidur? Pernah ada di sini yang begitu? Ya, saya sering. Jadi bukan karena jin, mungkin faktor psikis. Ya, ada faktor lain yang saya tidak sanggup untuk menjelaskan, tapi itu membuktikan bukan karena gangguan jin. Kalau karena gangguan jin, begitu masuk kamar baca doa. Apa doanya? A'udzu bi kalimatillahit tamati min syarri ma khalaq. Baca ayat kursi di sana. Sebelum tidur baca doa, baca beberapa ayat. Insyaallah enggak akan diganggu oleh setan dari kalangan bangsa jin tibra dimanapun. Tapi ada faktor lain di luar itu yang menyebabkan seseorang tidak betah. Walaupun empuk, enak, mewah seperti di hotel. Nah mungkin faktor itu ya. Jadi kalau umpamanya curiga ke jin, sok aja di ruqyah ke ruangan itu. Tadi disebutkan sering dipakai ibadah. Ketika dipakai ibadah, jinnya kabur. Ketika ibadahnya selesai, jinnya datang lagi mungkin. Tapi ketika kita masuk baca ayat kursi di awal malam, maka jin semalam itu gak bisa masuk ke sana. Baca doa a'udzu bi kalimatillahit tamati min syarri ma khalaq. Dia tidak akan dimadharatkan oleh apapun. Kalau penyebabnya adalah setan dari kalangan bangsa jin. Tapi kalau penyebabnya hal lain, ya gak bisa. Tetap aja ya. Jadi tidak selalu kasus susahnya orang tidur karena kesalahan gangguan jin, enggak. Tapi ada faktor lain. Wallahu a'lam.
2: Pemimpin koruptor. Bagaimana sikap kita sebagai rakyat biasa terhadap pemimpin yang korupsi dan bahkan saling menjatuhkan satu dengan yang lain? Permasalahan yang menyangkut stabilitas masyarakat dan negara merupakan permasalahan besar. Tidak sembarang orang boleh memberikan fatwa dan penilaian. Yang layak memberikan fatwa beserta penjelasan hukumnya adalah mereka yang sudah pada taraf ulama. Memberikan komentar serampangan yang menyangkut masalah stabilitas nasional termasuk sikap orang munafik. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, apabila datang kepada mereka suatu berita menyangkut keamanan atau ancaman ketakutan, mereka lalu menyiarkannya. Dan kalau mereka menyerahkan kepada Rasul dan Ulil Amri di antara mereka, tentulah orang-orang yang ingin mengetahui kebenarannya akan dapat mengetahuinya dari mereka, yaitu Rasul dan Ulil Amri. Quran Surat An-Nisa ayat 83. Isu pemerintahan termasuk masalah besar. Sikap yang tepat adalah menyerahkan kepada yang berhak dan tidak mudah berkomentar. Karena itu, keterangan yang kami sebutkan di sini hanya sebatas nasihat ringan dari seorang Muslim kepada saudara Muslim lainnya. Semoga bermanfaat dan bisa diterima dengan baik. Pertama, sesungguhnya pemimpin adalah cerminan dari rakyatnya. Seolah telah menjadi sunnatullah bahwa pemimpin yang ditunjuk untuk mengatur suatu rakyat sifatnya tidak jauh dari rakyatnya. Karena pada awalnya, setiap pemimpin adalah rakyat yang kemudian dia ditunjuk untuk mengurusi masyarakatnya. Oleh karena itu, jika kita berharap ingin memiliki pemimpin yang baik, jadilah rakyat yang baik. Sebaliknya, ketika umumnya rakyat adalah masyarakat yang suka maksiat, hampir bisa dipastikan pemimpinnya tidak jauh dari sifat itu. Untuk itu, boleh saja Anda mengatakan, wajar saja banyak petinggi Indonesia yang korup, karena memang rakyatnya juga suka korup dan makan harta haram. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, demikianlah, kami jadikan sebagian orang zalim sebagai pemimpin bagi orang zalim yang lain, disebabkan perbuatan maksiat yang telah mereka lakukan. Quran Surat Al-An'am ayat 129. Mari kita perhatikan sebab utama Allah menunjuk orang zalim

Basri dari Abu Bakrah Al-Ansari secara marfu dengan mencantumkan nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun yang benar ini bukan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana keterangan As-Sakhawi dalam Al-Maqasid Al-Hasanah. Kalimat ini benar secara makna meskipun bukan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di samping itu dikuatkan oleh beberapa dalil lainnya. Diriwayatkan Al-Baihaqi dari Ka'ab Al-Akhbar, beliau mengatakan, sesungguhnya di setiap zaman ada pemimpin yang Allah tunjuk sesuai dengan keadaan hati masyarakatnya. Jika Allah hendak memperbaiki masyarakat ini, maka Allah tunjuk pemimpin yang baik. Dan jika Allah hendak membinasakan mereka, Allah tunjuk pemimpin yang zalim. Syu'abul Iman Al-Baihaqi. Ibnul Qayyim mengatakan, renungkanlah hikmah Allah Ta'ala di mana Dia menjadikan penguasa para hambanya, pemimpin mereka yang sejenis dengan amal perbuatan mereka. Bahkan amal perbuatan mereka nampak dalam sikap pemimpin dan penguasa mereka. Jika para hamba bisa istiqomah, maka pemimpin mereka akan istiqomah. Sebaliknya, jika mereka menyimpang, maka pemimpin mereka juga akan menyimpang. Jika mereka berbuat zalim, pemimpin mereka juga berbuat zalim. Jika rakyat suka menipu, maka pemimpin mereka juga sama. Jika rakyat tidak mau menyerahkan hak-hak Allah yang menjadi kewajiban mereka, maka pemimpin akan menghalangi mereka untuk mendapatkan hak rakyat dan bersikap bakhil terhadap rakyat. Miftah Dar As-Sa'adah. Saatnya memulai perbaikan dari diri kita masing-masing. Jika kita berharap memiliki pemimpin yang bebas korupsi, bebas kedzaliman, perhatian terhadap rakyat kecil, aspiratif, berupaya mewujudkan syariat Islam, dan seabrek harapan lainnya, maka hadapkan satu pertanyaan untuk diri Anda. Sudahkah Anda melakukan hal itu secara personal? Kedua, perbanyak memohon kepada Allah agar Dia memberi hidayah dan taufik bagi pemimpin kita. Kebiasaan semacam ini telah menjadi ciri Ahlus Sunnah sejak masa silam. Meskipun bisa jadi ada pemimpin mereka yang zalim, mereka berusaha untuk tetap mendoakan kebaikan bagi pemimpinnya. Imam Al-Barbahari mengatakan, jika Anda melihat ada orang yang mendoakan keburukan untuk pemimpin, ketahuilah bahwa dia adalah pengikut hawa nafsu, yaitu akidahnya menyimpang. Dan jika Anda melihat ada orang yang mendoakan kebaikan untuk pemimpin, ketahuilah bahwa dia Ahlus Sunnah insyaAllah, Syar' As-Sunnah. Selanjutnya, Al-Barbahari membawakan riwayat perkataan seorang ulama besar, Fudail bin Ayyad rahimahullah, yang memberikan nasihat, andaikan saya memiliki satu doa yang pasti terkabulkan, tidak akan aku ucapkan kecuali untuk mendoakan kebaikan pemimpin. Kemudian ada orang yang bertanya, mengapa harus demikian? Beliau menjawab, jika doa itu hanya untuk diriku, tidak akan kembali kepadaku. Namun jika aku panjatkan untuk kebaikan pemimpin, kemudian dia jadi baik, maka masyarakat dan negara akan menjadi baik. Kita diperintahkan untuk mendoakan kebaikan untuk mereka, dan kita tidak diperintahkan untuk mendoakan keburukan bagi mereka meskipun mereka zalim. Karena kedzaliman mereka akan ditanggung mereka sendiri, sementara kebaikan mereka akan kembali untuk mereka dan kaum muslimin. Syarah As-Sunnah. Demikian, Allahu A'lam.

0: My favorite.
1: Kaum muslimin dan kaum muslimat, rahimani Allahu wa iyyakum. Apabila seorang yang tidak sadar, tentu dia tidak mengetahui tentang apa yang terjadi di sekitarnya. Bahkan dia pun tidak sadar apa yang terjadi pada dirinya. Itu efek dari tidak sadar. Terkadang dikarenakan kejahilan. Misalnya seperti seorang yang sebenarnya dia sudah terserang kanker akut misalnya, tapi dia belum sadar. Dia kira benjolan-benjolan yang ada di tangannya atau di tubuhnya, dia anggap ya mungkin benjolan biasalah, mungkin digigit tawon misalnya, atau mungkin dianggap dia digigit binatang berbisa lainnya. Mengapa demikian? Karena dia tidak tahu tentang penyakit tersebut. Akhirnya dia kanker tanpa sadar. Atau seorang yang sudah terkena penyakit misalnya diabetes, atau dia sebenarnya sudah terkena jantung koroner,

0: Tapi karena dia tidak mengerti dengan penyakit-penyakit ini yang sebenarnya sudah akut, dia mengira mungkin ini penyakit-penyakit biasa. Dia anggap penyakit-penyakit yang biasa terjadi pada manusia-manusia yang lainnya. Dia tidak sadar kalau dia sedang mengidap penyakit yang akut, yang berbahaya. Mengapa demikian? Karena kejahilan dia tentang penyakit tersebut. Seorang apabila mengkhawatirkan dirinya atas satu penyakit, maka dia akan mawas diri akan penyebab-penyebab penyakit tersebut. Seorang apabila sudah memahami satu penyakit dan dia mengetahui ciri-cirinya, maka dia akan berhati-hati. Jangan sampai penyakit ini berkembang pada dirinya. Seperti kemarin ketika COVID-19 merebak ke seluruh dunia, maka seluruh dunia menyebarkan berita-berita tentang COVID-19, ciri-cirinya, penyebab-penyebabnya, dan cara penularannya. Mengapa ini dilakukan? Ini agar seorang, jika dia terkena ciri-ciri tersebut, dia berhati-hati agar dia tidak membahayakan orang lain. Tetapi apabila seorang tak sadar dengan penyakit tersebut, dia tidak sadar telah merusak dirinya sendiri, bahkan dia tidak sadar dia telah merusak orang lain. Itulah bahayanya kalau penyakit tak sadar. Bahaya penyakit tak sadar. Ikhwah, azanallahu wa iyyakum. Oleh karena itu, untuk pagi hari ini kita akan bahas tentang penyakit, penyakit hati yang luar biasa, yang diantara penyebabnya satu makhluk Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah ciptakan, bahkan Allah kategorikan dia malaikat. Gara-gara penyakit akut ini, entah dia sadar atau tidak sadar, akhirnya dia kekal dalam neraka. Kalau kita lihat ikhwah, seorang yang sudah sadar, tentu dia akan berhati-hati. Tapi makhluk yang satu ini, bahkan dia tidak sadar atau pura-pura tidak sadar, dia tidak taubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan dia melakukan manuver-manuver sebagai tindak kedengkiannya kepada makhluk yang lain. Allah subhanahu wa ta'ala telah mengingatkan dia langsung dengan penyakit ini, tapi bukannya taubat, tapi dia minta permintaan yang lain untuk melampiaskan kedengkiannya kepada makhluk yang lain. Manusia ketika dia tahu dia sedang terkena penyakit ini, dia akan mohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyar muslimin rahimanallahu wa iyyakum. Saya kira antum tahu siapa makhluk itu. Ya, siapa makhluk itu? Ketika Allah subhanahu wa ta'ala menyuruh dia untuk sujud kepada Nabi Adam, wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Ketika kami berkata kepada malaikat, kami perintahkan kepada malaikat, usjudu li Adam, hei malaikat sekalian, sujudlah kamu kepada Adam. Fasajadu, maka semuanya sujud, illa iblis, kecuali si iblis. Aba wastakbara wa kana minal kafirin, dia enggan dan dia takabur, fakana minal kafirin, dan akibatnya dia termasuk makhluk yang Allah, yang kafir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah mengingatkan makhluk ini, mengingatkan si iblis. Ma mana'aka alla tasjuda idh amartuk, iblis, kenapa kamu enggak mau sujud? Kan aku yang perintah. Bayangkan Allah langsung ngomong ke iblis, "Iblis, kenapa enggak mau sujud? Kan aku yang perintah." Jawaban iblis di luar nalar kalau manusia. Dengan kesombongan dia katakan, "Khala ana khairum minhu. Aku lebih baik daripada si Adam. Khalaqatani min nar wa khalaqatahu min tin. Engkau ciptakan si Adam dari tanah dan engkau ciptakan aku dari api." Coba perhatikan, iblis tidak mengatakan, "Ya Allah, kan aku bukan malaikat. Yang engkau perintahkan siapa? Malaikat." Seharusnya kan begitu ya. Seharusnya begitu. Kan diperintahkan malaikat. Kalau aku enggak sujud ya wajar, aku bukan malaikat. Seharusnya kan begitu. Tapi iblis malah menjawab lain. Itu menunjukkan bahwasanya si iblis ini tahu kalau dia termasuk dalam perintah. Para ulama menyebutkan, ada yang menyebutkan bahwasanya iblis pada waktu itu ada pemimpin malaikat. Saking taatnya dia melebihi ketaatan malaikat. Sehingga ketika dikatakan, "Hei malaikat sujudlah," iblis langsung faham dia termasuk dalam perintah. Seorang yang taat, ikhwah. Seorang yang taat, makhluk Allah yang taat, dikenal sangat taat, ternyata takabur. Bayangkan ikhwah, ternyata dia sombong, ternyata dia angkuh. Yang taat artinya jangan dikira kita yang jenggotnya sudah tumbuh banyak, yang sudah lama ngaji lantas merasa aman. Sepertinya judul kajian ini tidak untuk saya. Anda nanti mirip dengan iblis kalau seperti itu. Ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Ketika Allah mengatakan, "Hei iblis, kenapa kamu enggak sujud kepada Adam? Kan aku yang perintah." Seharusnya kan si iblis ini langsung mohon maaf pada Allah. Taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. "Oh iya ya Allah," mungkin berbagai macam alasan lah seperti yang dilakukan oleh manusia. Tetapi sampai detik ini tidak ada sejarahnya iblis taubat dari keyakinan dia itu. Dia lebih baik daripada Adam dan dia enggak layak sujud kepada Adam sampai detik ini dan sampai nanti hari kiamat. Makanya jangan ada yang menanya, "Ustaz, kalau iblis taubat masuk surga enggak?" Pertanyaan antum itu nyeleneh. Ya. Itu pertanyaan nyeleneh. Kenapa? Iblis sudah masuk neraka. Tidak ada lagi ceritanya dia kemungkinan masuk ke dalam surga. Coba kita katakan, kita lihat. Ketika si iblis dinyatakan Allah masuk neraka, ada dia taubat? Tidak. Yang dia katakan, "Rabbi anzirni ila yaumi wa'atsun." Ya Allah, berikan aku penangguhan usia hingga hari kiamat. Kata Allah, "Qala innaka minal mundzarin," iblis, kamu termasuk yang diberi panjang umurnya. Ila yaumil maqtil ma'lum, sampai waktu yang telah ditentukan, sampai hari kiamat. Untuk apa kira-kira iblis minta usia panjang? Supaya taat, beribadah, menghabiskan usianya untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala? Untuk apa, Bang, kira-kira? Tuh, semua kita sadar. Satu aja tujuannya. Kalau kita kira-kira antum dikasih usia 150 tahun, ngapain aja rencana antum? Beristri satu. Tambah lagi? Ada rencana? Apa lagi kira-kira? Cita-citanya? Bertaat kepada Allah, apa lagi? Itu oke lah itu, apa yang lain? Enggak kepengin punya rumah banyak? Atau punya rumah satu aja tuh kontrak terus sampai 150 tahun? Kita punya rencana-rencana baik kita di dunia dan akhirat. Iblis tak punya rencana itu. Rencana dia cuma satu, gimana caranya menyesatkan umat manusia sebanyak-banyaknya. Cobalah ikhwah, yang seharusnya dia tobat, rencananya pun luar biasa buruknya. Kalau kita katakan, "Oke lah iblis, ente kan masalahnya dengan Nabi Adam," kita kenapa terimbas? Apa pernah antum satu hari jintaan iblis? Ada anak iblis lewat, tok begitu. Ada gangguin anak iblis, ada? Kan enggak ada. Kita enggak punya salah dengan si iblis. Dan Nabi Adam juga enggak pernah punya salah. Nabi Adam ketika diciptakan enggak pernah dia request, "Ya Allah, kalau nanti malaikat-malaikat itu suruh sujud kepada aku semua." Enggak ada. Itu Allah yang perintahkan. Begitulah ikhwah. Ya, oleh karena itu perlu kita ketahui bahwasanya maksiat pertama yang terjadi, kedurhakaan pertama yang terjadi adalah sebab takabur, sombong. Allahu a'lam, ini iblis sampai sekarang sadar apa enggak dia? Enggak tahulah. Alhamdulillah belum pernah jumpa dengan iblis. Antum jangan cita-cita bertemu dengan iblis. Khawatir jumpa dengan iblis, jadi iblis pun nanti dia kan. Sedang kita, kata Rasulullah, kalau kamu mendengar Dajjal, maka tanaha anhu, kamu menghindar. Jangan sok-sok mau berdebat dengan Dajjal. Dajjal, oh, saya mau berdebat dengan dia. Saya akan tetapkan dia makhluk, bukan Tuhan. Rasulullah katakan, jangan, jangan ketemu dengan Dajjal. Tanaha, menjauh dari dia. Itu ikhwah. Kenapa? Tidak ada makhluk yang bertemu dengan Dajjal kecuali langsung dia beriman dengan Dajjal. Kecuali orang-orang yang dikecualikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti seorang pemuda yang dibelah oleh Dajjal, itu Allah lindungi. Demikian. Kemudian, gimana kalau sudah kadung ketemu? Ya, gimana kalau sudah kadung ketemu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan beberapa cara untuk menyelamatkan diri dari fitnah Dajjal. Bayangkan ikhwah, Rasulullah mengajarkan kita doa, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masihid dajjal, dan dari fitnah Dajjal. Padahal kita belum ketemu dengan Dajjal, tapi berlindung kepada Allah sejak sekarang. Kira-kira kita bertemu enggak dengan Dajjal nanti ini? Kita yang sekarang hidup bertemu dengan Dajjal. Kalau hitung-hitungan hadis-hadis, kira-kira ketemu kira dengan Dajjal. Karena kan ada yang mengatakan 50 tahun lagi hari kiamat nih. Bayangkan ikhwah, dalam masalah ini munculnya Dajjal itu ada ciri-cirinya. Dan jelas sampai sekarang, sejak zaman Rasulullah 14 abad yang lalu sudah diajarkan agar para sahabat berlindung dari fitnah Dajjal. Saking luar biasanya bahayanya syubhat si Dajjal.
1: Tanya jawab. Bismillah. Maaf, ana mau tanya. Allah Ta'ala berfirman yang artinya di surat Adz-Dzariyat ayat 35 dan 36, lalu kami keluarkan orang-orang yang beriman yang berada di negeri kaum Lut itu, dan kami tidak mendapati di negeri itu kecuali sebuah rumah dari orang-orang yang muslim dalam kurung berserah diri. Apa perbedaannya antara orang-orang beriman dan kaum muslimin berserah diri, Ustaz? Mana yang lebih tinggi derajatnya? Silakan.
2: Baik, ketika Allah mengutus tiga orang malaikat, maksud tiga orang adalah tiga malaikat ke rumah Nabi Ibrahim sebelumnya dan kemudian datang ke Nabi Lut setelahnya. Walaqad, ya, katanya, ja'at rusuluna Ibrahim bil bushra qalu salama qala salamun fama labitha an ja'a bi'ijlin hanin. Begitulah Allah ceritakan dalam surat Hud, datang tiga malaikat ke rumah Nabi Ibrahim dan mereka datang berbentuk manusia yang tampan. Dipersilahkan masuk setelah mengucapkan salam, dan Nabi Ibrahim menjawab salam mereka. Nabi Ibrahim tidak tahu bahwa itu adalah malaikat, sehingga dia sembelihkan seekor anak sapi yang dipanggang. Ternyata tiga malaikat ini mengatakan, inna ursilna ila qaumi Lut, kami diutus Allah kepada kaum Lut. Nabi Lut adalah ponakan Nabi Ibrahim, satu zaman, hanya saja beda tempat. Nabi Lut berada di Sodom, satu daerah yang entah berapa jaraknya. Sebagian menafsirkan kira-kira perjalanan 3 hari, wallahu ta'ala alam. Maka datanglah 3 malaikat ke rumah Nabi Lut alaihi salam, sampai kepada ucapan, katanya, asri bi ahlik, sekarang segera engkau wahai Lut dan keluargamu pergi dari sini. Alaysa subuh biqarib, bukankah subuh sebentar lagi mau datang? Adab itu datang ya tadi di waktu pagi.
1: Ya.
2: Apa kata Allah Taala diceritakan dalam surat Hud? Katanya wala taltafid minkum ahadun illa muratak. Janganlah di antara kalian ada yang tertinggal seorang pun kecuali istrimu. Innaha musibuha ma asabahum. Istrinya itu akan terkena musibah adab sebagaimana kaumnya. Adapun ucapan fama wajadna, tidak kami dapatkan di sana ya bait bait muslimin kan gitu kan
1: ya.
2: Dan tidaklah di sana itu artinya disisakan yang terkena adab kecuali bait atau satu rumah yang di situ rumah orang-orang yang
1: muslim berserah diri.
2: Sahih, berserah diri. Apakah di situ temanannya adalah mukmin? Disebut dalam tafsir Ibnu Katsir, jumlah yang diadab ketika Allah berfirman fa amturna alaiha hijaratan min sijilin makhdud, kami hujani mereka dengan hujan batu dari langit. Ada dha ula katanya, ada dha ula takriban 4,000 ada. Sekitar 4 juta orang. Berarti 4 juta orang kaum Sodom yang mereka berbuat maksiat dengan liwat dan mudabbarah diadab seluruhnya kecuali rumahnya muslimin yang isinya orang-orang yang mukmin. Dan yang mukmin seperti kita tahu, kemudian mereka lari keluar daerah tersebut dan jangan ada yang tertinggal. Maka dalam tafsir Nabi Lut, dua orang putrinya dan beberapa orang mukmin, tidak disebutkan berapa jumlahnya. Dan sebelumnya Nabi Ibrahim ketika dialog dengan malaikat, Nabi Ibrahim itu mengadakan dialog. Innahu awwahum munib, kata Allah. Ibrahim itu orang yang sangat penyayang. Sampai disebutkan dalam tafsir, wahai tiga malaikat, kalau sekiranya ada 100 orang yang beriman, apakah akan diazab? Kata malaikat, tidak. Kami akan keluarkan dulu, sisanya diazab. Sekiranya ada 10 orang, ya, kemudian malaikat pun menjawabnya, kalau ada 10 orang, maka kami akan keluarkan, dan sisanya yang kafir akan diazab. Menunjukkan bahwasanya Nabi Ibrahim orang yang sangat penyayang, dan dia menanyakan kepada malaikat dalam bahasa jidal seperti itu, jangan sampai ada mukmin ataupun muslim yang di sana yang ikut terkena azab. Maka begitulah ketika Allah berfirman fa asri bi ahlik, segeralah kau dengan keluargamu meninggalkan tempat ini, dan akhirnya datanglah azab di mana batu yang turun itu ada namanya, dan dalam tafsir buminya diangkat ke langit sampai malaikat mendengar lengkingan anjing di langit, kemudian dijatuhkan, dibalikan. Faja'alna 'aliyaha safilaha famtarna 'alaiha hijaratan min sijjalin mahdud, dibalikan buminya kemudian dilemparilah dengan batu-batuan. Dan begitulah dalam sebagian tafsir. Adapun tafsir yang lain, wala yaltafid minkum ahadun, pendapat ini katanya janganlah ada yang nengok ke belakang ketika berlari, jangan nengok ke belakang. Maka yang nengok ke belakang adalah istrinya, maka dia terkena oleh azab. Dan ini pun sebagian tafsir yang lain. Jadi intinya tadi ghayra baiti minal muslimin itu artinya orang-orang yang kafir. Jadi rumah orang yang muslim di kalangan Nabi Lut itu jumlahnya tidak banyak, dan Nabi Lut salah satunya. Dan ternyata satu rumah pun belum tentu selamat. Bahkan Nabi Lut dengan istrinya, istrinya celaka. Dari sini menunjukkan bukan ketaatan kepada Nabi Lut bukan dalam hal din, tapi dalam keadaan, dalam zahir. Seperti Nabi Nuh punya istri, dalam urusan dunia zahirnya taat, tapi dalam akidah, masalah hidayah itu tidak taat.
1: Ya.
2: Jadi intinya kurang lebih mungkin seperti itu penyebutan di sana kan. Ghayra baiti minal muslimin itu maknanya juga mukminin, karena penyebutannya muslim berserah diri maknanya dia juga mukmin.
1: Iya. Tayyib Ustaz, jazakallah khair atas jawabannya. Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
3: Kajian Mutiara Siang.
1: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'da. Sobat Qur'ani dimanapun berada, alhamdulillah di kesempatan siang hari ini kami dapat kembali menyapa Anda dalam program acara Kajian Mutiara Siang
4: edisi Jumat 13 Rabiul Akhir 1448 Hijriah.
1: Dan seperti biasa Sobat Qur'ani, untuk melanjutkan kebersamaan kita, kembali kami sajikan sebuah kajian Islam ilmiah yang disampaikan oleh pemateri
4: Ustadz Rizal Yuliar Putrananda LC Hafizahullah,
1: dengan pembahasan materi yang berjudul
4: Saat Sulitku Menghimpitku.
1: Baiklah Sobat Qur'ani dimanapun berada, langsung saja kita simak bersama kajian Mutiara Siang selengkapnya. Selamat menyimak dan semoga bermanfaat.
5: Hayatan ziyadatan lana fi kulli khair, waj'alil mauta rahatan lana min kulli syar. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. ثم أما بعد، حاضرين dan hadirat rahimakumullah، segenap santri thullabul ilm حفاظ كتاب الله yang semoga selalu dikasihi dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersama-sama kita sejenak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala di majelis yang paling mulia. Majlis yang diharapkan dapat semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengkaji sebagian di antara ayat-ayatnya dan juga sebagian dari hadis-hadis Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Semoga yang kita lakukan bersama ini tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai salah satu kesalihan yang kelak dapat memberatkan timbangan kebaikan kita di sisinya. Allahumma salawat berikut salam semoga tersampaikan selalu kepada baginda mulia yang kita cintai bersama, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kepada keluarga dan seluruh istri beliau tercinta Ummahatul Mukminin, kepada seluruh sahabat beliau yang mulia radhiyallahu anhum ajma'in, dan semoga juga sampai kepada umat beliau istiqamah mengikuti tuntunannya hingga akhir zaman nanti. Ikhwati wa akhawati, hadirin dan hadirat rahimakumullah. Siapa di antara kita yang urusannya selalu mudah? Rasa-rasanya pasti saja ada 1, 2, 3 kali, 4 kali kita menghadapi kondisi yang sulit. Dan demikianlah kehidupan manusia. Tidak mungkin semua urusannya mudah. Pasti ada kesulitan-kesulitan yang menghampiri dinamika hidup. Jangankan kita manusia biasa, bahkan para nabi dan rasul juga mengalami kondisi yang sama. Apakah kita membayangkan bahwa para rasul itu tidak diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hal-hal yang berat? Diuji. mulai dari Nabi Adam alaihi salam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam dalam sebuah hadis menegaskan asyaddun nasi bala'an al-anbiya thumma as-salihun thumma al-amthalu fal-amthal. Yang paling berat ujiannya adalah para nabi. Yang paling berat ujiannya adalah para nabi. Kemudian orang-orang salih setelah derajat para nabi. Kemudian tingkat berikutnya, dan seterusnya. Dan itu artinya para nabi dan rasul juga mengalami kondisi yang sulit. Nabi Muhammad SAW bahkan dari beliau pertama kali dilahirkan, kondisinya sulit. Dilahirkan dalam keadaan ayahandanya sudah meninggal dunia. Sulit atau tidak? Sulit atau tidak? Bahkan beliau tidak mengenal bagaimana sosok wajah ayah. Kemudian satu pangkuan ke pangkuan yang lain, satu asuhan ke asuhan berikut. Bahkan di usia Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masih remaja, karena beliau itu diasuh oleh pamannya Abu Talib yang kebetulan miskin, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bekerja sebagai penggembala ternak. Upahnya beliau berikan kepada pamannya Abu Talib untuk membantu menafkahi keluarga pamannya. Sulit atau tidak? Sehingga kalau insyaallah ini santri sudah hafal semuanya. Surat Asy-Syarh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alam nasyrah laka sadrak?" Bukankah kami telah melapangkan dadamu, wahai Muhammad? Berarti dada Nabi sempit atau tidak? Dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum dilapangkan kondisinya, alam nasyrah laka sadr. Bukankah kami, kata Allah, yang telah melapangkan dadamu, wahai Muhammad? Wa wada'na 'anka wizrak. Dan kami yang meletakkan atau menurunkan bebanmu. Alladzi anqadha dha'rak. Yang memberatkan punggungmu. Terus kemudian Allah Subhanahu wa taala menutup surat tersebut, fa inna ma'al 'usri yusra. Sesungguhnya bersama semua kesulitan ada kemudahan. Inna ma'al 'usri yusra. Diulang dengan ketegasan berikutnya, sungguh bersama kesulitan ada kemudahan. Maka tidak perlu bersedih. Tidak perlu larut di dalam kegelisahan. Kalau siapapun di antara kita dalam kehidupannya merasakan kondisi titik yang sangat menyempitkan dirinya. Berat banget. Seberat-beratnya kita tidak mungkin lebih berat daripada para nabi dan rasul. Kalau kemudian kita akan menganggap, ah semua orang ujiannya mudah, saya sendiri ujiannya paling berat, dia seakan-akan berkata, saya orang yang paling soleh. Karena Nabi menyatakan, asyaddun nasi bala'an al-anbiya. Yang paling berat ujiannya adalah para nabi. Setelah itu ranking berikutnya adalah as-salihun, orang-orang salih di bawah level para nabi. Thummal amsal fal-amsal. Kemudian yang dibawahnya, kemudian yang dibawahnya, kemudian yang dibawahnya, dan seterusnya. Maka sesulit apapun kondisi yang kita hadapi, tidak perlu berkecil hati. Yakinlah bahwa Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan bagi setiap hamba yang mendekat kepada-Nya. Dan ini bagian dari tauhid. Meyakini bahwa setiap kesulitan yang menghimpit bagian dari kehidupan kita adalah ujian dari Allah, dan Allah menghendaki kebaikan di balik itu. Pasti akan ada kemudahan setelah kesulitan. Bagi setiap orang? Tidak. Bagi hamba yang dekat dengan Allah. Anak-anak belajar Al-Arba'in An-Nawawiyah. Ada belajar Al-Arba'in An-Nawawiyah. Hadis yang cukup panjang. Tidak terlalu panjang, tapi cukup panjang. Dibawakan oleh sahabat mulia Abdullah ibn Abbas, sepupu kecil Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi berada di atas hewan tunggangan, kemudian Ibn Abbas dibonceng di belakang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, isinya adalah pesan-pesan tauhid. Beliau menyatakan, ya hulam, inni u'allimuka kalimat. Nak, aku akan ajarkan kepadamu beberapa kalimat. Ihfazillaha yahfazka. Ihfazillaha tajidhu tujahaka. Saya coba terjemahkan sedikit-sedikit supaya tidak lupa. Jagalah batasan hukum Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Jagalah batasan hukum Allah, niscaya engkau akan mendapatkan Allah ada di hadapanmu. Maksudnya, nolongmu, memudahkan urusanmu, memberikan jalan keluar terhadap kesulitanmu. Idza sa'alta fas'alillah. Jika kau minta, minta kepada Allah. Idza sta'anta fasta'in billah. Jika kau perlu pertolongan, ajukan permohonan pertolongan kepada Allah. Wa'lam annal ummata law ijtama'u 'ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak. Yakinlah, seandainya seluruh umat manusia bersatu padu untuk memberikan sebuah manfaat kepadamu, itu tidak akan terjadi kecuali bila memang manfaat itu, kebaikan itu telah tercatat menjadi bagian dari nasib. Walau ijtama'u 'ala an yadhurruka bi syai'in lam yadhurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaik. Dan seandainya seluruh umat manusia, bukan cuma satu Malang saja, satu Jawa Timur saja, satu Jawa saja, satu Indonesia saja, seandainya seluruh umat manusia bersatu untuk memberikan celaka kepada dirimu, celaka itu tidak akan menyentuhmu kecuali bila memang celaka itu telah tercatat menjadi bagian dari nasib takdir. Penanaman-penanaman tauhid, keyakinan terhadap kuasa Allah Subhanahu wa taala. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Pena takdir telah diangkat, lembarannya pun telah mengering. Ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Dalam jalur riwayat lain selain Tirmidzi, Nabi bersabda, ta'arraf ilallahi firraha ya'rifka fisyiddah. Senantiasalah mengingat, mengenal Allah dalam keadaan lapang. Kita senang, kita mendapatkan kemudahan, lagi gampang, lagi lapang. Kenali Allah, dekatlah dengan Allah. Ya'rifka fisyiddah. Niscaya Allah akan mengenalmu pada saat kau mendapatkan kesulitan. Jadi tidak selalu semuanya itu gampang. Tidak selalu semuanya itu mudah, lapang, terkadang sempit. Dan Nabi ajarkan kita bagaimana menyikapi saat kondisi kita sempit. Bagaimana cara menyikapinya? Ketika dalam keadaan lapang, ingat Allah. Berzikir mengingat Allah, bersyukur kepada Allah, bagus kualitas ibadah kepada Allah, sehingga pada saat kondisi sulit, kita tidak dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala terhimpit dengan kesulitan itu. Ta'arraf ilallahi firraha ya'rifka fisyiddah. Kenali Allah, dekat dengan Allah dalam kondisi lapangmu, niscaya Allah akan mengingatmu dalam kondisi sempit. Wa'lam annama akhta'aka lam yakun liyusibak wa annama asabak lam yakun liyusibak. Kini apa yang menimpamu tidak keliru akan menimpa orang lain, dan apa yang merupakan jatah orang lain tidak akan keliru sampai kepadamu. Jatahnya orang tidak akan keliru sampai kepada kita. Jatah kita tidak akan keliru sampai kepada orang lain. Allah mengatur sedemikian indah, teliti. Kemudian Nabi melanjutkan, wa'lam annan nasra ma'as sabri, yakinilah bahwa kemenangan beriringan dengan kesabaran. Kalau kita sabar, pasti kita akan mendapatkan kemenangan. Wa annal faraja ma'al karbi, ini pembahasan kita. Dan sesungguhnya jalan keluar akan datang tatkala kita menghadapi kondisi sulit. Wa anna ma'al usri yusra, dan bersama setiap kesulitan ada kemudahan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apakah kemudahan itu akan datang begitu saja? Tidak. Apakah setiap orang pasti akan mendapatkan kemudahan dalam kondisi sempitnya? Tidak. Terus diberikan kepada siapa? Allah pilih-pilih, Allah pilih-pilih. Kepada siapa? Kepada hamba yang hanya selalu mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada nilai tukar, ada value yang dibayar. Itulah keimanan, itulah ketakwaan, itulah hubungan baik dan kedekatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dekat kepada Allah tidak akan ditelantarkan oleh yang menghadap kepada Allah, meminta dari Allah, mereka lah yang akan mendapatkan pertolongan tersebut. Begitulah para nabi dan rasul juga mengalami, subhanallah. Makanya ada ayat menarik juga dalam hal ini. Nanti santri-santri, adik-adik, coba ini. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Yusuf ayat 110. Ada yang sudah hafal surat Yusuf? Belum. Surat Yusuf ayat 10. Saya bacakan bagian yang berkaitan dengan pembahasan kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, hatta idza stai'asa ar-rusul wa dhannu annahum qad kudzibu ja'ahum nasruna. Kita tahu surat Yusuf itu satu-satunya surat yang menjelaskan tentang Nabi Yusuf dikumpul dalam satu surat. Adapun kisah para nabi yang lain itu tersebar dalam banyak ayat. Kisah tentang Nabi Ibrahim, wah banyak sekali. Dalam Al-Baqarah ada, dalam Ali Imran ada, dalam surat yang lain banyak. Kisah tentang Nabi Nuh, kisah tentang Nabi Salih, kisah tentang Nabi Musa, kisah tentang Nabi Isa, terpencar. Kisah tentang Nabi Yusuf, kumpul. Hanya dalam satu surat, itulah surat Yusuf. bukan sedang akan membahas surat Yusuf, tapi pada ayat 110 dalam surat tersebut Allah berfirman, hatta idza istayasa ar-rusul, sehingga pada saat para rasul sempat terlintas di dalam benak mereka, sempat terlintas di dalam kalbu mereka keputus asaan, jadi sebagian rasul diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan kondisi yang begitu berat menghimpit mereka, sampai-sampai sempat terlintas di dalam kalbu dan benak mereka annahum qad kudzibu, maka bahwa mereka didustakan oleh kaumnya, didustakan oleh kaum, padahal rasul itu kan utusan Allah. Tapi banyak di antara para rasul yang didustakan oleh kaumnya sendiri. Maka Allah berfirman, sampai-sampai pada saat para rasul sempat terlintas di kalbu dan benak pikiran mereka keputus asaan, wa dhannu annahum qad kudzibu, mereka berpikir mereka sudah didustakan oleh kaumnya, ja'ahum nasruna, saat itulah pertolongan kami datang. Ketika para rasul, waduh, berat ini, terlintas keputus asaan. Ini para rasul yang keimanan mereka tidak bisa diragukan, tawakal mereka luar biasa tingkat tinggi. Tapi itulah ujian, salah satu di antara dinamika kehidupan. Terkadang seseorang itu merasakan sesuatu yang sangat menghimpit hidup. Maka tatkala seorang hamba seperti itu, tapi dia memiliki hubungan baik dengan Allah, Allah akan turunkan pertolongan. Nah, ini contohnya banyak di antara para rasul. Coba lihat Nabi Ibrahim alaihi salam. Satu kerajaan benci beliau. Satu kerajaan. Mulai dari rajanya Namrud sampai seluruh binatang-binatang. Atau sebagian dari binatang. Bahkan ayahanda Nabi Ibrahim alaihi salam mengancam, kamu kalau enggak berhenti berdakwah tauhid, Ibrahim, aku usir kamu, aku lempari batu kamu. Nabi Ibrahim alaihi salam. Sampai kemudian si raja memberikan perintah pada seluruh rakyatnya. Semua kumpulkan masing-masing seikat kayu bakar. Disebutkan dalam beberapa literasi tafsir, sampai-sampai seorang ibu yang sedang hamil sekalipun, dia kumpulkan seikat kayu bakar, ikut kumpulin kayu bakar. Orang yang sudah tua, bungkuk-bungkuk sekalipun, dia kumpulkan seikat kayu bakar. Ditumpuk kayu bakar. Sampai menjulang. Beberapa keterangan menyebutkan tumpukan gunungan kayu bakar di zaman Nabi Ibrahim itu setinggi biasanya burung melintas di angkasa di awan. Dan karenanya Nabi Ibrahim yang akan dibakar di atas tumpukan kayu bakar tersebut harus dilemparkan dengan manjanik, tepel besar, sesuatu tinggi kemudian ditarik. Nabi Ibrahim taruh di sini untuk bisa sampai di atas puncak tumpukan gunungan kayu bakar. Jadi nggak bisa dipanjat, dilemparkan pakai ketepel besar zaman dulu namanya manjanik. Kondisinya sulit sekali, sendirian, sendirian. Lebih daripada itu, beliau diikat. Dilucuti semua pakaiannya, diikat. Dalam kondisi itu pula Nabi Ibrahim alaihi salam hanya bisa berkata hasbiyallah wa ni'mal wakil. cukuplah Allah untuk dialah sebaik-baik tempat bergantung. Cus. Semua orang mengira Nabi Ibrahim akan mati terbakar saat itu juga. Beberapa berita Israiliyat, riwayat Israiliyat menyebutkan bahwa hewan-hewan berusaha untuk memadamkan api tersebut kecuali tokek dan rumpunnya. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam sendiri sampai hewan juga ada yang memusuhi Nabi Ibrahim alaihissalam. Diikat begini, cus. Maka Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, kuni bardan wa salaman, ya naru kuni bardan wa salaman alaih. Wahai api, jadilah engkau dingin dan selamat bagi Ibrahim. Saat itu turun pertolongan. Turun pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan karenanya di dalam hadis tentang sebagian dari potret gambaran hari kiamat, Nabi menyebutkan kondisi di padang mahsyar. Yuhsyarun nasu yaumal qiyamati hufatan 'uratan ghurla buhma. Manusia nanti akan dibangkitkan di padang mahsyar dalam keadaan tidak beralas kaki, tidak berpakaian, tidak berkhitan, dan tidak bawa apa-apa. Persis seperti kita pertama kali dilahirkan dari perut ibu masing-masing. Nanti di padang mahsyar kondisinya begitu. Kemudian Nabi melanjutkan, wa awwalu man yuksa Ibrahim. Dan yang pertama kali diberikan baju oleh Allah di hari tersebut, nanti di hari kiamat, adalah Ibrahim. Kata para ulama, karena Nabi Ibrahim di hari dia akan dibakar, dilucuti semua pakaiannya dalam rangka memperjuangkan tauhid Allah. Maka selama kita berada di atas jalan Allah, memperjuangkan agama Allah, punya hubungan baik dengan Allah, kondisi sesulit dan sehimpit apapun, akan ada jalan keluar dari Allah SWT. Nabi Musa alaihi salam, Masya Allah, beberapa kali mengalami. Ringkasnya, salah satu di antara kisah Nabi Musa alaihi salam adalah tatkala beliau membawa serta lari Bani Israel yang ditindas, yang diintimidasi, yang dijajah oleh Fir'aun dan bala tentaranya di Mesir waktu itu. Sejarahnya panjang, dari Palestina dan sekitarnya. Keturunan Nabi Ya'qub alaihi salam diboyong oleh Nabi Yusuf waktu beliau dekat dengan raja waktu itu, diboyong akhirnya ke Mesir. Raja Mesirnya berganti, berasal dari etnis lain di Mesir. Sebelumnya dari suku Heksos, rajanya disebut Al-Malik, berganti menjadi suku Qibti yang rajanya disebut Fir'aun. Ditindas habis. Kisah Nabi Musa ma'ruf, masyhur. Kemudian diboyonglah oleh Nabi Musa alaihi salam Bani Israel untuk diselamatkan. Begitu sampai di tepian Laut Merah, Bahrul Ahmar, semua Bani Israel berkata, habis kita. Inna lamudrakun. Ini di belakang kita Fir'aun dan bala tentaranya siap tebas leher kita masing-masing. Di depan kita laut. Dah. Tamat. Habis riwayat kita ini. Kata Nabi Musa alaihi salam, "Kalla. Inna ma'iya Rabbi sayahdi." Enggak. Tidak. Sungguh Rabbku bersamaku. Muncul. Nampak menjadi istimewa hubungan baik antara dirinya dengan Allah. Inilah gambaran seseorang yang pasti akan dapat pertolongan dari Allah tatkala dia punya hubungan baik dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga tatkala yang lain putus asa, Allah Subhanahu wa taala berikan wahyu kepada Nabi Musa alaihi salam, "Anidrib bi 'asaka al-bahr fanfalak." Pukulkan laut merah itu dengan tongkatmu, maka langsung terbelah. Fakana ka qaudil 'azim, belahannya itu menjadi seperti gunung yang tinggi menjulang. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berapa kali mengalami kondisi-kondisi sempit? Dalam kondisi-kondisi sempit Allah berikan pertolongan. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di tahun kesedihan. Sedih, kenapa sedih? Karena di satu tahun yang sama ketika Quraisy semakin menekan, mengintimidasi, menindas Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Maka Nabi berpikir, sepertinya saya perlu cari tempat yang lain. Maka beliau mencoba peruntungan untuk berdakwah di sekitaran kota Taif. Menawarkan, maukah kalian beriman kepadaku? Aku adalah utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau datang ke kota Taif, beliau berpikir di sana akan mendapatkan sambutan hangat terhadap dakwah. Ternyata sudah diatur skenario, Nabi disambut dengan lontaran kerikil anak-anak kecil dan orang-orang gila. Lempar. Sampai sebagian tumit kaki Nabi disebabkan sebagian lemparan tersebut berdarah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berjalan, datang dari arah Aqabah, dari arah Mina. Sampai beliau itu jalannya gak lihat kemana-mana, sedih. Di Mekah mendapatkan penindasan, di Taif mencari peruntungan, ternyata mendapatkan sambutan yang seperti itu. Beliau berpikir, kemana lagi nih? Saya ingin tawarkan dakwah ini. Saya ingin ajak umat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat ada awan yang menaunginya. Di balik itu ternyata malaikat Jibril alaihi salam. Malaikat Jibril alaihi salam berkata, "Wahai Muhammad, di belakangku ada malaikat penunggu gunung Al-Akhsyabain. Menunggu dua gunung di sekitar Mekah." Kita tahu Mekah itu lembah, dataran rendah. Makanya dulu kita dengar ada Ka'bah itu pernah kebanjiran. Karena memang dia lembah, dikelilingi oleh gunung bebatuan. Bukan gunung pohon, gunung hutan seperti di Indonesia pada umumnya. Gunung bebatuan cadas. Maka kata malaikat Jibril alaihi salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kondisinya sedang sangat sedih waktu itu, "Wahai Muhammad, di belakangku ada malaikat penunggu dua gunung. Dia akan datang kepadamu memberikan bantuan." Kemudian datanglah malaikat itu. "Wahai Muhammad, sesungguhnya aku adalah utusan Allah. Sekiranya kau meminta kepadaku, aku angkat dua gunung dan aku tumpahkan kepada mereka yang baru saja mengganggumu, menyakitimu, mengalirkan darahmu itu, aku akan lakukan." Ini backingannya bukan lagi jenderal bintang 7 ini. Malaikat ini. Bukan lagi presiden ini. Bukan lagi seorang raja, malaikat. Yang sampai bisa angkat gunung. Subhanallah. Kondisi sedih Nabi, kondisi sempit Nabi, kondisi yang sangat menghimpit beliau, tidak membuat beliau terlantar. Kenapa? Karena beliau punya hubungannya. Ja'ahum nasruna, datang kepada mereka pertolongan dari kami. Begitu pula dengan kita, ayuhal ikhwah, hadirin yang dimuliakan Allah. Kalau kita merasa dalam hidup ini terkadang ada hal yang sempit dan menghimpit, tidak perlu larut dalam kesedihan. jangan putus asa, perbaiki hubungan kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala, niscaya Allah akan berikan pertolongannya.

tenang. Saya tidak akan kemerungsung, saya tidak akan gelisah, saya tidak akan larut di dalam kesedihan. Karena tatkala saya menjalankan perintah Allah, mendekat kepada Allah, selalu dekat kepada Allah, Allah pasti akan memberikan jalan. Inilah tauhid yang semestinya ada pada diri santri juga gitu. Saya mau menghafal ini, kok gak hafal-hafal Ustaz? Metode menghafal satu sudah saya lakukan, gagal. Metode dua sudah saya hafal, gagal lagi. Metode tiga, metode empat. Kan metode menghafal banyak ya. Ada orang itu yang kemudian mudahnya mendengar. Dengar satu, dengar dua, dengar tiga, hafal. Ada yang tidak bisa begitu, dia harus baca. Baca satu kali, dua kali, tiga kali, sepuluh kali, tujuh belas kali, dua puluh kali, hafal. Ada lagi yang menghafalnya itu mencoba untuk memahami. Ini kira-kira alur ayatnya tentang apa sih? Saya ada satu dua kata, tiga kata, empat kata yang saya coba kenal. Ya baca, oh ternyata mudah juga ya. Alur ceritanya begini, saya hafal. Itu udah macam-macam. Satu metode, dua metode, tiga, empat, lima. Oh nggak hafal-hafal. Kalau belum datang kemudahan dari Allah, koreksi diri. Jangan-jangan hubungan saya dengan Allah buruk. Mungkin hubungan saya dengan Allah buruk. Kalau hubungan seseorang hamba dengan Allah subhanahu wa ta'ala baik, niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan pertolongan dan jalan keluar dalam setiap kesulitan. Ini mengajak kita untuk memperbaiki diri dan hubungan indah kita bersama Allah subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir, ini kurang lebih sama dengan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala firmankan di serangkaian ayat pada surat At-Talaq. Ayat 2, 3, 4, 5. Surat At-Talaq, ayat 2, ayat 3, ayat 4, ayat 5. Memang tidak di semua bagian ayatnya, tetapi di penghujung-penghujung. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ini Ustaz kalau kasih clue mungkin sebagian antum hafal saja. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا لَنْجُدْ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِدْ. Ayat berikutnya, ini ayat 2, ini ayat 3. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا. Ayat 4. Ayat 5. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ. Artinya, satu, siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar terhadap semua kesulitannya. Yakin atau ragu? Yang menyampaikan ini siapa? Allah. Yang menetapkan ini siapa? Allah berfirman, siapa yang bertakwa kepada Allah, jalankan hubungan baik antara dirinya dengan Allah, abdikan dirinya dengan Allah, banyak-banyak bergantung kepada Allah, jalankan dan junjung tinggi hukum Allah, dengan bertakwa itu Allah akan berikan jalan keluar. Yang sulit menjadi mudah, yang sukar menjadi ringan, yang sempit menjadi lapang. Jalan. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ. Dan Allah akan berikan rizki dari arah yang tidak disangka. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah berikan rizki dari arah yang tidak disangka. Dan perlu diingat bahwa rizki tidak melulu fulus. Sebagian orang memahami rizki sama dengan duit. Padahal rizki Allah subhanahu wa ta'ala jauh lebih luas daripada sekedar fulus. Sehat itu rizki atau bukan? Keharmonisan bersama pasangan hidup, bersama anak, bersama keluarga, rizki atau bukan? Buat apa kaya raya? Ternyata sama istrinya ribut terus. Sama anak-anaknya berantem terus.

0: Buat apa? Atau orang kaya raya tapi gak bisa makan ini karena terancam kesehatannya, gak bisa minum ini karena ada resikonya, harus minum obat sehari 10 kali. Rizki tidak melulu fulus. Walaupun diantara makna rizki adalah fulus. Dan Allah tegaskan siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan dia rizki dari arah yang tidak dia sangka, dia duga. Enggak dia duga sama sekali. Tiba-tiba ada. Tiba-tiba mudah. Tiba-tiba datang. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan jadikan urusannya mudah. Mudah. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan gugurkan dosa-dosanya, Allah akan lipat gandakan balasan pahala baginya. Ini lima sekaligus. Bagi hamba yang bertakwa, dan kelima-limanya adalah kelapangan di dalam hidup. Diberikan jalan keluar dalam setiap problematika, diberikan rizki dari arah yang tidak disangka, dimudahkan seluruh urusannya, diampuni dosa-dosanya, dilipat gandakan balasan pahala darinya. Tatkala kesulitan menghimpit kita, jangan larut dalam kesedihan, tapi perbaiki hubungan diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala, pasti kemudahan akan datang. Pasti jalan keluar akan terbuka. Ini yang dapat disampaikan sebagai bentuk nasihat buat diri pribadi kami, dan semoga bermanfaat juga bagi semua yang hadir di sini, termasuk para santri. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Sallallahu wasallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.
1: Baru saja telah Anda simak kajian Mutiara Siang
2: Radio Mutiara Quran
3: للذاكرين والذاكرات
4: إذاعة القرآن الكريم.
1: Mutiara Tilawah.

0: Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
1: Mari luangkan sejenak waktu Anda bersama Radio Mutiara Quran Semarang. Telah hadir podcast Baiti Jannati, podcast yang menghadirkan kajian seputar keluarga islami, pendidikan anak, rumah tangga, serta berbagai pembahasan yang bermanfaat bagi kehidupan seorang muslim. Bersama pemateri, para asatidzah Sekolah Islam Nur Sunnah Semarang.
2: Disitulah suami itu kan sebagai pemimpin ya, itu yang harus bisa mengatasi masalah itu ya, mencarikan solusi, memberikan jalan keluar yang terbaik ya, dan disitulah peran suami itu sangat besar untuk menyelesaikan masalah. Para suami itu memang dituntut harus banyak belajar ya, dari berbagai sumber ya, dari berbagai kasus ya, terutama masalah-masalah yang pernah terjadi pada keluarganya Rasulullah SAW. Saya kira sudah cukup lengkap lah ya, untuk jadi pelajaran itu sudah cukup banyak itu.
1: Insya Allah hadir setiap Kamis malam pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Jadikan waktu bersama keluarga sebagai kesempatan untuk menambah ilmu, memperkuat keimanan, dan meraih keberkahan.
0: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
1: Mutiara Al-Adabul Mufrad.
3: Pada kesempatan yang berbahagia kali ini, kita akan memasuki bab baru yang dibawakan oleh Imam Bukhari dalam kitab beliau Al-Adabul Mufrad, yaitu bab nomor 21. Silakan yang punya kitabnya dibuka halaman 61. Di halaman 61 ini Imam Bukhari membawakan bab baru, masih tentang menjaga hubungan baik dengan teman ayah, teman orang tua. Hanya saja di bab yang ke-21 ini penulis menegaskan betapa bahayanya memutus hubungan dengan teman orang tua. Kalau di hadis-hadis sebelumnya itu menceritakan tentang fadilah, keistimewaan dari menjaga hubungan baik dengan teman orang tua atau motivasi, maka di dalam hadis ini ada ancaman. Jadi bukan sekedar baik, tapi kalau ditinggalkan akan berakibat buruk. Dan ini membuat kita memberikan perhatian serius dalam masalah ini, yaitu menjaga hubungan baik dengan teman orang tua. Bukan sekedar anjuran ya, tapi ini ada ancamannya kalau enggak dikerjakan. Bab ini berjudul jangan memutus orang yang punya hubungan baik dengan orang tuamu. Apabila engkau lakukan itu, maka cahayamu akan padam. Cahayamu akan padam. Hadis yang dibawakan hadis nomor 42. Walaupun sebagian ulama menilai hadis ini dhaif, akan tetapi kandungannya, intinya telah disebutkan dalam hadis lain yang sahih. Hadis ini bercerita tentang sebuah kejadian nyata ketika ada seseorang yang memutus hubungan dengan teman orang tuanya. Para sahabat yang saat itu menyaksikan, yaitu Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu, beliau tidak tinggal diam. Karena ini adalah sebuah kemungkaran, maka beliau pun bergegas untuk menasihati orang tersebut. Bahkan beliau mengawali nasihatnya dengan sumpah untuk memberikan pesan serius kepada orang yang melakukan perbuatan buruk itu. Apa kata beliau? Fawalladzi ba'atha Muhammadan bilhaq, demi Allah, innahu lafi kitabillah, innahu lafi kitabillah, demi Allah, sungguh apa yang akan aku sampaikan ini ada di dalam kitabullah. Sungguh apa yang aku akan sampaikan ini ada dalam kitabullah. Jadi Abdullah bin Salam ingin menarik perhatian orang tadi bahwa apa yang kamu lakukan ini enggak baik, enggak benar, karena menyelisih apa yang sudah tertulis di dalam kitabnya Allah Subhanahu wa taala. Dan yang dimaksud adalah Taurat, karena Abdullah bin Salam dahulunya orang Yahudi kemudian masuk Islam. Kemudian beliau mengatakan, la taqta' man kana yasilu abak, jangan memutus orang yang pernah punya hubungan baik dengan orang tuamu. Jangan memutus, larangan. Ya, kalau kemarin motivasi kerjakan ini, kalau ini larangan, jangan sampai engkau putus hubunganmu dengan orang-orang yang punya hubungan baik dengan orang tuamu. Kalau dilakukan bagaimana? Fayudfa'u bidzalika nuruk. Kalau sampai engkau lakukan itu, maka cahaya yang ada di dalam dirimu akan padam. Apa yang dimaksud dengan cahaya di sini? Para ulama mengatakan yang dimaksud adalah cahaya keimanan. Jadi cahaya keimanan seseorang akan padam ketika dia memutus hubungan dengan teman-teman karib orang tuanya. Dan tentunya ini bila dilakukan secara sengaja. Ya, bila dilakukan secara sengaja. Kalau seandainya karena ketidaktahuan, ya, karena ketidaktahuan, sebab dahulu ketika orang tuanya masih hidup, mungkin orang tuanya gak sempat untuk mengenalkan teman-teman mereka kepada anak-anaknya. Mungkin gak sempat mengenalkan, atau sempat mengenalkan tapi anaknya masih kecil-kecil, gak terlalu paham. Itu lain masalah, ya. Tapi kalau misalnya sudah tahu bahwa ini teman baik ayahnya, kemudian diputus, maka resikonya akan mengakibatkan padamnya cahaya keimanan yang ada di dalam diri kita. Kalau ini resiko dari memutus hubungan dengan teman orang tua, apalagi memutus hubungan dengan saudara orang tua, ini lebih mengerikan lagi efeknya. Memutus hubungan dengan pakde, bude, pakle, bule, kakek, nenek, ponakan, ya, ini harus kita jaga sebaik mungkin. Ya. Jangan sampai kita yang memutus. Tapi Ustaz, justru malah orang tua saya yang mutus, Ustaz. Jangan ikut. Pernah suatu saat saya ngisi pengajian di sebuah daerah. Setelah menyampaikan tentang keutamaan silaturahim, di akhir kajian ada yang tanya, Ustaz, orang tua saya memutus hubungan dengan saudaranya, dengan kakaknya atau dengan adiknya, gimana Ustaz? Jangan ikuti. Jangan mau mewarisi memutus silaturahim. Ibarat itu adalah lingkaran setan, jangan kita masuk dalam lingkaran itu. Tapi kita jadilah orang yang memutus lingkaran tersebut supaya tidak berlanjut. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

berkata, orang-orang salaf di masa silam telah berwasiat, laulal masaib labu'ithna yaumal qiyamah khusrana, seandainya bukan karena musibah di dunia, kita akan dibangkitkan di hari kiamat dalam keadaan kita sangat merugi, karena masih banyak dosa yang belum dihapus karena kita tidak merasakan musibah di muka bumi ini. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ibqi ala khataya, menangislah anda, seringlah anda menangis karena dosa-dosa anda. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Jangan kita banyak tertawa, jangan kita merasa bangga, jangan kita merasa selamat, merasa aman dari siksa Allah subhanahu wa ta'ala. Ingatlah, musibah ini untuk menghapus dosa kita. Rahman wa rahimakumullah jami'an.

Pada suatu hari, saya bersenggolan dengan seorang yang tidak saya kenal. Maka saya pun spontan bereaksi, "Oh, maafkan saya." Maka dia pun menjawab juga, "Maafkan saya." Orang itu dan saya berlaku sangat sopan. Maka kami pun berpisah dan saling mengucapkan salam. Subhanallah. Minta maaf, kemudian apa? Assalamualaikum. Akan tetapi ceritanya berbeda. Begitu saya sampai di rumah, pada hari itu juga ada salah satu kolega terbaik saya menelpon. Maka dengan bahasa yang sangat lembut dan santun, saya pun ngobrol dengan kolega saya. Ketika saya sedang asyik nelpon, tiba-tiba anak laki-laki saya berdiri diam-diam di belakang saya. Saat itu saya berbalik dan hampir saja saya membuat anak saya jatuh. "Minggir, main sana, ganggu saja," teriak saya dengan marah. Dia pun pergi dengan hati yang hancur dan merajuk. Malam itu saya berbaring di tempat tidur. Antara sadar dan tidak, saya mendengar sebuah suara yang berbisik, "Aku akan memberikan gambaran kepadamu bagaimana ketika nyawamu dicabut. Namun sebelumnya, aku akan izinkan engkau untuk melihat lorong waktu sesudah kematianmu. Sewaktu kamu berurusan dengan orang yang tidak engkau kenal, etika kesopanan engkau gunakan. Akan tetapi, dengan anak yang engkau kasihi, engkau perlakukan dengan sewenang-wenang. Akan kuberi lihat setelah kematianmu hari ini bagaimana sikap atasanmu, kolegamu, sahabat dunia mayamu, dan juga engkau akan melihat bagaimana sikap anak dan istrimu ketika engkau tinggalkan." Aku pun melihat hari itu saat jenazahku masih diletakkan di ruang keluarga, ternyata hanya satu orang sahabat dunia mayaku yang datang. Selebihnya hanya mendoakan lewat grup. Bahkan ada yang sama sekali tidak komentar apapun atas kematianku. Lalu teman-temanku sekantor hampir semuanya datang. Mereka hanya sesaat melihat jenazahku, kemudian mereka asyik foto-foto dan mengobrol. Bahkan ada yang masih sempat asyik untuk membicarakan aibku sambil tersenyum-senyum. "Bos yang aku hormati hanya datang sebentar melihat jenazahku, dalam hitungan menit kemudian dia langsung pergi lagi. Dan kolegaku yang selama ini aku telepon dengan bahasa yang sangat sopan, tidak ada satupun yang aku lihat datang. Aku melihat anak-anakku menangis di pangkuan istriku. Yang paling kecil berusaha menggapai-gapai jenazahku, meminta aku bangun. Namun istriku menghalaunya. Istriku pingsan berkali-kali. Aku tidak pernah melihat dia sekacau itu. Kemudian aku teringat betapa sering aku acuhkan panggilan istriku yang mengajakku untuk mengobrol. Aku selalu sibuk dengan HP-ku, dengan kolega-kolegaku, dengan teman-teman dunia mayaku. Lalu aku lihat anak-anakku, sering ku hardik dan ku bentak mereka saat aku sedang asyik dengan ponselku. Saat mereka ribut memintaku untuk aku temani, "Ya Allah, maafkan aku." Pada hari yang ketujuh sejak kematianku, ternyata teman-temanku sudah melupakanku semuanya. Sampai detik ini aku tidak pernah mendengar ada di antara mereka yang mendoakanku. Perusahaan tempat aku bekerja telah menggantiku dengan karyawan yang lainnya. Teman-teman dunia maya masih sibuk dengan lelucon-lelucon di grup, tanpa ada yang membahasku atau bersedih terhadap ketiadaanku di grup mereka. Namun aku melihat istriku masih pucat dan menangis. Air matanya selalu menetes saat anak-anakku bertanya, "Di mana bapak mereka?" Aku melihat
istriku begitu lunglai dan pucat. Kemana semangatmu istriku? Ya Allah, maafkan aku. Hari yang ke-40 sejak aku tiada. Teman-teman Facebookku lenyap secara drastis. Semua memutuskan pertemanan denganku, seolah tidak ingin lagi melihat kenanganku semasa hidup. Bosku, teman-teman kerjaku, tidak ada satupun yang mengunjungiku di kuburan atau sekedar mendoakan dari rumahnya. Lalu kulihat keluargaku. Istriku sudah bisa tersenyum. Akan tetapi tatapannya masih kosong. Anak-anak masih ribut menanyakan kapan bapaknya pulang. Dan yang paling kecil, yang paling kusayang, masih selalu menungguku di jendela menantikan aku datang. 15 tahun berlalu. Kulihat istriku sedang menyiapkan makanan untuk anak-anakku. Sudah mulai kelihatan guratan tua dan lelah di wajahnya. Dia tidak pernah melupakan anak-anak untuk ziarah makam bapaknya. Jangan lupa berdoa setiap sholat. Sampai bertahun-tahun, anak-anak dan istriku pun masih terus mendoakanku di dalam sholat-sholat mereka, agar aku selalu berbahagia di akhirat sana. Lalu seketika, aku terbangun dan terjatuh dari dipan. Ya Allah, alhamdulillah, ternyata aku cuma bermimpi. Pelan-pelan, aku pergi ke kamar anakku dan berlutut di dekat tempat tidurnya. Masih aku lihat air mata di sudut matanya. Oh, kasihan sekali. Terlalu kencang aku membentak dia. Anakku, bapak menyesal karena telah berlaku kasar kepadamu. Maka si kecil pun bangun dan berkata, oh bapak, tidak apa-apa. Aku tetap mencintaimu. Anakku, aku mencintaimu juga. Aku benar-benar mencintaimu. Maafkan aku anakku. Dan ku peluk anakku, ku ciumi pipi dan keningnya. Lalu kulihat istriku tertidur. Istriku yang sapaannya sering aku acuhkan. Ajakannya untuk berbicara sering aku sengaja berpura-pura tidak mendengarnya. Bahkan SMS-SMS darinya sering aku anggap tidak bermakna. Maafkan aku istriku. Apakah kita menyadari bahwa jika kita mati esok pagi, perusahaan di mana kita bekerja akan dengan mudah mencari pengganti kita dalam hitungan hari? Teman-teman akan melupakan kita sebagai cerita yang sudah berakhir. Bahkan beberapa masih menceritakan aib-aib yang tidak sengaja kita lakukan. Teman-teman dunia maya pun tidak akan pernah membahas lagi, seolah kita tidak pernah mengisi hari-hari mereka. Lalu aku rebahkan diriku di samping istriku. HP-ku masih terus bergetar. Berpuluh-puluh notifikasi masuk menyapaku, menggelitik untuk aku buka. Akan tetapi tidak, aku matikan HP-ku. Aku pejamkan mata. Maaf, bukan kalian yang akan membawaku ke surga. Bukan kalian yang akan menolongku dari api neraka. Akan tetapi, ini dia keluargaku yang saat kita tinggalkan akan merasakan kehilangan selama sisa hidup mereka.

0: Ramuan Herbal.
1: Apakah nyeri tulang itu wajar jika sudah 1,5 bulan setelah direposisi, tapi sebelum-sebelumnya jarang merasakan nyeri? Silakan.
2: Baik. Maaf untuk Ibu Salman, saran saya itu tetap perlu diterapi lagi. Kalau nyeri ataupun linu setelah pasca terapi sampai 1,5 bulan itu bukan efek samping, tapi itu masih ada yang belum benar atau ada yang sisi lain yang mungkin terjadi, seperti ada peradangan di sistem sendi yang itu perlu diulas dan perlu diperdalam kasusnya. Misalnya nih, ada asam uratnya, itu dicek. Karena kadang ada yang seperti itu, harusnya paling lama itu 2 minggu. 2 minggu itu sudah maksimal sekali. Paling seminggu udah hilang.
1: Kalau di reposisi diapain ya, Bibi?
2: Ya ditarik, ditraksi.
1: Ditraksi.
2: Iya, ditarik, ditraksi. Jadi bukan kemudian apa namanya? Bukan kemudian terus 1,5 bulan terus sakit ini kayaknya efek samping, enggak lah. Pasti ada yang belum beres itu. Mungkin di sarafnya atau mungkin di ototnya atau mungkin di kalau cekot-cekot biasanya di nadinya. Nadinya ada yang belum beres, pembuluh darah belum beres. Tapi kalau kemramyas itu sarafnya. Tapi kalau linu itu di sendinya. Di sendinya ada yang belum beres.
1: Ya.
2: Kalau otot biasanya sakit kaku. Kaku sakit buat gerak. Nah, contohnya seperti itu. Mungkin jadi wawasan untuk Ibu Salman Nafi. Jadi kalau saran saya, coba tarik terapi lagi di treatment lagi dan diperdalam kasusnya. Titiknya sebelah mana, nyerinya sebelah mana, nah kemudian dikonsultasikan.
1: Demikian. Ya, jazakallah khair.

Baik ikhwah sekalian, nastamir, kita lanjut bacaan dari kitab Al-Bahrul Ra'iq fi Zuhdi wal Raqa'iq. Sekarang kita masuk di halaman 177 di kitab aslinya ya, berjudul Da'ul Kibr atau penyakit sombong. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, Luqmanul Hakim pernah memberikan nasihat kepada putra-putranya, salah satu yang Allah SWT abadikan di dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala tusa'ir khaddaka linnas wala tamshi fil ardi marha innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Katanya wala tusa'ir khaddaka linnas, janganlah kalian memalingkan muka kepada manusia, maksudnya karena sombong. Wala tamshi fil ardi maraha, dan jangan juga berjalan di muka bumi dengan maraha. Maraha sebetulnya mirip dengan sombong juga, angkuh. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur, sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang-orang yang mukhtal, orang-orang yang kibir, orang yang sombong. Fakhur, fakhur ini orang-orang yang membanggakan dirinya. Lidzalika qala Ibnu Qayyim fi ta'rif al-ujub, Ibnu Qayyim menyebutkan tentang penjelasan ujub. Ujub itu ikhwan, pintu pertama sebelum datang kesombongan. Jadi babul awal minal kibr bahwa ujub, pintu pertama sebelum sombong itu ujub dulu. Ujub adalah seorang merasa bangga dengan dirinya dan melihat remeh orang lain. Sementara sombong aslinya adalah batrul haq wa ghamtun nas, menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Dan ujub bisa dengan banyak sebab. Ada ujub dengan misalnya dengan harta, maka seseorang dengan kekayaan yang dia punya menjadi ujub, meremehkan orang lain. Kadang-kadang ujub dengan ilmu, misalnya seorang mengatakan hadartu fi majlisi kada wa alamtu fi madrasah kada wa takharajtu min misalnya jami'ah kada dan yang lain, kadang-kadang itu jadi ujub. Kadang-kadang ujub dengan wajah. Ada seseorang salat di Masjidil Haram, kemudian waktu ruku sebelahnya ternyata orang dari Afrika. Dia lihat kakinya, kaki kita lebih putih dari kaki dia. Lalu dianggap saya lebih baik dari dia. Ada ujub. Atau satu orang yang naik kendaraan nihun, melihat sebelahnya naik sepeda ontel, lalu kita mengatakan saya lebih mulia dari dia. Makanya Ibrahim bin Adam pernah mengingatkan, kalau kita bercermin, sesungguhnya wajah kita yang dicermin adalah kumpulan dari tulang yang dibungkus dengan daging dan ditutup dengan kulit. Kemudian apa yang kita makan di perut kita, sesungguhnya dia adalah calon najis, sebentar lagi akan jadi najis ketika dikeluarkan. Lalu bagaimana seorang bisa sombong? Kemudian la tusair khaddaka linnas, janganlah seseorang memalingkan wajah dari manusia karena dia sombong. Maksudnya ikhwan, ada beberapa faedah. Waktu berbicara, siapapun yang kita hadapi, hormati dia. Jangan palingkan wajah kita, mungkin dia gurunya, mungkin dia orang tuanya dan yang lain. Sebagaimana halnya Rasulullah bersabda, walau talqa akhaka biwajhi talqin, sekiranya seseorang dia berwajah dengan wajah yang ceria kepada saudaranya, maka itu adalah bagian dari sedekah. Sebagaimana halnya isbalu siyab, memanjangkan, menjulurkan kain, walaupun dianya tidak sombong, hakikatnya sudah sombong.
Abdullah ibn Abbas radhiyallahu taala anhu mengatakan bahwa menyombongkan kepada orang itu, kata beliau, menganggap rendah orang lain atau termasuk berpaling ketika berbicara dengannya. Fahadha maqalahu al-Awfi wa Ikrimah an Abdullah ibn Abbasin radhiyallahu taala an. Faqala Zaid ibn Aslam, kata Zaid ibn Aslam, idza takallamta, kalau engkau sedang berbicara, maksudnya berbicara dengan seseorang begitu ya ikhwan, kemudian wajahnya dipalingkan dari lawan bicaranya, ini termasuk bagian yang masuk kategori sombong. Kata Ibrahim An-Nakhai mengatakan kalimat yang dimaksud di atas dalam hadis tadi, wala tusair khaddaka linnas, maknanya adalah al-kalam asyiddah, atau ucapan yang kasar atau ucapan yang keras. Oleh karena itu, yang asal seseorang berusaha berlemah lembut berbicara dengan orang lain dengan ihtiram wal ihtiqar dan yang lain. Wala tamshi fil ardi marha, dan janganlah berjalan di muka bumi dengan angkuh. Maksudnya ikhwah sekalian, perbuatan tadi dilarang Allah Ta'ala, menunjukkan karihah, sesuatu yang dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Makanya di ujung ayatnya, innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhud, sesungguhnya Allah tidak suka orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Nah, sombong ini kata beliau adalah penyakit. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, auzubillahi minasyaitonir rajim, kadzalika yatba'ullahu ala kulli qalbin mutakabbirin jabbar. Beliau mengatakan demikianlah Allah Subhanahu wa taala, yatba'ullahu, Allah mengunci, ya sama dengan tadi, dihalangi pokoknya. Allah mengunci mati hati orang-orang yang sombong. Kemudian mutakabbirin jabbar, mananya sombong dan berbuat sewenang-wenang. Hanya Syekh Ibnu Utsaimin menjelaskan tentang dua tiupan yang Nabi SAW biasa membacakan dua ayat tersebut di malam hari, mengingatkan, membangunkan keluarganya. Kata Nabi apa? Yauma tarjufur rajifah tatba'uha ar-radifah. Ar-rajifah tiupan pertama, war-radifah tiupan kedua. Tiupan pertama menghancurkan bumi dan langit dan semuanya. Tiupan kedua menghidupkan manusia dari kubur mereka. Di antara dua tiupan Allah berfirman, aynal mutakabbirun, aynal jabbarun, manakah orang-orang yang sombong, orang yang angkuh dan sewenang-wenang? Semua diam karena enggak ada yang hidup. Lalu Allah mengatakan, lillahi alwahidul qahhar, bagi Allah yang dia yang satu yang maha qahhar. Nah, oleh karenanya, kalau dibawakan di sini beberapa ayat dan hadis, misalnya contoh dalam surat An-Nahl, Allah berfirman, innahu la yuhibbul mustakbirin, Allah tidak cinta orang-orang yang berbuat menyombongkan diri, di surat An-Nahl. Dalam ayat yang lain,

Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri, innalladzina yastakbiruna an ibadati, orang-orang yang menyombongkan diri dari beribadah kepada Allah, sayadkhuluna, mereka akan masuk ke dalam jahannam, ke dalam jahannam, dakhirin, dakhirin ay dzalulah, dalam keadaan hina. Orang-orang yang menyombongkan diri, tidak mau beribadah, artinya mereka lupa dengan perjanjian di awal di alam ruh bahwa mereka menjadi hamba Allah. Kemudian tidak mau beribadah kepada Allah, maka akan dimasukkan ke dalam neraka dalam keadaan hina.

Demi buah tin dan buah zaitun, dan demi bukit Sinai, dan demi kota Mekah ini yang aman, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya.

Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya, neraka. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, maka bagi mereka pahala yang tiada putus-putusnya.

0: Maka, apakah yang menyebabkan kamu mendustakan hari pembalasan sesudah adanya keterangan-keterangan itu? Bukankah Allah hakim yang seadil-adilnya?
1: Mimpi benar bagian dari kenabian. Hadis yang berbicara masalah ini ada beberapa bentuk redaksi. Di antaranya, 1. Dari Ubadah bin Shamit radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, mimpi seorang mukmin adalah satu dari 46 bagian kenabian. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, dan yang lainnya. 2. Hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri, Abu Hurairah, dan Ibnu Umar radhiyallahu anhum, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, mimpi yang baik adalah satu dari 46 bagian kenabian. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 3. Hadis dari Abu Sa'id radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, mimpi seorang muslim yang soleh adalah satu dari 46 bagian kenabian. Hadis riwayat Ibnu Majah dan disahihkan Al-Albani. Ulama berbeda pendapat mengenai makna hadis ini. Namun sebelum menyebutkan perbedaan pendapat itu, ada beberapa prinsip yang penting untuk kita perhatikan. Pertama, bahwa kenabian itu murni hibah atau pemberian dan anugerah dari Allah, sehingga tidak bisa diupayakan oleh manusia. Sehebat apapun kesolehan seseorang, tidak bisa menjadi sebab dia terangkat menjadi nabi. Dan Allah memilih siapa di antara hambanya untuk menjadi nabi dan rasul sesuai kehendaknya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, Allah yang memilih para utusan dari kalangan malaikat dan dari kalangan manusia. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. Quran Surat Al-Hajj ayat 75. Kedua, kenabian itu satu kesatuan dan tidak bisa dibagi. Karena itu, tidak ada istilah mendapat setengah kenabian atau sepertiga kenabian, termasuk tidak ada 1/46 kenabian. Karena itu, ketika ada orang yang mengalami mimpi,

Al-Athar. Ketiga, bahwa mimpi manusia biasa bukan wahyu. Mimpi yang berstatus wahyu hanya mimpi para nabi. Selain nabi, tidak mendapat wahyu dari mimpi. Karena itu, apa yang dilihat para nabi dalam mimpi adalah perintah atau realita yang akan terjadi atau berita dari Allah. Ketika Allah perintahkan Nabi Ibrahim untuk menyembelih Ismail, Allah perlihatkan dalam mimpi, beliau menyembelih Ismail. Nabi Ibrahim pun menyampaikan hal ini kepada Ismail. Ibrahim mengatakan, "Wahai anakku, aku bermimpi menyembelih, bagaimana menurutmu?" Jawab Ismail, "Wahai bapakku, lakukanlah apa yang diperintahkan untukmu." Quran Surat As-Saffat ayat 102. Ketika Ismail diminta pendapat, beliau mengatakan, "Lakukanlah apa yang diperintahkan untukmu." Ismail memahami mimpi ayahnya adalah perintah dari Allah. Ibnu Abdul Bar membawakan riwayat dari Al-Muzani. Aku mendengar Asy-Syafi'i mengatakan, "Mimpi para nabi adalah wahyu." Kami mendapat riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yang mengatakan bahwa mimpi para nabi adalah wahyu. Berbeda dengan mimpi selain nabi, mimpi manusia biasa bukan wahyu. Karena ada keterlibatan setan dan bawaan perasaan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, mimpi itu ada tiga macam: bisikan hati, ditakuti setan, dan kabar gembira dari Allah. Hadis riwayat Bukhari. Sementara selain nabi, kalaupun mimpi itu benar, sifatnya adalah hanya kabar gembira dari Allah dan bukan wahyu. Fungsinya sebagai istiqnas, informasi agar tidak membuat kaget. Itulah yang dimaksud kabar gembira dari Allah. Perbedaan pendapat ulama dalam memahami hadis mimpi. Kita kembali ke hadis di atas. Ulama berbeda pendapat mengenai makna hadis di atas. Pertama, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah selama 23 tahun. Jika dibagi per 6 bulan atau semester, berarti itu ada 46 semester. Disebutkan dalam riwayat bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengalami banyak mimpi yang benar sebelum beliau diangkat jadi nabi. Sementara mimpi benar itu berlangsung selama 6 bulan. Sehingga rentang masa mimpi benar itu adalah 1/46 dari kenabian. Namun pendapat ini ditolak oleh ulama lainnya dan mereka mengatakan bahwa mimpi benar yang dialami Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum jadi nabi tidak dijelaskan berapa lama rentang waktunya. An-Nawawi ketika menyebutkan pendapat ini mengatakan, sebagian ulama membantah pendapat pertama, tidak dijumpai riwayat sahih bahwa rentang masa mimpi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum nubuwah adalah selama 6 bulan. Syarah Sahih Muslim. Kedua, mimpi benar merupakan sepersekian dari kenabian karena dalam mimpi yang benar akan ditampakkan sesuatu yang gaib, ada kemiripan dengan kenabian. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, mimpi benar itu adalah 1/46 kenabian. Namun bagaimana rinciannya dan seperti apa bentuk-bentuk mimpinya, tidak ada yang tahu kecuali Allah. Sehingga ketika ada orang yang bermimpi benar, apakah ini termasuk bagian dari kenabian? Jawabannya tidak bisa kita pastikan. Demikian keterangan Ibnul Arabi, Fathul Bari. Ketiga, bahwa mimpi yang benar itu seperti karakter kenabian. Sebagaimana akhlak terpuji, juga peninggalan dari sifat kenabian. Sehingga hadis ini semakna dengan hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya akhlak terpuji, perangai yang baik dan bersikap sederhana adalah satu dari 25 bagian kenabian. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud dan dihasankan Syu'aib Al-Arnaut. Artinya sifat ini menjadi kelebihan dan keunggulan dari para nabi yang bisa saja dimiliki oleh selain nabi. Meskipun hanya dengan sifat ini, orang tidak bisa menjadi nabi. Sehingga tidak mungkin hanya dengan sebatas suka berbuat baik, berakhlak baik, orang bisa jadi nabi. Sebagaimana pula orang yang mengalami mimpi benar tidak serta-merta memiliki sepersekian kenabian. Syarah Sahih Muslim. Demikian, Allahu A'lam.

0: Mutiara Nasihat.
1: Sekarang kita akan sampai kepada satu tema. Kenapa rajin sholat tetap melarat, rajin ngaji tetap miskin? Bahkan orang-orang pinter, ulama-ulama itu enggak ada yang banyak menjadi orang kaya raya. Ini pertanyaan bagi orang yang lemah iman itu bingung. Bagi orang yang lemah iman itu kadang menyalahkan Allah, menyalahkan agamanya. Saya kan sudah rajin ngaji, tapi tetap miskin. Saya kan sudah rajin sholat, tapi tetap melarat. Dan kenapa ya orang-orang pinter, sekolahnya tinggi, tapi tetap aja juga susah hidupnya secara duniawi? Ini adalah syubhat yang harus kita pecahkan. Ini adalah bisikan yang menggelitik di hati orang yang beriman dari syaitan. Alladhi waswisu fi sudurin nas. Pertanyaan mendasar, kalau memang miskin itu kenapa? Emangnya terhina? Kalau sekarang ini melarat kenapa? Emang terhina? Miskin dipandang terhina itu hanya orang yang pecinta dunia, bagi pecinta dunia. Rasulullah mengatakan, "Lal faqru akhsha 'alaikum." Bukan kemiskinan yang aku takutkan atas kalian. Tahu kan? "Lal faqru akhsha 'alaikum." Bukan kemiskinan yang aku takutkan atas kalian, Allahu Akbar. Karena kemarin sudah kita bahas, menghadapi ujian itu bisa dengan dua cara, sabar dan ridha. Nah, ini ketika seorang mukmin itu ridha atas cobaan Allah, maka miskin bukan suatu yang masalah. Makanya Rasulullah SAW sampai berdoa, Allahumma ahyini miskina wa amitni miskina wahsyurni ma'a zumratil masakin. Ya Allah, hidupkan aku dalam keadaan miskin. Masya Allah, matikan aku dalam keadaan miskin dan kumpulkan aku bersama orang-orang miskin. Tapi ini doa khusus untuk Rasulullah. Ibu-ibu jangan berdoa, ya, nggak berdoa aja udah miskin kan repot, ya, kan malah ngenes nanti. Yang jadi masalah nggak berdoa aja udah apa, terlonta-lonta, melarat, miskin, ngenes, nyungsep. Nah itu kan. Baik, kenyataan berbicara bahwa miskin itu kalau dibarengi dengan ma'rifatullah bukan merupakan suatu perkara yang harus kita terima penuh dengan penyesalan. Status miskin itu bukan suatu status yang terhina. Bahkan kebalikan, sekarang orang lebih menghormati status koruptor daripada miskin. Kan keliru ini. Status koruptor itu terhina, status penipu itu terhina, status pengembang riba itu terhina. Dan jauh orang-orang miskin ketika ridho menerima kenyataan dan mencukupkan dengan pemberian Allah yang penting halal, itu lebih mulia. Itu. Oleh karena itu, kalau ada pertanyaan, mungkin enggak kita itu bisa ridha menerima kenyataan cobaan, ujian termasuk kemiskinan. Bisa ketika ma'rifatullah kita itu sudah mulai sempurna. Karena gini kan Bu, orang itu kalau mengenali Allah dengan pengenalan yang melahirkan mahabbah, apapun ujian yang diberikan oleh orang yang dicintai, kan kita terima kan. Seorang yang sedang memandu kasih satu dengan yang lainnya, saling meluapkan rasa cinta dan mengungkapkan rasa cinta. Apapun sekarang ini permintaan-permintaan yang berat dari kekasihnya kan enteng. Apapun sekarang ini tuntutan-tuntutan dari kekasihnya akan dituruti meskipun berat. Kenapa kita tidak seperti itu bersama Allah? Bukankah kemiskinan itu ketetapan dari Allah? Bukankah sakit itu ketetapan Allah? Makanya ma'rifatullah yang melahirkan mahabbah inilah yang membuat Nabi Ayyub alaihissalam bersabar selama 18 tahun terhadap berbagai macam penyakit yang melelahkan. Kita kadang-kadang diuji sedikit aja ngeluh. Kena perubahan kehidupan sedikit aja takut. Kenapa? Gak mengerti hakikat daripada dunia, kurang dekat dengan Allah. Kita, ma'rifat kita itu masih dangkal. Ma'rifat kita itu masih semu. Karena ma'rifat itu belum melahirkan mahabbah yang hakiki. Kalau pengenalan kita kepada Allah melahirkan cinta kepada Allah yang sesungguhnya, apapun bentuk ujian, tuntutan, permintaan dan beban-beban dari sang kekasih itu akan menjadi ringan. Makanya ada satu syair, adzabuhu fika adzbun. Masya Allah, adzabuhu fika adzbun. Berbagai macam penderitaan untuk mewujudkan cintamu adalah kenikmatan. Masya Allah, sampai enggak kita dalam kondisi seperti ini? Kesulitan bangun tahajud dan berbagai macam keperihan kita untuk memerangi tidur menjadi adzbun, menjadi lezat. Wa bu'duhu fika qurbun, dan jauhnya dari berbagai macam kenikmatan karena membelamu ya Allah merupakan satu qurbun, kedekatan. Kan kalau selagi ujian dan cobaan itu datang dari kekasih Allah di dalam rangka untuk menguji kemurnian cinta kita, apa masalahnya sekarang? Termasuk kemiskinan. Wa anta indika ruhi, engkau bagiku ibarat ruh. Bal anta minha ahab, bahkan engkau lebih aku cintai daripada ruh saya, nyawa saya. Makanya para sahabat dengan mudah kehilangan nyawa di dalam rangka untuk membela agama Allah. Mereka bersemangat jihad di medan perang, baik perang Badar, perang Uhud, perang Ahzab bersama Rasulullah, karena ruhnya itu enteng untuk dilepas, dikorbankan, karena Allah lebih dicintai daripada nyawanya, apalagi hartanya. Kalau orang belum sampai pada hakikat ini, sulit. Kurang duit dikit aja stres. Gak ganti pakaian 6 bulan aja sudah gimana-gimana. HP jadul aja sudah mulai gengsi. Oh, kan? Hasbi minal hubbi anni lima tuhib uhib. Cukuplah kecintaanku, aku harus mencintai seluruh yang engkau cintai. Allahu Akbar. Jadi cukup bentuk cintaku adalah mencintai seluruh apa yang dicintai oleh Allah. Subhanallah. Orang yang mengenali Allah, ma'rifatnya seperti ini, pasti akan melahirkan halawatul iman, manisnya keimanan, manisnya satu keadaan. Bahkan maaf, takdir-takdir yang perih akan menjadi manis di dalam kehidupannya, karena semua pada akhirnya adalah datang dari kekasihnya, di dalam rangka untuk menguji kedekatannya, di dalam rangka untuk menambah kekuatan imannya, di dalam rangka untuk meningkatkan surganya. Apa sekarang ini yang harus saya benci kalau pada akhirnya itu datang dari Allah? Tapi bukan berarti di sini kita rela dengan keburukan. Tolong dicamkan, ridha terhadap putusan Allah itu di dalam masaib, musibah, bukan ma'ayib, kekurangan, aib, cacat pribadi. Ya udahlah, saya ridha putusan Allah, saya dibuat Allah malas, dibuat Allah pelit, dibuat oleh Allah jarang ngaji, enggak boleh. Karena as-sabru ar-ridha 'alal aqdar itu fil masaib la fil ma'ayib, di dalam masalah musibah, bukan di dalam masalah aib dan kekurangan agama. Makanya sikap yang terbaik kalau mendapatkan nikmat, syukur. Kalau mendapatkan musibah, sabar. Kalau menghadapi dosa, istighfar. Itulah yang membuat Allah itu kagum terhadap orang-orang mukmin. Makanya Rasulullah mengatakan, ajaban di amril mukmin, inna amrahu kullahu khair. Saya itu heran terhadap urusan orang mukmin. Seluruh putusan Allah itu baik. Seluruh urusan mukmin yang itu sebagai putusan Allah baik. In asabadu sarra syakara fa kana khairan lahu. Kalau dia mendapatkan kenikmatan, syukur, baik buatnya. Wa in asabadhu dharra, kalau dia mendapatkan keburukan, putusan takdir yang tidak mengenakkan, tidak menyenangkan, sabara, sabar, fa kana khairan lahu, itu baik buatnya. Ya. Yeah.
2: Tanya jawab.
3: Beberapa hari yang lalu saya sempat ngobrol dengan teman saya, seorang guru. Kira-kira apa ya, apa namanya, cara buat ningkatin penghasilan guru gitu? Pertama yang keluar adalah buat les atau privat. Nah, sedangkan sampai saat ini saya masih masih mengingkari bahwa les dan privat adalah hal yang terbaik, karena menurut saya ilmu tidak patut untuk diperjualbelikan.
4: Masya Allah.
3: Apalagi hal itu tuh bisa membuat perbedaan antara yang punya uang dan tidak gitu, dan itu juga membuktikan bahwa pendidikan itu masih perlu diperbaiki. Menurut Ustadz bagaimana tanggapannya? Terima kasih.
4: Masya Allah. Terima kasih ya, Pak Guru Abi. Jazakallah khair.
5: Sebenarnya kita bernasib yang sama, sama-sama guru.
4: Sama-sama.
5: Saya guru SD, Bapak guru apa, Pak? SMK. Jenengan lebih tinggi dibandingkan saya. Baik, menjadi seorang guru tugas yang sangat mulia, apalagi ketika yang Anda ajarkan adalah ilmu yang berkaitan dengan akhirat. Dan kalaupun ilmu dunia, kalaupun itu ilmu dunia, jika ternyata itu menjadi bekal bagi anak didik Anda untuk bisa mendapatkan pekerjaan, kata Imam Ibnu Utsaimin, ini termasuk ilmun yuntafa'u bih, ilmu yang memberikan manfaat, yang pahalanya terus mengalir. Ada tiga amal ketika Bani Adam itu meninggal, tiga amal ini tetap mengalir pahalanya. Apa saja? Ilmu. Sedekah jariah, ilmu bermanfaat, yang ketiga anak soleh yang mendoakannya. Jadi ketika Anda punya apa jasa mengajarkan kepada orang lain, guru SMK, kemudian karena jasa Anda dia bisa mendapatkan penghasilan, bekerja, lalu dia berkeluarga, dan dari penghasilan itu dia bisa mencukupi yang lain. Kata Imam Ibnu Utsaimin, ini pahala yang terus mengalir yang bisa didapatkan oleh seorang guru. Meskipun dia bukan seorang ahli agama, dia tidak mengajarkan tentang syariat, dia mengajarkan ilmu umum, tapi ilmu itu dibutuhkan oleh orang untuk mencari penghasilan. Kemudian kira-kira peluang apa yang bisa dilakukan oleh seorang guru agar dia bisa meningkatkan pendapatannya? Pada prinsipnya kita tidak menjual ilmu, tapi menjual layanan. Layanan mengajar, menjual jasa layanan mengajar. Karena kalau ilmu tidak bisa dijual. Tapi kenapa ada misalnya les privat dan seterusnya? Itu bukan menjual ilmu. Ilmu bisa dicari sendiri di internet dan seterusnya. Andai kan seorang guru itu menjual ilmu, berarti ilmunya ditaruh di ember, silakan ambil 100.000. Yang dia jual kan bukan itu, tapi layanan dia. Mengajar orang, kesabarannya ketika datang ke sana hujan-hujan tetap datang. Kemudian ketika dia enggak sanggup, enggak mampu, dibimbing dengan baik. Ilmunya sama tetap segitu, tapi layanannya yang beda. Lalu Anda bisa mendapatkan upah dari situ, insya Allah tidak masalah. Sehingga bagi mereka yang membuka les privat atau apapun yang kemudian berbayar, masalah nilai kembali kepada pasar yang ada di sana, ya. Pasar di Jakarta untuk les privat berapa per jam? Tentu saja beda dengan Jogja, ya. Kemudian Anda mendapatkan penghasilan tambahan dari situ, insya Allah halal. Peluang yang lain yang bisa kita sarankan adalah Anda bisa menerbitkan buku yang barangkali penyebarannya lebih luas. Karena biar tidak terlalu bergantung pada fisik Anda. Kalau buku karya Anda di copy di banyak tempat kemudian terjual, semoga dengan ini bisa mendapatkan atau bisa meningkatkan pendapatan seorang guru. Dan kalau sekolahnya itu bisa memahami tentang kondisi guru, kita sangat sarankan agar para guru itu diberi saham dari kegiatan unit usaha di sekolah. Misalnya sekolah punya koperasi atau sekolah punya unit usaha yang lain, berikan kepada masing-masing guru punya saham 5% atau sekian persen, sehingga dengan cara seperti ini mereka akan memberikan semangatnya, dedikasi yang tinggi dalam mengajar, karena dia merasa bahasanya di situ bagian dari perusahaan yang asetnya sebagian adalah miliknya. Wallahu ta'ala alam.

0: ada hukuman riba di lima fase kehidupan manusia. Yang pertama adalah hukuman ketika di dunia. Allah Ta'ala berfirman, yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Allah membinasakan riba dan menumbuhkan sedekah. Dan ayat ini sejalan dengan hadis dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, di mana Nabi SAW pernah bersabda, ma ahadun aktsara minar riba illa kana aqibatu amrihi ila qillatin. Siapapun yang memperbanyak hartanya dengan cara riba, maka akhir urusannya akan menjadi miskin, sehingga dia menjadi orang yang serba membutuhkan di akhir kehidupannya. Karena itulah riba memberikan jaminan tidak sejahtera ketika usia senja. Hukuman yang kedua yaitu hukuman di alam kubur. Pemakan riba mendapatkan ancaman hukuman di alam kubur dalam bentuk berenang di sungai darah. Nabi SAW pernah menceritakan mimpinya. Beliau bersabda, kami mendatangi sebuah sungai yang sungai itu airnya darah. Di sana ada orang yang berdiri di tepi sungai sambil membawa bebatuan, dan satu lagi berenang di tengah sungai. Setiap kali yang berenang di tengah sungai ini mau menepi, maka dia dilempari batu oleh orang yang berada di tepi sungai. Dilempari bukan ke arah badannya, tapi ke arah mulutnya. Lalu batu itu masuk ke dalam mulutnya, kemudian dia balik lagi ke tengah. Dan begitu seterusnya, sampai yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Nabi SAW bertanya kepada malaikat, siapakah ini? Maka malaikat menjawab, orang yang kamu lihat berenang di sungai darah adalah pemakan riba. Selanjutnya adalah hukuman di fase kebangkitan. Pada saat manusia dibangkitkan dari alam kubur, Allah berfirman, alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu asyaitanu minal mas. Orang yang makan riba tidak dibangkitkan melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena penyakit gila. Ibn Abbas mengatakan, pemakan riba akan dibangkitkan pada hari kiamat seperti orang gila yang tercekik. Allah berfirman, dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mithlur riba. Hal itu disebabkan karena mereka mengatakan bahwa jual beli seperti riba. Kemudian selanjutnya, hukuman ketika di mahsyar. Inilah hukuman yang sangat menakutkan. Ada orang yang ditantang perang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di padang mahsyar. Allah berfirman, fa illam taf'alu fa'dhanu biharbim minallahi wa rasuli. Kalau kalian tidak meninggalkan riba, maka umumkan untuk perang dengan Allah dan Rasulnya. Ibnu Abbas menjelaskan ayat ini dan beliau mengatakan, kelak di hari kiamat, orang yang makan riba akan diperintahkan untuknya, ambil senjatamu untuk perang. Masya Allah. Di saat semua hamba sangat membutuhkan ampunan dari Allah, namun ada hamba yang mendapatkan ancaman perang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, yang kelima, hukuman setelah hisab. Hukuman setelah hisab bagi pemakan riba adalah ancaman neraka. Mereka terancam neraka karena mereka pelaku dosa besar. Allah Ta'ala berfirman, وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. Tapi siapa yang kembali melakukan transaksi riba, itulah penduduk neraka dan mereka akan mendapatkan hukuman kekal di sana. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi kita dari semua bahaya riba.
1: Tanya jawab.
2: Saya mau tanya, olahraga apa yang cocok untuk penderita nyeri sendi lutut, Bib?
3: Baik, silakan. Olahraga yang paling cocok untuk orang sendi lutut, renang. Renang, nggak harus renang yang kayak atlet renang sih, enggak. Nyelup aja, asal nyelup di air itu sudah nanti akan membantu. Nanti jalan-jalan, ngambang ke sana kemari. Jadi tujuannya apa sih? Daging itu kalau di air itu ngambang. Ketika nanti di air itu maksudnya beban tulang itu berkurang, maka dia akan mengurangi efek nyerinya. Satu, ionisasi di air itu bagus untuk proses regenerasi sel, maka itu akan membantu mengurangi nyeri. Ditambah ya, lagi sering konsumsi kolang kaling, bukan sekali semangkok sana enggak. Bikin aja kolang kaling, kemudian taruh di kulkas, pagi 5 butir, sore 5 butir, atau 3 kali sehari boleh sekali makan 5 butir atau 4 butir, silakan. Rutin tuh seperti itu. Itulah salah satu, ya tadi Allah juga menyukai amalan yang sedikit tapi istiqomah. Sama pengobatan pun juga harus gitu, sedikit tapi istiqomah, karena regenerasi selnya ini butuh apa, butuh waktu. Nah, jadi itu yang bisa dilakukan. Demikian. ada lagi?
2: Iya, Bib, kalau pakai ya kayak penghangat balsam gitu enggak apa-apa ya?
3: Boleh. Kalau balsam itu termasuk treatment luar, enggak ada masalah. Enggak mau ada pakai masalah. Balsam mau pakai apa namanya? Koyo enggak ada masalah.
2: Itu sifatnya bisa apa, Bib?
3: Hanya memanipulasi saraf. Jadi hanya mengurangi rasa nyeri.
2: Tidak mengembalikan.
3: Tidak untuk meregenerasi, tidak untuk membaik, enggak.
2: Oh, gitu.
3: Beda. Kalau ya, untuk meregenerasi nanti saya bongkar di sini, saya bongkar di sini nanti tekniknya untuk meningkatkan atau memperbaiki.
4: Mutiara Nasihat. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini kita akan membahas 5 sumber keputusasaan. Sering kita jumpai seseorang yang ketika dapat musibah dia putus asa, hilang semangat dalam dirinya, hilang optimisme dalam dirinya, sehingga dirinya dirundung duka, merasa tidak bisa, selalu putus asa, hidupnya terasa sempit. Maka kita harus mengenali ada 5 sumber keputusasaan dalam hidup seorang manusia. Ada 5. Yang pertama adalah adamur ridho bil qadar. Sebelum dilanjut, kita harus mengetahui bahwa seorang muslim tidak boleh berputus asa. Ya, seorang muslim tidak boleh berputus asa. Karena dengan berputus asa berarti dia menuduh atau menganggap bahwa Allah tidak bisa menolongnya. Padahal Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, dan ayat ini sudah sering kita baca, wala tai'asu min rauhillah, dan janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Innahu la yai'asu min rauhillah illal qaumul kafirun, dan tidak ada yang putus asa dari rahmat Allah kecuali orang-orang kafir, kecuali orang-orang yang kafir. Jadi kalau ada orang kena musibah terus dia putus asa, hidupnya penuh dengan pesimisme, tidak bisa bangkit lagi, merasa dunia telah gelap gulita, maka keputusasaan seperti ini, yang pertama, dia seakan-akan menganggap Allah tidak bisa menolong dirinya. Padahal Allah mempunyai nama Al-Qawi, Zat yang Maha Kuat. Allah bisa menolongnya. Tapi kalau dia berputus asa, berarti dia menganggap Allah tidak mampu menolongnya. Yang kedua, orang yang berputus asa ini berarti dia tidak percaya dengan takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itulah Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala tai'asu min rohillah. Jangan kalian berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan tidaklah orang-orang yang berputus asa kecuali orang-orang kafir. Allah nyatakan dalam surat Yusuf ayat 87. Lah, fenomena putus asa, pesimisme dalam kehidupan seorang hamba itu ada sebabnya. Apa sebab keputusasaan itu? Yang pertama adalah adamur ridho bil qadar. Tidak ridho, tidak legowo dengan takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa orang itu putus asa? Karena dia tidak ridho dengan ketentuan dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lihat ya, orang-orang non-muslim, meskipun mereka hidup di negara maju, yang katanya mereka adalah hidup di masyarakat berkemajuan, modern, tapi angka bunuh diri sangat tinggi di negara mereka. Mengapa? Karena mereka tidak iman dengan takdirnya Allah. Ketika bisnis hancur, merasa malu, dunia terasa gelap, merasa terbuang dari lingkarannya, putus asa bunuh diri. Menjumpai keretakan dalam rumah tangganya, putus asa, seakan-akan dunia gelap, kemudian dia bunuh diri. Ini karena tidak iman dengan takdirnya Allah. Seorang mengejar impian, mempunyai target dalam hidupnya, Kemudian ketika target itu tidak dicapai, down, putus asa, bunuh diri dan seterusnya, atau tidak mau bangkit lagi. Ini karena tidak iman dengan takdir oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal tidak ada di muka bumi ini yang terjadi kecuali atas takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Seorang muslim kalau iman dengan takdir, iman dengan ketentuan Allah, tidak ada kata putus asa dan tidak ada kata bersedih. Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "I'lam annama asabaka lam yakun liyukhti'aka." Ketahuilah, apa yang Allah takdirkan menimpamu tidak akan meleset dari dirimu. "Wa ma akhta'aka lam yakun liyusibaka," dan apa yang Allah takdirkan meleset dari dirimu tidak akan menimpa kepadamu. Hatinya akan tenang bahwa ini sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau iman sama takdir, tidak ada putus asa. Yang ada adalah ridha, legowo. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah bersabda dalam sebuah hadis yang sangat terkenal, Rasulullah bersabda, "Kataballah maqadiral khalaik qabla an yakhluqa as-samawati wal ard bi 50,000 sanah." Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan takdir-takdir seluruh makhluk di jagat raya ini sebelum Allah menciptakan langit dan bumi 50,000 tahun. Jadi seluruh kejadian di jagat raya ini atau seluruh kejadian yang ada di alam semesta ini sudah Allah catat, sudah Allah tentukan takdirnya, ketentuan-ketentuannya 50,000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi sebelum langit ada, sebelum bumi ada, sebelum diciptakan Allah, 50,000 tahun sebelumnya itu seluruh takdirnya makhluk sudah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang kalau iman sama takdir, hatinya akan tenang. Tidak gampang down, tidak gampang putus asa. Allah target, Allah takdirkan dia tidak berhasil melakukan apa yang dia cita-citakan. Hatinya tenteram. Selama dia sudah berusaha keras, ditakdirkan

0: والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الله tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Qul

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Amsayna wa amsal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir. Rabbana nas'aluka khayra ma fi hadhihi al-laylah wa khayra ma ba'daha wa na'udhu bika min sharri ma fi hadhihi al-laylah wa sharri ma ba'daha. Rabbana na'udhu bika min al-kasali wa su'i al-kibar. Rabbana na'udhu bika min 'adhabin fi an-nar wa 'adhabin fi al-qabr.
0: Kami telah memasuki waktu sore dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikal masir.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu sore, dan dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu kami hidup, dan dengan rahmat dan kehendakmu kami mati, dan kepadamu tempat kembali bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
2: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata't a'udhu bika min sharri ma sana't abu'u laka bi ni'matika 'alay wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa ant.
0: Ya Allah, engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali engkau. Dibaca 1 kali.
2: Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufr wal-faqr wa a'udhu bika min azab al-qabr. La ilaha illa ant. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufr wal-faqr wa a'udhu bika min azab al-qabr. La ilaha illa ant. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa ant.
0: Ya Allah, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali engkau. Dibaca 3 kali.
2: Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fid dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur awrati wa amin rawati. Allahumma ihfazni min bayni yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi wa a'udhu bi'azamatika an utala min tahti.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca 1 kali.
2: Allahumma 'alim al-ghaibi wasy-syahadah. Fatir as-samawati wal-ard. Rabb kulli syai'in wa malika. Asyhadu an la ilaha illa ant. أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan syaitan, dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca 1 kali.
2: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca 3 kali.
2: Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Raditu billahi rabba وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali.
2: Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika astaghith أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
0: Wahai Rob yang maha hidup, wahai Rob yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmatmu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan engkau serahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca 1 kali.
1: أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
0: Di waktu sore kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus Muslim dan tidak tergolong orang-orang yang musyrik. Dibaca satu kali.
2: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya segala puji. Dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali atau 10 kali.
2: Subhanallah wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
2: A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq.
0: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakannya. Dibaca 3 kali.
3: Subhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
4: Min adzkaril masaa.
5: Radio Mutiara Quran, Mutiara Quran, Mutiara Quran.
6: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
7: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
8: Tanya jawab.
9: Saya izin bertanya, waktu apa saja yang tidak diperbolehkan untuk sholat sunnah?
10: Baik, barakallahu fiik. Amar nanya waktu yang tidak boleh melakukan sholat sunnah. Iya, waktu-waktu terlarang untuk sholat. Pertama, ketika matahari pas terbit, nggak boleh sholat sunnah. Kedua, waktu matahari pas di tengah-tengah, tengah hari. Ketiga, pas matahari terbenam, pas maghrib, itu pas saat matahari terbenam tidak boleh sholat sunat. Kan kita sholat maghrib itu setelah terbenam, setelah, bukan pas. Kalau pas matahari terbenam tidak boleh. Setelah matahari terbenam ya kita sholat maghrib. Keempat, ba'da sholat subuh. Selesai sholat subuh, salam, salam kiri, wirid, doa, udah. Sampai matahari terbit tidak boleh sholat sunat. Kelima, ba'dal asar. Setelah beres sholat asar sampai maghrib tidak boleh sholat sunat. Nah, kecuali kalau sholat sunat yang ada sebab. Contohnya yang ada sebab apa? Tahiyatul masjid. Sholat tahiyatul masjid sebabnya apa? Masuk masjid. Kalau gak masuk masjid, cuma di teras, gak ada sholat tahiyatul teras. Pas masuk masjid ya. Kalau ada sebab seperti sholat tahiyatul masjid, maka boleh walaupun di waktu yang terlarang. Maka kalau umpamanya kita ada kajian nih di sini ba'da subuh, 6 mulainya. Ada ikhwan umpah sholat subuh di masjid dekat rumahnya. Setelah beres sholat subuh datang ke sini pakai motor ikut kajian. Masuk ke masjid. Tahiyatul masjid dulu? Iya, tahiyatul masjid dulu. Atau kita sudah sholat asar di masjid dekat rumah. Setelah beres asar kita pergi ke masjid lain yang ada kajian di sana, ikut kajian. Masuk, boleh sholat tahiyatul masjid karena ada sebab. Nah, adapun sholat yang tidak ada, sholat sunat yang tidak ada sebab, maka jangan. Nah, termasuk boleh enggak sholat jenazah ba'da asar, ba'da subuh? Boleh. Karena ada sebab, yaitu adanya jenazah, ya. Wallahu a'lam bishawab.
11: Mutiara Tilawah.
12: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
13: Bismillahirrahmanirrahim.

أم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق

0: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran. Mutiara Al-Adabul Mufrad.
1: Alhamdulillah Rabbil Alamin, salatu wassalamu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, hari ini kita akan membahas bab baru yang dibawakan oleh Imam Bukhari dalam kitab beliau Al-Adabul Mufrad, dan judul bab ini cukup menarik ya, karena barangkali jarang kita dengar. Bab yang ke-22 ini ada di halaman 63, yang punya kitabnya silahkan dibuka. Judulnya adalah Al-Wuddu Yutawarath, bahwa kecintaan itu diwariskan. Apa? Kecintaan itu diwariskan. Bahwa ternyata yang diwariskan itu enggak cuma apa? Harta. Ternyata yang diwariskan enggak cuma harta. Salah satu yang akan diwariskan adalah apa tadi? Kecintaan, kasih sayang. Apa maksudnya mewariskan kecintaan dan kasih sayang? Mari kita baca hadis nomor 43. Yaitu dari salah seorang sahabat Nabi SAW, an rajulin min ashabin Nabi SAW, dari seorang sahabat Nabi SAW, bahwa beliau berkata, kafaituka anna Rasulullah SAW qala, aku cukupkan sebuah nasihat untukmu dari Rasul SAW. Apa nasihat beliau? Innal wudda yutawarath, sesungguhnya kecintaan atau kasih sayang itu bakal diwariskan. Apa maksudnya kasih sayang diwariskan? Maksudnya orang tua yang mencintai seseorang, maka karakter itu akan dicontoh oleh anaknya. Saya ulangi, orang tua yang mencintai seseorang, maka karakter ini akan dicontoh oleh anaknya, akan diwarisi oleh anaknya. Saya kasih contoh. Orang tua yang ngefan kepada Rasul SAW, maka insya Allah anaknya akan ngefan kepada Rasul SAW. Orang tua yang cinta kepada para sahabat Nabi SAW, kepada para ulama, kepada para ustaz, yang hariannya yang dia dengarkan adalah ceramah-ceramah para ulama, maka insya Allah anaknya pun akan meniru hal tersebut. Berarti sebaliknya, kalau ada orang tua yang mengidolakan orang-orang kafir, posternya dipasang gede-gede di mana? Di rumahnya. Maka anaknya pun akan meniru apa yang dilakukan oleh orang tuanya. Berarti perilaku orang tua itu harus hati-hati betul. Setiap yang kita lakukan, yang dilakukan oleh orang tua, akan dicontoh oleh anak-anaknya, entah itu hal-hal yang baik maupun hal-hal yang buruk. Jadi sebenarnya kalau jenengan pengin anak jenengan baik, pripun? Jadi orang baik. Kalau jenengan pengin anak jenengan jadi soleh, jadilah anda para orang tua sebagai orang yang soleh. Jenengan pengin anak jenengan rajin ke masjid, maka jenengan rajin ke masjid. Masa nyuruh anaknya ke masjid, dia sendiri dolanan jarak. Dia pengen orang tuanya, dia pengen supaya anaknya rajin ngaji, dianya sendiri setiap hari mainan HP. Tidak bisa kayak gitu. Diawali dari orang tua. Diawali dari orang tua. Makanya pernah saya sampaikan kajian judulnya mendidik anak sama dengan mendidik orang tua. Jadi kalau kita pengen anak kita terdidik dengan baik, maka kita harus mendidik diri sendiri untuk menjadi orang yang baik. Kalau misalnya dari awal kita sudah membiasakan kitanya sendiri mencontohkan kepada anak kita yang kita cintai adalah orang-orang yang layak untuk dicintai, yaitu para nabi, para rasul, para sahabat, para ulama, para wali. Mereka adalah manusia-manusia yang pantas untuk dicintai. Kenapa pantas dicintai? Karena orang-orang itu kalau kita cintai bermanfaat buat kita. Apa manfaatnya? Di dunia dan di akhirat. Di akhirat kata Nabi SAW, al-mar'u ma'a man ahab. Seseorang di akhirat nanti akan bersama dengan orang yang dia sukai dan dia cintai. Di akhirat nanti kita akan dibersamakan dengan orang yang kita cintai. Kalau kita cinta sama Rasulullah SAW, mudah-mudahan kita akan dibersamakan dengan Nabi SAW. Kalau kita cinta Abu Bakar, Abu Bakar pasti masuk surga. Mudah-mudahan kita pun juga masuk surga. Tapi sebaliknya, kalau kita cintanya sama orang-orang kafir, artis, terus apa lagi? Pemain bola, pemain basket, orang-orang non-muslim, itu yang kita idolakan. Na'udzubillah min dzalik. Na'udzubillah min dzalik. Orang akan disertakan, dijejerkan, dijadikan satu tempat dengan orang yang dia sayang ketika di dunianya, nanti di akhirat. Makanya latihlah diri kita, wahai para orang tua, untuk mencintai orang-orang yang layak dicintai. Insyaallah kecintaan itu akan diwariskan oleh siapa? Anak-anak kita. Anak-anak kita akan mencontoh orang tuanya. Cintailah orang-orang yang pantas untuk dicintai, agar anak-anak kita mencintai orang-orang yang pantas dicintai, karena kecintaan itu diwariskan. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: kanggo dheweke dalan tumuju swarga.
1: Jimat niku mboten nambahi kejaba cilaka, jimat niku mboten nambahi kejaba saya ringkih, jimat niku mboten jalari napa-napa kejawi kula panjenengan sedaya dipun lebetaken nerakanipun Allah Subhanahu wa taala. Mula kedah dipun icali. Nggih, lan mboten pareng ajrih dumateng jimat. Kula niku pun mboten ketoh niku ngobongi jimat niku alhamdulillah nggih tetep lembu ngeten iki. Ya ora terus dadi kurus, loro-loronen mboten. Wong wonten niku sederek dugi ajeng ngobongke jimat njenengan obong, mboten obong dhewe to. Mboten njenengan obong piyambak. Dewe ngene iku kula ngobong sisi malah adik kula kesurupan niku. Kula matur adik njenengan mesti ra salat. Nggih, ya wis. Nek mboten salat ngene. Ning nek insyaallah kula menawa sedaya nglampahi salat, zikir, ta'awudz nyuwun pangayoman dumateng Allah mboten enten napa-napa. Alhamdulillah, jimat-jimat dipun tilar. Mboten maedahi napa-napa kejaba kacilakan.
2: Mungkinkah manusia melihat jin? Jin termasuk makhluk Allah yang diciptakan untuk beribadah layaknya manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus untuk menyampaikan risalah kepada mereka juga sebagaimana kepada manusia. Oleh karenanya, Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini keberadaan jin mengingat banyaknya ayat yang menjelaskan keberadaan mereka dan juga hadis-hadis sahih. Hanya saja, jin berada di alam yang tidak bisa dijangkau oleh mata manusia. Namun, mungkinkah manusia berkesempatan melihat jin? Jawabannya adalah mungkin, namun tidak dalam wujud aslinya, yaitu ketika jin menjelma menjadi manusia atau hewan. Tak ada seorang pun yang mampu melihat jin dalam wujud aslinya kecuali para nabi. Selain nabi, mereka mampu melihat jin tatkala jin menjelma menjadi manusia atau hewan. Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala yang artinya, sesungguhnya ia dan pengikut-pengikutnya melihat kamu dari suatu tempat yang kamu tidak bisa melihat mereka. Quran Surat Al-A'raf ayat 27. Dari ayat di atas, Imam Syafi'i rahimahullah mengambil kesimpulan, orang-orang adil yang menyangka dirinya mampu melihat wujud asli jin, maka persaksiannya kami batalkan, kecuali kalau dia nabi. Tabaqat Asy-Syafi'iyah Al-Kubra. Dalil jin mampu menjelma menjadi manusia. Hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang menceritakan kisahnya saat ditugasi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjaga zakat fitrah. Diceritakan dalam hadis itu bahwa ada seorang mencuri makanan-makanan kumpulan zakat fitrah. Saat tindakannya tertangkap tangan Abu Hurairah, beliau mengancamnya, "Demi Allah, sungguh aku akan laporkan kamu ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Ia memohon iba kepada Abu Hurairah, "Aku benar-benar butuh. Aku punya keluarga dan aku pun sangat membutuhkan ini." Mendengar ucapan ini, Abu Hurairah merasa iba kepadanya. Saat pagi hari tiba, Nabi sallallahu alaihi wasallam menanyakan kejadian semalam. "Abu Hurairah, apa yang dilakukan oleh tawananmu semalam?" "Ya Rasulullah, dia mengadukan bahwa dia dalam kondisi butuh dan juga punya keluarga. Oleh karena itu, aku sangat kasihan padanya sehingga aku melepaskannya," jawab Abu Hurairah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dia berdusta kepadamu. Dia akan datang lagi." Dan benar ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang itu datang kembali dengan alasan yang sama. Sampai di hari ketiga, Abu Hurairah benar-benar bertekad membawanya menghadap Rasulullah. Karena dikuasai rasa takut, ternyata kemudian orang itu malah mengajari Abu Hurairah sebuah zikir yang bila dibaca saat beranjak tidur, maka Allah akan mengirimkan penjaga dan setan tidak akan sanggup mendekatinya sampai pagi hari. Zikir itu adalah ayat kursi. Pengalamannya semalam dia sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. "Ya Rasulullah, ia berkata kepadaku, mengajariku, jika Anda hendak pergi tidur di ranjang, bacalah ayat kursi sampai selesai. Lalu ia mengatakan padaku bahwa Allah akan senantiasa menjagaku dan setan pun tidak akan mendekatimu hingga pagi hari." Dan para sahabat sangat semangat dalam mengerjakan kebaikan. Adapun dia kala itu berkata benar, namun asalnya dia pendusta. "Tahukah kamu siapa yang bercakap denganmu sampai tiga malam itu, wahai Abu Hurairah?" "Tidak," jawab Abu Hurairah. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Dia adalah setan." Hadis riwayat Bukhari. Ibnu Katsir rahimahullah dalam kitab tafsirnya menukil riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa setan atau jin kafir pernah menampakkan dirinya dalam wujud Suraqah bin Malik bin Ju'syum. Dia memprovokatori kaum musyrikin untuk menyerang kaum muslimin di perang Badar. Ucapan provokatornya terekam dalam Al-Quran, dan ketika setan menjadikan mereka memandang baik pekerjaan mereka dan mengatakan, tidak ada seorang manusia pun yang dapat menang terhadapmu pada hari ini, dan sesungguhnya saya ini adalah pelindungmu. Quran Surat Al-Anfal ayat 48. Tetapi ketika iblis melihat malaikat Jibril, ia segera berlari terbirit-birit. Seorang pasukan musyrikin sempat memegang tangannya, seraya menagih janji, "Wahai Surakoh, bukankah engkau berkata akan menolong kami?" Dengan sigap, iblis melepaskan pegangan tangan itu, seraya berkata sebagaimana dinukil dalam sebuah ayat, "Sesungguhnya saya berlepas diri dari kalian. Aku melihat apa yang tidak kamu lihat. Sesungguhnya aku takut kepada Allah. Siksaan Allah benar-benar sangat pedih." Quran Surat Al-Anfal ayat 48. Tafsir Ibnu Katsir. Dalil jin mampu menjelma menjadi hewan. Hadis dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya di Madinah ini ada sejumlah jin yang telah memeluk Islam. Siapa yang melihat ular di rumah kalian, maka izinkan dia selama 3 hari. Bila lebih dari itu, maka silahkan dibunuh karena dia adalah setan." Hadis riwayat Muslim. Imam Nawawi menjelaskan, maknanya, jika ular itu tidak pergi setelah diusir, kalian tahu bahwa ular itu bukan ular yang biasa masuk rumah atau bukan juga jin muslim, akan tetapi dia adalah setan. Dia tidak memiliki kehormatan di hadapanmu, silakan dibunuh. Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim. Demikian, wallahu a'lam bis-shawab.

0: Nah, kalau sumpahnya menyebut nama Allah, jika kita bersumpah menyebut nama Allah, maka Al-Qur'an menyebutkan seperti ini. Wala taj'alullaha urdatan li aymanikum an tabarru wa tattaqu wa tuslihu bainan nas. Dan janganlah kamu menjadikan Allah, jadi kita tidak boleh menjadikan Allah perisai, tameng, penghalang, mani'an. Jadi kita tidak boleh menjadikan Allah sebagai penghalang di dalam sumpah-sumpahmu. Penghalang untuk berbuat baik, penghalang untuk bertakwa, penghalang untuk mendamaikan urusan sesama manusia. Contoh, ada orang bersumpah seperti ini, demi Allah saya tidak akan sholat ke masjid itu selama Pak Tupon masih di sana, misalnya. Ini hanya misalnya ya. Maka ini namanya sumpah menghalangi berbuat baik. Kok tidak ke masjid? Saya sudah sumpah, selama Pak Tupon masih ada, tidak akan ke masjid. Nah, ini namanya menjadikan sumpah sebagai penghalang berbuat baik. Ini tidak boleh. Ya? Ya. Ya itu sumpahnya batal kalau misalnya ternyata Pak Tupon. Nah, tapi kok dungane elek ya. Kalau misalnya Pak Tupon meninggal begitu, sumpahnya tidak berlaku. Tetapi walaupun demikian, sumpah tadi hendaknya dibatalkan. Karena sumpah tadi menghalangi berbuat baik. Ya, tidak boleh kita menjadikan sumpah menghalangi berbuat baik. Nah, dibatalkan. Meskipun Pak Tupon ada di masjid, kita tetap ke masjid. Karena tadi sumpah ini menghalangi berbuat baik. Contoh lagi, nazar. Nazar yang menghalangi berbuat baik itu juga tidak boleh. Masih ingat di kitab Riyadhus Shalihin, itu Imam Nawawi menyebutkan sebuah hadis tentang seorang laki-laki yang tidak mau bicara, yang tidak mau duduk, yang tidak mau berteduh dan berpuasa. Ternyata laki-laki ini nazar. Nazar tidak akan duduk, tidak akan berteduh, tidak akan bicara, dan tidak akan apa? Kemudian akan puasa, tidak akan makan, akan puasa. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian menegurnya. Kenapa Fulan? Ditanyakan kepada yang lain. Lalu jawabannya, Fulan sudah bernadar, tidak akan berteduh. Padahal panas di Timur Tengah itu panasnya kemetip, kemetip tahu ya? Saking panasnya, panas sekali. Nah, kemudian tidak akan duduk, berdiri terus. Tidak akan bicara. Maka Rasul perintahkan kepada laki-laki ini untuk berteduh. Jadi Rasul perintahkan melanggar sumpahnya. Kemudian Rasul perintahkan kepada laki-laki ini untuk duduk. Berarti duduk juga, berdiri juga dilanggar sumpahnya. Kemudian yang ketiga, Rasul perintahkan kepada orang ini untuk berbicara. Sehingga tiga sumpah Rasul perintahkan untuk dilanggar. Untuk apa tadi? Tidak berteduh, langgar. Untuk tidak bicara, langgar. Untuk tidak duduk, dilanggar. Tetapi kemudian dia bersumpah bernadar untuk puasa, Rasul perintahkan puasalah. Karena puasa ini untuk taat kepada Allah. Maka ini juga dalil bagi kita, nazar yang semacam itu zalim atau sia-sia. Tidak ada kewajiban bagi kita untuk menjalankan nazar yang seperti itu. Nazar yang wajib dikerjakan itu kalau untuk taat kepada Allah. Contoh nadar mau puasa, itu kerjakan puasanya. Tapi kalau nadar seperti tadi tidak akan berteduh, itu mendolimi diri sendiri, dilanggar tanpa kafarat, tidak ada tebusan. Nadar tidak akan ngomong, ini tidak bernilai ibadah. Ini tidak bernilai ibadah, silahkan dilanggar. Dan tidak usah nadar begitu. Nadar mau potong telinga, ya jangan dipotong, itu mendzalimi diri sendiri. Nadar mau terjun dari Monas, jangan terjun, ini mendzalimi diri sendiri. Karena tadi Nabi perintahkan kepada laki-laki tadi untuk tidak duduk. Nabi perintahkan duduk, karena kalau tidak duduk mendzalimi diri sendiri. Jadi itu mendzalimi diri sendiri. Tapi kalau nadar mau sedekah, kerjakan, jangan dilanggar. Nadar mau apa lagi selain sedekah? Nadar mau rutin membaca Al-Kahfi malam Jumat, kerjakan, sunnah itu.
1: Dulu orang kampung ada, saya sakit, sembuh saya mau ngemis.
0: Ada orang sakit, besok kalau sembuh saya mau ngemis. Kalau maksudnya puasa kemis, itu boleh. Tapi kalau maksudnya minta-minta, itu tidak perlu ditaati. Kenapa? Dalam agama kita, meminta itu boleh, meminta-minta itu tidak boleh. Hukum meminta itu halal, tapi meminta-minta itu haram. Jadi meminta tidak sama meminta-minta. Itu ngemesnya pisan apa betina, Pak? Ya. Jadi kalau meminta dalam agama kita boleh. Yang tidak boleh itu minta-minta. Tahu bedanya ya? Kalau meminta itu kepepet, butuh, tidak ada solusi lain, minta, boleh. Tapi kalau meminta jadi profesi, bukan karena kepepet, menjadi mata pencaharian, itu dilarang dan dosa besar. Kenapa dosa besar? Nabi bersabda, walaisa fi wajhihi mus'atul lahmin, nanti di hari kiamat tidak menyisakan daging di kepalanya, di mukanya. Jadi berhadapan kepada Allah tanpa daging di wajahnya. Kenapa? Karena yakhmisuna wujuhahum, mereka akan mencakar-cakar wajahnya, dan di wajahnya tidak tersisa dagingnya. Itu kalau meminta minta. Beda ya, minta boleh, minta-minta tidak boleh.
1: Minta ditraktir
0: ya, sekali tuh Pak. Kalau itu boleh minta ditraktir ya, tidak apa-apa. Tapi kalau tiap hari profesinya minta ditraktir itu ya. Pagi ke tempatnya Pak Rahmat, siang ke tempatnya Pak Arifin, sore ke tempatnya Pak Mor, besok lagi gitu. Jadwalnya seperti itu. Padahal masih muda, masih kuat, masih sehat. Itu tidak boleh. Baik, lanjut nggih. Ini tadi terkait pertanyaan nadar ngemis. Jadi kalau nadarnya mau puasa kemis boleh. Kalau nadarnya minta-minta, itu yang tidak boleh. Tidak boleh dalam sumpah itu mendzalimi diri sendiri. Tidak boleh dalam sumpah itu menghalangi berbuat baik, menghalangi mendamaikan manusia, menghalangi takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Urdoh maknanya adalah manik, maknanya penghalang. Maka kita tidak boleh bersumpah yang yamna an syai anis syai, yang melarang dari sesuatu. Maka ini tidak dibolehkan. Maka maknanya adalah la taj'alul halfa billah sababan mani'an lakum minal birri wat taqwa. Janganlah menjadikan sumpahmu kepada Allah sebagai sebab penghalang untuk berbuat baik dan bertakwa. Maka ayat ini turun, salah satu sebabnya adalah ketika ada orang yang mengatakan qad halaftu alla af'aluhu, aku sudah bersumpah untuk tidak mengerjakan itu. Nah, maka disinilah kita dilarang. Bapak dan saudara, sababun nuzul dari ayat ini adalah terkait dengan Abdullah ibn Rawahah, bahwasanya dia dengan rekannya ada persoalan. Maka Abdullah bersumpah la yadkhul alaih, untuk tidak masuk kepadanya dan tidak akan berbicara kepadanya dan tidak akan berdamai kepadanya. Fakana idza qila lahu fi, kalau dia dikandani, yaqul, dia berkata qad halaftu billah alla af'al, aku sudah bersumpah kepada Allah tidak akan ketemu. Kok kamu ngomong sama dia? Saya sudah bersumpah kepada Allah tidak akan ngomong. Kok kamu damai sama dia? Saya sudah sumpah sama Allah tidak akan damai. Jadi awalnya begitu, awal ayat ini turun. Sehingga setiap orang memberi nasihat kepadanya, dia mengatakan saya sudah sumpah. Saya sudah sumpah. Kok ketemu? Saya sudah sumpah tidak akan ketemu. Kalau saya ketemu, saya melanggar, saya dosa besar. Kok kamu ngomong sama dia? Kalau saya ngomong, saya dosa besar. Kok kamu damai sama dia? Kalau saya damai, saya dosa besar. Karena saya sudah sumpah tidak akan damai. Itu sebabnya seperti itu. Maka fala yahilluli, tidak halal bagiku untuk berbuat baik karena sumpahku. Tidak halal bagiku, maka Abdullah bin Rawah ini mengatakan tidak halal bagiku untuk bertemu dia, untuk berbicara dan untuk berbuat atau damai kepadanya. Ya, tidak halal bagiku untuk damai kepadanya. Fa anzalallahu subhanahu wa ta'ala, maka Allah subhanahu wa ta'ala kemudian menurunkan ayat ini, jangan jadikan sumpahmu sebagai penghalang untuk berbuat baik. Maka sumpah yang menghalangi berbuat baik itu boleh dilanggar. Jadi silahkan saja sumpah yang semacam itu tidak usah ditepati.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
2: اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق.
3: Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah.
2: اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم.

0: Bagaimana pendapatmu tentang orang yang melarang seorang hamba ketika dia mengerjakan sholat?
1: Ara'aita in kana 'alal huda aw amara bittaqwa.
0: Bagaimana pendapatmu jika orang yang dilarang, yaitu Rasulullah, itu berada di atas kebenaran, atau dia menyuruh bertakwa kepada Allah?
1: Ara'aita in kadzdzaba wa tawalla alam ya'lam bi anna Allah yara.
0: Bagaimana pendapatmu jika orang yang melarang itu mendustakan dan berpaling? Tidakkah dia mengetahui bahwa sesungguhnya Allah melihat segala perbuatannya?
1: Kalla la in lam yantahi lanasfa'an bin nasiyah, nasiyatin kadhibatin khati'ah.
0: Ketahuilah, sungguh, jika dia tidak berhenti berbuat demikian, niscaya kami tarik ubun-ubunnya, yaitu ubun-ubun orang yang mendustakan, lagi durhaka.
1: Falyad'u nadiyah, sanad'u zabaniyah, kalla la tuti'hu wasjud waqtarib.
0: Maka biarlah dia memanggil golongannya untuk menolongnya. Kala kami akan memanggil malaikat Zabaniyah. Sekali-kali janganlah kamu patuh kepadanya, dan sujudlah, dan dekatkanlah dirimu kepada Tuhan.
2: Ramuan herbal.
3: Ustadz, apa yang sebaiknya kita konsumsi pertama kali setelah bangun tidur? Air putih atau yang manis-manis? Kalau tidak ada kurma, sebaiknya buah apa penggantinya?
4: Nah, barakallahu fiik. Ustadz Fauzi dulu ya.
5: Ini kemana sih jawaban anak ini?
4: Iya, Ustadz.
5: Misalnya anak-anak biasa, apa namanya, PCO apa?
4: Oh, VCO.
5: Sama madu.
4: Masya Allah.
5: Itu bagaimana, Ustaz?
4: Ya. Masya Allah, barakallahu fiik. Nah, asal hukumnya halal ya. Al-asal fisyai mubah. Ya. Al-ibaha. Sekali lagi kita gak bisa menisbatkan sunnah. Ya. Tapi kalau kita lihat dari sekian banyak hadis, seperti Nabi SAW pernah, waktu itu Nabi mampir ke rumahnya Abul Haitham. Ketika mampir ke rumahnya Abul Haitham, Nabi bertanya, hal indakum min ma'in ba'itin fi syannah? Apakah kamu punya air yang sudah diinapkan semalaman di dalam syannah? Syannah itu bejana terbuat dari kulit hewan. Dan itu ajib, bejana dari kulit hewan biasanya orang-orang masa silam diletakkan di depan rumah biar kena embun. Dulu sebelum diharamkannya khamr, mereka juga gitu, khamr diletakkan depan rumah. Lebih lezat. Ada pertukaran ya, difusi osmosis apa istilahnya ya, pengembunan ya. Itu makanya dari bejana, dari hewan nih, kulit hewan ada pori-porinya, dan itu terbaik. Nah, dan di sini syahidnya Nabi suka air yang diinapkan semalaman. Berarti
5: juga,
4: betul. Kadang Nabi juga suka air nabit ya, rendaman kurma. Kemudian kata Aisyah, ahabbu ila Nabi SAW al-hali al-barid. Termasuk minuman yang disukai Nabi SAW dalam riwayat Imam Tirmidzi adalah minuman yang manis dan dingin. Manis dan dingin, rendaman kurma. Dan apalagi ketika bangun tidur. Ketika bangun tidur, makanan yang paling cocok adalah yang manis-manis.
3: Kalau ngelihat istri, Ustaz, wajahnya manis itu gimana, Ustaz? Bukan makanan, itu maksud Ustaz.
4: Iya. Kalau istrinya nggak manis gimana?
3: Ya mari.
4: Coba kalau kita tadaburi ya.
3: Nah,
4: kita tadaburi. Nabi seringnya sahurnya apa?
5: Kurma.
4: Sampai Nabi bersabda riwayat Abu Daud, ni'mat suhurul mu'min at-tamr. Senikmat-nikmat sahurnya seorang mu'min tamr. Buka puasanya Nabi apa?
5: Rutab.
4: Ajib. Hadis Anas bin Malik, Aisyah bin Abbas, kana Nabi SAW yuftir birutabat. Nabi buka dengan rutab. Kenapa sahurnya kurma, bukannya rutab? Ini sudah hikmah. Kurma kalorinya lebih tinggi, sehingga bisa bertahan dari kering. Kalorinya lebih tinggi, sehingga dari sahur sampai buka bertahan. Makanya kalau sahur jangan pakai rutab, pakai kurma. Ketika buka puasa rutab. Ya, kenapa rutab? Rutab ajib. Rutab kalorinya lebih cepat disebar daripada kurma tamar, kurma kering. Makanya habis adzan kurma rutab. Dahabat dhamma'u wabtalatil uruk wa thabatil ajur, insyaAllah dibahas ini.

0: apa kerongkongan kita dengan apa? Kurma rutop. Karena namanya kurma basah, dibasahin. Habis itu sholat. Kata Syekh Muthaimin ada lafaz apa di situ? Thumma yusolliya. Habis makan kurma rutop, bukan sambusa, bukan gorengan ya kan, bukan es buah.
1: Orang kita masih mau diemat,
0: Ustaz. Itu dia. Karena salah kaprah gitu. Itu dia, Ustaz. Jadi habis itu sholat. Habis sholat baru makan besar. Disebut dengan kedokteran klasik. Memang di sini ada hikmah antara buah dengan makan besar, jangan dicampur. Kata mereka apa? Sama dengan Anda konsumsi racun. Sebelum atau sudah makan, dessertnya adalah buah, itu keliru. Mindset yang keliru. Ini bukan dulu, ya? Bukan sunnah ya, tapi kedokteran Arab klasik. Itu. Ketika tahnik, kita pakai apa coba?
1: Rotong.
0: Pakai kurma kan?
1: Oh, kurma ya.
0: Ya. Subhanallah, kata Imam Ahmad, kalau nggak dapat kurma, bisa ditahnik pakai madu. Kalau nggak dapat madu, bisa sari tebu, Ustaz. Kos batu sukar. Ada tebu berarti di zaman silam. Iya, sudah tebu. Disebutkan dalam Imam Bukhari, Aisyah kalau bikin halawa manisan dari tebu. Ya, dalam Fathul Bari. Iya, saripatinya. Itu yang diambil sarinya, kemudian dibikin halawa manisan. Alhasil di sini ketika perut kosong, Nabi seringnya apa? Yang manis-manis. Sahur perut kosong kan? Ketika buka puasa perut kosong. Betul-betul kosong 12 jam, 14 jam. Ketika bayi baru lahir, belum minum air susu ibu,
2: jangan ditetein dulu, baru kasih.
0: Jangan ditetein dulu, kata Syekh Ibnu Utsaimin, Ustaz. Ajibnya, faham Syekh Ibnu Utsaimin. Kalau sudah bayi ditetekin, gak ada lagi sunahnya tahnik. Gitu. Karena air susu itu ada asinnya.
1: Kau tahu, Ustaz? Kau tahu?
0: Iya, iya. Khadir nih, khadir. Alhasil, di sini yang manis-manis. Ya, ajib manis-manis. Maka ketika kita bangun tidur, itu dia. Kalau sahur atau makan pagi perut kosong, jangan bagi-bagi rujak. Sahurnya asinan. Baru bangun tidur minum rendaman perut awali, pahit. Ada minum rendaman cabai, pedes. Jangan, yang manis-manis.
1: Katanya bagus ketika perut kosong itu makan seperti itu. Ini salah ya, kebalik ya.
0: Betul. Jadi yang benar ini apa yang biasa dilakukan Nabi, diteliti sama mereka. Ah, ternyata demikian, yang paling cocok tuh liver sama limpa yang manis-manis. Jadi ketika perut kosong,
1: jangan. Yang infus itu gimana, Ustaz?
0: Infus water. Iya, saat infus water yang paling bagus dari kurma ini, Ustaz. Ya. Kalau infus water kita sembarangan, pernah ada ibu-ibu waktu itu chatting, kok saya setelah konsumsi infus water badan saya tambah lemes. Ah, itu dia. Ada orang tubuhnya sudah dingin. Minum infus water yang sudah dia sifatnya dingin, udah tambah dingin, dingin ketemu dingin, Ustaz. Akhirnya tambah lemes, tenaga tambah habis. Itu paling enak kurma nih, ajib.
1: Jadi tadi berkaitan dengan puasa kita, apa ketika sahur makan tamar, ketika berbuka makan rutop. Tapi di pikiran kita nih, kayaknya kalau nggak makan nasi, kayaknya nanti lemah gitu. Kayaknya nanti lemah itu ternyata di kepala saja.
0: Iya, mindset kita. Subhanallah. Disebutkan dalam satu hadis, hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari, ya, bahwasanya Nabi SAW kebiasaannya makan sehari cuma dua kali.
1: Dua kali,
0: Pak. Sekalinya dengan tamar. Dari dua itu, yang satu kalinya dua tamar. Yang satu kalinya dengan tamar. Yang lainnya dengan menu lain, bisa jadi farid, bisa khazira, bisa hais, bisa roti gandum dengan cuka, ya kan? Banyaklah riwayat disebutin. Yang satu makanan ini dengan apa? Dengan kurma. Jadi dalam satu hari yang dua kali makan itu salah satunya dengan kurma.
1: Bukan tiga kali kayak orang.
0: Bukan tiga ya. Kali. Untuk mengatakan sunnahnya makan tiga kali, jangan bilang sunnah. Jangan bermudah-mudahan mengatakan sunnah. Dan itu pun makan dua kali disebutkan para ulama, bisa jadi memang Nabi waktu itu nggak banyak makanan. Sehingga kalau makan tiga kali, kita makan tiga kali nggak mengapa. Ya, jadi nggak nisbat sunnah, sunnah dikit-dikit sunnah gitu kan ya.
3: Ma'asyiral muslimin, para pendengar radio Mutiara Quran Semarang, rahimakumullah. Kami membuka kesempatan untuk Anda muhsinin dan pendengar radio Mutiara Quran untuk berpartisipasi dalam pengembangan dakwah di Kota Semarang dan sekitarnya melalui donasi untuk operasional radio Mutiara Quran. Adapun program Muhsinin rutin dan tetap untuk operasional Mutiara Quran, di antaranya melalui transfer bank ke rekening BSI atau Bank Syariah Indonesia di nomor 7100195571 atas nama Perkumpulan Radio Komunitas Mutiara Quran. Setelah melakukan transfer, Anda bisa melakukan konfirmasi melalui SMS atau WhatsApp ke nomor 089625984276 dengan format nama spasi jumlah transfer spasi Radio MG. Kami ucapkan syukran wa jazakumullah khairan kepada para muhsinin yang telah berdonasi untuk operasional dakwah Radio Mutiara Quran selama ini.
4: Radio Mutiara Quran meniti langkah persaudaraan Islam. Radio Mutiara Quran meniti langkah persaudaraan Islam.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Yayasan Islam Nur Sunnah Semarang dengan izin Allah berdiri pada tahun 1993 dan berlokasi di Jalan Bulusan Utara Raya nomor 12 Tembalang, Kota Semarang. Yayasan Islam Nur Sunnah memiliki visi menjadi lembaga dakwah, pendidikan dan sosial yang mencetak generasi Islam yang berilmu dan beramal berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah sesuai pemahaman Salafus Saleh. Yayasan Islam Nur Sunnah Semarang bergerak di bidang dakwah dengan kegiatan kajian rutin dan daurah ilmiah dengan para masyayikh dari Timur Tengah, juga bergerak di bidang sosial, ada kegiatan pelayanan ambulan, peduli bencana, bakti sosial. Dan selain bidang sosial, Yayasan Islam Nur Sunnah juga bergerak di bidang ekonomi yang merupakan bidang khusus usaha Nur Sunnah, meliputi pengembangan hidroponik, pembibitan lele, dan lain-lain. Juga bergerak di bidang umroh dan haji yang akan melayani para jamaah umroh dan haji untuk menunaikan ibadah di tanah suci. Kemudian juga Yayasan Islam Nur Sunnah bergerak di bidang pendidikan yang mempersembahkan pendidikan sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah demi menggali dan meningkatkan potensi serta membekali dengan pendidikan mental dan intelektual terbaik dengan menerapkan metode yang mendorong anak untuk belajar aktif, kreatif, inovatif, dapat mengembangkan ide, kemampuan dalam suasana menyenangkan agar fitrah anak terpelihara, potensi alami terasah, dan terbentuk pribadi yang cerdas, memiliki kemandirian dan berkarakter Qur'ani. Yayasan Islam Nur Sunnah Semarang menyelenggarakan pendidikan formal meliputi kegiatan kelompok bermain atau KB, taman kanak-kanak atau TK, tahfidz anak usia dini atau TAUD, bekerja sama dengan Islamic Center Wadi Mubarak Bogor, sekolah dasar atau SD, sekolah menengah pertama atau SMP, dan Madrasah Aliyah atau MA, juga menyelenggarakan pendidikan non-formal meliputi pusat kegiatan bahasa atau pusat kegiatan belajar masyarakat mulai dari TPA sampai kesetaraan baik itu A, B, dan C. Pondok Pesantren Tahfidzul Quran atau PPTQ serta Sekolah Karakter Imam Syafi'i atau SKIS dan Quran dan Arabic Learning Center yang semua ini menitik beratkan pada pembelajaran ilmu syariat Islam, tahfidzul Quran, bahasa Arab, dan pelajaran umum. Dalam kegiatan keseharian, para santri baik yang berasrama maupun yang tidak berasrama diwajibkan untuk melakukan sholat malam, kemudian bersegera menuju ke masjid dan sholat berjamaah dan amalan yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, tenaga pengajar yang saat ini ikut aktif dalam mendidik di Yayasan Islam Nurul Sunnah Semarang dari beberapa perguruan tinggi Universitas Islam Madinah, kemudian Universitas Al-Azhar Mesir, kemudian Lipia Jakarta, kemudian STDI Imam Syafi'i Jember, dan perguruan negeri dan swasta di Indonesia, dan pengajar tahfid yang bersanad. Yayasan Islam Nurul Sunnah mempunyai fasilitas masjid yang nyaman, asrama ber-AC, perpustakaan, lapangan olahraga, lab IPA, lab komputer, ruang makan, kemudian lokal kelas yang representatif, koperasi, lingkungan yang islami, ekstrakurikuler, dan fasilitas lain untuk menunjang kegiatan belajar mengajar. Beberapa prestasi yang sudah diraih oleh Yayasan Islam Nurul Sunnah Semarang diantaranya juara lomba tahfiz, juara lomba matan Tuhfatul Atfal, Tahajji At-Tibyan di Islamic Center Wadi Mubarak Bogor, juga juara lomba kompetisi sain atau kompetensi sain dan fisika, juara lomba silat tingkat Jawa Bali, dan kejuaraan lain setingkat kota dan provinsi. Kami berharap dengan berdirinya Yayasan Islam Nurul Sunnah bisa mengambil bagian dalam pendidikan sosial dan dakwah. Sangat besar harapan kami untuk bisa menyumbang kiprah dakwah sunnah di masyarakat sekitar dan masyarakat secara luas. Dan kami berharap mudah-mudahan Allah memberikan balasan yang terbaik berupa surga kepada para asatidah, para muhsinin, dan seluruh lini yang membantu dakwah, pendidikan dan sosial di Yayasan Islam Nurul Sunnah Semarang. Wallahu a'lamu bisawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Radio Mutiara Quran. Saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
3: Kajian Mutiara Petang mempersembahkan kajian tafsir Al-Quran.
7: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحِ. Apabila telah datang Nasrullah, apa Nasrullah? Pertolongan Allah. Wal-Fath, dan penaklukan. Allah subhanahu wa ta'ala di dalam ayat ini dan ayat yang kedua sedang memberikan kabar gembira untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para kaum muslimin saat itu. Di ayat yang pertama ini Allah menyebutkan dua kabar gembira. Yang pertama Nasrullah, pertolongan Allah. Yang dimaksud di sini adalah kemenangan, kemenangan kaum muslimin atas kaum musyrikin.
8: Kita akan mengupas masing-masing ayat yang dikandung di dalam surat Al-Ghasyiyah, dan kita awali dengan ayat yang pertama yang berbunyi Hal ataka hadithul ghasyiyah. Terjemahannya, sudahkah sampai kepadamu berita tentang Al-Ghasyiyah? Allah subhanahu wa ta'ala mengawali surat Al-Ghasyiyah dengan sebuah pertanyaan. Sudahkah sampai kepadamu? Kata sebagian ulama, pertanyaan ini ada maksudnya. Pertanyaan itu dalam rangka untuk menarik perhatian. Karena kejadian hari kiamat ini penting, maka perlu disedot dulu perhatiannya dengan cara melontarkan pertanyaan.
3: Dapat Anda simak selengkapnya setiap Jumat petang pukul 16.30 waktu Indonesia Barat.
6: Radio Mutiara Quran.
3: Radio Mutiara Quran. AM 1170 kHz. Meniti langkah persaudaraan Islam. Thank you.
9: Ujian Mutiara Petang. Mutiara Petang. Mutiara Petang.
10: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Saudaraku muslim sobat Qurani yang semoga selalu dirahmati Allah tabaraka wa taala dimanapun sore hari ini Anda berada. Alhamdulillah kami dapat kembali menemani Anda dalam program acara kajian Mutiara Petang
11: edisi Jumat 13 Rabiul Akhir 1448 Hijriah.
10: Dan seperti biasa untuk melanjutkan kebersamaan kita ini, kembali kami sajikan sebuah kajian rutin berupa tafsir Al-Quran yang disampaikan oleh pemateri Ustadz Dr. Firanda Andirja MA Hafizahullah dengan tema pembahasan yang berjudul
11: Surat Yasin ayat 28 hingga 36.
10: Ya Sobat Qurani dimanapun berada, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita simak bersama kajian Mutiara Petang selengkapnya. Selamat menyimak dan semoga bermanfaat.
12: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukrulahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni. Wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ira ridwani. Allahumma salli alaihi ba'ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Kita melanjutkan pelajaran kita dari mendulang faedah-faedah dari surat Yasin. Dan kita sampai pada ayat ke-28. Allah berfirman, wa ma anzalna ala qawmihi min ba'dihi min jundim minas sama'i wa ma kunna munzilin. Dan kami tidak menurunkan kepada kaumnya sesudah dia meninggal suatu pasukan pun dari langit, dan tidak layak kami menurunkannya. Pada pertemuan lalu telah kita bahas tentang kisah laki yang datang dari tempat jauh untuk menasihati kaumnya, dan akhirnya dia pun dibunuh. Dan Allah telah mengabarkan bahwasanya dia masuk surga. Qila dukhulil jannah, ya, masuklah kau ke dalam surga. Kemudian dia jelas dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Timbul pertanyaan, bagaimana dengan nasib kaumnya? Dianya jelas masuk surga, dibunuh, ya. Kemudian masuk surga. Bagaimana dengan kaumnya? Maka Allah menurunkan azab kepada kaumnya. Allah berfirman, "Wa ma anzalna ala qaumihi," tidaklah kami menurunkan kepada kaumnya, "min ba'dihi," setelah dia, setelah meninggalnya Habib An-Najjar, yang disebut Habib An-Najjar laki tersebut, "min jundim minas sama," ya, dari pasukan dari langit, "wa ma kunna munzilin," dan kami tidak pantas untuk menurunkan pasukan tersebut. "In kanat illa sayhatan wahidah," sungguhnya hukuman yang menimpa mereka hanyalah suatu suara saja yang keras. "Fa idahum khamidun," tiba-tiba mereka semuanya mati. Apa maksud ayat ini? Ayat ini menjelaskan bahwasanya Allah mengirim azab kepada mereka, tetapi azab yang Allah turunkan bukanlah menurunkan malaikat untuk menghabisi mereka. Ya, tidak pantas, tidak layak, ya. Sebagian ulama seperti Al-Alusi mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala hanya mengirimkan malaikat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah hanya mengirimkan malaikat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam perang Badar. Adapun mereka ini tidak layak untuk diturunkan malaikat untuk menghabisi mereka, untuk mengazab mereka. Ya. Tapi cukup dengan satu suara yang keras, maka mereka pun binasa. Sebagaimana Allah firmankan dalam surat Al-Ankabut ayat 40, kata Allah, "Fakullan akhadna bidhambih," masing-masing kami adab dengan dosanya. "Faminhum man arsalna alaihim hasiba," di antara mereka ada yang kami adab dengan mengirimkan hujan batu. "Faminhum man akhadatu sayhah," di antara mereka ada yang kami adab dengan suara yang keras. "Wa minhum man khasafna bihil arda," dan di antara mereka ada yang kami benamkan dalam bumi. "Wa minhum man agrahna," di antara mereka ada yang kami tenggelamkan. Ya. Jadi banyak umat-umat yang dibinasakan tanpa harus menurunkan malaikat. Tanpa harus menurunkan malaikat. Dengan suara, dengan ditenggelamkan, dengan hujan batu, ya. Dengan dibenamkan dalam bumi tanpa harus menurunkan malaikat. Demikian juga kaum ini, kaumnya Habib An-Najjar ini, kata Allah, "Wa ma kunna munzilin," tidak pantas kami turunkan malaikat untuk mereka. Jundun maksudnya min jundin, maksudnya malaikat. Tidak pantas kami turunkan malaikat kepada mereka karena mereka hina. Cukup mereka dibinasakan oleh Allah dengan satu suara. Allah mengatakan in kanat illa shayhatan wahidah. Hukuman mereka itu hanyalah suara sekali saja. Allah tidak butuh dua suara, Allah tidak butuh dua, tiga suara. Satu suara saja Allah keluarkan, maka mereka pun binasa. Fa idahum khamidun, tiba-tiba mereka pun mati. Di sini fa disebut dengan fa al-fujaiyah, yaitu datang artinya tiba-tiba. Suatu suara tiba-tiba mereka mati. Artinya antara suara dengan kematian mereka sangat cepat. Ya, in kanat illa shayhatan wahidatan fa idahum khamidun. Hanya cukup satu suara yang keras, maka tiba-tiba mereka tewas seluruhnya, ya. Allah tidak butuh dua suara, tiga suara. Nah, adapun kaifiyah bagaimana suara tersebut, wallah alam, kita tidak tahu, ya. Yang jelas suara itu mematikan. Dengan satu suara maka Allah mematikan mereka, dan betapa banyak umat yang Allah binasakan dengan suara, ya. Dengan suara. Kita sekarang kalau dengar suara paling keras mungkin gendang telinga kita pecah. Tapi sampai mati, ya. Wallah alam bagaimana, apakah suara tersebut mematahkan, memutuskan jantung mereka atau mengeluarkan darah dari telinga mereka, wallah alam bisa, kita tidak tahu. Yang jelas suara tersebut sangat keras dan memekikkan telinga mereka, dan mereka mati dengan satu suara tersebut. Ini jadi Allah ternyata binasakan mereka. Allah binasakan mereka karena mereka telah membunuh walinya, wali Allah itu Habib An-Najjar, maka siksaan Allah turunkan mereka. Dan ini menguatkan bahwasanya kampung yang dikirim Rasul, tiga orang Rasul kepada mereka, bukan Antakiyah, bukan murid-muridnya Nabi Isa yang dikirim kepada mereka. Karena kalau dalam perjanjian baru, bahwasanya kaum di Antakiyah beriman kepada murid-murid Nabi Isa. Ya, sementara ini tidak, ini mereka kufur dan dibinasakan. Dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Bahkan, dalil-dalil menunjukkan bahwasanya setelah Taurat diturunkan, tidak ada lagi kaum yang dibinasakan, tidak ada lagi. Itu umat-umat terdahulu. Allah berfirman dalam surat Al-Qasas ayat 43, وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَى. Sungguh kami telah memberikan kepada Musa Al-Kitab, yaitu Taurat, setelah kami membinasakan generasi-generasi sebelumnya. Artinya apa? Setelah Taurat turun, ya, setelah Taurat turun, setelah zaman Nabi Musa, tidak ada lagi umat yang dibinasakan dengan suara, dengan petir yang menyambar, ya, langsung secara total dibinasakan. Sudah tidak ada lagi, ya. Oleh karenanya umat kalau apa namanya, sementara kisah yang Habib An-Najjar ini kisahnya bahwasanya umat tersebut dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu alam bisawab, yang jelas kota tersebut bukan kota Antakiyah, ya. Wallahu alam bisawab. Kemudian Allah berfirman, ya hasratan 'alal ibad. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, alangkah besarnya penyesalan terhadap hamba-hamba tersebut, ya. Ma ya'tihim mir rasulin illa kanu bihi yastahzi'un. Tidak datang seorang rasul pun kecuali mereka mengejek, ya, rasul tersebut. Tidak ada satu rasul pun kecuali mereka mengejek rasul-rasul tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, ya hasratan, sungguh besar penyesalan, ya. Siapa yang mengucapkan ya hasratan, sungguh besar penyesalan? Ada yang mengatakan mereka itu sendiri ketika mereka melihat azab, mereka mengatakan sungguh menyesal kami, kenapa kami mendustakan para rasul. Dan ini bertentangan dengan Habib An-Najjar yang dikatakan qila dukhulil jannah qala ya laita qaumi ya'lamun bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin. Habib An-Najjar ketika melihat surga, ya, dia mengatakan seandainya kaumku yang menyiksa aku tahu bagaimana Allah mengampuni aku dan Allah menjadikan aku termasuk yang mulia. Sebaliknya kaumnya ketika dilihatkan oleh azab, ya, mereka mengatakan ya hasrah, sungguh suatu yang penyesalan yang sangat amat dalam, ya. Hasrah yaitu suatu yang terluputkan dan tidak bisa dikejar kembali. Ya, suatu yang terluputkan tidak bisa dikejar kembali, makanya disebut penyesalan, menyesal, sudah enggak bisa kembali lagi. Kalau bisa diperbaiki, ya mungkin tidak dikatakan menyesal. Ini sudah tidak bisa diperbaiki lagi, sudah selesai, sudah lewat. Mereka tidak bisa kembali lagi ke atas muka bumi kemudian beriman kembali, sudah lewat. Makanya ya hasrah, sungguh penyesalan yang besar. Apalagi di sini Allah mendatangkan dengan tanwin ya hasratan, kata Syekh Utsaimin rahimahullah, ini lita'zim, karena tanwin terkadang untuk ta'zim, nakirah tankir untuk ta'zim, yaitu artinya ini benar-benar penyesalan yang luar biasa. Tidak ada penyesalan seperti penyesalan orang yang diazab oleh Allah, yang dimasukkan dalam neraka jahannam, ya, penyesalan, ya, karena amalan mereka semakin memperburuk mereka, amalan mereka semakin memperburuk mereka, dan seluruh orang-orang kafir pada hari kiamat kelak menyesali perbuatan mereka. Semua amal yang mereka lakukan semakin menambah penyesalan mereka. Makanya di antara nama hari kiamat adalah Yaumul Hasrah. Wa anzirhum yaumul hasrati idh qudiyal amru wa hum fi ghaflatin wa hum la yu'minun. Dan peringatkanlah mereka tentang hari penyesalan. Kenapa hari kiamat disebut hari penyesalan? Karena banyak orang yang menyesal, banyak orang yang menyesal. Di antara penyesalan-penyesalan adalah semakin dia banyak beramal keburukan, kekufuran, kemaksiatan, maka dia semakin apa? Menyesal. Amalan tersebut hanya menambah penyesalan saja kepada mereka. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Innal ladzina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah fasayunfiqunaha tsumma takunu 'alaihim hasrah tsumma yughlabun." Semuanya orang kafir, mereka berinfak untuk menghalangi manusia dari jalan Allah, fasayunfiqunaha, mereka berinfak. Tsumma takunu 'alaihim hasrah, infak mereka itu akan menjadi penyesalan bagi mereka, akan menjadi penyesalan bagi mereka. Lihatlah mereka menyesali perbuatan mereka. Ini pendapat bahwasanya yang mengatakan ini ya hasratan adalah mereka sendiri, hamba-hamba tersebut yang kufur kepada para rasul, bahkan ingin bunuh para rasul, bahkan membunuh Habib An-Najjar. Ada pendapat lain mengatakan adalah para malaikat mengungkapkan penyesalan mereka, kasihan manusia, kasihan mereka itu. Ada yang mengatakan ini ungkapan dari Allah, ya hasratan 'alal ibad, ya Allah mengatakan sungguh menyesal mereka, sungguh, yaitu ya hasratal ibad, sebagian dalam qiraat ada ya hasratal ibad, yaitu sungguh besar penyesalan yang menimpa mereka, sungguh besar penyesalan yang menimpa mereka. Ma ya'tihim mir rasulin illa kanu bihi yastahzi'un, mereka ini setiap datang seorang rasul maka mereka mengejek rasul tersebut, ya. Mereka mengejek rasul tersebut. Harusnya mereka beriman kepada rasul tersebut, mereka malah mengejek rasul tersebut. Setiap rasul datang mereka ejek. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, ya. Alam yarau kam ahlakna qablahum minal quruni annahum ilaihim la yarji'un. Ya. Tidaklah mereka mengetahui berapa banyak umat-umat sebelum mereka yang telah kami binasakan, bahwasanya orang-orang yang kami binasakan tersebut tidak kembali lagi kepada mereka. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, alam yarau kam ahlakna, betul, tidakkah mereka melihat? Yarau di sini para ulama mengatakan maksudnya ahlu Makkah. Ada yang mengatakan ini maksudnya penduduk Makkah, karena kita tahu surat Yasin surat Makkiyah, audiensnya adalah penduduk Makkah. Jadi alam yarau, tidakkah mereka Abu Jahal dan teman-temannya mengetahui? Yarau di sini maksudnya adalah ru'yah ilmiah, karena mereka tidak lihat bagaimana dibinasakan umat-umat itu, tapi mereka tahu, mereka dengar, ya, mereka memikirkan hal tersebut. Bukan ru'yah basariyah tapi ru'yah qalbiyah. Artinya alam yarau artinya tidakkah mereka tahu, ya. Kam ahlakna qablahum, betapa banyak generasi-generasi yang kami binasakan sebelum mereka. Minal quruni, al-qarn maksudnya manusia yang berada pada sezaman tertentu, ya, sekumpulan manusia yang berada pada satu zaman tertentu. Unasun muqtarinun fi asrin wahid, itu orang-orang yang pada satu zaman tertentu. Dan qarn ini berbeda-beda, ya. Ada satu generasi, kalau bahasa kita generasi, ada yang generasi mungkin sampai ratusan tahun, ada generasi mungkin 100 tahun, ada generasi di bawah daripada itu. Tapi kebanyakan sekarang mengatakan generasi 100 tahun, tapi sebenarnya berbeda-beda sesuai dengan umur manusia yang pada umumnya pada zaman tersebut. Generasi yang ada di zaman Nabi Nuh tentunya berbeda, ya. Al-Qarn yaitu manusia yang berkumpul pada satu zaman tertentu, ya, generasi kalau bahasa kita. Artinya betapa banyak generasi, ya, yang kami binasakan sebelum mereka. Annahum ilaihim la yarji'un. Lihat, mereka tidak bisa kembali lagi. Tidak bisa kembali lagi ke atas muka bumi. Mana enggak ada. Nanti kembali pada hari kiamat. Ya, tidakkah ini menjadi pelajaran bagi mereka? Kami telah binasakan dan mereka tidak bisa kembali lagi kepada mereka. Artinya ini peringatan kepada orang-orang Quraisy yang mereka mengejek Nabi SAW, yang mereka menghina Nabi SAW, Ingat, kalian wahai Abu Jahal dan teman-teman akan menyesal dengan penyesalan yang sangat amat dalam kalau kalian tidak beriman. Ya hasratan alal ibad. Ya, sungguh penyesalan. Ini ayat turun untuk mengingatkan mereka, karena ini surat Makkiyah. Tapi Abu Jahal, Abu Lahab cuek ya. Ya, padahal sudah datang peringatan. Ya. Ingat kalau kalian sudah meninggal, tidak akan bisa balik untuk merubah kondisi. Yang ada hanya penyesalan. Seandainya bisa kembali untuk merubah kondisi, enggak apa-apa kalian mengejek sekarang, nanti mati diazab, hidup lagi, baru beriman. Tapi tidak ada kesempatan kedua. Tidak ada kesempatan kedua, tidak ada kembali lagi. Makanya saya sering bilang sama sebagian kawan, saya bilang, orang-orang ateis terlalu spekulasi tinggi. Dia menyangka Tuhan tidak ada. Bersikeras dengan Tuhan tidak ada, dia tidak ada dalil yang menunjukkan adanya Tuhan. Sekalau mereka mati, oh, spekulasi sangat tinggi. Berkaitan dengan azab abadi. Ya. Sama, orang-orang musyrikin juga spekulasi sangat tinggi. Seandainya bisa kembali, masih mending bisa perbaiki, enggak bisa. Alam yarau kam ahlakna qablahum min al-quruni annahum ilaihim la yarji'un, tidakkah mereka mengetahui betapa banyak generasi kami binasakan, ya. Generasi kaum Nabi Nuh, kaum Nabi Hud, kaum Nabi Saleh, kaum Syuaib, kaum Lut, kami binasakan, ya. Dan mereka tidak bisa kembali lagi kedua kali. Ya, orang-orang musyrikin sangat spekulasi tinggi berkaitan dengan azab abadi atau kebahagiaan abadi di akhirat kelak. Dan ini bantahan juga kepada orang-orang Syiah, ya, yang mengatakan ada namanya Raja'ah, ya, mereka meyakini ada kebangkitan sebelum hari kiamat. Salah satu akidah spesial orang-orang Syiah, sebagaimana saya pernah bahas, yaitu mereka meyakini bahwasanya ketika Imam Mahdi keluar nanti, maka akan dibangkitkan sebagian sahabat untuk disiksa, seperti Abu Bakar akan dibangkitkan, Umar akan dibangkitkan, ya, Aisyah akan dibangkitkan, kemudian didera. Ini adalah semua kedustaan, ya. Allah terkadang tidak pernah membangkitkan seseorang dalam rangka untuk memberi balasan. Yang ada adalah sebagai tanda-tanda kebesaran Allah, itu ada memang. Dibangkitkan sebagai tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, seperti orang yang Allah matikan selama 100 tahun, ya. Au kalladzi marra ala qaryatin wa hiya khawiyatun ala aurushiha qala anna yuhyi Allahu hadhi ba'da mauti fa amatahu Allahu 100 amin tsumma ba'atha. Allah matikan dia, kemudian Allah bangkitkan. Ini bangkitkan bukan untuk diberi balasan, tapi untuk menjelaskan sebagai tanda hari kebangkitan itu ada. Ya. Seperti Nabi Musa juga dengan tongkatnya pernah membangkitkan seseorang hidup. Terus ditanya, siapa yang bunuh kamu? Si Fulan. Kemudian mati kembali. Ini pernah terjadi, ya. Ini pernah terjadi. Tetapi dibangkitkan untuk memperbaiki diri kembali, untuk dibalas sebagai balasan, makanya tidak pernah terjadi. Kebangkitan hanya ada pada hari kiamat. Adapun orang Syiah yang meyakini bahwasanya kalau Imam Mahdi keluar, Abu Bakar dibangkitkan, Umar dibangkitkan, kemudian disiksa, Aisyah dibangkitkan radhiyallahu anhum disiksa, maka ini hanya khurafat mereka. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wa in kullun lamma jami'un ladaina muhdharun. Kata Allah Subhanahu wa taala, setiap mereka semua akan dikumpulkan lagi pada kami. Tidak akan kembali, tapi akan dikumpulkan. Akan dikumpulkan, yaitu pada hari kiamat kelak. Dan di antara topik yang menjadi perhatian utama dalam surat Yasin adalah masalah hari kebangkitan, terutama nanti di akhir surat. Allah membantah syubhat-syubhat mereka yang menolak adanya hari kebangkitan. Ya. Allah bilang sekarang enggak ada kembali, nanti hari kiamat, setelah hari kiamat baru ada kebangkitan. Kata Allah, in kullu lamma jami'u ladaina muhdharun. Semuanya nanti benar-benar akan dikumpulkan, hadir di hadapan kami, yaitu pada hari kiamat kelak, pada hari kiamat kelak, ya. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para pemirsa pun Anda berada, ya. Tentang bagaimana nasib orang-orang yang mendustakan para rasul, yang membunuh Habib An-Najjar, ternyata Allah binasakan mereka, dan sangat mudah Allah binasakan mereka, dan mereka sangat hina, tidak perlu Allah turunkan malaikat untuk binasakan mereka. Allah cukup Allah mengeluarkan suara yang sangat keras sehingga mereka fa'idahum khamidun, tiba-tiba mereka mati, ya. Ini juga isyarat bahwasanya semua ini adalah perkara yang gaib. Suaranya seperti apa kita tidak bisa bayangkan. Kemudian bagaimana malaikat maut mencabut nyawa mereka dalam sekejap, semuanya langsung mati, itu pun kita tidak bisa bayangkan. Bagaimana cara malaikat maut, ya, mencabut nyawa mereka sekaligus dalam waktu satu waktu. Ini semua adalah hal yang di luar kemampuan kita untuk berpikir. Dan Allah kabarkan bahwasanya kalau sudah meninggal tidak ada namanya hari kebangkitan untuk memperbaiki, dan enggak ada lagi, ya. Yang ada nanti hari kiamat. Pada hari kiamat maka akan dihadirkan. Maka dihadirkan mereka semuanya, kata Allah, in kullu lamma jami'un ladaina muhdharun. Ya. Dan in di sini maknanya bisa wama kullun illa, in nafiyah kemudian lama diartikan illa, jadi diartikan wa in kullu lamma, seakan-akan Allah berfirman apa namanya, wa in kullun illa jami'un ladaina muhdharun, tidak satu pun kecuali semuanya akan benar-benar dihadirkan di hadapan kami. Kemudian Allah menyebutkan sebagian dalil tentang adanya hari kebangkitan dengan analogi mengkiaskan suatu yang nampak dengan suatu yang gaib, ya. Hari kebangkitan perkara yang gaib. Tapi di antara dalil bahwasanya dari kebangkitan Allah bisa menghidupkan kembali bumi yang sudah tandus atau sudah mati. Allah berfirman ayat 33. Wa ayatul lahumul ardul maitatu ahyainaha. Ya. Dan ayat tanda-tanda bagi mereka bahwasanya adanya hari kebangkitan. Lihatlah al-ardul maitah. Bumi yang mati. Ya. Al-ardul maitah. Ahyainaha, kami hidupkan kembali. Ya. Bagaimana wa akhrajna minha habban, kami keluarkan dari bumi yang tandus tersebut habban, biji-bijian, ya. Faminhu ya'kulun. Ya. Maka darinya mereka pun makan. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ja'alna fiha jannatin min nakhilin wa a'nab wa fajjarna fiha min al-uyun." Lantas kami jadikan pada bumi tersebut ada kebun-kebun, ya, kebun kurma, kebun anggur, dan kami pancarkan padanya beberapa mata air. Liyakulu min thamarihi wa ma amilatu aydihim, supaya mereka dapat makan dari buah-buah tersebut, ya, dari apa yang diusahakan oleh tangan mereka. Afala yashkurun, tidakkah mereka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha, dan maha suci Allah yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya. Mimma tumbitul ardu, dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi. Wa min anfusihim, dan juga dari diri mereka. Wa mimma la ya'lamun, dan dari perkara yang mereka tidak ketahui. Setelah ini Allah sebutkan beberapa dalil tentang kekuasaan Allah bahwasanya membangkitkan manusia itu sangat mudah. Wahai penduduk Mekah, wahai Abu Jahal, Abu Lahab dan teman-temannya, Ubay bin Khalaf, Umayyah bin Khalaf dan seterusnya, kami mudah untuk membangkitkan manusia kembali. Di antara tanda-tanda kekuasaan kami adalah ini. Kata Allah, wa ayatul lahumul ardul maitah. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah adalah bumi yang mati, bumi yang tandus, tidak ada tumbuhan, kering. Kami turunkan hujan. Ahyainaha, kami hidupkan kembali. Wa akhrajana minha habban, dan kami keluarkan darinya biji-bijian. Faminhu ya'kulun, dan dari biji tersebut mereka makan. Sini ada apa namanya? Tambahan ilmu, ya, disampaikan oleh Al-Alusi dan juga disampaikan oleh Syekh Utsaimin rahimahullahu taala tentang i'rab dari ahyainaha, ya. Ahyainaha, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, ini tentu bagi para pelajar, ya. Kata Allah, wa ayatul lahumul ardul maitah ahyainaha, ahyainaha, ya, wa akhrajna minha habban faminhu ya'kulun. Tanda-tanda bagi mereka, tanda-tanda kekuasaan Allah, bagi mereka adalah bumi yang mati, bumi mati. Nah, di sini apa i'rabnya? I'rabnya apa di sini? I'rabnya apakah hal ataukah na'at, sifat? Seakan-akan Allah yang mengatakan, ya, tanda-tanda kebesaran Allah bagi mereka adalah bumi yang mati yang kami hidupkan. Sekarang di sini ada yang kami hidupkan lagi. Itu tanda-tanda kuasa Allah. Tapi kalau yang kami hidupkan lagi berarti sini na'at. Kok bisa na'at? Padahal dia adalah jumlah yang datang setelah isim ma'rifah. Kita tahu dalam kaedah jumlah yang datang setelah isim nakirah itu na'at. Kalau jumlah yang datang setelah isim ma'rifah berarti hal. Berarti i'rabnya adalah hal. Tapi para ulama menjelaskan seperti Al-Alusi dalam kitabnya Ruhul Ma'ani, bikin juga Syekh Utsaimin mengikuti
13: Wallahu a'lam. Beliau mengatakan bahwasanya al-ardu di sini maksudnya adalah isim jins, ya. Al-ard maksudnya adalah jenis tanah. Jenis tanah artinya mencakup seluruh tanah umum. Mencakup seluruh tanah yang mati. Sehingga al-ardu al-maitah itu maknanya seperti aradin maitah. Aradin maitah jamak dari al-ard, karena dia al-ard sini dia bukan maksudnya adalah satu jenis tanah, tapi berbagai macam tanah yang mati yang kami tumbuhkan. Sehingga artinya tanda dari kami adalah tanah-tanah yang banyak yang mati kami hidupkan kembali. Sehingga seakan-akan Allah berfirman, wa ayatul lahum aradin maitah ahyainaha. Baru datang di sini ahyainaha. Sehingga ini i'rabnya adalah na'at. Na'at. Ini man'utnya, ya. Ini sekedar apa namanya? Kaidah lughawi, ya. Bagikan kawan yang punya perhatian terhadap nahwu. Baik, kita lanjutkan. Ahyainaha wa akhrajna minha habban. Kami keluarkan darinya adalah biji-bijian. Faminhu ya'kulun, dari biji-bijian tersebut, ya, mereka pun makan. Seakan-akan mereka tidak makan dari yang lainnya, ya. Seakan-akan mereka tidak makan dari, artinya di antara makanan primer yang dibutuhkan oleh manusia adalah biji-bijian, ya. Beras, jagung, ya. Gandum, ya. Kebutuhan primer, ya. Dan itulah yang kami tumbuhkan. Tidakkah kalian berpikir, wahai orang-orang Quraisy, lihatlah bagaimana bumi mati kemudian Allah hidupkan lagi. Ini namanya Allah berdalil tentang mungkinnya terjadi hari kiamat dengan kias. Dengan kias, ya. Kita sudah pernah bahas dalam syarah rinci rukun iman bahwasanya Allah berdalil dengan tentang adanya hari kiamat dengan beberapa pendalilan, ya, tentang pertama kias, yang kedua tentang sesuatu yang terjadi, bahkan kias aulawi, tapi itu pembahasan dalam masalah aliman bil yaumil akhir. Yang ingin saya sampaikan sisi pendalilan dalam ayat ini bahwasanya Allah berdalil dengan kias, sebagaimana bumi yang mati kasih hujan bisa hidup kembali tumbuh-tumbuhan, bahkan keluar dari tumbuhan dari bumi yang mati tersebut biji yang kalian makan dari biji tersebut, ya. Yang kalian makan dari biji tersebut. Kemudian Allah melanjutkan, ya, di antara ciri bumi yang mati tersebut, wa akhrajna minha habban, ya. Kami keluarkan darinya biji-bijian tadi yang kalian makan. Wa ja'alna fiha jannatin. Kemudian kami jadikan juga pada bumi tersebut jannat, kebun-kebun. Min nakhilin. Kebun yang isinya adalah pohon-pohon korma. Nakhil jamak dari nakhlun. Jamaknya nakhil. Sama seperti abdun jamaknya abid. Wa a'nab jamak dari a'nab, ya. Kami tumbuhkan pada bumi pohon-pohon korma dan juga pohon-pohon anggur. Ya, pohon-pohon anggur ini di antara kenikmatan yang Allah sebutkan dari bumi yang mati yang dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Allah, "Liyakulu min thamarihi wa ma amilathu aydihim." Agar mereka makan dari buah-buahan tersebut dan apa yang diusahakan oleh tangan mereka. Afala yashkurun? Apakah mereka tidak bersyukur? Perhatikan di sini. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya. Liyakulu min samarihi wa ma amilathu aydihim afala yashkurun. Tujuan Allah menghidupkan bumi yang mati mengeluarkan buah-buahan adalah liyakulu, agar mereka makan. Ini tujuannya, agar mereka makan dari buah-buahnya. Wa ma amilatu aydihim, di sini ada dua tafsiran. Yang pertama, wa ma amilathu aydihim, ma di sini adalah al-mausulah. Al-mausulah. Ada juga mengatakan al-masdariyah. Tapi maknanya adalah agar mereka makan dari buah-buahan, buah-buahnya dan apa yang dilakukan dikerjakan oleh tangan-tangan mereka. Maksudnya apa? Maksudnya adalah dengan tangan-tangan mereka, mereka mengolah. Itu tangan-tangan mereka mengolah buah-buah tersebut, mengolah buah-buah tersebut, biji-bijian tersebut, tersebut atau biji-bijian tersebut menjadi macam-macam, menjadi misalnya sirup, ya, roti dan lain-lain, ya, ya, dan lain-lain, ya, minuman dan lain-lain, ya. Jadi Allah mengatakan mereka makan dari buah-buahnya secara langsung atau hasil olahan tangan-tangan mereka. Di sini ma di sini adalah ma al-mausulah. Tafsiran yang kedua, wama amilatu aidihim, wama amilatu aidihim. Ma di sini adalah ma nafiyah, ma an-nafiyah. Sehingga artinya adalah dan yang tidak dikerjakan oleh tangan mereka, yang tidak dikerjakan oleh tangan mereka. Apa maksud tafsiran ini? Maksudnya Allah ingin menyatakan buah-buah dan biji-biji itu semua kreasi Allah, ciptaan Allah. Tangan mereka tidak bisa bikin sama sekali. Tidak bisa bikin sama sekali. Bisa membuatnya sama sekali. Ini dua tafsiran. Dua-duanya oke secara makna, tapi ini apa namanya? Cara pandang yang berbeda, ya. Kalau pertama yaitu Allah sudah bersyukur dannya kalian makan, mereka makan dari buah-buahan secara langsung, boleh ambil apel, anggur, silakan makan langsung, atau yang kalian olah jadi sirup, biji diolah jadi roti, jadi macam-macam, ya, terserah mau jadi rujak, ya, silakan diolah. Itu juga untuk kalian makan supaya kalian bersyukur. Tafsiran kedua, Allah ingin menjelaskan bahwasanya biji-bijian yang Allah tumbuhkan, buah-buahan yang Allah keluarkan, itu semua bukan olahan tangan kalian. Makanya kalian bersyukur, kalian harus tahu tidak ada yang bisa menumbuhkan biji tersebut kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bisa menumbuhkan tumbuh-tumbuhan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Imam Al-Qurtubi rahimahullah tatkala berbicara tentang hal ini, ya. Ketika dia bicara tentang masalah kehidupan, dia bilang kehidupan itu hak Allah. Hanya Allah yang bisa memberi kehidupan pada tumbuhan, memberikan kehidupan pada hewan, memberikan ruh pada telur menetas, kemudian itu hanya Allah yang bisa. Ketika hanya Allah yang bisa, maka dia yang berhak disembah. Hanya dia yang berhak untuk disembah. Tidak ada yang bisa bikin kehidupan, tidak ada. Mungkin orang bisa bikin telur palsu, tapi bagaimana? Cuma bisa diceplok, digoreng, adapun menjadikan menetas jadi ayam. Siapa yang bisa bikin? Mungkin seorang bisa bikin mengambil biji-bijian yang berenergi, kandungan gizinya tinggi dengan komposisinya, tapi taruh di tanah, tumbuh, siapa yang bisa bikin? Biji kecil, tahu-tahu tumbuh, menjadi besar, menjadi pohon besar. Biji kecil, tahu-tahu menjadi kayu yang kuat, kemudian akar-akarnya banyak, menjadi rimbun, keluar buah-buah berwarna-warni. Subhanallah. Ya, siapa yang bisa ciptakan? Ya. Siapa yang bisa ciptakan? Ya, Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi Allah jelaskan, "Wa ma ya'kulu min thamarin wa ma amilatu aydihim." Agar mereka makan buah-buahan dan apa yang bukan kerjaan mereka. Mereka enggak bisa bikin buah. Ya. Makanya Allah mengatakan, "Falyanzuril insanu ila ta'amihi anna subabana al-ma'a sabba tsumma syaqqana al-ardha fa ambatna fiha habba wa inaba wa qadba," dan seterusnya. Kata Allah, hendaknya manusia melihat apa yang dia makan. Dia makan apel, dari mana apel tersebut? Siapa yang nurunkan hujan sehingga apel tersebut bisa kena air, kemudian mengalami pengairan, kemudian jadi buah? Siapa yang membuat bijinya tersebut? Tsumma syaqqana al-ardha, kami belah tanah, kemudian biji yang lemah tadi bisa mengeluarkan tunasnya. Siapa yang bisa bikin? Hanya Allah Subhanahu wa taala. Wa ma amilatu aydihim, tangan mereka tidak bisa bikin. Ini tafsiran yang kedua, tangan mereka tidak bisa bikin sama sekali. Afala yashkurun, tidakkah mereka bersyukur, ya, dengan berbagai macam kenikmatan yang Allah berikan, ya. Itu maksud dua tafsiran dari ayat ini. Kenapa Allah mengatakan afala yashkurun? Karena betapa banyak orang yang lalai dari nikmat-nikmat. Orang karena sering dikasih nikmat sehari-harinya, maka seakan-akan suatu hal yang biasa. Betapa sering kita baru bisa merasakan nikmat kalau nikmat tersebut dicabut. Betapa sering. Makanya kita jangan sampai demikian. Allah mengajak kita untuk merenungkan. Lihat sini Allah mengatakan kalian makan buah-buahan yang kalian tidak bisa bikin, ciptakan buah tersebut. Afala yashkurun, tidakkah kalian bersyukur, tidakkah mereka bersyukur? Falyanzuril insanu ila ta'ami, hendaknya manusia melihat apa yang dia makan. Allah suruh kita bersyukur dalam banyak ayat. Allah ingatkan nikmat-nikmat. Ya. Falyanzuril insanu mimma khuliq, ingat manusia dari mana diciptakan. Khuliqa mimma indafiq, diciptakan dari air mani yang terpancar, yang hina, mimma imahin. Kenapa tidak bersyukur sekarang jadi manusia dikuat tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala. Nanti akan kita singgung di akhir surat Yasin, ya. Tapi maksud saya, Allah mengatakan afala yashkurun, kenapa mereka tidak bersyukur karena manusia banyak yang lalai. Ya. Sekarang ketika ya kita dengar, kita tidak merasakan, saya bilang kita tidak merasakan, tapi kita dengar sebagian kawan ya, sampai ada yang nulis WhatsApp, kawan-kawan jaga diri, sungguh tidak enak ya mencari menghirup oksigen dengan oksigen tabung ya, sungguh tidak mengenakan ya, tapi apa namanya, oksigen turun, napas sesak, napas sakit. Sekarang kita tiap hari hirup udara oksigen dengan sebebas-bebasnya, namun karena terlalu setiap hari kita merasakan, seakan-akan suatu hal yang tidak perlu kita syukuri. Karena kita tidak melihat itu sebagai kenikmatan. Kapan kita merasa itu nikmat? Kalau kita sakit baru kita tahu itu nikmat. Padahal harusnya kita tidak sakit pun kita tahu itu nikmat. Tapi tabiat manusia seperti itu. Ya. Makanya sebenarnya mengatakan, kalau kau bangun terkadang bangun malam, coba jangan buka matamu. Coba kau berusaha berjalan menuju ke toilet misalnya tanpa membuka mata. Kau tahu betapa nikmat melihat luar biasa. Yang tiap hari kita rasakan, namun kita tidak hadirkan buat itu nikmat. Kalau Allah berkehendak, Allah akan mengambil penglihatan kita. Yang lebih parah, kita gunakan nikmat tersebut untuk hal yang haram. Yang lebih parah, kita gunakan nikmat tersebut untuk melakukan hal yang haram. Maka benar Allah mengatakan, afala yashkurun. Orang-orang banyak bentuk mereka tidak bersyukur, ya, tidak mengakui nikmat tersebut. Nah, kita kapan bisa mengakui nikmat? So, kita butuh duduk merenungkan. Makanya Allah mengatakan falyanzuril insanu ila ta'amih, hendaknya manusia melihat makanan itu merenungkan makanan yang dia makan. Dia pikir, ini dia makan dari mana? Allah yang menciptakan bijinya, Allah yang menyediakan tanahnya, Allah yang menurunkan hujan memberi pengairan, Allah yang belah tanahnya sehingga keluar biji tersebut, Allah yang menumbuhkan tanaman tersebut, semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dia makan? Dia makan ayam. Ayam dari mana? Dari telur. Telur dari mana? Ya. Saya bisa telur. Saya bikin ruh dalam telur tersebut. Siapa yang bikin? Allah. Siapa yang menciptakan ini? Allah Subhanahu wa taala. Cuma kita jarang seperti itu. Padahal di antara hal yang menunjukkan kita bersyukur, kita mengakui. Nah, pengakuan itu butuh perenungan. Makanya Allah mengatakan afala yanzurun. Afala yanzur. Ya. Hal yang apa? Allah mengajak kita berpikir. Ya. Seperti ini. Allah mengajak kita berpikir. Ya'kulu min thamari wa ma amilatu aydihim afala yashkurun, agar mereka makan dari buah-buahan tersebut dan apa yang tidak diciptakan oleh tangan mereka, afala yashkurun, tidakkah mereka bersyukur. Ya, tentu pembahasan syukur panjang lebar, saya tidak ingin bahas di sini. Ya, kita lanjutkan. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, ya. Oh, tadi ada waja'alna fiha jannatin min nakhil sudaya fajjarna minhal uyun liyakulu min thamariha. Kami kata Allah tadi sebelumnya ada wa fajjarna fiha minal uyun, kami keluarkan dari apa namanya tanah tersebut mata air, dan kita mata air sangat menakjubkan, ada tanah kering tiba-tiba ada mata airnya. Contoh ya sederhananya air zam-zam di tengah tempat yang tandus, tidak ada apa-apanya, tahu-tahu ada air zam-zam yang dari mana, Allah yang bikinnya. Kita lihat ada batu yang keras, tiba-tiba keluar air mata air dari batu tersebut. Subhanallah. Siapa yang bikin? Allah Subhanahu. Lihatnya indah. Subhanallah. Batu ada airnya. Luar biasa. Indah. Di mana air bisa menembus. Air yang lemah seperti itu ternyata bisa menembus. Siapa yang bikin? Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Allah mengalirkan air di bawah tanah. Allah mengalirkan air di atas tanah. Semuanya. Wa fajjarna fiha minal uyun. Kami keluarkan mata air. Mata air. Tapi setelahnya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ardu wa min anfusihim mimma la ya'lamun, ya. Sebelumnya Allah mengatakan liyakulu, Allah ciptakan itu semua, Allah hidupkan bumi yang mati, Allah tumbuhkan tumbuhan, Allah alirkan sungai-sungai, Allah keluarkan mata air. Kata Allah liyakulu min thamarihi, agar mereka makan. Jadi ini dalil bahwasanya akidah Ahlussunnah wal Jamaah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ketika melakukan sesuatu dengan tujuan, semua ada hikmahnya. Ya, semuanya ada hikmahnya, ya, hikmatun baligah, semuanya adalah hikmah yang baligah, hikmah yang tinggi, ya. Allah tidak melakukan sesuatu kecuali dengan hikmah. Makanya

0: Aristoteles dan Hegel mengatakan bahwasanya Tuhan berbuat tanpa tujuan. Tuhan berbuat tanpa tujuan. Maksud mereka adalah mensucikan Tuhan, tapi malah akhirnya mensamakan Tuhan dengan sesuatu yang berbuat dengan kebatilan tanpa ada tujuan. Ya, mereka mengatakan Allah tidak berbuat, Allah berbuat tanpa tujuan. Kalau Allah berbuat dengan tujuan berarti Allah tidak sempurna. Dan berbagai macam syubhat mereka, saya tidak ingin bahas ini, tapi itulah pendapat yang batil yang justru mencela Allah Subhanahu wa taala. Allah melakukan semuanya dengan tujuan. Lihat ayat ini, liyakulu. Kenapa Allah bikin semua ada tujuannya? Liyakulu, agar mereka makan. Bukan Allah bikin tanpa ada tujuannya semuanya. Ayat terakhir, Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ardu wa min anfusihim mimma la ya'lamun. Ya. Dan dialah Allah yang telah menciptakan segala pasangan-pasangan seluruhnya dari yang tumbuh dari bumi dan juga dari diri kalian dan dari perkara-perkara yang kalian tidak mengetahui. Di sini Allah buka dengan subhana, maha suci Allah. Di antara dalil bahwasanya Allah bertauhid. Selain, jadi apa yang Allah sebutkan semuanya itu dalil bahwasanya Allah bisa membangkitkan yang mati, bisa. Dan juga sekaligus menunjukkan hanya Allah yang berhak untuk disembah. Allah yang menciptakan itu semua, Allah yang berikan kehidupan, Allah yang mengatur kehidupan, Allah yang beri kehidupan, maka dia yang berhak untuk disembah. Ya, di antara keagungan Allah, Allah menciptakan semuanya berpasang-pasangan. Ya. Wa khalaqanal azwa apa namanya? Wa khalaqana apa azwaja khalaqanakum azwaja, kami ciptakan kalian berpasangan-pasangan, ya. Di dalam ayat ini subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha, ya, kami ciptakan segala sesuatu dengan berpasang-pasangan, dan demikianlah apa yang kita lihat semuanya berpasang-pasangan. Berpasang-pasangan di sini ada yang mengatakan maksudnya berwarna-warni bermacam-macam. Ada yang mengatakan maksudnya sesuatu pasti ada dua tafsiran. Mereka mengatakan al-azwaj maksudnya beragam. Penafsiran kedua al-azwaj maksudnya ada lawannya seperti wanita lelaki, positif negatif, ya. Misalnya Jibril ada iblis, ada Musa ada Fir'aun misalnya, ada atas ada bawah, ada jantan ada betina, ya. Ada arus ada macam-macam, semuanya pasti ada pasangannya. Ya, makanya Allah Subhanahu wa taala witer, Allah tidak berpasangan dan Allah ganjil mutafarrid, ya. Tidak ada pasangan sama sekali. Dan ini menunjukkan Allah yang berhak disembah karena dia sendiri yang tidak berpasang-pasangan. Semua ciptaannya pasti berpasang-pasangan. Makanya Allah buka dengan firman-Nya Subhanalladzi, maha suci Allah, dari kesyirikan yang mereka lakukan. Kenapa? Karena Allah lah yang menciptakan semuanya berpasangan dan dia tidak memiliki pasangan dan dia yang berhak untuk disembah. Kemudian pasangan-pasangan tersebut mimma tumbitul ardu, dari tumbuh-tumbuhan berpasang-pasangan, wa min anfusihim, dari jiwa-jiwa mereka juga berpasang-pasangan, wa mimma la ya'lamun, dan dari apa yang kalian tidak ketahui. Subhanallah, berarti apa ada makhluk-makhluk yang kita tidak ketahui yang juga Allah ciptakan berpasang-pasangan. Ya, bahkan sebenarnya mengatakan bisa jadi ada makhluk-makhluk kita tidak tahu tapi malaikat tahu. Tapi ada makhluk-makhluk yang kita dan malaikat mungkin juga tidak tahu. Dan itu banyak, sangat banyak, wa mimma la ya'lamun, kita tidak tahu. Dan ilmu yang mengetahui segala sesuatu hanyalah Allah. Allah al-mutafarrid bil ilm. Allah punya ilmu yang al-muhit, yang meliputi segala sesuatu. Kita banyak yang kita tidak tahu. Yang di depan mata kita saja kita tidak tahu secara detail, apalagi yang tidak kita ketahui sama sekali. Banyak hal kita tidak ketahui. Terlalu banyak hal yang tidak kita ketahui Allah ciptakan berpasang-pasangan, banyak sekali. Ilmu yang kita ketahui sedikit terbatas, mutanahi, dan ilmu yang tidak kita ketahui ghairu mutanahi, tidak ada batasannya. Dari sini kita tahu kita sangat jahil. Karena ilmu yang kita ketahui terbatas, yang tidak ketahui tidak terbatas, maka tidak ada bandingan antara yang terbatas dengan yang tidak terbatas. Yang ilmunya tidak terbatas hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Ini saja para pemirsa rahimatillah subhanahu wa taala yang saya sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja telah Anda simak Kajian Mutiara Petang,
2: Radio Mutiara Quran,
3: للذاكرين والذاكرات,
4: إذاعة القرآن الكريم.
1: Mutiara Tilawah.

0: في الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى.
1: راديو مُتِيَرَ القرآن saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran. Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
2: Dua keutamaan kalimat istirja. Pertama, mendapatkan salawat, rahmat, dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabb semesta alam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wabashshiris sabirin alladhina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Ulaika 'alayhim salawatun mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun." Dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka itulah yang mendapat keberkahan yang sempurna dan rahmat dari Tuhan mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Arti dari kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un adalah sesungguhnya kami adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sesungguhnya hanya kepada-Nya lah kami akan kembali. Kedua, diberikan balasan pahala dan mendapatkan ganti yang lebih baik dari musibah yang menimpanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min 'abdin tusibuhu musibatun fayaqulu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha." إلا أجره الله في مصيبته وأخلف له خيرا منها. Tidaklah seorang hamba yang ditimpa musibah lalu dia mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha, kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan ganti untuknya dengan yang lebih baik darinya. Hadis riwayat Muslim. Arti doa di atas adalah sesungguhnya kami adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sesungguhnya hanya kepada-Nya lah kami akan kembali. Ya Allah, berilah aku pahala dalam musibahku ini dan gantilah untukku dengan yang lebih baik darinya. Demikianlah dua keutamaan kalimat istirja. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita taufik untuk meraih keutamaannya. Amin ya rabbal alamin.

0: Ramuan Herbal.
1: Assalamualaikum Tabib Hebri.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ibu saya sedang sakit paru-paru. Setiap kali tarik nafas atau duduk seperti mendidih. Saya bingung menjelaskannya. Kalau dipegang dadanya seperti bunyi mendidih, bergetar seperti itu. Saya bingung harus bagaimana, mohon penjelasannya. Silakan.
2: Maksudnya bunyi mendidih, blutuk-blutuk mungkin ya, ya.
1: Mendidih dan bergetar gitu.
2: Kemungkinan itu ada lendir di paru-parunya. Kemudian ada lendir di paru-parunya, coba itu
1: blutuk-blutuk benar.
2: Iya, blutuk-blutuk itu kan tadi dia ada lendir di parunya. Terus coba ditelungkupkan. Kemudian ditepuk-tepuk punggungnya. Kalau bunyi buk-buk-buk gitu, ada kemungkinan ada udara yang masuk ke dinding, apa ya bahasnya, ke dinding rusuk ya, tapi di luar paru. Atau kalau emang dia mengaku sesak, tapi itu loh ya, kalau nggak sesak hanya bunyi blutuk-blutuk aja, itu lendir. Itu bisa dibawa ke rumah sakit, nanti infokan ininya, bisa di nebulizer, bisa keluar biasanya. Atau mungkin mau mandiri di nebulizer juga boleh. Jadi pakai air air mendidih, boleh pakai serai sama sirih direbus, udah mendidih, taruh di lantai, kasih minyak kayu putih sedikit, ibunya suruh nunduk, kemudian dihisap atau bernafas di area itu. Untuk apa? Untuk hisap uapnya tadi, diuap itu bahasanya. Dikerubut pakai sarung atau selimut boleh semampunya. Kira 5 menit kok enggak kuat, buka sedikit, hidup lagi semampunya, sekuatnya. Itu semoga bisa mengurangi lendir dalam dadanya. Kemudian ditambah bikinkan teh serai. Teh serai itu membantu untuk penyusutan itu, penyusutan lendir, balgom namanya. Nah, terus diajak ibunya untuk menobati setiap kesedihannya. Orang punya balgom di paru-paru, biasanya ini tipikal orang yang suka menyimpan kesedihan, taubati. Semua itu sudah Allah takdir, dan takdir Allah itu pasti yang terbaik. Ini harus hikmah Allah itu harus dicari, harus dipetik. Dengan minimal sabar, itu hal termudah yang bisa kita lakukan. Sabar, kedua paling berpahala. Karena Allah itu menjamin setiap hamba-hamba yang sabar itu pasti dengan surga kan gitu. Ya. Karena ada surga tersendiri untuk orang-orang yang ahli sabar atau ahli musibah. Jadi sabar. Kemudian diajak untuk berpikir positif untuk bisa terlepas dari kesedihannya tadi. Itu bisa dilakukan.
1: Kalau digurah bib?
2: Nggak bisa, bahaya malah. Nggak bisa nafas itu nanti kalau digurah.
1: Ada yang sampai kalau nantinya.
2: Iya, tapi digurah di situ kan dia diberikan cairan untuk meradangkan salut selaputnya itu. Selaput lendir jadi diradangkan dengan mungkin cairan sambel. Cuman bukan cairan sambel sih. Kita biasanya pakai menggunakan namanya akar sri gunggui guno.
1: Itu Pak Bib juga.
2: Ya, saya juga menguasai, cuman saya enggak lakukan karena banyak yang pingsan. Karena memang enggak kuat.
1: Ini
2: iya, dimasuk dari hidung, teguk dari hidung, cekluk cekluk gitu.
1: Suaranya.
2: Nah, analogi seperti itu nyatanya jadi pilek, jadi radang. Saya sendiri sekarang ini sudah meninggalkan karena teknik ini banyak yang enggak kuat. Apalagi masih baru pertama tuh, Masya Allah nyiksa banget itu. Batuk terus itu sampai keluar lendir sampai radang tenggorokannya itu. Jadi karena banyak yang mudarat saya tinggalin. Terus tapi ya masih menguasai, walaupun ada beberapa orang yang masih tetap pengen digurah, tapi saya kelain aja, khawatir takutnya pingsan. Kejadian terakhir itu pingsan posisi lendirnya masih banyak, Masya Allah itu panik itu. Kenapa enggak? Karena semua lendirnya masuk ke paru itu sampai ke UGD. Ya untungnya beliau enggak nuntut saya, karena saya udah ngomong di awal ini enggak boleh Bu, ini enggak bisa kalau kayak gini, enggak apa-apa. Aduh, saya udah biasa gurah, nah kalau udah lepas kejadian itu pingsan, dan posisi pingsan ini mulut dan hidung penuh dengan lendir, kan bisa gagal nafas tuh. Itu bahayanya di sana gitu. Makanya saya udah tinggalin teknik itu. Tapi ya kalau untuk kayak tadi, kalau uap kan enggak, masih simpel lah, enggak perlu bahaya.
1: Kalau di rumah sakit ada yang disedot paru
2: ya? Ya betul, dimasukin jarum dari samping, sedot serut gitu. Ya gitu, tanpa bius soalnya. Ya semoga aja nanti bisa diikhtiarkan, tapi lebih tepatnya konsulkan dengan dokter ahli paru yang kemungkinan ada, takutnya kalau parasit atau jamur biasanya yang mengakibatkan lendir-lendir seperti tadi, dengan ciri lidahnya nanti putih berselaput.
1: Kalau ada parasitnya?
2: Kalau ada parasitnya, atau bahasanya ke jamur ya, atau semacamnya jamur biasanya, itu nanti menebal di mulutnya, lidahnya.
1: Lembab ya?
2: Lembab. Lembab. Dan tadi tipikal ibunya mungkin agak suka menyimpan kesedihan. Jadi itu harus dihijrahkan, harus dinasihati. Begitu. Untuk ibu, ya, lebih bagus di rukyah, boleh. Untuk Ibu Nurul tadi, semoga Allah angkat penyakit ibunya dan Allah mudahkan ikhtiar-ikhtiar kesembuhannya. Ya, baik. Dan barakallahu fiik.

0: Sara Maseher.
1: Dan hari ini kita akan melanjutkan di antara sunnah yang banyak diremehkan oleh kaum muslimin, yaitu sunnah mendahulukan kaki kanan dalam memakai sandal. Ya, subhanallah. Ini menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang sempurna. Islam adalah agama yang paripurna. Islam adalah agama yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia. Di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan, ma faradna fil kitabi min syai'. Ma faradna fil kitabi min syai'. Artinya bahwa di dalam Al-Quran tidak kami tinggalkan sesuatu yang segala sesuatu yang dibutuhkan manusia pasti ada di dalam Al-Quran. Semua yang kita butuhkan pasti ada di dalam Al-Quran. Ma faradna fil kitabi min syai'. Maka dari itulah, orang yang beruntung adalah orang yang berpegang dengan Al-Quran. Lalu kemudian mungkin ada jamaah yang bertanya, ya Pak Ustadz, masa sih dalam Al-Quran semuanya ada? Memang di dalam Al-Quran ada cara bikin gudeg. Ada enggak kira-kira? Memang di Al-Quran ada cara bikin dawet. Memang di Al-Quran ada cara bikin sate kelatak yang enak. Enggak ada. Tetapi dalam Al-Quran sudah disebutkan garis besarnya. Loh, garis besarnya bagaimana maksudnya? Apakah ada garis besar bikin gudeg, bikin dawet, atau bikin sate kelatak? Garis besar bahwa saat kita ingin belajar bikin gudeg, saat kita ingin belajar bikin dawet, saat kita ingin belajar bikin sate kelatak, sampai bikin mendoan yang enak, maka kaidahnya adalah Allah sebutkan dalam Al-Quran, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahla dzikr, orang yang ahlinya, in kuntum la ta'lamun. Jadi subhanallah, segala apa yang kita butuhkan di dunia ini semua sudah dijelaskan. Termasuk mau bikin gudeg yang enak gimana caranya? Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Cara bikin sate kelatak yang enak bagaimana? Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada orang yang ahli kalau kalian enggak tahu. Kalau pengin tahu gimana cara bikin sate kelatak yang enak, tanya ke Pak Pong. Kalau pengin bikin mendoan yang enak, tanya sama orang yang biasa bikin mendoan, orang Apak, orang Banyumas, itu pintar bikin mendoan. Kalau ingin bikin gudeg yang enak, tanyalah sama orang Jogja. Jangan dibalik, belajar bikin gudeg ke Purwokerto, belajar bikin mendoan ke Jogja, kebalik. Maka kaidahnya fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Subhanallah. Maka sampai perkara-perkara detail itu sudah diatur dalam Islam. Segala sesuatu yang memperhatikan kedetailan sesuatu, itu pasti sesuatu itu punya nilai yang lebih mahal, punya nilai yang lebih tinggi, punya nilai yang lebih baik dibandingkan yang lain. Coba mobil-mobil yang dibuat dengan handmade, dengan mobil yang diproduksi secara massal, itu harganya beda. Kalau orang yang mau beli mobil-mobil mahal itu, jangankan kemudian seseorang itu bisa milih warna, milih bahan joknya saja dibuat beda, kemudian peleknya dibuat beda. Subhanallah. Setiap kedetailan menunjukkan atas kualitas sesuatu. Sama juga mungkin bapak atau ibu-ibu sekalian ada yang punya sepeda tua, sepeda zaman dulu, zaman jadul. Kalau kita tanya sepeda tua, sepeda jadul yang mahal merek nopo Bapak Ibu? Gazelle. Gazelle, Simplex gitu ya. Ya, kenapa? Karena punya kedetailan yang berbeda. Orang bisa menilai ini sepeda Simplex atau Gazelle itu dari jauh aja kelihatan. Nun sewu, kita bisa menilai ini sepeda Simplex asli atau enggak dari warnanya aja kelihatan. Warnanya kemerah-merahan. Dari peleknya aja kelihatan. Peleknya aja kelihatan, dan kalau sudah diganti sudah jatuh harganya. Jadi setiap sesuatu yang punya kedetailan yang tinggi, itu sesuatu itu pasti akan punya nilai yang lebih tinggi. Sama juga dalam agama kita. Kita mau pakai sandal saja, diatur tuh. Kaki kanan dulu. Kalau mau masuk kamar mandi, kaki kiri dulu. Kalau mau lepas sandal, kaki kiri dulu. Kalau pakai kaki kanan, lepas kaki kiri. Subhanallah. Kita mau masuk kamar mandi, ada ketentuannya. Bahkan malam-malam, kita mau senang-senang sama istri kita, ada doanya. Semua sudah diatur. Kita mau ibadah juga ada ketentuannya. Maka subhanallah, lihatlah. Ini kaum muslimin kalau mau ke masjid, kan mesti pakaiannya relatif sama. Yang perempuan menutup aurat. Yang laki-laki menutup aurat. Pakai sarung, pakai peci dan sebagainya. Coba di tempat lain. Macam-macam. Ada yang pakai celana panjang, ada yang pakai hot pants, ada yang pakai rok mini, ada yang pakai daster, macam-macam. Enggak ada keseragaman. Karena memang tidak diatur dalam agama mereka. Berbeda dengan agama kita, subhanallah. Termasuk dalam perkara mendahulukan kaki kanan kalau mau pakai sandal. Maka dari itu ada banyak sunnah yang sudah mulai dilalaikan oleh kaum muslimin. Di antaranya sunnah pakai sandal dengan kaki kanan dulu. Karena kita selama ini menganggap bahwa ini sesuatu yang biasa. Pakai sandal sudah biasa, tiap hari kita pakai sandal. Maka banyak di antara kita juga yang menyepelekannya. Pokoknya keluar masjid sak nyaute, yang paling gampang kaki kiri ya kaki kiri dulu. Kalau yang pas kaki kanan ya kaki kanan. Maka dari itulah mungkin ini saat dari kita, saatnya bagi diri kita untuk berbenah. Saatnya bagi diri kita untuk memperbaiki diri kita. Saatnya bagi diri kita untuk mengembalikan komitmen kita untuk berpegang dengan agama kita yang mulia ini. Agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna dina indallahi al-Islam. Agama yang diridhoi oleh Allah Azza wa Jalla adalah agama Islam. Maka subhanallah, Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah pernah menyebutkan, "Idan ta'ala ahadukum falyabda bil yumna." Kalau kalian mau pakai sandal, mulailah dengan kaki kanan. Dan ini bisa dikiaskan dengan segala sesuatu yang dipakai secara berpasangan. Pakai sandal, pakai sepatu, pakai kaos kaki. Atau yang ada di tangan kita, pakai kaos tangan, juga dimulai dari kaki, dimulai dari tangan kanan. Pakai headset juga sama. Pasang yang kanan dulu, baru pasang yang kiri. Itu sunnah. Sunnah Nabi kita Muhammad alaihissalatu wassalam. Itu kalau mau masang. Kalau nyopot bagaimana? Nyopot sandal, nyopot sepatu, nyopot kaos kaki, nyopot kaos tangan, nyopot headset. Maka kata Rasul alaihissalatu wassalam, wa idha khala'a falyabda bisyimal. Kalau kalian mau mencopotnya, maka copotlah dari sisi sebelah kiri terlebih dahulu. Jadi jangan dibalik. Mau pakai, pakai kiri. Mau lepas, lepas kanan dulu. Jangan dibalik. Kalau kita senantiasa membolak-balikkan anjuran Nabi, Nabi ngomong gini, kita ngomongnya gitu. Nabi ke utara, kita ke selatan. Gak pernah ketemu, maka jangan-jangan hidup kita akan dibolak-balikkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena kita menyelisih sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Rasulullah alaihi salatu wasallam, "Waliyun'ilhuma jami'an." Hendaknya kalian itu memakai sandal itu semuanya. Maksudnya bagaimana? Auliyah lahuma jami'an. Atau kalian melepas sandal itu semuanya. Jadi kalau bapak ibu pulang masjid, sandalnya hilang satu, maka gimana solusinya? Gak boleh pakai sandal cuma satu. Karena pilihannya ini dua, pakai keduanya atau lepas keduanya. Kalau eman-eman gimana? Ini sandal eman-eman, kesayangan. Ini sandal pernah saya bawa ke Mekah. Subhanallah, sandalnya pernah umrah, pernah sampai ke Mekah. Eman-eman kalau saya tinggal di masjid nanti hilang semuanya. Yaudah, kalau mau pulang bawa aja, dijinjing aja. Jangan dipakai salah satunya tanpa memakai yang lain. Ini sunnah Nabi kita Muhammad alaihissalatu wassalam. Jadi pilihannya dua, dilepas semuanya atau dipakai semuanya. Kata Rasulullah alaihissalatu wassalam, pernah disebutkan bahwa hukum memakai sandal cuma satu, dan ini berlaku untuk semuanya. Pakai sandal cuma satu, pakai sepatu cuma satu, pakai kaos kaki cuma satu, termasuk pakai kaos tangan cuma satu. Ini hukumnya adalah makruh. Hukumnya adalah makruh. Pernah suatu hari ditanya, ada seorang bertanya kepada Syekh Ibn Baz, bertanya tentang bagaimana ya Syekh, kita memakai sandal cuma satu, walaupun selangkah saja. Walaupun kita pakai sandal itu untuk melangkah satu langkah aja ya Syekh, boleh atau enggak? Kata beliau, sekiranya engkau mampu untuk tidak menyelisih sunnah Nabi walaupun satu langkah sekalipun juga, maka lakukanlah. Jadi subhanallah, semangat para ulama untuk berpegang dengan tuntunan dan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu, yuk kita pulang dari masjid hari ini, kita mulai amalkan sunnah itu, pakai sandal kaki kanan dulu. Nanti ketika ngelepas di rumah, kaki kiri terlebih dahulu. Semoga saat kita berpegang dengan sunnah Nabi kita Muhammad alaihissalatu wassalam, Allah ridho sama kita, Allah cinta sama kita, yang dengan itu Allah akan memudahkan urusan kita, memberikan kepada kita jalan-jalan keistiqomahan, dan memberikan kepada kita kemudahan untuk bisa mendapatkan dan meraih husnul khatimah. Amin rabbal alamin. Nah, ini yang pertama. Di antara sunnah yang banyak dilalaikan oleh kaum muslimin adalah memakai sandal dengan mendahulukan kaki kanan.
2: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
3: Tanya jawab.
4: Apabila dalam suatu usaha saya masih menyatukan antara modal saya untuk membuat

Nabi ini memiliki 100 istri dan hikmahnya. Mengenai jumlah istri Nabi Sulaiman alaihi salam disebutkan dalam beberapa hadis sahih. Di antaranya hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, Sulaiman bin Daud pernah mengatakan, "Saya akan menggilir 100 istri semalam ini. Masing-masing istri akan melahirkan anak lelaki yang nanti akan berjihad di jalan Allah." Namun Sulaiman lupa untuk mengucapkan insya Allah. Lalu Sulaiman menggilir seluruh istrinya, akan tetapi tidak ada yang melahirkan anak selain satu istri yang melahirkan setengah anak. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkomentar, "Andai Sulaiman mengatakan insya Allah, maka sumpahnya tidak gagal dan akan mendapatkan apa yang menjadi keinginannya." Hadis riwayat Ahmad dan Bukhari. Yang dimaksud setengah manusia adalah manusia yang tidak normal, lahir cacat. Juga disebutkan dalam riwayat lain, beliau menggilir 90 istri. Nabi Sulaiman alaihi salam mengatakan, "Sulaiman mengatakan, di malam ini saya akan menggilir 90 istri. Masing-masing akan melahirkan anak lelaki yang bisa berjihad di jalan Allah." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ada juga yang menyebutkan 70 istri. Mengenai riwayat-riwayat yang menyebutkan adanya perbedaan angka, bagaimana komprominya? Al-Hafidz Ibnu Hajar menjelaskan bahwa perbedaan dalam penyebutan jumlah istri Sulaiman tidak saling bertentangan. Karena penyebutan angka terkadang dalam rangka pengenapan. Seperti penyebutan angka 100, Fathul Bari. Hikmah dibalik jumlah istri Sulaiman. Allah Ta'ala memberikan kelebihan kepada sebagian hambanya sesuai yang Dia kehendaki. Ada yang diberikan kerajaan yang besar, ada yang diberi harta yang banyak, ada yang diberi kenikmatan yang melimpah, sesuai yang Dia kehendaki. Allah berfirman, yang artinya, itulah karunia yang Allah berikan kepada siapa saja yang Dia kehendaki, dan Allah memiliki karunia yang besar. Quran Surat Al-Jumu'ah, ayat 4. Dan semua ini, Allah berikan sesuai dengan hikmah dan ilmunya. Dia berbuat sesuai yang Dia kehendaki dan tidak ditanya tentang apa yang Dia lakukan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, Dia tidak ditanya tentang apa yang Dia kerjakan, namun merekalah yang akan ditanya. Quran Surat Al-Anbiya, ayat 23. Allah berikan kepada Sulaiman beberapa kelebihan dalam urusan dunia. 1. Kekuasaannya mencakup jin dan binatang, sehingga tidak ada orang setelahnya yang bisa menyamainya. 2. Kendaraan berupa

0: Sad ayat 35 hingga 38. Sehingga tidak heran jika beliau juga diberi kekuatan melebihi umumnya lelaki dengan memiliki istri dengan jumlah yang banyak. Dan tentu saja ini tidak mengurangi kehormatan Nabi Sulaiman alaihi salam. Dengan semangatnya yang tinggi, beliau berharap bisa memiliki 100 anak lelaki dalam waktu semalam agar bisa menjadi pasukan yang berjihad di jalan Allah. Dan ini sebagai tantangan bagi orang kafir. Tunjukkan di mana ada orang kafir yang kekuasaannya paling luas, paling besar, paling kaya. Karena kekuasaan terhebat Allah berikan kepada seorang mukmin. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dan sungguh telah kami tulis di dalam Zabur, sesudah kami tulis dalam Lauh Mahfud, bahwasanya bumi ini diwarisi hamba-hambaku yang soleh. Quran Surat Al-Anbiya ayat 105. Demikian, Allahu A'lam.
1: Mutiara doa. Sehari-hari.
2: Doa bila binatang atau kendaraan tergelincir.
3: Bismillah.
2: Dengan nama Allah. Hadis riwayat Abu Dawud nomor 4/296 dan Sahih Abi Dawud nomor 3/941.

0: My favorite.
1: Saat menjelang wafat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau pergi ziarah malam hari itu. Ini sebelum beliau sakit. Pulang dari situ beliau langsung jatuh sakit, kemudian sakit sampai 10 hari lebih ya, lalu beliau wafat. Nah, beliau malam itu ziarah ke kuburan Baqi, karena di Baqi itu banyak dikuburkan sahabat-sahabatnya yang gugur atau yang meninggal. Ditemani oleh salah seorang pembantunya. Setelah selesai ziarah, dia berkata, "Laqad ishtaqtu ila ikhwani." Waktu itu ada sahabat-sahabatnya juga yang lain. "Sungguh aku rindu kepada saudara-saudaraku." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengungkapkan dia rindu kepada saudara-saudaranya. Sahabat menimpali, "Awalasna ikhwanuka ya Rasulullah? Bukankah kami ini sahabat, bukankah kami ini saudaramu ya Rasulullah?" "La, bal antum ashabi." "Bukan, kalian ini sahabatku." "Adapun saudara-saudaraku, ikhwanku," kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "kaumun," orang-orang yang kelak datang sesudahku. Mereka itu sangat ingin bersua denganku. Mereka itu sangat ingin melihatku. Mereka itu sangat ingin bertemu dan berjumpa denganku. Sekalipun harus menebusnya dengan anak dan keluarganya. Perhatikan hadis ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rindu. Rindu kepada umatnya yang datang sesudahnya. Subhanallah. Tidakkah berharap kita termasuk orang-orang yang dirindukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tapi apakah pantas? Pantaskah kita dirindukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Lihat diri kita. Berkacalah. Berkaca dengan apa? Berkaca dengan Islam, berkaca dengan sunnah. Apakah pantas saya ini dirindukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sementara saya tidak pernah merindukannya? Bahkan mungkin saya tidak pernah berharap, bermimpi, berangan-angan yang sangat kuat untuk bisa bertemu dengannya. Kita tidak ragukan lagi kita cinta kepadanya. Tetapi ingat, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum." Katakanlah, in kuntum tuhibbuna Allah, jika

betul-betul mencintai Allah, katakan hai Muhammad sallallahu alaihi nabi, katakan kepada manusia yang mengaku mencintai Allah, kalau kalian betul-betul mencintai Allah, fattabi'uni, ikutilah aku. Aku di sini siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kalian cinta kepada Allah, harus mengikuti aku. Yuhibbukumullah nisaya, Allah akan mencintai kalian, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah juga akan mengampuni dosa-dosa kalian. Apa kata Imam Ibnu Katsir menafsirkan ayat ini? Ayat ini menjadi barometer, tolak ukur orang-orang yang mengaku mencintai Allah dan Rasulnya. Maka Allah tantang mereka, kalau benar kalian cinta, ikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau benar-benar cinta, pegang teguh ajarannya, amalkan, hidupkan syiarnya. Ditantang oleh Allah Subhanahu wa taala, buktikan. Bukan hanya sekedar pengakuan cinta saja. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itulah hadiah yang dinamakan oleh ulama kita ittiba'us sunnah, mengikuti sunnah. Kenapa? Karena sunnah itu maknanya secara bahasa adalah thoriqah atau jalan. Sunnah itu jalan hidup, perilaku, itu dia sunnah. Maka sunnah itu ada sunnah yang baik, ada sunnah yang buruk, ada jalan yang baik, ada jalan yang buruk, ada perilaku yang baik, ada perilaku yang buruk. Di dalam sebuah hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha min ghairi an yanqusa min ujurihim syai'a, wa man sanna sunnatan sayyi'atan falahu wizruha wa wizru man amila biha min ghairi an yanqusa min awzarihim syai'a. Barang siapa yang menyunnahkan sunnah yang baik, apa maksudnya menyunnahkan ini? Mencontohkan perilaku yang baik, ajaran-ajaran yang baik, maka dia dapat pahala, dan dapat pahala orang yang mengamalkannya tanpa mengurangi amalan orang yang mengamalkannya. Dan barang siapa yang mencontohkan sesuatu yang buruk, sunnah sayyi'ah, maka dia dapat dosanya dan dosa orang-orang yang mengamalkannya. Jadi sunnah secara bahasa maknanya adalah jalan, jalan hidup, thoriqah atau perilaku. Adapun dalam istilah terminologinya, sunnah itu segala sesuatu yang disandarkan dari Nabi sallallahu alaihi, disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, segala sesuatu yang dinisbatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik itu perkataannya maupun perbuatannya, kemudian takrirnya, persetujuannya terhadap apa yang dilakukan oleh sahabat, maupun akhlak kepribadian dia serta bentuk fisik dia, semuanya itu termasuk dalam sunnah. Jadi sunnah itu secara keseluruhan adalah jalan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perilaku-perilaku dia, akhlak-akhlak dia, dan fisik dia. Itu semuanya termasuk sunnah. Segala yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sunnah. Nah, sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam atau perilaku atau jalan hidup beliau ini, ada yang hukumnya wajib, ada yang mustahabah dianjurkan, sangat ditekankan. Ada pula itu hanya sekedar perkara-perkara mubah seperti bentuk fisik beliau, yang dimana di situ tidak ada anjuran untuk mengikuti dari beliau langsung. Ya, contoh berambut panjang. Rasulullah rambutnya panjang, bahkan kadang sampai segini, sebahu, kadang sampai di ujung telinganya. Apakah itu sunnah? Secara bahasa dia sunnah. Ya, dia sunnah, tapi sunnah Rasulullah tidak pernah memerintahkannya. Artinya siapa yang ingin memanjangkan rambut dengan niat mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, silakan saja. Siapa yang memendekkan rambut juga tidak ada masalah, karena itu bukan sesuatu yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sunnah dalam bentuk fisik dia,
Itu contoh sunnah yang mubah. Silahkan siapa yang ingin melakukannya boleh. Tapi ada sunnah-sunnah itu yang memang harus kita pegang teguh. Misalnya sunnah-sunnah yang harus kita pegang teguh dalam berprinsip. Memegang teguh akidah kita, memegang teguh agama kita, dalam kepatuhan kita kepada Allah, kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, mendahulukan perkataan beliau atas perkataan manusia, itu bagian dari sunnah yang harus kita terapkan dan harus kita pegang teguh. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, saya ingin berikan contoh kedudukan sunnah itu di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bagaimana mereka bersungguh-sungguh dan betul-betul berpegang teguh dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam.

0: menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Inna anzalnahu fi lailatul qadr.
0: Sesungguhnya kami telah menurunkannya, Al-Qur'an, pada malam kemuliaan.
1: Wa ma adraka ma lailatul qadr? Lailatul qadri khairum min alf syahr.
0: Dan tahukah kamu, apakah malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan?

0: kulli amr.
1: Pada malam itu, turun malaikat-malaikat dan malaikat Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur segala urusan.
0: Salamun hiya hatta matla'il fajr.
1: Malam itu penuh kesejahteraan sampai terbit fajar.
2: Tanya jawab.
3: Afwan, izin bertanya, apakah ada yang disebut dosa yang diturunkan atau mudaratnya sampai kepada anak keturunan selain dari dosa zina? Syukran, jazakumullah khairan. Iyakum, jazakumullah khairan. Saudara-saudari, Bapak Ibu, jamaah rahimani wa rahimakumullah, para pemirsa, para pendengar, azani Allah wa iyakum. Ya, terkait dengan dosa yang bisa mengena kepada orang lain ketika itu dikerjakan, pada asalnya tidak ada ya. Allah Subhanahu wa taala nas Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an, wala taziru waziratun wizra ukhra. Ya, wala taziru waziratun wizra ukhra. Ya, dan sebuah dosa tidak akan ditimpakan kepada orang lain. Ya, sebuah dosa itu tidak akan ditimpakan kepada orang lain. Sebuah dosa tidak akan mengena kecuali kepada diri sendiri. Ini pada asalnya demikian. Ya, jamaah rahimakumullah, maka dosa zina salah satunya yang disebutkan oleh sebagian ulama ya. Di antara peringatan para ulama bahwa dosa zina ini dosa yang dikhawatirkan itu akan mengena orang lain. Ketika seorang berzina bisa jadi akan menular kepada saudarinya, akan menular kepada putrinya, akan menular kepada bibinya. Ya, walaupun arti menular tadi tidak kemudian itu kesalahan pribadi kemudian mengena pada orang lain, tidak. Karena dosa tidak akan dilimpahkan kepada orang lain. Tapi karena sebab dosa tersebut kemudian Allah Subhanahu wa taala juga membuat sebab kepada orang lain, apakah itu putrinya, istrinya, mungkin saudarinya, yang dengan sebab tersebut kemudian juga terjatuh di dalam dosa. Ya, sehingga tidak berpengaruh secara langsung, tidak. Tapi yang seperti itu khawatir kalau kemudian ya itu akan menular atau menyebar kepada orang lain, yang tentu masing-masing juga punya sebab kenapa terjatuh di dalam dosa tersebut. Artinya kalau keluarga orang lain ternyata juga tetap istiqomah, tetap berpegang kepada sunnah Nabi SAW, tentu tidak akan terpengaruh dengan keburukan tersebut insyaallah. Ya, sehingga dalam semua amal, dalam semua maksiat ataupun dosa, itu keburukannya hanya kembali kepada diri sendiri. Ya, namun sisi kita khawatir kalau kemudian ya dengan sebab dosa tersebut kemudian Allah Subhanahu wa taala juga jadikan sebab untuk yang lain juga terjatuh di dalam dosa. Dan itu sebagai motivasi buat kita untuk takut berbuat dosa. Ya, untuk takut berbuat dosa, kenapa khawatir yang seperti itu juga merembet atau menular kepada yang lain. Demikian Allah taala a'lam bisawab.
2: Mutiara Tilawah.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
5: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran. Mutiara Al-Adabul Mufrad.
1: Alhamdulillah jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kita bisa kembali menghadiri kuliah zuhur untuk mengkaji kitab Al-Adabul Mufrad. Dan kali ini kita akan memasuki bab baru, bab 23 halaman 64. Sudah ketemu anak-anak? Sudah? Di halaman yang ke-64 ini penulis membawakan tiga adab. Berapa adab? Tiga adab yang perlu untuk dilaksanakan oleh anak kepada orang tuanya. Yang pertama, kata penulis, tidak boleh memanggil orang tua dengan namanya. Apa yang pertama? Tidak boleh memanggil orang tua dengan namanya langsung. Contoh misalnya, nama saya Abdullah Zain. Gak boleh anak saya memanggil langsung dengan nama saya. Dipanggil dari jauh, Zain, Zain, gak boleh. Ya. Tapi harus pakai panggilan apa? Pak atau abi atau ayah. Intinya gak boleh panggil nama langsung. Apa yang pertama nak? Tidak boleh memanggil nama ayah secara langsung, dan ibu juga sama. Yang kedua, tidak boleh duduk sebelum orang tua duduk. Apa yang kedua? Tidak boleh duduk sebelum orang tua duduk. Maksudnya apa? Maksudnya kalau kita sampai di sebuah tempat, yang duduk duluan siapa? Orang tua. Ini adab yang kedua. Jangan sampai kita duduk sedangkan orang tua kita apa? Berdiri, enggak boleh. Entah itu di kendaraan, di bis misalnya, di kereta misalnya. Anaknya duduk santai-santai, orang tuanya berdiri, enggak boleh. Termasuk juga ketika bertamu. Enak, jangan di depan kamera. Nah, duduk. Ya, di situ. Termasuk juga ketika bertamu. Ya, ketika bertamu. Kalau misalnya kita bertamu datang, jangan duduk dulu kalau orang tua belum duduk. Ini yang keberapa? Kedua. Jangan duduk sebelum orang tua duduk. Yang ketiga, tidak boleh berjalan di depan orang tua. Tidak boleh berjalan di depan orang tua. Berarti kalau mau berjalan di mana? Di sampingnya atau di belakang. Siapa yang bisa ngulangi? Anak-anak, tiga adab. Tidak boleh langsung. Bagus. Yang kedua, masya Allah. Yang ketiga, apa yang ketiga? Berjalan. Masya Allah, barakallahu fiik. Besok Ustaz kasih hadiah. Ya, pintar. Jadi ternyata adab-adab seperti ini, tiga adab ini, itu ada di dalam tuntunan Islam. Jangan dipikir itu hanya sekedar adat ketimuran. Enggak, itu ajaran Islam. Ya. Mari kita baca hadisnya. Atsar dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nomor 44. Kata Abu Hurairah, absara rajulaini. Pada suatu hari Abu Hurairah lihat ada dua orang. Ada dua orang laki-laki ya, sedang bersama. Faqala li ahadihima, ma hadza mink? Abu Hurairah bertanya kepada salah satu dari dua orang laki-laki tersebut. Si A dan si B katakanlah. Abu Hurairah tanya kepada si A. Ini siapa? Ini siapa? Maksudnya ini siapa itu apa? Apa hubungannya antara engkau dengan dia? Kerabatkah, pamankah, atau temankah? Itu pertanyaan Abu Hurairah. Maka si A mengatakan, Abi. Apa? Abi. Kata si A, ini adalah ayahku. Begitu mendengar Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa dua orang ini adalah anak dan ayah, maka Abu Hurairah berkata, menyampaikan tiga nasihat tadi di depan. Yang pertama, kata beliau, la tusammihi bismihi. Apa tadi yang pertama? Jangan memanggil orang tua langsung dengan namanya, karena itu tidak sopan. Apalagi sejak awal berniat untuk menjadikan itu sebagai bahan olok-olokan. Anak-anak, kalau ada teman kalian menjadikan nama orang tua kalian sebagai bahan olok-olokan, tegur. Kalau enggak berani negur, lapor kepada ustaz. Dan ustaz enggak boleh membiarkan anak seperti ini. Ya, jadi ingat, kalau ada anak-anak manggil nama teman ayahnya langsung dengan namanya dan tujuannya adalah untuk mengolok-olok, dan ini sering terjadi antara anak-anak, saling mengolok-olok dengan menyebut nama ayahnya, tegur temannya itu. Kalau enggak berani negur, laporkan kepada ustaz, dan ustaznya tidak boleh membiarkan ini supaya tidak menjadi kebiasaan. Apa adab yang pertama? Pesan dari Abu Hurairah, tidak boleh menyebut nama orang tua secara langsung. Panggillah dengan panggilan Pak, Ayah, Abi, ya, Bapak, ya, Babah, ya, terserah. Yang penting panggilan-panggilan yang bagus. Al-Walid, ya, Walidi, Abati, ya. Ini yang pertama. Kemudian kata Abu Hurairah, wala tamshi amamahu. Jangan berjalan di depan orang tuamu. Ini juga menunjukkan etika. Kalau kamu mau berjalan bersama orang tuamu, maka berjalanlah di sampingnya. Apalagi kalau orang tuanya sudah lanjut usia. Ada sebagian anak gengsi, malu, bukan pada tempatnya untuk menggandeng siapa? Orang tuanya. Astagfirullah. Menggandeng orang tua kok malu? Wah, orang tua saya Ustaz deso ya, pakaian saya gak cocok kalau jalan sama orang tua saya. Wah, aku kan pakaiannya keren ya. Kalau aku jalan sama orang tua aku malu. Astagfirullahaladzim. Gak boleh seperti itu. Gak boleh berjalan di depan orang tua. Kalau mau berjalan, berjalan di sampingnya atau di belakangnya ya. Kecuali ya, kalau ada maslahatnya. Apa maslahatnya? Misal lewat di tempat yang gelap. Lewat di tempat yang gelap, sedangkan kita tidak tahu ini jalan aman atau tidak, maka anak yang di depan. Untuk apa? Untuk melindungi orang tuanya. Itu boleh. Atau jalannya kelihatannya enggak rata. Ya, sedangkan ibu kita kesulitan untuk berjalan, maka kita jalan di depan ya, supaya kita bisa memilihkan jalan yang terbaik untuk orang tua kita. Itu tidak apa-apa. Jadi hanya dalam kondisi tertentu anak boleh berjalan di depan orang tuanya, yaitu kalau ada maslahat. Contohnya tadi, kalau nggak ada maslahatnya, jalannya lapang, jalannya enak, gak ada gangguan apa-apa, gak ada yang dikhawatirkan, maka anak tidak boleh berjalan di depan orang tuanya. Ini yang keberapa? Yang kedua. Yang ketiga. Apa kata Abu Hurairah? Wala tajlis qabla. Jangan sekali-kali duduk sebelum orang tua duduk. Walaupun capek bagaimanapun juga, biarkan orang tua duduk dulu, baru kita duduk. Dan ini etika yang luar biasa, yang sering diabaikan oleh sebagian anak-anak. Dengan santainya duduk, bahkan kadang-kadang sambil cekam, sedangkan orang tuanya berdiri, apa ini? Ya. Dilakukan oleh anak biasa aja yang gak belajar agama, itu gak baik, apalagi dilakukan oleh anak yang belajar agama, lebih tidak pantas lagi. Anak pondok kah? Anak gereja Quran kah? Ya. Gak pantas sama sekali. Ya. Maka harusnya biarkan orang tua duduk duluan, baru kita duduk. Dan ini juga diberlakukan antara murid dengan guru, antara santri dengan ustaz. Tidak sopan. Tidak sopan. Santri duduk, ustaznya berdiri bicara. Santrinya dengan santai duduk sambil sendera. Tidak sopan. Kalau misalnya ustaznya datang ingin berbicara sama santrinya, maka santrinya berdiri. Tidak sopan, dia tetap duduk, ustaznya berdiri. Ya. Seperti sikap orang tua kepada anak, anak kepada orang tua. Jadi kalau misalnya anak lagi duduk, kemudian orang tuanya datang pengen bicara sama anaknya dan orang tuanya tetap berdiri, maka anak ikut berdiri. Begitu pula santri ketika diajak bicara oleh gurunya, jangan sambil duduk. Kalau gurunya berdiri, ustaznya berdiri, maka santrinya ikut berdiri. Menyesuaikan. Jangan malah dengan santainya duduk seakan-akan kayak enggak ada apa-apa. Sampai ustaznya nunduk-nunduk gitu kalau mau ngomong. Latihan, ini etika. Etika yang kadang-kadang tidak diperhatikan. Dan seorang muslim, orang yang perhatian dengan masalah etika dan adab. Ada berapa tadi? 3. Apa yang pertama? Jangan memanggil nama orang tua secara langsung. Yang kedua? Jangan duduk sebelum orang tua duduk. Yang ketiga? Jangan berjalan di depan orang tua. Mudah-mudahan bermanfaat. Tinggal dipraktikkan. Subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Yang pertama, kemampuan yang Allah berikan kepada jin adalah cepat dalam bergerak dan berpindah-pindah. Dan ini tidak dimiliki oleh manusia. Manusia butuh yang waktu yang lama untuk bergerak dan berpindah-pindah. Sebagaimana kisah yang populer, Ifrit dari kalangan jin telah berjanji kepada Nabi Allah, Nabi Sulaiman, untuk menghadirkan singgasana Ratu Yaman ke Syam atau Baitul Maqdis dalam waktu yang lebih cepat dari berdirinya seseorang dari tempat duduknya. Dari duduk ke berdiri butuh berapa menit? Berapa detik? Cepat. Sampai hari ini pun belum ada pesawat yang mampu menempuh jarak dari Yaman ke Syam dalam waktu secepat itu. Sudah ada? Kereta cepat? Belum. Padahal sudah berlalu beratus-ratus tahun, bahkan ribuan tahun. Tetapi teknologi manusia belum mampu menandingi gerak cepat bangsa jin yang bisa memindahkan singgasana Ratu Balqis pada saat itu dengan waktu yang sangat cepat. Kemudian pada saat itu berkata-kata yang diberi ilmu dari Alkitab untuk mendatangkannya sebelum Nabi Sulaiman berkedip. Kisah ini bisa kita lihat di surah An-Naml ayat 39. Qala ifritu minal jin. Ifrit dari golongan jin berkata, ana atika bihi qabla an taquma min maqamika. Aku akan mendatangkanmu, akan mendatangkan singgasana itu sebelum kamu berdiri dari tempat dudukmu. Wa inni alaihi laqawiyyun amin. Dan aku dalam hal ini memiliki kekuatan dan bisa dipercaya. Jadi Ifrit pada saat itu berkata, ana atika bihi qabla an taquma min maqamika. Aku akan mendatangkan istana itu sebelum engkau bangkit dari tempat dudukmu. Dan Ifrit berkata, sesungguhnya ia sangat kuat dan juga dapat dipercaya. Ini adalah dalil bahwa bangsa jin cepat dalam bergerak dan berpindah-pindah. Kemudian qala allazi indahu ilmun, kemudian berkata ia yang punya ilmu, ilmu minal kitab, dari kitab dari Allah, ana atika bihi qabla ayyartadda ilaika tarfuk, sebelum mata berkedip. Lebih cepat sebelum mata berkedip,

0: Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
1: Perbedaan masjid dan musola. Secara bahasa, masjid diambil dari kata sajada yang artinya bersujud. Disebut masjid karena dia menjadi tempat untuk bersujud. Kemudian makna ini meluas sehingga masjid diartikan sebagai tempat berkumpulnya kaum muslimin untuk melaksanakan sholat. Az-Zarkashi mengatakan, mengingat sujud adalah gerakan yang paling mulia dalam sholat karena kedekatan seorang hamba kepada Tuhannya ketika sujud, maka nama tempat sholat diturunkan dari kata ini, sehingga orang menyebutnya masjid, dan mereka tidak menyebutnya marka atau tempat ruku. I'lam as-sajid bi-ahkam masajid. Makna masjid secara istilah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut seluruh permukaan bumi yang digunakan untuk salat sebagai masjid. Dalam hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, seluruh permukaan bumi bisa dijadikan masjid dan alat bersuci untukku. Maka siapapun di kalangan umatku yang menjumpai waktu salat, segeralah dia salat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat lain dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, beliau bersabda, yang artinya, dimanapun seorang menjumpai waktu sholat, segera dia sholat, karena tempatnya adalah masjid. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Berdasarkan hadis di atas, asal makna masjid dalam syariat adalah semua tempat di muka bumi ini yang digunakan untuk bersujud kepada Allah. I'lam as-sajid bi-ahkam as-sajid. Kita memahami bahwa makna kata masjid dalam hadis di atas adalah masjid dalam makna umum, bahwa semua permukaan bumi bisa digunakan untuk sholat kecuali beberapa wilayah yang dilarang untuk digunakan sebagai tempat sholat, seperti kuburan, kamar mandi, atau tempat najis dan kotoran. Yang menjadi kajian kita adalah masjid dalam makna khusus, yaitu tempat yang berlaku di sana hukum-hukum masjid, seperti sholat tahiyatul masjid, doa masuk keluar masjid, larangan jual beli, dan seterusnya. Az-Zarkashi, beliau menyebutkan makna masjid menurut istilah yang dipahami kaum muslimin atau urf. Kemudian, masyarakat kaum muslimin memahami bahwa kata masjid hanya khusus untuk tempat yang disiapkan untuk sholat lima waktu. Sehingga tanah lapang tempat berkumpul untuk sholat Id atau semacamnya tidak dihukumi sebagai masjid. I'lam as-sajid bi-ahkam masajid. Kemudian, dalam fatwa Lajnah Daimah, ketika menjelaskan pengertian masjid, dinyatakan, masjid secara bahasa artinya tempat sujud, dan secara pengertian syariat, masjid berarti setiap tempat yang disiapkan untuk pelaksanaan sholat jamaah lima waktu oleh kaum muslimin. Batasan masjid yang digunakan untuk sholat lima waktu oleh kaum muslimin secara berjamaah adalah bangunan yang dikelilingi tembok atau kayu, atau pelepah, atau bambu, atau semacamnya. Inilah wilayah yang berlaku hukum-hukum masjid seperti larangan-larangan bagi wanita haid, nifas, atau orang junub untuk tinggal di dalamnya. Majmu' Fatawa Lajnah Daimah. Masjid Jami'. Istilah lain yang perlu kita catat terkait kata masjid adalah kata jami'. Ada istilah masjid jami'. Dalam kitab Al-Masajid, Dr. Said Al-Qahtani menjelaskan, adapun kata al-jami' ini merupakan kata sifat untuk masjid. Disebut jami' karena masjid ini mengumpulkan seluruh jamaahnya dan merupakan tanda berkumpulnya manusia. Kita sebut jami', istilah ini dipakai untuk menyebutkan masjid yang digunakan untuk sholat Jumat, meskipun masjid ini kecil. Karena masjid ini mengumpulkan masyarakat di waktu tertentu, al-masajid. Musola rumah atau ruang sholat di kantor. Di beberapa rumah kaum muslimin, terkadang terdapat satu ruang khusus untuk sholat. Apakah tempat semacam ini bisa kita sebut masjid, sehingga memiliki hukum khusus seperti umumnya masjid? Di antara batasan masjid yang telah disebutkan, tempat yang disiapkan untuk pelaksanaan sholat jamaah lima waktu oleh kaum muslimin. Kriteria semacam ini tidak ada untuk musola rumah, karena musola rumah milik pribadi, sehingga tidak semua kaum muslimin bisa sholat jamaah di sana. Pemilik rumah memungkinkan untuk menjualnya atau menggantinya menjadi ruang lain. Imam Ibnu Utsaimin pernah ditanya tentang tempat yang disediakan di kantor untuk sholat lima waktu, sementara status bangunan kantor itu adalah sewa. Apakah bisa dihukumi masjid? Jawaban beliau, tempat semacam ini tidak memiliki hukum masjid. Ini tempat sholat biasa dengan alasan dimiliki orang lain dan pemiliknya berhak menjualnya. Ini hanya tempat sholat dan bukan masjid, sehingga tidak memiliki hukum masjid. Berarti tidak dianjurkan sholat tahiyatul masjid? Tanya tambahan. Jawab beliau, tidak dianjurkan, namun jamaah boleh sholat sunnah seperti biasa. Fatwa Islam. Dalam ensiklopedia fikih dinyatakan, masjid rumah atau tempat sholat di rumah bukan masjid yang hakiki, tidak pula dihukumi masjid, sehingga boleh diubah menjadi ruang lainnya atau boleh juga orang junub tidur di dalamnya. Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyah. Kesimpulan, dari pembahasan di atas, ada beberapa catatan yang bisa kita simpulkan. 1. Semua permukaan bumi yang suci bisa digunakan sebagai tempat sholat, dan itulah makna kata masjid secara bahasa. 2. Bangunan yang memiliki hukum masjid ada 2. Masjid biasa, yaitu semua yang digunakan untuk sholat jamaah 5 waktu oleh kaum muslimin. Masjid jami, itulah masjid yang digunakan sholat 5 waktu dan untuk jumatan. 3. Musola untuk tempat sholat 5 waktu. Dalam pengertian syariat termasuk masjid biasa, karena tempat ini bersifat permanen menjadi milik masyarakat umum dan digunakan kaum muslimin untuk sholat 5 waktu. 4. Semua bangunan yang dihukumi masjid, maka berlaku ketentuan sebagai masjid. Seperti dianjurkan sholat tahiyatul masjid, wanita haid dan orang junub tidak boleh menetap, dan seterusnya. 5. Musola rumah atau kantor yang tidak permanen dan hanya digunakan untuk sholat sementara waktu, tidak dihukumi sebagai masjid. 6. Semua bangunan yang tidak dihukumi masjid, maka tidak berlaku ketentuan sebagai masjid. Sehingga tidak ada anjuran untuk sholat tahiyatul masjid, wanita haid dan orang junub boleh menetap, dan seterusnya. Demikian, Allahu A'lam.
2: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
3: Mutiara Nasihat.
4: Selanjutnya ma'asyiral muslimin, syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu terbagi menjadi 2. Ya. Syafaat Nabi Muhammad terbagi menjadi 2. Ada syafaat yang khusus, ini syafaat yang besar. Syafaat Nabi tadi di Padang Mahsyar yang sudah saya ceritakan. Di mana orang-orang sudah datang kepada para nabi, tapi semua nabi apa? Angkat tangan. Ya. Udzur. Sampai kepada Nabi Muhammad SAW, kemudian Nabi sujud memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, itu syafaat yang khusus bagi Nabi. Ada syafaat yang umum, artinya umum itu Nabi juga bisa memberi syafaat, selain Nabi Muhammad juga bisa memberi syafaat. Jadi ada syafaat itu yang khusus bagi Nabi Muhammad saja. Contohnya tadi, itu namanya syafaatul udhma. Syafaat yang khusus bagi Nabi Muhammad saja. Para nabi yang lain enggak bisa, para malaikat pun enggak bisa. Itu spesial untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, yang kedua ini syafaat umum, artinya bukan hanya Nabi Muhammad saja. Malaikat juga nanti bisa memberi syafaat. Para nabi-nabi yang lain juga bisa memberi syafaat. Orang-orang yang beriman juga bisa memberi syafaat. Ya. Nah ini, taip. Jadi syafaat itu ada yang khusus bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ada juga syafaat yang umum. Ya, di antara syafaat yang umum ini yang paling penting, sebenarnya banyak rinciannya macam-macamnya, tapi yang paling penting dalam masalah syafaat ini adalah syafaat Nabi untuk pelaku dosa besar. Syafaat Nabi Muhammad untuk pelaku dosa besar. Kenapa ini ditekankan oleh para ulama? Karena syafaat jenis ini yang banyak diingkari oleh para ahlul bid'ah, orang-orang ahli filsafat, orang-orang mu'tazilah. Mereka enggak percaya dengan syafaat ini. Kenapa? Karena menurut mereka, orang kalau sudah masuk neraka, enggak mungkin bisa keluar. Karena bagi mereka, pelaku dosa besar itu kafir. Yang namanya kafir, berarti masuk neraka selama-lamanya. Berbeda dengan ahlus sunnah wal jamaah. Ahlus sunnah mengatakan bahwa pelaku dosa besar itu, ya, selama dia masih beriman, maka dia tetap beriman, cuma berkurang imannya. Dia fasik, tapi tidak kafir. Tapi tidak kafir. Buktinya dalam surat Al-Hujurat, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa in ta'ifatani minal mu'minina tatalu." Kalau ada dua kubu dari orang-orang yang beriman yang saling berperang. Mereka saling berperang, mereka saling membunuh, tapi Allah tetap menyebut mereka orang-orang beriman. Ya, tidak kafir. Jadi orang yang beriman tapi dia melakukan dosa besar tidak kekal selama-lamanya di neraka. Dia bisa saja diampuni oleh Allah, bisa saja mendapatkan syafaat sehingga keluar dari neraka. Dikeluarkan oleh Allah dari neraka. Inilah yang disebutkan oleh Nabi, syafaati li ahlil kabairi min ummati. Syafaatku untuk pelaku dosa besar dari kalangan umatku. Ya, ini sekali lagi saya tekankan karena ini yang banyak diingkari oleh ahlul bid'ah. Orang-orang khawarij, orang-orang mu'tazilah, orang-orang ahli filsafat, mereka tidak percaya dengan jenis syafaat ini. Makanya para ulama menekankan kita wajib beriman dengan syafaat jenis ini. Ya, bahwa pelaku dosa besar mereka selama masih memiliki iman tidak kekal selama-lamanya di neraka. Ya, mereka bisa saja keluar. Karena yang kekal di neraka itu hanya orang-orang kafir. Adapun orang-orang yang beriman, walaupun memiliki iman, ya, sekecil biji sawi, kelak mereka akan dikeluarkan dari api neraka sebagai rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala kepada mereka. Taip. Jadi tadi sudah kita sampaikan bahwa yang bisa memberi syafaat itu bukan hanya Nabi Muhammad saja, ada juga selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contoh para malaikat. Yang kedua, para nabi selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, kaum mukminin. Orang-orang beriman itu juga bisa memberi syafaat. Sebagaimana dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri riwayat Muslim bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, syafa'atil malaikah wa syafa'atin nabiyyun wa syafa'atil mu'minun falam yabqa illa arhamur rahimin. Para malaikat sudah memberi syafaat. Para nabi sudah memberi syafaat. Orang-orang beriman sudah memberi syafaat. Yang tersisa adalah Allah Subhanahu wa taala, zat yang pengasih, yang penyayang. Jadi, yang lain sudah, para malaikat sudah, para nabi sudah, orang-orang yang beriman sudah, sekarang giliran saya, yaitu Allah Subhanahu wa taala akan, ya, memberikan rahmatnya kepada hamba-hambanya. Ya, itu menunjukkan bahwa malaikat juga bisa memberi syafaat, para nabi juga bisa memberi syafaat, orang-orang beriman juga bisa memberi syafaat. Yang bisa memberi syafaat juga, yang ada dalilnya, para syuhada, orang-orang yang mati gugur di medan perang. Ya, yang kelima juga adalah anak-anak kaum mukminin. Ya, anak-anak kaum mukminin. Ya, nanti mereka bisa memberi apa? Syafaat untuk orang tuanya. Disebutkan dalam sebuah hadis bahwa ada orang tua yang ditinggal mati oleh tiga anaknya. Ya. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada anak-anaknya tersebut, "Masuklah kalian ke surga." Anak-anak tersebut menjawab, "Kami tidak akan masuk surga sehingga orang tua kami datang." Mereka enggak mau masuk surga kecuali bersama orang tuanya. Akhirnya dikatakan kepada mereka, masuklah ke surga bersama orang tua kalian. Ya, bersama orang tua kalian. Ini menunjukkan bahwasanya kita bisa berkumpul dengan keluarga kita kelak, asalkan kita sama-sama apa? Beriman. Kita bisa reuni dengan keluarga kita di surga selama kita sama-sama beriman. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Tur ayat 21, "Walladzina amanu wattaba'atsum dzurriyyatuhum biiman alhaqna bihim dzurriyyatahum." Orang-orang yang beriman dan diikuti oleh anak keturunan mereka, maka kami akan kumpulkan mereka di surga. Ya, jadi salah satu yang bisa memberi syafaat siapa? Anak-anak kita. Selama anak-anak tersebut apa? Beriman, anak-anak yang saleh. Makanya disebutkan juga di dalam sebuah hadis, "Inna Allaha la yarfa'u darajatal 'abdi yaumal qiyamah fa yaqul rabbi anna li hadha fa yuqal hadha waladuka yastaghfiru laka." Ada orang tua yang mendapatkan fasilitas di surga, kedudukan yang sangat tinggi di surga. Sampai orang tua tersebut apa? Heran. "Ya Allah, dari mana ini? Kok saya mendapatkan kedudukan yang begitu spesial?" Karena surga itu kan bertingkat-tingkat. Dia mendapatkan, ya mungkin kalau kelas gitu ya, kelas VIP lah. Heran dia. Perasaan amalnya biasa-biasa aja, tapi kok mendapatkan balasan yang begitu spesial. "Dari mana ini ya Allah?" Maka Allah mengatakan, "Hada waladuka yastaghfirulaka." Ini adalah karena anak-anakmu yang selalu mendoakan kamu, yang selalu memohonkan ampun untukmu. Maka ini faedah penting bagi kita, pelajaran penting bagi kita, para orang tua hendaknya untuk apa? Mendidik anak-anak kita. Anak-anak ini aset yang sangat berharga. Aset yang sangat berharga. Kalau kita mendidik anak-anak kita menjadi anak-anak yang beriman, anak-anak yang saleh, mereka yang akan mendoakan kita, mereka yang akan mentransfer pahala untuk kita setelah kita mati, dan mereka yang akan menggandeng tangan kita ke surga. Maka jangan sampai kita melalaikan ya tugas kita sebagai orang tua untuk mendidik anak-anak kita. Jangan sampai kita lebih peduli kepada usaha kita, harta kita, jabatan kita, tapi justru melalaikan aset yang sangat berharga, yaitu anak-anak kita. Ya.
5: Mari luangkan sejenak waktu Anda bersama Radio Mutiara Quran Semarang. Telah hadir podcast Baiti Jannati, podcast yang menghadirkan kajian seputar keluarga islami, pendidikan anak, rumah tangga, serta berbagai pembahasan yang bermanfaat bagi kehidupan seorang muslim. Bersama pemateri, para asatidzah Sekolah Islam Nur Sunnah Semarang.
6: Disitulah suami itu kan sebagai pemimpin ya, itu yang harus bisa mengatasi masalah itu ya, mencarikan solusi, memberikan jalan keluar yang terbaik ya, dan disitulah peran suami itu sangat besar untuk menyelesaikan masalah. Para suami itu memang dituntut harus banyak belajar ya, dari berbagai sumber ya, dari berbagai kasus ya, terutama masalah-masalah yang pernah terjadi pada keluarganya Rasulullah SAW. Saya kira sudah cukup lengkap lah ya, untuk jadi pelajaran itu sudah cukup banyak itu.
5: Insya Allah hadir setiap Kamis malam pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Jadikan waktu bersama keluarga sebagai kesempatan untuk menambah ilmu, memperkuat keimanan, dan meraih keberkahan.
0: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
7: Soal jawab. Baik Ustaz, yang pertama Ustaz, kita mau bertanya. Tadi Ustaz menyampaikan bahwa Imam Muslim adalah muridnya Imam Bukhari. Pertanyaannya, apakah dalam Sahih Muslim itu ada hadis yang kembar dengan Sahih Bukhari? Dalam arti Imam Muslim mendapatkan itu dari Imam Bukhari lalu ditaruh di Sahih Muslim. Yang kedua, ada enggak misalnya dalam Sahih Muslim di mana beliau mencantumkan riwayat dari Bukhari? Kalau tidak ada, kenapa kok bisa terjadi seperti itu? Nah, Ustaz.
8: Baik. Jazakumullah khairan. Ini pertanyaan dua-duanya hampir sama ya. Artinya kenapa Imam Muslim tidak meriwayatkan dari gurunya Imam Bukhari? Nah, jawabannya ini disebutkan oleh Syekh Masyhur dan juga Syekh Shalih Al-Utsaimi, disebutkan oleh banyak ulama bahwa Imam Bukhari dan Imam Muslim banyak memiliki guru yang sama. Sehingga kalau seandainya Imam Muslim meriwayatkan dari Imam Bukhari, berarti sanadnya tidak tinggi. Padahal ahlul hadis menyatakan bahwa isnad al-isnadul ali sunnatun amman salaf. Ini kata Imam Ahmad. Al-isnadul ali sunnatun amman salaf. Seorang mencari sanad yang tinggi itu merupakan kebiasaan baik dari para ulama salaf. Bahkan bukan hanya itu, Yahya bin Ma'in rahimahullah mengatakan al-isnadun nazil qarhatun fil wajh. Ya, jadi sanad yang rendah itu seperti ada cacat di muka. Kalau seandainya punya sanad yang tinggi, kenapa pakai yang rendah? Maka Imam Muslim seandainya beliau meriwayatkan hadis lewat Imam Bukhari, jadi tambah banyak itu sanadnya, sehingga menjadi sanad yang rendah. Kalau seandainya beliau langsung meriwayatkan dari gurunya, karena memang sama-sama punya guru yang sama, maka beliau menjadi riwayat yang tinggi. Ini yang pertama. Yang kedua, sebagian ulama menyebutkan bahwa Imam Muslim telah selesai menyusun Sahih Muslim, karena beliau berhasil menyelesaikan itu dalam tahun 250 Hijriah. Padahal Imam Bukhari meninggal tahun 256. Setelah selesai beliau mengumpulkan hadis itu, baru beliau berguru kepada Imam Al-Bukhari. Itu pun melalui perjuangan. Karena apa? Mungkin antum pernah mendengar, Imam Muslim ini punya guru namanya Muhammad ibnu Yahya Al-Dhuhli. Imam Ahlus Sunnah, hafalannya kuat, riwayatnya banyak sekali. Tapi dalam Sahih Muslim juga enggak ada nama Muhammad ibnu Yahya Al-Dhuhli. Kenapa sebabnya? Karena satu saat Imam Muslim ini mulazamah sama Muhammad ibnu Yahya Al-Dhuhli. Muhammad ibnu Yahya Al-Dhuhli mendengar ada Imam Bukhari, seorang imam yang hebat, mau datang ke daerah Naisabur. Akhirnya beliau ngajak murid-muridnya untuk menyambut. Seiring berjalannya hari, Imam Bukhari terlihat mendapatkan kabul, atau murid-muridnya lebih suka belajar kepada Imam Bukhari, mulai lebih tertarik kepada Imam Bukhari, sampai terjadilah hasad. Ini disebutkan oleh para ulama, ada hasad di antara para ulama, di antaranya yang seperti ini. Nah, akhirnya Muhammad ibn Yahya Al-Dhuhli bilang kepada sebagian muridnya, coba dites Imam Bukhari itu dalam masalah lafzi bil Qur'ani makhluk. Ya. Lafaz saya kalau ngomong membaca Al-Qur'an, nah suara saya ini makhluk atau bukan? Ini kan tipis, memang bahaya. Ya. Yang saya ucapkan itu Al-Qur'an kalamullah, bukan makhluk. Tapi kalau lafaz saya, suara saya ini adalah makhluk, karena saya sendiri makhluk, saya manusia makhluk. Mata saya makhluk, mulut saya makhluk, suara saya juga makhluk. Nah, maka Imam Muhammad bin Yahya Al-Dhuhli ngomong kepada muridnya, coba dites Imam Bukhari. Ini perkataan yang memiliki makna seperti ini dan seperti ini. Diteslah Imam Bukhari. Imam Bukhari tahu, oh ini jebakan. Dan gaya seperti ini sampai sekarang ada. Ya, pengajian penuh jebakan. Ya. Kalau biar agak keren tuh pengajian, rekan-rekan intel kayak gitu kan gaya. Nah, tapi ini bukan karena itu. Tapi yang jelas itu dijebak. Imam Bukhari enggak mau jawab. Imam Bukhari enggak mau jawab, tapi terus ditanya-tanya, akhirnya beliau katakan af'alul ibadi makhluqah. Beliau katakan itu. Tidak mengatakan lafzi bil Qur'ani makhluq yang maknanya bisa dipahami seperti itu, enggak. Beliau katakan af'alul ibadi makhluqah. Perbuatan dari setiap hamba adalah makhluk, kan perbuatan ini. Nah, akhirnya mulai banyak didesah-desuskan, beliau memiliki pemahaman bahwa Quran makhluk. Disampaikan ke Imam Muhammad bin Yahya Adz-Dzuhli, kata Muhammad bin Yahya Adz-Dzuhli, berarti Imam Bukhari mubtadi', ahli bid'ah. Maka saya tidak halalkan murid-murid saya belajar kepada Imam Bukhari. Yang belajar di sana enggak usah belajar di sini. Yang belajar di sini enggak usah belajar di sana. Imam Muslim ngeyel. Beliau belajar sama Muhammad bin Yahya Adz-Dzuhli, belajar sama Imam Bukhari. Ketahuan, ngamuk gurunya, Adz-Dzuhli ini ngamuk. Akhirnya Imam Muslim ngamuk juga. Semua riwayat yang dipelajari dari gurunya ini dikumpulkan, ditaruh di atas keledai, kemudian keledainya dipecut tek, biar datang membawa kitab itu ke rumahnya. Kemudian dikatakan, ini semua hadis yang aku ambil dari engkau tak kembalikan semua. Ya. Dan beliau mulazamah ke Imam Bukhari. Padahal kasus seperti ini ternyata terjadi di akhir-akhir hayat Imam Bukhari, enggak lebih dari 5 tahun. Tapi masya Allah, Allah jadikan 5 tahun itu barokah sekali. Ya, sampai menjadi seorang imam ahlus sunnah. Kita bayangkan kalau kita ngaji di masjid ini sampai 20 tahun, mestinya sudah ngalahkan Imam Muslim ya. Tapi kita dapat gayanya. Ya, hasilnya mudah-mudahan. Nah, jadi itu diantara sebabnya kenapa Imam Muslim tidak menyebutkan itu. Adapun apakah ada hadis yang kembar atau berdekatan dalam Sahih Muslim atau Sahih Bukhari? Ya ada banyak, yaitu yang dikatakan muttafaq alaih. Ya. Muttafaq alaih. Dan ada lagi istilah namanya al-mustakhrajat. Al-mustakhrajat itu artinya, misalkan Imam Muslim, dia punya guru Imam Bukhari, ada Sahih Bukharinya. Maka Imam Muslim ini akan meriwayatkan hadis yang sama diriwayatkan oleh Imam Bukhari, tapi tidak lewat jalur Imam Bukhari. Tapi dia akan melewati jalurnya sendiri, nanti jalurnya sendiri tempuk dengan jalurnya Imam Bukhari. Itu namanya mustakhrajat. Kayak gitu. Itu banyak. Bahkan yang mustakhrajat ala Sahih Muslim juga banyak. Seperti Abu Awanah Al-Isfirayini, Abu Nu'aim Al-Asbahani, kemudian muridnya juga Ahmad Ibnu Salamah An-Naisaburi, semua memiliki kitab al-mustakhrajat. Itu menunjukkan murid yang berhasil dari gurunya. Kayak gitu. Wallahu a'lam bishawab.
9: Masya Allah.
1: Posisi mimbar masjid yang sesuai sunnah. Terdapat banyak keterangan ulama yang menganjurkan agar memposisikan mimbar di sebelah kanan mihrab jika dilihat dari arah makmum. Untuk konteks masjid di Indonesia, posisi mimbar berarti di sebelah utara mihrab. Berikut beberapa keterangan mereka. Keterangan Ibnu Qudamah, salah seorang ulama Hambali. Dianjurkan agar mimbar diletakkan di sebelah kanan ketika melihat ke arah kiblat. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan seperti ini. Al-Mughni. Keterangan An-Nawawi, salah seorang ulama Syafi'iyah. Ulama mazhab kami dan yang lainnya mengatakan dianjurkan agar posisi mimbar di sebelah kanan mihrab. Artinya di sebelah kanan imam. Ketika dia berada di mihrab menghadap kiblat. Seperti ini tradisi kaum muslimin. Al-Majmu'. Keterangan Al-Buhuti. Posisi mimbar atau tempat yang tinggi untuk khutbah berada di sebelah kanan mihrab jika dilihat dengan menghadap kiblat. Karena mimbar Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu seperti ini. Kashaf Al-Kina. Keterangan mengenai posisi mimbar Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menunjukkan bahwa itu wajib. Meskipun dianjurkan untuk memposisikannya dalam rangka meniru keadaan yang ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga sama sekali tidak mempengaruhi hukum khutbah atau apalagi keabsahan salat jamaah atau salat Jumat. Syekh Atiyah Saqar, yaitu mufti Mesir, menjelaskan, tidak terdapat dalil yang mewajibkan posisi mimbar harus di sebelah kanan. Keterangan yang ada hanya penjelasan posisi mimbar dan ini tidak menunjukkan itu wajib. Meskipun menunjukkan anjuran dalam rangka meniru keadaan di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak haram untuk meletakkan mimbar di tempat manapun. Yang penting disediakan satu tempat yang tinggi yang bisa membantu khatib agar suaranya bisa didengarkan jamaah. Fatwa Atiyah Saqar. Demikian, Allahu a'lam.
10: Mutiara Quran.
3: Mutiara Nasihat.
4: Selanjutnya, ma'asyiral muslimin, syarat-syarat syafaat. Tadi sudah kita sindir ya, bahwa syafaat itu ada syarat-syaratnya. Tidak semua orang, tidak semua makhluk langsung bisa memberi syafaat. Bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja enggak bisa langsung ngasih syafaat. Nabi Muhammad itu padahal para nabi enggak bisa langsung memberi syafaat. Seperti dalam hadis tentang syafaatul udhma yang disebutkan bahwasanya di padang mahsyar kelak orang-orang sedang antri ya hisab dalam keadaan telanjang, tidak berhitan, tidak bersandal, matahari didekatkan, ada yang keringatnya sampai ke betisnya, ada yang sampai pahanya, ada yang sampai perutnya, ada yang sampai dadanya, lehernya, bahkan ada yang tenggelam sesuai dengan kadar amal masing-masing. Kemudian mereka datang kepada Adam. Adam pun angkat tangan. Mereka datang kepada Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, semuanya angkat tangan. Baru kepada Nabi Muhammad SAW, kemudian Nabi Muhammad apa? Sujud. Ya, Nabi Muhammad sujud. Mohon kepada Allah, merengek sama Allah Subhanahu Wa Taala supaya diberi kesempatan memberi syafaat. Jadi Rasulullah nggak bisa langsung ngasih syafaat, para nabi nggak bisa langsung ngasih syafaat. Mohon dulu sama Allah, merengek dulu sama Allah. Baru setelah Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya Muhammad irfa ra'sak wasal tuqta washfa tushaffa. Wahai Muhammad, angkatlah kepalamu. Mintalah, kamu akan diberi permintaanmu. Berilah syafaat. Nah, ini baru diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberi apa? Syafaat. Setelah diizinkan, maka Nabi mengangkat kepalanya. Dan luar biasanya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat kepalanya ya, yang beliau ingat adalah umatnya. Ummati ya rab. Umatku ya Allah. Allahu akbar. Ini menunjukkan begitu apa? Sayangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita ya, sehingga dalam kondisi yang genting kritis tersebut yang beliau ingat adalah umatnya. Nah, syafaat ma'asyiral muslimin memiliki dua syarat. Tidak mungkin orang itu bisa memberi syafaat kecuali apabila terpenuhi dua syarat ini. Syarat yang pertama adalah izin dari Allah. Kalau Allah belum mengasih izin, enggak bisa orang ngasih izin, enggak bisa orang ngasih syafaat. Sebagaimana dalam surat Al-Baqarah ayat 255. Ini ayat kursi. Man dalladhi yashfa'u indahu illa bi'idznih. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah Subhanahu wa taala tanpa izin dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini syarat yang pertama. Syarat yang kedua adalah ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah tidak akan ridha kecuali bagi hamba-hambanya yang mentauhidkannya. Adapun orang-orang musyrik, orang-orang yang berbuat syirik menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ya mereka tidak akan mendapatkan syafaat karena Allah tidak akan ridha kepada mereka. Jadi ada dua syarat agar ya seorang bisa memberi syafaat ya, dan itu terkumpul dalam surat Thaha ayat 109. Dua syarat tersebut ada dalam surat Thaha ayat 109. Selanjutnya, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, macam-macam syafaat. Syafaat kalau kita perhatikan di dalam Al-Qur'an itu ada dua macam. Yang pertama, syafaat yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menetapkan adanya syafaat. Yang kedua, syafaat yang ditiadakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah kadang menetapkan dalam tempat yang lain, kadang Allah apa? Meniadakan. Nah, ini penting untuk kita fahami, mana syafaat yang ditetapkan oleh Allah, mana syafaat yang ditiadakan. Supaya nanti enggak bingung. Kok di satu tempat menetapkan, di satu tempat yang lain meniadakan. Ya, kita perlu memahami, kita perlu menggabungkan, karena dalil-dalil Al-Qur'an itu tidak mungkin berbenturan antara satu dengan yang lainnya. Taib, adapun syafaat yang ditetapkan oleh Allah itu syafaat yang memenuhi dua syarat tadi, yaitu syarat izin dari Allah dan syarat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun syafaat yang ditiadakan, maka itu adalah syafaat yang tidak memenuhi syarat tadi. Seperti syafaat ya orang-orang musyrik, orang-orang yang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, ini enggak bermanfaat bagi mereka syafaat. Makanya Allah berfirman dalam surat Al-Mudassir ayat 48, "Fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in." Tidak bermanfaat bagi mereka syafaat orang yang memberi syafaat. Kenapa enggak bermanfaat? Karena mereka orang musyrik, orang kafir. Mereka enggak dapat ridho, izin dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah tidak mungkin ridho ya, kecuali bagi hamba-hambanya yang bertauhid. Adapun orang-orang yang berbuat syirik, ya, mereka tidak akan diridhoi oleh Allah. Kalau enggak diridhoi, berarti tidak memenuhi syarat ya untuk mendapatkan syafaat. Makanya ma'asyiral muslimin, kunci utama agar kita mendapatkan syafaat ya besok pada hari kiamat adalah tauhid. Ini kunci utamanya. Kalau kita ingin mendapatkan syafaat, caranya yang paling utama adalah dengan mentauhidkan Allah, beribadah hanya kepada Allah saja. Jangan menyerahkan ibadah kepada selain Allah SWT. Justru kalau kita menyerahkan ibadah kepada selain Allah, justru malah enggak mendapatkan syafaat. Orang kadang, sebagian orang datang ke orang-orang yang sudah mati atau ke kuburan untuk mendapatkan syafaat. Ya, justru ini keliru. Justru malah nanti besok pada hari kiamat enggak akan mendapatkan syafaat. Karena syafaat tidak diraih dengan kesyirikan. Syafaat itu diraih dengan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik.
10: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
11: Kajian Mutiara Kisah.
12: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wakafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa, wa ala alihi wa sahbihi wa manihtada amma ba'da. Sobat Qur'ani yang semoga selalu dijaga dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, senang sekali rasanya kami dapat kembali menyapa Anda di kesempatan malam hari ini dalam program acara Kajian Mutiara Malam
13: edisi Jumat 14 Rabiul Akhir 1448 Hijriah.
12: Dan seperti biasa, untuk melanjutkan kebersamaan kita ini, kembali kami sajikan sebuah kajian Islam ilmiah dengan pembahasan materi yang berjudul
13: Kisah Tiga Orang Masuk Gua,
12: yang disampaikan oleh pemateri
13: Ustadz Aminur Baitz Hafizullah.
12: Ya, untuk mempersingkat waktu, langsung saja Sobat Qur'ani kita simak bersama kajian Mutiara Malam selengkapnya. Semoga apa yang kami sajikan ini bermanfaat untuk menambah ilmu dan menambah amal soleh kita. Selamat mendengarkan.
14: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin, nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di hari ini kembali kita melanjutkan kajian rutin dengan membaca buku Riyadhus Shalihin. Dan insyaallah yang akan kita baca adalah hadis nomor 12 dari kitab Riyadhus Shalihin. Baik, sekarang kita akan baca hadis nomor 12 di kitab Riyadhus Shalihin. Boleh ditayangin, Pak? Wa an Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, dari Abu Abdurrahman, ini kunyah, nama beliau adalah Abdullah bin Umar bin Khattab, yang sering kita kenal dengan Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Beliau menceritakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, intalaqa thalathatu nafar, ada tiga orang, mimman kana qablakum, yang mereka melakukan perjalanan. Tiga orang ini adalah di kalangan umat sebelum kalian. Wallahu a'lam, bisa jadi ini adalah umat di kalangan Bani Israel. Hatta awahumul mabit, sampai akhirnya mereka ingin mencari tempat menginap, bermalam. Hatta awahumul mabitu ila gharin, sampai mereka mencari tempat bermalam, lalu mereka masuk ke dalam gua. Fadakhaluhu, mereka masuk ke dalam gua. Fanhadarat sahratun minal jabal, lalu turunlah sebuah batu besar dari atas gunung. Fasaddat alaihimul ghar, dan menutupi pintu gua. Faqalu, akhirnya mereka ketika dalam situasi seperti itu tidak bisa keluar, ya. Apa yang dilakukan oleh tiga orang ini ketika tidak bisa keluar dari gua? Dolanan catur, main kartu, atau ngapain? Mereka berdoa kepada Allah. Faqalu, maka mereka mengatakan, innahu la yunjikum min hadhis sahra illa an tad'u Allah bi salihi a'malikum, sesungguhnya kalian tidak akan bisa selamat dari tutup batu ini kecuali jika kalian berdoa kepada Allah Ta'ala dengan menggunakan tawassul, memakai amal soleh kalian, dengan bertawassul menggunakan amal soleh kalian. Akhirnya di lanjutan hadis, Rasulullah SAW menyebutkan bentuk tawassul dari masing-masing tiga orang tadi dalam cerita yang cukup panjang. Insyaallah nanti kita baca. Baik, terlebih dahulu kita akan berkenalan sebagaimana kebiasaan kita sebelumnya, berkenalan dengan perawi hadis. Dan perawi hadis di sini adalah Abu Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kebiasaan masyarakat Arab, siapapun dia, dan mereka para ulama, ketika berkenalan mereka menyebutkan kunyahnya terlebih dahulu. Siapa namanya? Abu titik-titik, Abu Abdurrahman, Abu Fulan. Nah, kunyah seperti itu disebutkan di awal atau disebutkan di bagian akhir, karena ini bagian dari at-ta'rif, bagian dari identitas. Meskipun tradisi ini di masyarakat kita tidak begitu semarak, sehingga bukan termasuk bagian dari tradisi di masyarakat Indonesia menyebutkan nama kunyah. Dari Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sekarang kita coba lihat biografi Ibnu Umar. Tentang biografi Ibnu Umar disebutkan di sini. Beliau dilahirkan qabla al-bi'tha. Beliau dilahirkan sebelum diutusnya Nabi SAW, bisanatin, setahun sebelumnya. Dilahirkan setahun sebelum diutusnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga kalau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berada di Mekah selama kurang lebih 13 tahun, maka saat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah, usia Ibnu Umar kurang lebih mendekati 14 tahun. Beliau masuk Islam bersama ayahnya di Mekah ketika itu masih kecil, dan ada yang mengatakan sebelum ayahnya. Lalu hijrah bersama ayahnya Umar bin Khattab, dan ada yang mengatakan sebelum ayahnya. Beliau tidak mengikuti perang Badar karena belum baligh, dan pada saat perang Uhud usia beliau sekitar 14 tahun. Fastasgharahu sallallahu alaihi wasallam, dan dinilai oleh Nabi SAW masih terlalu kecil, tidak boleh ikut jihad. Sebab dalam kegiatan jihad yang dilakukan oleh Nabi SAW dan para sahabat itu pakai pendaftaran. Siapa yang mau daftar? Itu pak yang remaja-remaja ya, yang usianya mepet dengan mau baligh, yang disebut dengan usia murahakoh. Pada saat disurvei itu jinjit. Dia jinjit. Biar dikiranya tinggi sehingga diizinkan untuk ikut berjihad. Kemudian ketika di perang Khandaq, usia Ibnu Umar sudah melebihi 15 tahun. Akhirnya diizinkan oleh Nabi SAW. Dan setelah itu tidak ada satupun kegiatan jihad di mana Ibnu Umar tidak ikut hadir. Dan Ibnu Umar pernah dipuji oleh Nabi SAW melalui saudari beliau yaitu Hafsah. Nabi SAW pernah mengatakan kepada Hafsah, "Inna akhaka rajulun salih lau annahu yaqumul lail." Sesungguhnya saudaramu itu adalah orang saleh kalau dia rajin qiyamul lail. Sejak mendengar itu, maka muftihim banyak memberikan fatwa. Dan pada peristiwa terjadinya ketegangan antara Ali dan Muawiyah, beliau tidak ikut kubu manapun, i'tazal. Dan beberapa sahabat yang memilih uzlah, tidak ikut kubu manapun, di antaranya Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Abu Bakrah, yang kemarin kita sebutkan ya, Nufai Ibn al-Hari, yang turun pakai apa? Kerean itu. Itu tidak ikut sama sekali. Dan termasuk anaknya Ali bin Abi Thalib yaitu Hasan. Saat Ali sedang tegang, Hasan itu tidak ikut sama sekali. Ali pernah sempat tegang dengan Aisyah, Zubair dan Talha bin Ubaidillah, tapi Hasan tidak ikut. Tidak membela ayahnya dan tidak membela kubu yang sebelahnya. Termasuk Abdullah bin Umar, walam yuqatil ma'a Aliin wala ma'a Muawiyah. Beliau tidak ikut berperang bersama Ali maupun bersama Muawiyah. Dan mereka ini orang-orang yang lebih memilih sikap tawakuf, karena tidak mau tangannya menumpahkan darah muslim seorang pun. Meskipun kita menghormati dalam hal ini terjadi ikhtilaf antara Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah, antara Ali bin Abi Thalib dengan Aisyah dan beberapa sahabat yang lainnya, dan kita sebagai kaum muslimin yang memuliakan sahabat tidak perlu terlalu dalam membahas seperti ini sebagai bentuk penghormatan kepada para sahabat. Nah, kadang ada orang yang kepo seperti ini ya, terus menilai-menilai. Mohon maaf, kita ini imannya dengan sahabat enggak ada apa-apanya. Ibaratnya begini, anak ketika melihat bapak ibunya berantem, kadang dia kan menghormati orang tuanya, itu enggak berani cerita. Bahkan enggak berani menilai.
15: Bapak ibumu yang benar yang mana? Enggak berani dia menilai. Karena dua-duanya dia hormati. Ada seorang santri kemudian melihat kejadian antara Ustadz A dengan Ustadz B, Kiai A dengan Kiai B, enggak akur. Ini santri enggak berani cerita. Meskipun mungkin dia tahu sejarahnya. Karena dia menghormati gurunya. Berikan sikap yang sama kepada para sahabat berkaitan dengan ikhtilaf yang terjadi di antara mereka. Ya, kalaupun misalnya kita pernah membaca sejarah, ya kita jadikan itu sebagai bagian dari peristiwa yang pernah terjadi di kalangan kaum muslimin, tapi mohon untuk tidak dikomentari sebagai bentuk penghormatan kepada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau isi kegiatannya dengan banyak berhaji pada peristiwa fitnah. Selama bertahun-tahun itu tinggal di Mekah dalam rangka untuk bisa rajin haji. Wa kana min a'lamin nasi bil manasik, termasuk di antara orang yang paling tahu tentang manasik haji. Ada yang mengatakan Ibnu Umar haji 60 kali,

1630 hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim 170, sementara yang riwayat Bukhari saja ada 80 dan yang Muslim 31. Dan beliau meninggal di kota Mekah pada tahun 73 Hijriah dalam kondisi mati syahid. Tapi bukan di medan perang, cuman dibunuh oleh Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi yang terkenal dengan apa? Orang bengis di masa di masa itu setelah zamannya Muawiyah. Jadi sebabnya adalah bahwa Ibnu Umar pernah mengatakan kepada Hajjaj, "Innaka safihun musallat." Kamu ini orang bodoh. Ya, penjilat. Karena dia ingin mendapatkan posisi di mata sultan, di mata khalifah, akhirnya banyak membunuh orang. Fa'azza dzalika alaihi. Akhirnya Hajjaj bin Yusuf yang waktu itu jadi gubernur marah dia. Kemudian dia nyuruh orang, tolong pedang ini ujung pedang dikasih racun. Fazahamahu fit tawaf. Lalu pedang itu dibuka sarungnya, kemudian dipakai tawaf dalam posisi pedangnya terbuka. Terus mepet Ibnu Umar di saat Ibnu Umar sedang tawaf. Sampai akhirnya pedang itu secara sengaja digeserkan ke kakinya Ibnu Umar. Terlukalah kaki Ibnu Umar radhiyallahu anhu, famarida ayyaman, lalu beliau sakit selama beberapa hari. Wa tuwfiya wa dufina bidhi tuwa fi maqbaratil muhajirin. Lalu beliau meninggal setelah beberapa hari, kemudian dimakamkan di Zawi Tua, di pemakaman kaum muhajirin. Wallahu alam. Ini sedikit tentang biografi Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Baik. Nah, selanjutnya kita akan baca hadisnya. Berkaitan dengan tiga orang yang tadi diceritakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mungkin enggak selesai ini, Pak. Tapi barangkali cerita seperti ini sudah sering kita dengar dan akan tetap menarik untuk didengarkan ulang. Masih mau mendengarkan, Pak? Baik. Maka jangan ngantuk, ya. Tolong yang ngantuk dibangunkan. Qala rajulun minhum. Orang yang pertama mengatakan, Allahumma, ya Allah, kana li abawani syaikhani kabiran. Aku punya dua orang tua yang sudah sepuh, yang sudah tua. Wa kuntu la aghbiku qablahuma. Dan aku tidak pernah aghbiku. Apa yang dimaksud dengan aghbik? Ay ma kuntu aqdimu alaihima ahadan fi syurbi nasibihima min al-laban alladhi yashrabanihi. Dan aku tidak pernah mendahului orang tuaku untuk minum susu. Sehingga kalau ada susu yang saya bawa, pasti yang pertama kali minum adalah kedua orang tuaku. Wa kuntu la aghbiku alaihima, dan aku tidak pernah mendahului orang tuaku ahlan wala mala, baik saya berikan kepada anak dan istriku atau saya berikan kepada yang lain. Fana abi talabas syajari yauman. Lalu satu ketika na'abi, coba dilihat. Aku mengambil tempat yang jauh ketika mau mencari rerumputan satu hari. Satu hari saya mencari rumput terlalu jauh. Dan orang di masa silam ketika mereka merawat kambing, bukan seperti sekarang, Pak, ya. Kambingnya di kandang terus ngarit dibawa pulang, itu bukan. Tapi ketika mereka mencari rumput, sak wedus-wedusnya digowo. Sehingga digembalakan di tanah lapang.

0: Maka orang ini sebagai pengembala kambing, dia menggiring kambingnya ke tempat yang jauh, falam arih alaihi ma hatta nama, hingga di sore hari saya belum pulang tapi kedua orang tuaku sudah tidur. Fahalabtu lahuma ghabuqahuma fawajadtuhuma naimain. Akhirnya aku pun memerah susu untuk kedua orang tuaku. Begitu saya datang, ternyata keduanya sudah tidur. Fakarihtu an uqidahuma, dan aku tidak ingin membangunkan keduanya. Wa an aqbiqa qablahuma ahlan wala mala, dan aku tidak mau mendahulukan siapapun sebelum orang tuaku untuk minum susu ini, baik keluargaku maupun yang lain. Falabithu wal qadahu ala yadi antadhiru istiqadhihima istiqadhahuma, maka saya pun memegang gelas yang berisi dua susu tadi untuk bapak dan ibunya, menunggu keduanya bangun. Hatta barikal fajru, sampai terbit fajar. Sehingga dipegangi terus, enggak berani membangunkan orang tuanya sampai terbit fajar. Wasibyatu yatasaghawna inda qadami, sementara anak-anakku yatasaghawn, yatadaghawn. Coba ini dilihat gini, di foto 3. Yatadaghawn ay yatasayahuna wa yabkun. Anak-anakku nangis. Inda qadami, megang-megang kakiku karena minta susu. Fastayqadha fashariba ghabuqahuma. Lalu keduanya bangun, kemudian minum air susu yang sudah aku perah. Sehingga sayangnya beliau kepada orang tuanya tidak memberikan apapun yang berharga kecuali mendahulukan orang tuanya, baru yang lain. Karena pulangnya telat sehingga nafkah yang dibawa adalah susu, saat kemudian mau disuguhkan orang tuanya sudah tidur, enggak berani membangunkan beliau, ditunggu sampai bangun, dan itu sampai subuh. Ada beberapa amalan ekstrim seperti ini, Pak, yang dilakukan oleh seorang muslim, dan itu menjadi amal andalan. Ada sebagian ulama yang mengatakan, ya, dan nanti kita akan baca amalan ekstrim yang lain karena ini waktunya terbatas. Kalau kita berada di gua itu sebagai orang yang keempat, dan doa orang ketiga belum sampai menyebabkan pintu gua itu bergeser, kira-kira amalan apa yang bisa kita ajukan? Sebab terkadang seorang mukmin itu butuh amal ekstrim. Amal ekstrim itu masya Allah, ya, luar biasa perjuangannya, sampai itu menjadi amalan yang kita punya keyakinan semoga nilainya besar. Amalan inilah yang dalam satu kondisi tertentu kita jadikan sebagai wasilah dalam berdoa. Allahumma, kemudian orang ini mengatakan, ya Allah, in kuntu fa'altu dhalika ibtigha'a wajhika, kalau aku lakukan ini dalam rangka untuk ikhlas karena mengharapkan wajahmu, fawarrij anna ma nahnu fihi min hadhis sahra, maka bukakanlah untuk kami pintu gua ini, batu ini. Fan farajat syai'an la yastati'una al-khuruja minhu, akhirnya pintu itu bergeser, batu tadi bergeser, namun mereka belum sanggup untuk keluar. Mereka belum bisa untuk keluar. Baik, kita beralih ke kisah orang yang kedua. Waqala al-akhar, orang yang kedua berdoa. Allahumma innahu kanat li ibnatu ammin, ya Allah, saya punya sepupu perempuan. Kanat ahabban nasi ilayya, wa fi riwayatin kuntu uhibbuha ka ashaddi ma yuhibbu ar-rajulu ka ashaddi ma yuhibbu ar-rijalun nisa. Aku sangat jatuh cinta kepadanya. Aku sangat mencintainya. Dan cinta kepada lawan jenis itu double. Kalau cinta dengan sesama jenis, biasanya cintanya hanya karena satu, akhlaknya atau kepribadiannya atau karena kebaikannya dan seterusnya. Misalnya kita senang dengan Pak Hasin karena kebaikan beliau, atau dengan Pak Doso karena kebaikan beliau. Ini cinta karena satu jenis ya, cinta karena kebaikan, dan itu biasanya satu macam cinta. Tapi kalau lawan jenis, tumpuk kebaikan plus syahwat. Dan orang ini seneng dengan sepupu perempuannya tadi, cinta karena kebaikan dan syahwat. Fa'aradtuha 'ala nafsiha famtana'at minni. Dan aku ingin mencintai, aku ingin menikahinya, tapi wanita ini menolak. Wes kadung tresno, ketika mengutarakan tidak diterima. Apa yang terjadi? Kita lihat dukunnya di mana ini. Hatta alammat biha sanatun minas sinin. Sampai di satu tahun tertentu, wanita ini mengalami pailit. Dia jatuh miskin. Faja'atni, lalu dia datang kepadaku. Fa'ataituha, kemudian aku berikan kepadanya 'ishrina wa mi'ata dinar. 120 dinar. Tinggal dihitung, 1 dinar sama dengan 4 juta kalikan 120. Lalu aku berikan kepadanya 120 dinar dengan syarat, ala antukhalliya baini wa baina nafsiha. Saya mau ngasih uang ini, syaratnya satu, kamu tidur bareng aku. Fa'alat, akhirnya dia bersedia. Hatta idza qadartu 'alaiha, sampai ketika saya sudah punya peluang besar untuk berzina dengannya. Falamma qa'adtu baina rijlaiha, ketika saya sudah berada di kakinya, qalat, wanita ini mengatakan, ittaqillah wa la tafuddul khatam illa bihaqqihi. Bertakwalah kepada Allah dan jangan kau robek cincin kecuali dengan cara yang benar. Fansaraftu anha, aku pun meninggalkan wanita ini. Wa hiya ahabbun nasi ilayya, padahal dia adalah wanita yang aku cintai. Wa taraktu adh-dhahab alladhi ataituha, dan aku biarkan emas yang sudah aku berikan kepadanya, enggak ditagih, Pak. Allahumma in kuntu fa'altu dhalika ibtigha'a wajhik, ya Allah, jika aku lakukan ini dalam rangka untuk mengharapkan wajah-Mu, fafruj 'anna ma nahnu fihi, maka bebaskanlah kami dari tempat ini. Fan farajat as-sakhra, kemudian batu itu pun bergeser. Ghaira annahum la yastati'una al-khuruja minha, hanya saja mereka belum bisa keluar karena masih sempit ruangannya. Orang yang ketiga. Wa qala ats-tsalitsu, orang yang ketiga mengatakan, Allahumma sta'jartu ujara, ya Allah, saya mempekerjakan beberapa orang. Wa ataituhum ajrahum, dan aku sudah menggaji mereka semua kecuali satu orang. Ghaira rajulin wahid, kecuali satu orang. Tarakal ladzi lahu wa dhahaba, dia belum menerima gajinya tapi dia sudah pergi. Fathammartu ajrahu, maka gaji itu pun aku kembangkan, diinvestasikan, dikembangkan. Hatta kathurat minhul amwal, sampai menjadi harta yang sangat banyak. Faja'ani ba'da hinin, setelah sekian tahun dia balik. Faqala, dia nagih, ya Abdullah, addi ilayya ajri, wahai Abdullah, tolong bayarkan upahku, gajiku. Faqultu, maka aku sampaikan, kullu ma tara min ajri. Coba lihat di situ, dia disuruh melihat satu lembah. Semua yang kau lihat di lembah itu adalah upahmu. Minal ibil wal baqar wal ghanam war raqiq. Di situ ada unta, ada sapi, ada kambing, ada budak yang nungguin. Karena budaknya dibeli dan disuruh untuk nungguin hewan-hewan itu. Faqala, maka orang ini mengatakan, ya Abdullah, la tastahzi'u bi. Wahai Abdullah, jangan bercanda kamu, saya serius. Faqultu, maka beliau mengatakan, la astahzi'u bika, aku enggak bercanda, saya serius. Fa akhadha kullahu fastaqahu wa lam yatruk minhu syai'a. Akhirnya dia mengambil semuanya, lalu membawa semuanya dan tidak meninggalkan speser pun untukku. Allahumma ya Allah, in kuntu fa'altu dhalika ibtigha'a wajhi. Jika aku lakukan ini dalam rangka untuk mengharapkan wajahmu ikhlas. Fafruj 'anna ma nahnu fihi. Maka bukakanlah untukku, bukakanlah untuk kami kondisi saat ini. Fan farajat as-sakhratu fa kharaju yamshun. Akhirnya batu tadi bergeser, lalu mereka berhasil untuk keluar. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari Muslim. Baik, panjang tidak ini, Pak? Panjang. Ibnu Umar mendengar sekali hafal. Ibnu Umar mendengar sekali hafal, ya. Baik. Andaikan kita disuruh menghafalkan hadis ini, kira-kira butuh berapa bulan, Pak? Masya Allah. Dan itulah salah satu perbedaan yang sangat mencolok, ya, antara orang dulu dengan orang sekarang. Orang dulu karena keterbatasan media tulis, maka mereka ketika mendengarkan sesuatu yang penting, itu didengar dengan seksama dan sekali dengar hafal. Sebab Nabi SAW tidak mengulang hadisnya. Baik. Dan kejadian ini kejadian di masa Bani Israel. Karena Nabi SAW mengatakan, mimmang kana qablakum, orang yang berada di masa sebelum kalian. Maksudnya adalah sebelum Nabi Muhammad SAW diutus. Dan mereka adalah orang-orang saleh. Maka yang namanya Bani Israel tidak semuanya penjahat, ada juga Bani Israel yang saleh. Dan mereka punya amal saleh. Yang amal itu adalah amal-amal ekstrim yang nilainya luar biasa besar. Dan itulah amal yang bisa menyebabkan orang mendapatkan syafaat dari amalnya. Dia mendapatkan syafaat dari amalnya. Allah berfirman dalam Al-Quran, contoh kisah seorang nabi yang mendapatkan syafaat dari amalnya. Ada seorang nabi yang pernah ditelan ikan. Namanya siapa, Pak? Yunus. Allah berfirman, wa inna yunusa laminal mursalin id abaqa ilal fulkil mashhun. Sesungguhnya Yunus termasuk utusan Allah. Ingatlah ketika beliau naik ke atas perahu yang penuh dengan penumpang. Fasahama fakana minal mudhadin. Lalu beliau ikut undian. Sekarang coba kita baca, ya, ayatnya di sini. Fasahama. Ada di surat As-Saffat. Fasahama fakana minal mudhadin. Beliau ikut undian dan Yunus kalah dalam undian. Faltaqamahul hut. Akhirnya beliau masuk ke dalam lautan dan langsung ditelan oleh ikan. Wa huwa mulim, dalam kondisi sakit. Ya, namanya orang ditelan ikan, ya, dia pasti akan peluang matinya besar. Sekarang coba kita lihat, falaula annahu kana minal musabbihin. Andaikan beliau bukan termasuk orang yang rajin bertasbih. Lalabitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun, maka Yunus akan tinggal di perut ikan sampai kiamat. Alias apa? Mati. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sebab Nabi Yunus diselamatkan oleh Allah karena beliau rajin bertasbih. Dermimil dikir, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Karena beliau rajin bertasbih, Allah Subhanahu wa taala selamatkan Yunus alaihi salam. Dan ini salah satu di antara bukti bahwa Terkadang hamba itu diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan syafaat amal yang pernah dia kerjakan. Artinya begini Pak, sesekali waktu ya, kita perlu melakukan amal yang nilainya besar. Dan ketika kita beramal itu, kita berharap ikhlas karena Allah, dan kita berharap kalaupun nanti saya membutuhkan amal ini dalam kondisi kepepet, semoga Allah Ta'ala menolongku. Nah, jadilah amal itu sebagai pemberi syafaat di dunia pada saat seorang hamba dalam posisi kepepet. Misalnya apa Pak? Dia sedang rampok, waliyadzubillah, jangan sampai terjadi ya. Atau dalam situasi-situasi genting dan seterusnya. Lalu dia bisa diselamatkan disebabkan karena amal yang dia punya. Nah, termasuk salah satu tadi ya. Andaikan kita menjadi orang yang keempat di gua ini, amal apa yang akan kita baca? Karena doa tiga orang ini sudah cukup untuk menggeser batu Pak, sehingga kita sudah bisa keluar ya. Saya ngintili aja di belakang. Berarti kita tidak punya amal andalan yang hebat. Wallahu a'lam. Baik, sekarang kita akan baca penjelasan untuk yang pertama. Dari cerita yang pertama, orang ini adalah orang yang sangat berbakti kepada orang tuanya. Dan beliau tidak mau untuk mendahulukan orang lain sebelum orang tuanya. Dan bagian dari kebaktian anak kepada orang tuanya adalah mengambil sikap seperti ini. Kalau di zaman sekarang Pak, ada enggak yang seperti itu? Atau di zaman Nabi Muhammad SAW ada enggak yang seperti itu? Ada sebuah cerita ya, yang ini pernah terjadi mungkin sekitar abad berapa, abad 5 atau abad 6 Hijriah. Ada orang yang bernama Khalid Al-Burmuki. Suku Burmuk itu ditangkap oleh kerajaan dan semuanya dimasukkan ke dalam penjara. Suku Burmuk. Dan di situ ada seorang yang bernama Khalid Al-Burmuki. Beliau dikenal sangat berbakti kepada orang tuanya. Ayahnya adalah orang yang rajin tahajud. Dan Khalid sebagai anak tahu bapaknya ini gak kuat kalau wudu pakai air dingin. Akhirnya ketika malam hari, Khalid Al-Burmuki mengambil air, terus air itu dihangatkan. Dengan cara apa Pak? Didekatkan ke lampu yang berada di atas penjara. Jadi air itu diangkat Pak, dari mulai mungkin habis isya sampai menjelang bapaknya tahajud. Kemudian disuguhkan ke bapaknya. Hingga akhirnya penjaga penjara tahu apa yang dilakukan oleh Khalid ini. Maka lampu itu diambil. Lampu itu diambil. Dan beliau jadi gak punya media untuk menghangatkan air. Akhirnya beliau ngambil air, terus didekap di dadanya semalaman. Kemudian paginya diserahkan ke ayahnya untuk dijadikan sebagai air wudu. Masya Allah. Ngangkermi air itu kayak gimana Pak? Air dalam satu baskom ya. Ibaratnya kan nek pitik ini angkerm ya. Jadi di atasnya itu didekap di dadanya air itu, sehingga beliau mungkin dalam posisi tengkurap itu untuk menghangatkan air tadi. Dan prestasi semacam ini tidak semua orang punya Pak. Ini adalah amal-amal besar yang dimiliki oleh orang-orang saleh. Terkadang amal itu adalah amal yang luar biasa dan mungkin sesekali waktu kita perlu untuk melakukannya. Dulu sahabat demikian amalnya. Datang kepada Nabi SAW, mensedekahkan hartanya. Ditanya, untuk keluargamu berapa? Sudah habis semuanya. Seperti yang dilakukan oleh siapa? Abu Bakar. Umar ditanya, kau tinggalkan keluargamu berapa? Setengahnya. Sama seperti ini. Jadi saya punya harta, setengahnya saya sedekahkan, setengahnya untuk keluarga. Di zaman kita mungkin tidak ada orang kayak gitu. Dia punya tabungan, Pak Ustadz, atau datang dia ya ke pesantren atau ke lembaga sosial, Mas, ini ATM saya, ini isinya sekian, ini isinya sekian, pinnya ini, monggo jenengan mau ngambil berapa. Ngambilnya cuma 5.000 ya, itu kota infak lewat. Baik. Kemudian orang yang kedua adalah manusia yang dia punya rasa takut kepada Allah yang sangat besar. Dan di kalangan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam memotivasi hal ini. Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhilli yauma la dhilla illa dhillu. Ada 7 orang yang akan diberi naungan oleh Allah di hari kiamat, pada hari di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Salah satunya apa, Pak? Ada imamun adil, imam yang adil, ada orang yang nangis ketika tahajud. Salah satunya apa? Wa rajulun da'athum ra'atun dhata mansabin wa jamalin faqala inni diajak berzina oleh seorang wanita yang cantik dan punya jabatan. Kenapa punya jabatan? Karena kalau orang itu punya jabatan, yang nanggung malu wanitanya. Perbuatan zina itu yang disoroti yang mana, Pak? Hah? Yang statusnya lebih tinggi kan gitu, Pak? Yang statusnya lebih tinggi. Sehingga misalnya ya, ada orang berbintang, dia zina dengan yang tidak berbintang. Maka yang disoroti yang mana, Pak? Yang lebih tinggi derajatnya, lelakinya atau perempuannya? Karena itu pada saat Yusuf alaihissalam diajak berzina oleh Imra'atul Aziz, istrinya sang raja, maka yang nanggung malu besar istrinya sang raja ini. Sampai masyarakat, para wanita-wanita di masyarakat Mesir mengatakan, Imra'atul Azizi turawidu fataha qad syagafaha hubban. Istrinya Aziz itu seneng sama fataha, seneng sama pembantunya, cintanya setengah mati. Qad syagafaha hubba, mosok seneng kok karo pembantune, bojone kurang opo, kan gitu ya. Padahal ini adalah istri raja. Akhirnya dibuktikan sama Imra'atul Aziz. Diundanglah wanita-wanita yang gerenengan tadi. Coba sekarang kau lihat, siapakah Yusuf? Mereka dikasih apa? Wa'tadat 'alaihinna sikinan. Wa qalat ikhruj. Falamma ra'aina akbarnahu wa qatta'na aydiyahunna wa qulna hasyalillah. Kemudian wanita ini mengatakan kepada Yusuf, ukhruj, keluarlah wahai Yusuf. Yusuf pun keluar. Falamma ra'ainahu, ketika para wanita itu melihat Yusuf, akbarnahu, mereka kaget, wa qatta'na aydiyahunna, dan memotong tangan-tangan mereka. Bukan nyayat, Pak ya, ngiris, Pak. Tangannya diiris. Yang dalam ayat itu dipotong tangannya. Wa qulna, dan mereka mengatakan, hasyalillah, ma hadza basyaron in hadza illa malakun karim. Ini bukan manusia, ini malaikat. Baik. Kalau ibu-ibu misalnya, coba lihat artis lelaki yang paling ganteng. Pandang dia ya. Sudah? Terus bapak dari belakang tusuk dia pakai jarum pentul. Masih terasa sakit? Sakit. Rano papane karo Yusuf. Sehingga sampai wanita itu ngiris tangannya sendiri, dia tidak terasa. Sebab orang itu ketika dalam kondisi kaget, ya, dalam kondisi apa, suasana batinnya itu enggak fokus, tapi dia fokus ke tempat tertentu, itu keluar darah kadang enggak terasa. Ada orang kecelakaan, dia bangkit, berdiri, dia jalan, diberitahu sama orang, Pak, kepalanya berdarah, bocor kepala Bapak. Nah, dibuktikan dia, dia usap. Iya benar. Yang mengalami gak terasa, karena pada saat dia menyelamatkan diri, yang dipikirkan adalah nyawanya, bukan memikirkan kepalanya. Maka saat dia keluar darah banyak dari kepalanya, mungkin dia gak terasa. Dibuktikan, oh iya benar. Baru setelah itu nangis. Nah, wallahu alam. Pun cekap kata sini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja telah Anda simak kajian Mutiara Malam
2: Radio Mutiara Quran للذاكرين والذاكرات
3: إذاعة القرآن الكريم.
1: Mutiara Tilawah.

0: Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Lam

0: Orang-orang kafir, yakni ahli kitab dan orang-orang musyrik, mengatakan bahwa mereka tidak akan meninggalkan agamanya sebelum datang kepada mereka bukti yang nyata, yaitu seorang rasul dari Allah Muhammad yang membacakan lembaran-lembaran yang disucikan Al-Quran. Di dalamnya terdapat isi kitab-kitab yang lurus.
1: وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةِ.
0: Dan tidaklah berpecah belah orang-orang yang didatangkan Alkitab kepada mereka, melainkan sesudah datang kepada mereka bukti yang nyata.

0: qayyimah.
1: Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama dengan lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus.

0: البريه.
1: Sesungguhnya orang-orang kafir, yakni ahli kitab dan orang-orang musyrik akan masuk ke neraka jahannam. Mereka kekal di dalamnya. Mereka itu adalah seburuk-buruk makhluk.
0: Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati ulaika hum khairul bariyah.
1: Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, mereka itu adalah sebaik-baik makhluk.

0: Balasan mereka di sisi Tuhan mereka ialah syurga Aden yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah ridho terhadap mereka dan mereka pun ridho kepadanya. Yang demikian itu adalah balasan bagi orang yang takut kepada Tuhannya.
1: Tanya jawab.
2: Kemudian pertanyaan yang kedua, apakah ada sholat syuruk bagi wanita yang berdiam di rumah? Untuk pertanyaan ini, kita tahu sholat syuruk atau sholat sunat syuruk itu adalah sholat sunat yang dilakukan sesuai dengan syaratnya. Karena ada kadang-kadang ada sholat sunat yang sifatnya mutlak, tidak ada keterkaitan dengan yang lainnya. Namun ada sholat sunat yang ada keterkaitan dengan yang lainnya dengan syaratnya, seperti sholat sunat syuruk. Apa keterkaitannya? Sholat sunat syuruk itu yang pertama harus dilakukan di masjid atau musallah, tempat sholat berjamaah. Kemudian yang kedua, dia tidak lari atau dia tidak meninggalkan tempatnya. Yang ketiga, dia dalam keadaan bersuci. Yang keempat, dia menunggu sampai matahari terbit. Kemudian dia menunggu beberapa saat. Kemudian dia sholat dua rakaat, maka dia akan mendapatkan pahala haji dan umrah yang sempurna. Nah, apakah wanita mendapatkan yang demikian? Kalau seandainya seorang wanita melakukan yang demikian di rumahnya, terkhusus di tempat musallanya, maka harapan kita mereka akan mendapatkan. Karena memang seorang wanita itu diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala antara kebaikan yang baik dengan kebaikan yang lebih baik. Wanita itu tidak ada ruginya antara kebaikan yang baik dengan kebaikan yang lebih baik. Dikala mereka sholat di rumah, dikala mereka sholat di masjid, mereka akan mendapatkan kebaikan. Kalau mereka sholat di masjid bersama kaum muslimin, kemudian mereka melakukan kegiatan yang dilakukan oleh kaum muslimin, maka mereka akan mendapatkan pahala sebagaimana yang didapatkan oleh kaum muslimin, kebaikan untuk mereka. Namun dikala mereka sholat di rumah, dikala mereka melakukan sebagaimana yang dilakukan oleh kaum muslimin yang lainnya di rumah, maka mereka lebih lagi mendapatkan kebaikan, sehingga mereka berada di antara kebaikan dan kebaikan yang lebih baik lagi. Beruntung seorang wanita dikala mereka melakukan ibadah antara kebaikan dengan kebaikan yang lebih baik dengan kebaikan yang terbaik. Nah, begitu juga dengan sholat sunat lakukan oleh laki-laki di dalam masjid tersebut, maka mereka akan mendapatkan pahala yang lebih lagi didapatkan oleh seorang laki-laki. Sehingga kita tidak pernah berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian untuk pertanyaan yang selanjutnya, apakah waktu syuruk itu sama dengan waktu duha? Waktunya sama. Waktunya sama. Yaitu dikala matahari itu sudah terbit, kemudian kita tunggu beberapa saat, 10 sampai 15 menit, kemudian kita melakukan sholat sunat syuruk atau duha. Yang membedakan antara syuruk dengan duha adalah keterkaitannya. Kalau sholat sunat duha, tidak ada pengikatnya. Kita datang berwuduk setelah matahari terbit, walaupun kita sebelumnya melakukan kegiatan, kemudian kita langsung sholat sunat duha, maka itu disebut dengan duha. Namun ketika kita sholat subuh, kemudian kita duduk, kemudian kita berzikir, kemudian kita tidak berhadas, kemudian kita sholat dua rakaat, maka itu disebut dengan sholat sunat syuruk. Waktunya sama, namun caranya berbeda. Sholat sunat duha bebas, tidak ada yang mengikat. Sedangkan sholat sunat syuruk itu ada yang mengikat dan ada syarat-syarat yang harus kita penuhi. Barakallahu fikum.
3: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
4: Hukum memberi potongan harga atau cashback. Pada prinsipnya, penjual berhak menawarkan barangnya dengan harga sesuai yang dia inginkan. Karena barang yang dia jual adalah milik dia, dan seseorang berhak untuk memberlakukan barangnya sesuai yang dia inginkan. Sehingga penjual berhak menurunkan harga, memberi diskon atau potongan kepada konsumennya. Dia juga berhak menetapkan harga yang berbeda untuk konsumennya. Konsumen si A diberi harga Rp1.000, sementara konsumen B diberi harga Rp1.500. Lalu bagaimana dengan kasus memberi diskon untuk barang yang sudah diakadkan? Misalnya, pada waktu akad, barang dijual dengan harga 2 juta secara kredit selama 1 tahun. Dalam perjalanannya, konsumen bisa melunasi 6 bulan lebih cepat. Bolehkah konsumen meminta diskon? Atau bolehkah penjual memberi diskon? Apakah ini tidak termasuk jual beli dua harga? Sebelumnya, kita kembalikan kepada hadis mengenai jual beli dua harga. Dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, yang artinya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang dua transaksi jual beli dalam satu transaksi jual beli. Hadis riwayat Ahmad, Nasa'i, dan dihasankan Syu'aib al-Arnaut. Dalam riwayat lain dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, siapa yang melakukan dua transaksi dalam satu transaksi, maka dia hanya boleh mendapatkan kebalikannya, yaitu yang paling tidak menguntungkan atau riba. Hadis riwayat Abu Daud, Ibnu Hibban, dan dihasankan Syu'aib al-Arnaut. Di antara tafsir mengenai jual beli dua harga disebutkan oleh Turmudi dalam kitab Jami'nya. Sebagian ulama menafsirkan bahwa dua transaksi dalam satu akad bentuknya penjual menawarkan, baju ini aku jual ke Anda tunai 10 dirham dan jika kredit 20 dirham. Sementara ketika mereka berpisah, belum menentukan harga mana yang dipilih. Jika mereka berpisah dan telah menentukan salah satu harga yang ditawarkan, dibolehkan jika disepakati pada salah satu harga. Jami' At-Tirmidzi. Tafsir ini yang lebih masyhur dalam madhab Syafi'iyah. Ketika penjual menawarkan, saya jual barang ini, jika tunai 10 ribu, jika kredit 2 bulan jadinya 15 ribu. Lalu barang dibawa pembeli dan barang mereka bawa tanpa menentukan harga mana yang diambil. Harga tunai ataukah harga kredit, ini hukumnya dilarang. Namun, jika mereka berpisah dan telah menentukan salah satu harga yang ditawarkan, hukumnya dibolehkan. Artinya, selama pada saat deal transaksi, harga yang ditetapkan satu, transaksinya boleh. Artinya, bisa saja harga diubah di belakang hari setelah pembayaran lunas, selama tidak ada kesepakatan di depan. Karena jika ada kesepakatan diskon di depan, disebabkan pembayaran yang lebih cepat, maka termasuk jual beli dua harga. Sebagai ilustrasi, untuk harga kredit 1 tahun senilai 2 juta, ada perjanjian jika konsumen bisa melunasi kurang dari 6 bulan akan mendapat diskon 10%. Ketika kesepakatan ini dijalankan, terjadilah transaksi yang mengandung dua harga. Harga 1 tahun dan harga 6 bulan dengan potongan 10%, yaitu 1,8 juta. Dan keduanya berlaku dalam akad yang sama. Akan tetapi jika diskon karena pembayaran lebih cepat tidak disyaratkan di depan, tidak ada masalah insya Allah. Inilah yang menjadi salah satu keputusan Majma' Al-Fiqhi Al-Islami dalam muktamarnya ketujuh. Potongan pelunasan untuk pembayaran terutang karena dibayarkan lebih cepat, baik atas permintaan kreditor maupun debitor, hukumnya boleh. Tidak termasuk dalam riba yang dilarang selama tidak ada kesepakatan di depan. Selama keterkaitan antara kreditor dan debitor hanya dua pihak, yaitu tidak ada pihak ketiga. Majallah Al-Majma'. Demikian, Allahu A'lam.
5: Ramuan Herbal.
6: Maaf, izin bertanya. Jika penis ketika ereksi sakit, kira-kira itu kenapa ya? Kadang hilang, kadang muncul.
7: Baik, masalah ini adalah titik tadi. Dubur dan kubul itu masalah. Itu kemungkinan besar pernah jatuh berdiri. Jadi ada titik dekat kelenjar prostatnya itu bermasalah. Entah itu cedera, entah itu keluar atau reposisi, geser, atau memang ada bahasanya penebalan di sana. Ya. Efeknya tadi ejakulasi kadang sakit kadang hilang. Ini masalah yang sering kita hadapi, tapi insyaallah ini gak gampang. Nanti di treatment sekali udah beres. Jadi memang perlu penerima. Kalau mau di treatment sendiri boleh. Jadi tapi tetap minta orang lain kayaknya. Jadi terlentang, kaki diangkat, saat ditekuk. Nah, titik antara anus dan penis itu testis, di tengah-tengahnya ya? Testisnya itu di tengah ditekan pakai jempol sampai masuk, sampai terasa sakit luar biasa, tetap tetek terus kira-kira mungkin ya 30 detik lah. Ulangi sampai 3 kali, insya Allah hilang nanti itu. Jadi hanya masalah struktural itu, insya Allah, bukan sebuah masalah organ atau yang bermasalah berat, enggak.
6: Ya.
7: Itu hanya masalah struktural. Demikian.
6: Ya. Baik, amin. Jazakallah khair. Mungkin bisa langsung disambung dengan penutup kesimpulannya, Bib.
7: Kesimpulannya, kita bukan ahli zina, tapi bukan berarti kita minim tentang pengetahuan itu. Dan banyak kok dari kita yang sebenarnya masalah di diri kita sendiri. Bagaimana cara kita menyikapi pasangan kita, bagaimana cara kita menyikapi orang di sekitar kita, itu berpengaruh pada hubungan satu dengan yang lainnya. Semoga Allah jaga hati kita agar senantiasa ingat kepada Allah, dan kemudian amanah dalam menjaga yang Allah titipkan kepada kita, itu pasangan kita, itu keluarga kita, yang harus kita nafkahi secara batin dan nafkah-nafkah lainnya. Dan intinya jangan kemudian terus merasa nyuwun sewu, merasa rendah diri, karena memang lelaki itu dipandang bukan hanya masalah kejantanannya saja, tapi juga masalah sikap, perilaku, dan tindak tanduknya dalam kehidupan sehari-hari. Demikian, barakallahu fiik.

Alhamdulillah, kembali kita lanjutkan kajian rutin dengan membaca buku Khudh Aqidatak, dan insyaallah kita sampai pada halaman 29. Masih berbicara tentang aneka kesyirikan dan macam-macamnya yang sering terjadi di masyarakat. Dan kajian ini diberi judul Kesyirikan Masa Kini, karena yang namanya kesyirikan ini selalu ada di tengah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan semakin jauh dari zaman beliau, praktek kesyirikan itu semakin banyak. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Tirmidzi dan yang lainnya. Hadis ini bisa kita jadikan dasar bahwa praktek kesyirikan akan ada dan semakin banyak ketika semakin jauh dari zaman Nabi SAW. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La taqumus sa'ah hatta talhaqa qabailu min ummati." La taqumus sa'ah hatta talhaqa qabailu min ummati bil musyrikin. Tidak akan terjadi kiamat sampai ada beberapa kabilah di antara umatku yang mereka meniru orang musyrik. Wa hatta yu'badal awthan, dan sampai berhala-berhala itu disembah kembali. Tidak akan terjadi kiamat sampai ada beberapa kabilah di antara umatku yang meniru orang musyrik dan sampai berhala-berhala itu disembah kembali. Sehingga semakin jauh dari zaman nubuwah, praktek kesyirikan semakin merajalela. Karena itu di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutnya sebagai tanda hari kiamat. La taqumus sa'ah hatta talhaqa qabailu min ummati bil musyrikin. Tidak akan terjadi kiamat sampai ada beberapa kabilah di antara umatku yang mereka meniru kaum musyrikin. Wa hatta yu'badal awthan, dan sampai berhala-berhala itu disembah kembali. Baik. Dan kesyirikan di masa sekarang rata-rata sebabnya tidak jauh beda dengan di masa Nabi SAW, yaitu terkait masalah perdukunan. Sebelum Islam datang, sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah dapat wahyu, jin itu diizinkan untuk tetek di langit. Sehingga mereka duduk di langit lalu mencuri dengar berita-berita langit, dulu diizinkan. Kemudian setelah Al-Qur'an diturunkan, Allah Subhanahu wa taala menetapkan aturan enggak boleh lagi ada jin yang berada di langit. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Jin, menceritakan tentang bagaimana pernyataan jin. Allah berfirman, "Wa anna kunna naq'udu minha maq'ida lis-sama." Kami dulu duduk di langit, maq'ida lis-sama, berjaga di sana untuk mendengarkan berita langit. Famayyastami'il ana yajid lahu shihaban rasada. Tapi untuk saat ini, siapa yang berusaha untuk mencuri dengar berita dari langit, maka dia akan menjumpai panah api yang sudah siap mengintai. Menjumpai shihab, panah api yang sudah siap mengintai. Sehingga tidak diizinkan setelah Al-Qur'an diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kemampuan dukun sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus lebih hebat dibandingkan dukun setelah Islam datang. Setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus. Sehingga dulu kemampuan dukun dalam meramalkan manusia peluang benarnya banyak. Karena jin yang membantu dia itu diizinkan untuk mencuri dengar berita dari langit. Sehingga informasi yang disampaikan rata-rata adalah informasi dari langit. Peluang benarnya banyak.
Makanya dulu sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus, orang yang dijadikan sebagai konsultan itu dukun. Jadi dulu konsultan masalah apapun itu acuannya adalah dukun. Sampai terjadi peristiwa mengenai air zam-zam yang digali oleh siapa? Air zam-zam digali oleh siapa? Oleh Abdul Muttalib, kakeknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Air zam-zam digali oleh Abdul Muttalib. Dan kemudian terjadi rebutan antara Abdul Muttalib dengan orang-orang musyrikin yang lain. Karena mereka berharap bisa dinikmati bersama. Tapi Abdul Muttalib tidak mau. Ini saya yang menemukan. Maka ini adalah hakku. Akhirnya kan mereka terjadi sengketa. Siapa pemutusnya? Dukun yang ada di Syam. Sampai mereka melakukan perjalanan ke Syam untuk kemudian konsultasi ke seorang dukun yang ada di Syam. Nanti keputusannya tergantung dukun. Sehingga dukun di masa silam itu konsultan hukum. Sebelum ada Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sebelum Allah mengutus Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai Nabi. Karena dukun ketika itu lebih sakti, lebih hebat dibandingkan setelah Al-Quran turun. Nah kemudian ketika Al-Quran itu turun, perdukunan tidak sehebat dulu. Sehingga perdukunan di zaman sekarang itu lebih kepada perdukunan permainan fisik. Permainan fisik itu contohnya gimana Pak? Bisa terbang, atau membuat cincin bisa berputar kan? Di tengah tanpa apa? Bisa terbang cincinnya tanpa dipegang. Atau misalnya orang pakai tisu, kemudian tisunya bisa terbang. Ternyata semuanya adalah apus-apus setelah dibongkar oleh pesulap merah. Lalu kemudian dibacok, enggak mempan. Ini ilmu dukun tingkat rendah. Kalau dulu dukun itu bisa meramal masa depan. Besok akan terjadi kayak gini, kayak gini, kayak gini. Dan

0: ular, disihir dan nampak seperti ular. Orang melihat tali seolah-olah itu adalah ular yang asli. Tapi karena tukang sihir itu tidak bisa memberi nyawa, maka pada saat Nabi Musa alaihissalam melemparkan tongkatnya dan berubah menjadi ular, lalu talqafu ma ya'fikun, ularnya Musa itu menelan semua sihir yang dibuat oleh para tukang sihir itu. Mereka mengakui, ini pasti bukan sihir, karena sihir gak bisa seperti ini. Ini adalah mukjizat. Tayyib, itu contoh kehebatan tukang sihir di masa silam dan kehebatan dukun di masa silam, yang itu kemampuannya sampai melebihi kemampuan jin, karena jin itu tidak tahu masa depan. Nah, cuman jin mendengar berita dari langit, lalu kemudian disampaikan kepada para wali-walinya. Kalau sebatas bisa terbang, sakti, kebal dan seterusnya, itu perdukunan tingkat rendah. Karena orang dulu enggak praktek seperti ini, kalaupun praktek jarang. Tayyib. Ya, meskipun zaman sekarang ini dianggap orang hebat ya, para ilusionis dan seterusnya. Maka sungguh sangat heran ketika orang di zaman sekarang menjadikan ini sebagai tren. Berarti ini sama dengan menghidupkan kembali tren sihir yang sudah terkubur dalam sejarah Fir'aun, tapi dibangkitkan kembali oleh orang-orang di masa sekarang.
1: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
2: Sobat Qurani, para pendengar Radio Mutiara Quran dimanapun berada, yang mudah-mudahan selalu dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak terasa kita memasuki penghujung dari seluruh rangkaian program pada edisi kali ini. Semoga kita semua diberikan ilmu yang bermanfaat, tentunya ilmu yang menghasilkan amal. Kami ucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaannya. Jazakumullahu khairan katsiran wa barakallahu fikum. Insyaallah Sobat Qurani, kita jumpa lagi esok hari. Demikian dari studio Radio Mutiara Quran, kami kru yang bertugas mohon undur diri. Selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
1: Membagi warisan sebelum meninggal. Ada tiga hal yang perlu dibedakan terkait pembagian warisan sebelum meninggal. 1. Hibah. 2. Membagi warisan sebelum meninggal. 3. Wasiat moral agar membagi warisan sesuai aturan. Kita akan memberikan rincian keterangan masing-masing. Pertama, hibah. Ada 4 ketentuan hibah dari orang tua kepada anak. 1. Harus merata semua anak. Bahkan menurut jumhur ulama, hibah untuk anak laki-laki sama dengan hibah untuk anak perempuan. Dari Muslim bin Subaih, aku mendengar An-Nu'man, saya menyampaikan khutbah mengatakan, ayahku mengajakku menghadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk meminta beliau menjadi saksi atas pemberian yang diberikan ayah kepadaku. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada ayahku, apakah engkau punya anak selain anak ini? Iya, jawab ayahku. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, samakanlah hibah untuk mereka. Hadis riwayat Nasa'i, Ibnu Hibban, dan disahihkan Syu'aib Al-Arnaud. 2. Harus diserah terimakan. Jika baru dinyatakan, namun tidak diserahkan, sama sekali tidak mengikat. Dinyatakan dalam riwayat dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Abu Bakar radhiyallahu anhu pernah secara lisan memberikan hibah kepada Aisyah. Menjelang wafatnya Abu Bakar radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, wahai putriku, aku pernah memberimu hartaku berupa kurma matang 20 wasaq. Andai dulu kamu menerimanya, tentu itu menjadi milikmu. Namun hari ini, harta itu menjadi harta ahli waris, yaitu kedua saudara laki-laki dan saudara perempuanmu. Karena itu, bagilah sesuai aturan Allah. Hadis riwayat Malik. 3. Harus diserahkan ketika orang tua masih sehat, tidak ada tanda-tanda mendekati ajal. Jika hibah ini diserahkan ketika orang tua sudah sakit-sakitan atau ada tanda-tanda ajalnya sudah dekat, maka terhitung wasiat. 4. Jika anak yang meninggal sebelum orang tuanya, dia tetap diberi yang sama sebagaimana anaknya yang lain dan diserahkan ke ahli warisnya. Misal, Pak Adi memiliki 3 anak, Maryam, Ahmad, dan Osman. Semuanya sudah berkeluarga. Osman memiliki 2 anak, Abdullah dan Ubaid. Suatu ketika, Pak Adi menghibahkan sawahnya kepada semua anaknya, dengan dia serahkan sertifikatnya. Sebulan berikutnya, Osman meninggal. Maka dalam kondisi ini, Osman tetap mendapatkan hak yang sama dan diserahkan ke ahli warisnya, yaitu Abdullah dan Ubaid. Hibah orang tua kepada anaknya dengan 4 kriteria di atas, sah dan terjadi perpindahan status hak milik. Sehingga, jika orang tua telah menghibahkan rumahnya kepada anak, maka rumah itu menjadi milik anak, dan orang tua tidak lagi memilikinya. Jika dia tetap tinggal bersama anaknya, berarti dia ikut anak. Ibnu Hajar Al-Haitami mengatakan, ketika bapak membagi hartanya kepada anak-anaknya, jika ini dilakukan dengan cara masing-masing, berhak memiliki sebagaimana hibah yang sesuai syariat. Memenuhi semua persyaratannya, ada ijab kabul, diserah terimakan, dan semua anak menerima apa yang diberikan kepada mereka. Serta itu dilakukan ketika orang tua yang memberi hibah masih sehat, hukum hibah ini dibolehkan. Dan masing-masing anak memiliki jatah yang dia terima, di mana saudaranya sudah tidak memiliki hak apapun lagi. Sementara anak yang meninggal, jatahnya diserahkan ke ahli warisnya. Kedua, membagi

warisan sebelum meninggal. Orang tua mengumpulkan semua ahli warisnya, terutama para anaknya, lalu dia membagi warisan ke mereka. Orang tua menghitung dan menentukan, anak pertama dapat rumah A, anak kedua dapat tanah B, dan seterusnya. Namun warisan ini baru diserahkan setelah meninggal. Pembagian ini dinilai para ulama sebagai pembagian yang batal. Alasannya, 1. Orang yang masih hidup tidak bisa membagi warisan hartanya sendiri. 2. Harta itu bisa bertambah dan berkurang, sehingga ketika sudah dibagi, sangat rentan mengalami perubahan. 3. Bisa jadi ada anak yang meninggal sebelum orang tuanya, dan ini semua menyebabkan harus dilakukan koreksi terhadap pembagian warisan. Lajnah Da'imah menjelaskan, sesungguhnya pembagian warisan telah dijelaskan oleh syariat mengenai tata caranya, dan aturan ini tidak diserahkan ke pemberi warisan. Ketika seseorang membagi harta warisan kepada semua anaknya, jika pembagian ini hanya dilakukan secara aklamasi, sementara harta tetap milik orang tua sampai meninggal, maka...

0: Saudaraku Muslim, kita simak kumandang adzan untuk wilayah Semarang dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul

0: hasad.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Asbahna wa asbahal mulku lillah, walhamdulillah. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma bika asbahna وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu pagi, dan dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendakmu kami hidup, dan dengan rahmat dan kehendakmu kami mati, dan kepadamu kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata't a'udhu bika min sharri ma sana't abu'u laka bi ni'matika 'alay wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa ant.
0: Ya Allah, engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali engkau. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufr wal-faqr, wa a'udhu bika min azab al-qabr, لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت.
0: يا الله، selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati wa amin rawati. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma 'alimal ghaibi wash shahadah. Fatiras samawati wal ard. Rabb kulli shay'in wa malika. Ashhadu an la ilaha illa ant. A'udzu bika min sharri nafsi wa min sharri ash-shaytani wa shirkihi. Wa an aqtarifa 'ala nafsi su'an aw ajurrahu ila muslim.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan setan dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca 1 kali.
1: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca 3 kali.
1: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali.
1: Ya Hayyu ya Qayyum, bi rahmatika astaghith, aslih li sya'ni kullah, wa la takilni ila nafsi tarfat 'ain.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmat-Mu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan Engkau serahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun. tanpa mendapat pertolongan darimu, dibaca satu kali.
1: Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin.
0: Di waktu pagi, kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Dibaca satu kali.
1: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamd, wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala puji, dan dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali atau 10 kali, atau dibaca setiap hari 100 kali di waktu pagi atau sore.
1: Subhanallah wa bihamdih adad khalqih wa ridha nafsih wa zinata arshih wa midad kalimatih. Subhanallah wa bihamdih adad khalqih wa ridha nafsih wa zinata arshih wa midad kalimatih. Subhanallah wa bihamdih adad khalqih wa ridha nafsih wa zinata arshih wa midad kalimatih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah, sesuai keridoannya. Maha suci Allah, seberat timbangan arsy-Nya. Dan Maha suci Allah, sebanyak tinta yang menulis kalimat-kalimat-Nya. Dibaca 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepada-Mu ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal, dan amalan yang diterima. Dibaca 1 kali.
1: Subhanallah wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
1: Astaghfirullah wa atubu ilaih.
0: Aku memohon ampunan kepada Allah dan bertobat kepada-Nya. Dibaca setiap hari 100 kali.
2: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
3: Radio Mutiara Quran, Mutiara Quran, Mutiara Quran.
4: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz, meniti langkah persaudaraan Islam.

0: Kajian Mutiara Pagi. Mutiara Pagi. Mutiara Pagi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'da. Sobat Qurani yang semoga selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun pagi ini Anda berada. Alhamdulillah kami kembali dapat menyapa Anda dalam program acara Kajian Mutiara Pagi
2: edisi Sabtu 14 Rabiul Akhir 1448 Hijriah.
1: Dan untuk mengawali aktivitas di pagi ini, terlebih dahulu kami sajikan sebuah kajian Islam ilmiah yang disampaikan oleh pemateri
2: Ustadz Abul Aswad Al-Bayati Hafizahullah Ta'ala
1: dengan pembahasan materi yang berjudul
2: Amit-amit Jabang Bayi.
1: Ya, untuk mempersingkat waktu Sobat Qurani, langsung saja kita simak bersama kajian Mutiara Pagi selengkapnya. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat untuk mengisi hari-hari Anda dengan ilmu dan amalan solih. Selamat mendengarkan.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billah min syururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Sedaya puja pangalembana dalasan puji hastuti kunjuk wonten ngarsanipun Gusti ingkang murbing dumadi Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun maringi kathah kanugrahan kanikmatan tanpa petungan tanpa wilangan. Selawat sarta salam mugi tansah tumedhak tumanduk tumempuh dumateng panutaning umat mustikaning jagat panjenenganipun Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam sumrambah dumateng para kulawangsanipun para sahabat lan sedaya umat pendherekipun ingkang tansah setya lan tuhu nindakake sunnah lan piwucalipun ngantos dumugi puputing jaman. Kaum muslimin wal muslimat, para bapak, para ibu, mbah kakung, mbah putri, pak gede, mbok gede, pak cilik, mbok cilik, kang mas, mbak yu, lan adik-adik jamaah pengajian ngangsu kawruh punika kita pinanggih malih wonten pondok pesantren ingkang prasaja punika. Saperlu kagem ngelajengaken malih waosan kitab Jawahirul Bukhari. Kita dumugi bab ingkang enggal, bab mukhallaqah wa ghair mukhallaqah. Mukhallaqah niku maknanipun dipun cipta sampun wonten bentuk lan wujudipun. Ghairu mukhallaqah dereng cinipta umpami sampun dipun cipta dereng wonten bentuk lan wujudipun. Hadis nomor 77. Qala an Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Panjerat kitab niki ngendika saka Anas bin Malik radhiyallahu anhu anin nabiyyi saka Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Kanjeng Nabi dawuh innallaha yakti Allah iku azza wa jalla kang moho minulya wakalah menei jejibahan birrahimi marang guwa garbane ibu malakan sawijining malaikat yakulu malaikat niki matur wonten ngarsanipun Allah ya Rabbi nutfatan ya Allah arupa arupi banyu koma ya Rabbi alaqatan ya Allah arupi getih setetes ingkang jendel ya Rabbi mudghatan duh pangeran kula arupi daging setampel kang awujud manungso. Fa idza mongko nalika aradallahu Allah anggadai karso an yaqdiya khalqahu nyipta takdir makhluk mau, qala Allah Subhanahu wa taala ngendika adzakarun am umsa, lanang utawa wadon, syaqiyun am saidun, cilaka utawa bejo. Famar rizqu wal ajalu, banjur apa kang dadi rejekine lan kapan dina patine. Fayuk tabu bakal tinulis fi batni ummihi duk nalika ponang jabang bayi manjing ana wetenge simbok. Niki hadis sampun paripurna Bapak Ibu saking sahabat sinten wau? Anas bin Malik. Lah kula badhe medharaken menggah suraosipun hadis menika sekedhik mboko sekedhik. Dados Nabi sallallahu alaihi wasallam dawuh wonten kawitanipun hadis, yakti Allah niku maringi tugas jejibahan marang sawenehing malaikat ingkang nunggoni ingkang gadahi tugas nggih menika ngawat-awati guwa garbanipun ibu. Hadis niki nyariyosaken mula bukanipun kawitane menungsa dipun cipta dening Allah Subhanahu wa taala. Dados wonten malaikat ingkang gadahi jejibahan napa nunggoni ponang jabang bayi. Ya kulu malaikat ingkang gadahi jejibahan nunggu ponang jabang bayi ingkang cumondhok wonten guwa garbane simbok. Niki matur wonten ngarsanipun Allah, ya Rabbi nutfah. Duh, pangeran sesembahan kula niki sampun awujud banyu koma air mani. Ya Rabbi alaqah. Ya Allah menika sampun awujud alaqah. Nggih menika getih ingkang jendel. Ya Rabbi mudghah, ya Allah menika sampun awujud daging setampel ingkang gadahi wujud manungsa cilik. Nai Bapak Ibu Kang Mas Mbakyu adik-adik kepengin mangertosi suraosipun hadis kanthi pangertosan ingkang mlaha cetha wela-wela kita mata wijang terang lan padhang kula aturi maos hadis as-sadiqul masduq saking sahabat Abdullah bin Mas'ud. Nabi sallallahu alaihi wasallam dawuh wonten riwayat ingkang dipun aturaken dening sahabat Ibnu Mas'ud niku, inna yakti ahadakum salah sawijining sira yujma'u khalquhu dikelumpukake kedadeane fi batni ummihi ana wetenge simbok arba'ina yauman suwene 40 dina nutfatan arupa banyu koma. Mila wau wonten malaikat lapor, ya Allah arupi banyu koma. Maknanipun apa? Banyu koma ingkang cumondhok wonten guwa garbanipun simbok menika tetep wujud banyu koma. Sasampunipun kawan dosa dinten menika malih wujud malih rupa dados getih ingkang jendel. Getih ingkang jendel menika dipun wastani alaqah. Nalika sampun kawan dosa dinten malih getih ingkang jendel niku malih rupa dados daging setampel awujud ponang jabang bayi utawi manungsa cilik ingkang sampun jangkep lan genep wujudipun. Ya ana sikile loro, ana tangane loro, ana sirai, wonten netra, pangrungu, talingan, pandulu lan sanes-sanesipun. Mila malaikat wonten hadis riwayat Anas bin Malik lapor, ya Allah sampun arupi banyu koma, lapor melih, ya Allah sampun arupi getih ingkang jendel. Rupa banyuka kawan dosa dinten getih ingkang jendel wolung dosa dinten arupi daging setampel wujud manungsa cilik nalika 100 dosa dinten. Wonten riwayat Ibnu Mas'ud Nabi dawuh melih fayur salu ilaihil malaku duk nalika ponang jabang bayi niku wonten guwa garbane simbok sampun Dumugi yuswa satus kalih dosa dinten yursalu ilaihil malak, Allah ngutus sawenehing malaikat. Fayan fuhu fihi ruh, banjur disebulake roh utawi nyawa wonten napa daging setampel wujud manungsa cilik. Umur pinten wau? Satus kalih dosa dinten. Nggih, janin ingkang sampun ngancik yuswa satus kalih dosa dinten menika sampun dipun sebuli, sampun dipun paringi roh utawi nyawa. Wa yu'maru bi arba'i kalimat, banjur didhawuhake supaya ditulis patang perkara. Patang perkara niku napa lan niku dipun sebut mriku. Syaqiyun am sa'idun, famar rizqu wal ajalu. Nggih, ditulis bejo cilakane, ditulis matine, ditulis umure, ditulis rejekine. Nek enten hadis riwayat Anas bin Malik ditambahi ditulis lanang utawa wadone. Mila Bapak Ibu, Allah Subhanahu wa taala dawuh wonten kintaka suci Al-Qur'an, kul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah. Muhammad dawuh ora ana kang mangerteni perkara gaib, mbuh makhluk langit, mbuh makhluk bumi, kejaba namung Allah. Kalebet dokter, dokter niku mboten saged ngawuningani, mboten saged mangertosi jinis seponang jabang bayi ingkang dipun kandhut dening ibu niku lanang utawa wadon, mboten ngertos. Lah niku wonten ISG nyatane ngertos, ngertosipun nalika bayi sampun ketingal lanang lan wadonipun. Dokter niku ngerti mboten bayi niku lanang apa wedok, nek janine niku nembe umur sewulan. Ngertos napa mboten? Sing arep di USG apane? Wong manuke lorong katon. Urung bentuk. Nggih napa mboten? Ning nek Allah pirsa napa mboten? Bayi nalika wujud banyu koma, Allah pirsa mboten niku sesuk bakal dadi lanang napa wadon? Pirsa. Allah Subhanahu wa taala pirsa. Nggih. Kuwi anggere agek ceramah dikae tulisan ngeki mbok ya udut apa-apa ngono. Sajekemu baleke ceramah ra tau dicepaki udut ngene. Hmm? Yo mentane wae ngene. Nek Samsung pinten sakniki regine? Hah? Pinten regane? Alah ora ngerti po etok-etok ora ngerti kowe. Rolikur. Aku lo mentane mawon. Diitung to niki pun kajian Jawahir pun ping pinten rolikur ping ngoten lho ya. Mbung tok ceceki mbak kowe emoh aku. Oh tekek kae diuntali mbak kowe modyar ngene. Sinten te? Tekek. Menungso suwe-suwe nggih ngoten. Sepatang, dua patang, lama-lama menjadi batang ngoten. Nauzubillah min dzalik. Tekan ndi mulai aku malah ngeten. Allah niku ngendika ora ana sing mangerteni barang gaib kejaba Allah. Dokter nggih mboten ngerti. Dokter mboten ngerti. Nembe ngertos nalika ponang jabang bayi yuswanipun sampun sekawan wulan utawi gangsal wulan. Nembe ngerti niku di USG. USG men mesti bener napa kadang kala luput Bapak Ibu? Kadang kala luput. Estu niku akang kula niku nate nggih garwane mbobot didhawuhi Pak Dokter, niki sesuk bayine lanang Mas, bareng lahir ki wedok. Melih dibethek di USG niki wedok Mas, bareng lahir jebule lanang. Pripun to Pak Dokter, jare lanang kok jebule anak kula lahir wedok. Lah dek mbene kok kula USG

Allah Subhanahu wa taala. Ngoten niku. Lumantar hadis niki Bapak Ibu Kang Mas Mbak Iwa adik-adik ingkang sinuba ing pakurmatan winengku ing karaharjan, para ulama dawuh menawi wonten ponang jabang bayi lahir brojol saking padaranipun simbok. Nggih. Terus kanthi kahanan mati, kanthi kahanan mati. Niku bejo napa rugi tiang sepuhipun kekalih niku? Bejo napa rugi? Ngandut ponang jabang bayi mati sadurunge lahir, bejo napa rugi bapak mbok ini? Nggih bejo, nggih rugi. Lah kok rugi mboten sinten duwe anak? Kok bejo? Nggih. Wonten setunggal sahabat Nabi niku piyambakipun nate tumut prastawa perang Badar. Perang Badar niku prastawa perang ingkang paling agung, paling ageng salebetipun sejarah agami Islam, Bapak Ibu. Qulu li ahli Badrin. Dawuh marang wong-wong sing nate melu perang Badar. Ya, if'alu ma syi'tum faqad ghafartu lakum. Tumindak sakarepmu ingsun wis menehi pangapura marang sekabehing dosamu. Ngantos seperangan umat Islam niku wonten sing tawasul kalih ahli Badar nalika ndonga. Nggih. Pripun niku? Tawasal dengan ahli Badar. Kula kok lali kok carane niku. Tawasal Nabi bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah wa bi ahlil Badri. Ya Allah, kula tawasul dumateng panjenengan ya Allah. Kanthi nyebat sedanten tiyang ingkang jihad fisabilillah lan kanthi kautamanipun ahli Badar. Nah, tawasul niku namung dikeparengake kanthi nyebat asmanipun Allah, nomor kalih nyebat amal soleh, nomor tiga nyuwun pandonganipun tiyang soleh ingkang sampun ingkang tasih gesang. Nek pun mati mboten pareng tawasul karo wong mati. Ngoten niku. Mila awake dhewe mboten pareng tawasul dumateng ahli Badar. Wonten sahabat setunggal peserta perang Badar ning mboten di paringi kanugrahan rupa anak. Piyambakipun ngendika, "Li an yuladali waladusiktin fil Islam." Nek aku kuwi diparingi anak sing mati sadurunge lahir sajroning agama Islam, ahabu ilayya luweh tak tresnani minat dunia wa ma fiha tinimbang jagat sak isine. Iki riwayat sinebat nggih tinulis sinerat wonten kitab Al Adabul Mufrad anggitanipun Al Imam Muhammad bin Ismail Al Bukhari. Duwe anak mati sak durunge lahir luweh tak tresnani tinimbang jagat sak isine. Sebab napa? Anak kala wau ponang jabang bayi kala wau diarep-arep benjang wonten ngarsanipun Allah saged nyuwunaken syafaat kagem tiyang sepuhipun kalih. Ila dumateng Kang Mas Mbak Yu adik-adik ingkang kagungan putra ndelalah kok mboten gelem dimong. Mboten gelem dimong niku ateges mati sadurunge lahir. Nggih sedih, nggih nangis ning panjenengan ugi kedah bombong lan bangga. Duwe celengan sesuk ana ing akhirat. Ngoten niku. Nomor kalih duk nalika ponang jabang bayi kala wau sedanipun saderengipun yuswa kawan wulan, saderengipun yuswa 100 kalih dasa dinten wonten wetenge simbok. Ateges si calon bayi kala wau dereng diparingi nyawa. Ibu-ibu ngandut keguguran di bulan yang ketiga. Niku sing medal namung getih jendel kemawon. Mbok menawa wujude wis kaya boneka. Mbok menawa aku ya ora tau weruh. Ya ora pengin weruh barang wedi aku. Niku mboten sah disuceni. Mboten perlu dikafani, mboten perlu disolati. Sebab napa? Dereng wonten nyawanipun. Nggih. Dereng wonten nyawanipun cekap dipun pendhem ngoten kemawon. Ananging duk nalika ponang jabang bayi sampun yuswa 100 kalih dasa dinten kawan wulan jebles menginggil, ateges bayi niku sampun ditiupkan ruh yunfakhu fihi ruh ngendikane Nabi. Niku ponang jabang

0: abang bayi dipun sujeni, dipun kafani, dipun solati, dipun asmani. Nek lahir sasi Sapardi wenehi jeneng Sapardi utawa Saparno. Nek wedok Saparti, Sapari yem. Iku nek jenenge wong wa wadon. Delalah metune wage dijenengi wagi yem. Nek lanang wagi no, wagiman. Wagi itu wagiman, itu wagi, itu wagi man, itu lelaki. Lelaki yang lahir di hari wage. Ya, cara Inggris e wagai man ngoten. Ku nek cara Londo macane ngoten. Kira-kira. Aku yo ora tau sinau tajwid Inggris. Nggih, terus diake kae napa mboten? Wong matine niku lahir ten ngalam donya niku kanthi kahanan mati kok disuceni, kok dikafani, kok disolati, diwenehi jeneng. Nggih, sebab wonten nyawanipun. Ewan dini akikah nopo mboten para ulama benten pamanggih seperangan iku dawuh yudhbahu anhu yawma sabi'ihi, dibeleh di hari yang ke 7. Berarti nek nyawa nek uripe urung tekan hari ke 7 ya rasa dibeleh ke wedhus ngoten niku. Ning mungguhipun Al-Imam Abdul Aziz bin Abdullah bin Bas niku tetep dipun pragataken mendo ing dinten napa kaping 7. Kawiwitan saking lahir bocah niki nadian lahir kanthi kahanan mati mau lahir dinten Kemis. Nggih, Kemis, Jumuah, Setu, Ahad, Senin, Selasa, Rebu. Dinten Rebu diperagatke mendo. Nek bayine jaler mendane kalih, bayine wadon setri mendanipun setunggal. Mboten kedah gagah gedhi dhuwur pideksa birawa tur sentosa. Cempe umur setahun nggih pareng, nek wedhus gembel cempe umur 6 wulan niku ugi sampun sah. Sebab syarat mendo akikah niku sami kalian syarat mendo kurban. Nek dumbo paling mboten 6 wulan, nek mendo paling mboten setunggal tahun. Sebab Nabi dawuh kullu mauludin murtahanun bi aqiqatihi. Sekabehe bayi kang lahir iku tergadai, kaya barang digadekake kanthi akikae. Dados nek bayi dereng diakikae sanepane kaya barang digadekake dereng dipun tebus. Ngendikane Imam Atha Al-Khurasani, bayi lurung diakikai sesuk teng akhirat mboten saged nyuwunaken syafaat kagem tiyang sepuhipun. Kala wau siang Bapak Ibu sederek kita jamaah ngangsu kawruh Mas Wahyu saking Lalat dan Kecamatan Pedan kintun serat nawala dumateng kula. Ustaz niki kula nembe duduk bayi, ndak duduk bayi. Duduk kuburan kanggo bayi. Kiambaan. Loh, lah sing sida sinten Mas? Putu kula. Monggo Mas Wahyu niki yuswanipun paling 30 tahun. Kok wis duwe putu? Kanyata niku putune kakangne. Dadi nyeluk dheweke mbah to nggih. Ning dereng saged nyeluk wong mati. Bayine niku piyambake pun duduk kuburan, Ustaz kula ajeng nyuwun priksa dos pundi Mas? Nek duduk kuburan bayi niku jerone napa nggih padha karo jerone mayit sing pun diwasa. Wangsulan kula nggih mboten. Wonten kitab Mausu'ah Fiqhiyah Kuwaitiyah sinebat tinulis lan sinerat bilih kuburan kagem manungsa ingkang diwasa niku jerone pun watawis menungsa ingkang limrah nggih mboten ancel nggih mboten pendek. Ngadeg niku sampun saged kelelep. Ewon dene jembare watawis sak daplangan. Nggih, jerone sak pengadeg, wiyaripun sak daplangan. Dadi piantun watawis inggilipun 170 dasa ning nek bangsa Indonesia rata-rata 150 gangsal nggih. Niku inggilipun jeronipun. Mila kula rumaos nggumun setahun jembleng Serendeng wonten wilayah wetan niku mendem jasate menungso niku jerone namung watawis 70 senti 80 dumugi semeter Bapak Ibu. Niku yukhalifu sunnah. Nalisir saka sunnahipun Nabi. Nek nalisir saka sunnah Kanjeng Nabi niku mesti njalari kacintrakan lan kacilakan ten ngalam dunya wonten ngalam ngakhirat. Cilakane ten ngalam dunya napa? Mambu. Nila panjenengan nek liwat wonten pasarean enten angin sembribit kok mambu, niku yakin mesti len duduk kurang jero. Mergane napa wargane males. Ora gelem macul. Luweh jero. Nggih. Aku ya suwe anu suwe niku mung kari pakulinan, nggih napa nggih? Kados ngrumat lulang kewan kurban bareng nu suwe mboten suwe niku mung karek kulino lan orane. Alah repot mboten enten syariat Islam sing ngrepoti niku. Nek enten yang nindakake salat gangsal wedal kok ngaku repot niku krana dereng kulino. Witing tresno jalaran saka kulino. Dados nek ajeng mendem onang jabang bayi nggih dipun kira-kira watawis nggih supados jasadipun bayi menika aman mboten didokeri dening ponang kirik lan mboten gondo ingkang mboten sae. Nggih nek bayi nggih watawis nek amane pinten bapak-bapak? Enten tukang gali kubur mboten mriki? Wonten brigas niku tukang gawe kuburan ning rane sing ngacung. Aneh wong Jawa iki. Sing tahu sapa meneng ae, sing rung tahu sapa meneng ae. Sing idem sapa ya meneng wae iki. Dek kuwi menungso apa udu kok ngono. Kula nate ajeng sowan ten kiai niku ten pesantren Darut Takwang tekon wong Mas Pondok Karang Malang niku mriki niki mantuk. Mlebete gang niku niku mantuk. Tesih tepih mboten mantuk lho. Tesih tepih mboten kok mantuk, aku curiga to mundur aku. Iki ketoke ra genep wong iki. Mboten gelem ngomong wong. Wes teko mlaku melih kula tekon wong. Lho kok tekon wong niku mung mantuk mawon niku wong edan Mas. Jadi jen jaman saat ini niku ono wong sawangane waras ning jebule edan niku ono Pak. Kula pun ketemu langsung. Mboten teko rene wong ya. Wong bakso ra doyan aku. Peceren malah dikokop kira-kira. Ning ngono wong sawangane waras jebule edan. Kosok wangsulipun ono wong sawangane edan jebule tenan. Iku okeh niku yoan. Sawangane edan jebule tenan. Mila nek ditekoni kuwi ya wangsulana, kowe ku ndak darani wong edan. Tau duduk kuburan meneng wae. Sing tau duduk kuburan ngacung meneng wae. Sing rung tau ngacung meneng wae. Sing ra milih ngacung ya meneng wae. Menungso kok aneh. Ku nek dituki bakso ya doyan ku ya. Bapak Ibu Kang Mas Mbak Yu adik-adik ingkang tansah dipun rahmati dening Allah Ta'ala. Hadis niki kondang misuwur kanthi jejulukan hadis As-Sadiqul Masduq. As-Sadiq niku Kanjeng Nabi ingkang jujur, Al-Masduq niku kang pinercaya. Sedaya pangucap pengendikan nggih dawuh lan awisanipun Nabi sedaya menika leres. Sebab wa ma yantiku anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Muhammad iku ora ngucapake tetembungan mergo nuruti hawa nafsu ananging linandesan linambaran wahyu kang diparingake dening Allah Subhanahu wa taala. Lan elo ing kahanan Bapak Ibu. Prastawa ingkang badhe kula aturaken menika nuduhaken bilih para ulama niku estu-estu tiang-tiang ingkang lantip ing panggrahita. Inggil ing pawiyatan, pono ing pamawas, tanggap ing sasmita. Ing ngatasi hadis diwaca mung 5 menit niku saged dipun pendhet piwucal cacahipun 103 dosa. 103 dosa. Menawi Bapak Ibu maos hadis kala wau, oh onang jabang bayi ki awujud banyu koma 40 dina sepisanan. 40 dina kapindho malih dadi getih sing jendel. 40 dina katelu wis malih dadi daging setampel wujud manungsa cilik. Terus di sebuli nyawa terus ditulis patang perkara. Nggih. Rejekine, umure, napa malih? Matine, bejo lan cilakane. Pun ngoten tok. Iku nek jenengan dipun dawuhi piwucal apa kang bisa mbok jupuk saka hadis iki niku angsal pinten jenengan? Nggih. Angsal pinten? Paling siji, loro, telu to nggih. Ananging para ulama mendhet piwucal saking hadis ingkang cekak lan aos kala wau cacahipun langkung saking 103 dosa piwulang kesaenan. Niku diwacake kabeh napa mboten niku? 130 niku. Piwulang ingkang kapendhet saking hadis kala wau. Nek diwacake kabeh tekan jam 12 bengi kira-kira. Siap mboten jenengan? Ngapusi ra percaya aku. Siap arep mulih dhisik gimana? Kuatah piwucalipun Bapak Ibu. Antawisipun napa? Nggih menika agungipun derajat ingkang dipun gadahi dening Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam wonten manahipun para sahabat ngantos dicaosi jejulukan As-Shadiqul Masduq. Wong sing jujur lan wong sing pinter coyo. Nomor kali antawis piwu calingkang sagedipun pendet bilih rejekine manungso niku sampun tinulis lan ginaris. Menawi penjenengan estu-estu mitadosi pangucap pipun Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam boten wonten raos tintrim, raos ngingrim, rasa sumelang, was-was nadian dolar 18.000 penjenengan tetep ngelenggem ayem nyelekutem sebab ngelenggono rejekini pun sampun dipun tanggung dening Allah, sampun dipun tulis deringipun penjenengan lahir wonten ngalam dunya mboten bakal kijolan lan mboten badhe telat anggenipun Allah ngirim jatah rejeki. Enten tiang mboten nyambut gawe angsal rejeki napa mboten? Wong ra nyambut gawe entuk rejeki napa mboten? Angsal Pak. Mung dheweke dosa sebab Allah perintah supaya dheweke nyambut gawe. Ikmalu kulun muyasarun lima khuliqalahu. Nyambut to gawe kabeh bakal digampangake dening Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Aja ngemis, aja njaluk-njaluk nyambut to gawe sing becik. Masalah rejeki aja mbok pikir nemen-nemen, dipikir kena ning aja nemen-nemen sebab rejeki sampun tinulis. Niku saestu niku. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha, ora ana makhluk sawiji sing gremet ana sak lumahing jagat kejaba dijamin rejekine dening Allah Subhanahu wa taala. Rejeki niku mboten dipengaruhi dening wong sing sregep rejekine akeh, mboten Pak. Wong sing modale akeh rezekine bakal akeh mboten. MBG niku gawe MBG, MBG sitok modale 2 miliar kek gawe 50 MBG. Barang anu di stop bareng dadi. Modale balik dereng. Dereng wong urung sida nyambut gawe kok. Urung sida nyetori MBG, dapure pun di stop. Niku enten Pak ten jaman sakniki. Meringis mboten niku. Meringis mboten niku. Merongos ora mung trimo meringis nggih. Dadi dereng karuan nek modale akeh niku rezekine bakal akeh. Dereng karuan wong nyambut gawe niku mung waton. Lah ten mriku niku nek Bapak Ibu nahi pirsa, Allah sebagian jamaah kula ngertos jajan jagung ning tengah sawah niku nggih to enten to. Niku nek jenengan mboten pengajian bendina dodol ten mriku lho niku. Coba ngelmu marketing pundi? Lengongkon dodolan tengah bulak bengi-bengi niku. Mang tekoni, jenengan dodol ten mriku pun pinten ta? Udan gejebreh Pak jam 12 bengi kula liwat mriku. Nggih. Ten ngisor payung arep guyang-guyu dhewe. Dodol jagung ning tengah bulak ten tengah sawah ra ana omah, ha wewe liwat kono megah. Ning kok ya payu kene. Payu enten jamaah. Napa niku jamaah iki apa wiji jamaah napa iki jenenge? Jamaah ngangoh apa iki jenenge? Nek mulih sebagian do jajan jagung mriku. Ha niku rak dina Kamis tok, ha dina liyane. nggih mboten ngerti, nyatane ya tetep dodol mawon mataun-taun. Iki mau dodol mboten iki, Bang? Oh, dereng. Berarti bar ngisak ketoke wong. Mulai dodol ten perapatan tengah sawah mriku, Pak. Estu niku mataun-taun. Jebi, kula disanjangi Mas Bobi. Kuwi mbiyen ki jane dodole ning alun-alun Klaten Hora. Ning alun-alun Klaten niku lumrahe ya rame to nggih. Lah malah ra payu ki. Malah pindah ning tengah bulak kene. Malah payu Hora. Iku ketemu pirang perkara niku. Nggih. Ayam geprek 48 wis KO niku. 48 apa 78, Mas? Endi, Mas? Juragane mo. Kok kaya iruh mo. Lah niku. 78 apa 48? Ah 78. Marketinge hebat, flyer-e jos niku tanpa flyer, tanpa marketing, Pak. Dodok ning bulak ketemu rezekine. Ana meneh, Pak. Wong nekat. Ya. Kulak bensin ten SPBU. Lah kok dodole mung ning ngarepe SPBU mriku. Niku nek dinalar payu mboten niku. Ora bakal payu. Wong ana ning SPBU pom bensin kok dheweke dodol bensin gendulan jarak 3 meter niku. Niku enten ten jiwa wedi niku. Kula weruh ngian kejadiane. Enten mobil pickup niku lho, kentekan bensin. Pak tumbas bensin pinten? Oh sak enene sokke kabeh sak eneke ngoten. Wah, rezeki nomplok ngoten. Dijokne kabeh sak gendul-gendule nuntek kabeh. Nggih. Bareng pun dibayar kabeh niku mlaku aduh kentro jebule ngarep nang pom bensin ngene iki sopire. Ngerti ya mau tuku kene ora iso. Wong takdirmu ning nggon gendulan kok. Arep nang pom. Lah mbok kekejer kaya manuk beranjangang to. Mubat mabita kaya petit ula tapak angin. Wah sing ngaji ning nang Sukaruh saya akeh ya aku tak manggon ngarep dhewe men komaran baksune ya rung karuan, Pak. Kadang manggon teko sik dhewe malah rauman. Nggih, pas manggon ngarep dhewe baksune pas teko kepoyoh dhek. Rampung-rampung kare isah-isah. Na'udzubillahi min dzalik. Lho, mila butuhke keimanan. Nggih. Ampun nampik hadis Kanjeng Nabi niki dibenturke kalih teori akale panjenengan. Ya ora menurutku nek sregep nyambut gawe rezekine akeh, nek males ya rezekine sithik mboten. Ning wong sing males nyambut gawe dosa. Ngeten mawon. Nyambut gawe sregep kena apik entuk ganjaran. Ning nek wayahe ngaji lereno. Wayahe salat manembao. Wayahe Jumatan warungmu tutupen. Jumatan kowe tetep buka ora nambah rezekimu. Tok tinggal Jumatan ya ora bakal sudo rezekimu. Sebab rezeki sampun tinulis cinatet sederinge menungso lahir wonten ngalam dunya. Duk nalika umuripun 100 kalih dosa dinten rejeki ini pun sampun tinulis sinerat lan ginaris. Lu kita dipun yakini kanthi kapitayan ingkang pengkuh kukuh lan bakuh. Bapak ibu kang mas bayi wonten piwucal salah jengipun hadis niki nyariosaken wontenipun malaikat sing penggaweane nunggoni bayi. Rata-rata jenengan kenal malaikat 10 to nggih. Malaikat yang menyampaikan wahyu, malaikat yang menjaga neraka, ngoten to nggih. Ten TPA niku diajarke mboten malaikat nunggoni bayek. Diajarke mboten. Mboten ning Nabi maringi piwucal bayi. Wonten malakun muwakkalun bil ajinnati. Malaikat ingkang dipun paringi jejibahan lan tugas dening Allah ngawat-awati ponang jabang bayi. Lan wonten malaikat nggadahi jejibahan nyebolake nyawa. Nggih. Mila jenengan nek malaikat cacahe pira 10 niku kelentu Bapak Ibu. Wonten hadis sanesipun dipun sebat wonten malaikat niku pendamelanipun ngreksa lan jaga dumateng gunung. Malaikat penjaga gunung niku nggih mboten diwulangke ten TPA-TPA niku. Nggih. Wonten malaikat malih ingkang pendamelanipun menika kekiter, Pak. Ngubengi jagat bawana. Perlu napa madosi tiang-tiang ingkang ngaji, tiang-tiang ingkang dikir, terus piyambak pun jembreng sewiwine kanggo ngeyupi-yupi wong sing padha ngaji. Wa ghaziyat humur rahmah wa haffat humul malaikah. Wong sing ngaji kuwi digerujuk sih wilasanipun Allah Subhanahu wa taala, diayupi, dinaungi, nggih, diayomi dening suwiwine para malaikat. Mila dalu punika kula nggadahi kapercayan kapitayan omah niki sing riyen jarane gawat kaliwat-liwat, kebak demit lan lembut, demite minggat, Pak. Krana asring dipun gunakaken kagem pengajian. Ingkang rawuh mriki malah para malaikat. Lah nek malaikat teko mosok demite arep begogok ning kono. Mboten mungkin minggat, Pak, sebab malaikat kalih setan niku mboten bakal dadi sawiji. Nek ana demit setan manggon ning kono ateges papan kono jarang diambah dening malaikat. Gek malaikat niku la tadkhulu baitan fihi kalbun wala suratun. Ora gelem ora ana omah sing ana patung lan gambar makhluk bernyawa. Mila jenengan padosi ten mriki, ten pondok mriki mboten enten patung, Pak. Mboten enten gambar makhluk bernyawa. Jare sapa? Ustate dobol ngapusi. Aku iru ana patung sapi ning pondok kuwi. Kuwi lho dudu patung sapi. Nggih. Awong raine we polos kok. Mboten enten mripate, mboten enten cangkeme, mboten enten irunge, mboten enten kupinge. Enten ten mriki patung sapi ning raine niku polos. Enten mboten sapi raine polos. Mboten enten berarti niku dudu makhluk hidup. Niku manekin boneka kanggo praktek pelatihan juru sembelih halal. Niku men pun ceklek siki lho, Pak. Jadi rasah nek didadekke kewan kurban mboten sah. Niki hadis nerangake wontenipun malaikat. Dados malaikat niku cacahipun kathah mboten namung sedasa. Wonten ugi malaikat ingkang nggadahi jejibahan mikul arsy. Arsy niku awwalul makhluqat wa a'lal makhluqat wa a'dhamul makhluqat wa athqalul makhluqat. Papat. Arsy niku makhluk sing pertama, sing paling dhuwur, sing paling abot, sing paling gawedhe. Arsyur Rahman. Lah arsy niku dipun pikul dening malaikat, Bapak Ibu. Malaikat pemikul arsy, hamalatul arsy. Udina li Nabi dawuh aku diwenehi izin palilah an uhaditha supaya ngandhakake an malaikati hamalatil arsy, babagan malaikat sing duweni tugas mikul arsy. Jarak antawisipun pucuk kuping tekan pundak niku 700 tahun perjalanan.
1: Baru saja telah Anda simak kajian Mutiara Pagi.
2: Radio Mutiara Quran.
3: للذاكرين والذاكرات
4: إذاعة القرآن الكريم.
1: Mutiara Tilawah.

Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran. Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.

Sesungguhnya di antara keistimewaan seseorang bisa belajar ilmu agama merupakan sebuah pilihan di atas pilihan Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Al-Ajurri rahimahullah dalam muqaddimah kitab Akhlaqul Ulama beliau mengatakan, amma ba'du fa innallaha azza wa jalla wa taqaddasat asma'uhu ikhtassa min khalqihi man ahab. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi nama-namanya memilih di antara sekian makhluknya orang-orang yang ia cintai. Fahadahum lil iman, maka Allah Subhanahu wa taala beri mereka hidayah. Thumma ikhtassa min sa'iril mu'minina man ahab fatafaddala 'alaihim fa'allamahumul kitaba wal hikmata wafaqqahahum fi dinihim fafaddalahum 'ala sa'iril mu'minin. Lalu Allah Subhanahu wa taala kembali memilih di antara sebagian orang-orang beriman, orang-orang yang dipahamkan Al-Qur'an, dipahamkan hadis dan dipahamkan agama mereka, sehingga mereka menjadi orang-orang pilihan dari sekian orang-orang beriman. Orang beriman pilihan. Lalu Allah pilih di antara orang beriman orang berilmu. Sehingga ketika Allah Azza wa Jalla melebihkan kita, menggerakkan kita, memberikan kesadaran dan kesempatan untuk memahami agama ini, hakikatnya kita yang telah mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan sekalian, dulu sekali para sahabat mempelajari ilmu dari Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan jerih payah dan susah payah. Lalu mereka jaga dengan disiplin, lalu mereka sampaikan kepada para tabi'in. Mereka katakan, hadza ma ahida ilaina rasuluna sallallahu alaihi wasallam wa hadza ma ahidna ilaikum. Ini yang kami ambil dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, lalu kami pegangi dan kami wariskan kepada kalian agar kalian pegangi. Mereka menghafal hadis-hadis itu sebelum mereka akhirnya menuliskan. Sebagian sampai melakukan perjalanan jauh untuk mencari sebuah hadis yang pernah didengar oleh salah seorang dari sahabat lain. Dan ini menjadi penyadar betapa kita ketika mempelajari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tinggal merasakan nikmatnya dengan instan. Padahal dulu orang-orang yang mempelajari membutuhkan safar dan perjuangan yang ekstra berat untuk mendapatkan sebuah hadis. Asy-Sya'bi rahimahullah ketika ditanya oleh seseorang, beliau mengatakan, khudh hadzal ilma bila syai' wa laqad kana yurhalu ila al-madinati fi ma duna dzalik. Ambil pelajaran ini dengan mudah, ambil cuma-cuma. Sungguh sebelum ini dengan pertanyaan yang lebih ringan seorang perlu melakukan perjalanan jauh dari Irak menuju Madinah. Dan ini mereka lakukan karena mereka tahu bahwa ilmu syar'i merupakan ilmu yang berat dan istimewa. Maka orang yang mendapatkan keistimewaan dari Allah Subhanahu wa taala, dia mendapatkan warisan Nabi dan dia telah beruntung dengan seuntung-untungnya.

hukum ragu ingin membatalkan sholat? Pertanyaan, jika anak menangis ketika kita sedang sholat, lalu ada keinginan untuk membatalkan sholat, tetapi tidak jadi, dan tetap melanjutkan sholat sampai selesai, apakah sholat kami sudah batal? Syekhul Islam menyebutkan dalam Syarhul Umdah bahwa ulama berbeda pendapat mengenai kasus orang yang punya keinginan untuk membatalkan sholat atau muncul keraguan untuk melanjutkan sholat, apapun latar belakangnya. Pendapat pertama, sholatnya batal. Ini adalah pendapat Al-Qadi Abu Ya'la, salah satu ulama Hambali dan Imam Asy-Syafi'i. Dalam Al-Mughni dinyatakan, Al-Qadi mengatakan, bisa jadi batal, dan ini pendapat Imam Asy-Syafi'i. Karena mempertahankan niat merupakan syarat sah, sementara keraguan berarti niatnya tidak bertahan, sehingga mirip seperti orang yang sholat lalu berniat untuk membatalkannya. Pendapat kedua, sholatnya batal jika ada keinginan kuat untuk membatalkannya, bukan sebatas ragu. Karena sebatas ragu tidak membatalkan niat yang pasti, berbeda dengan keinginan kuat. Pendapat ketiga, sholatnya tidak batal. Ini merupakan pendapat Ibnu Hamid Al-Warraq, yaitu salah satu ulama Hambali. Ibnu Qudamah mengatakan, untuk kasus ragu ingin membatalkan sholat, menurut Ibnu Hamid, sholatnya tidak batal, karena keraguan ini masuk setelah niat yang yakin, sehingga keyakinan ini tidak hilang dengan keraguan, sebagaimana ibadah lainnya. Dan insya Allah, pendapat ketiga ini yang lebih kuat, didukung dengan banyak dalil, diantaranya, pertama, keterangan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu yang bercerita pengalaman beliau. Aku pernah sholat tahajud bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di suatu malam. Beliau berdiri dengan sangat lama sampai saya punya keinginan buruk. Kami bertanya, apa yang kamu inginkan? Jawab Ibnu Mas'ud, saya berkeinginan untuk duduk dan meninggalkan beliau. Hadis riwayat Ahmad dan disahihkan Syu'aib al-Arnaut. Ketika itu, Ibnu Mas'ud punya keinginan untuk membatalkan sholat, tetapi tidak jadi. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menghukumi sholat beliau batal. Kedua, keterangan dari Anas bin Malik yang menceritakan peristiwa menjelang wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sakit, beliau tidak bisa keluar. Sehingga ketika subuh hari Senin, beliau membuka korden melihat ke para sahabat ketika mereka sedang sholat. Anas bercerita bahwa Abu Bakar radhiyallahu anhu pernah mengimami ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang sakit menjelang wafat beliau. Hingga pada hari Senin, para sahabat bersiap di saf sholat. Tiba-tiba Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membuka korden dan melihat kami. Beliau berdiri seolah wajah beliau lembaran mushaf. Beliau tersenyum lebar. Kami berkeinginan untuk membatalkan sholat kami karena bahagia melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis riwayat Bukhari. Yang menjadi dalil dari hadis di atas adalah pernyataan Anas bahwa para sahabat hendak membatalkan sholat ketika melihat wajah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, namun mereka tetap melanjutkan sholatnya. Hadis di atas menunjukkan bahwa sebatas keinginan untuk membatalkan sholat tidak membatalkan sholat. Demikian, Allahu A'lam.

0: Apakah Anda?
1: Ayat yang ada di Al-Quran, tapi Allah turunkan pula dalam kitab-kitab terdahulu. Sebuah ayat yang diwahyukan ke Nabi Muhammad, tapi juga diwahyukan kepada nabi-nabi terdahulu. Surat Az-Zumar ayat berapa? 65, betul. Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika. Sungguh telah diwahyukan kepadamu wahai Muhammad dan diwahyukan kepada nabi-nabi sebelummu. Seluruh nabi pernah kena wahyu ayat ini. Apa itu? La in asyrakta la yahbatanna amaluka. Kalau kamu melakukan kesyirikan, terhapuslah amalanmu. Semua nabi pernah kena wahyu ini. Sudah jelas? Ayat apa tadi? Ayat 65. Sudah jelas? Jadi nabi ini bolak-balik ganti-ganti, tapi ayat ini enggak pernah Allah ganti. Ini ayat yang tidak pernah di-cancel. Ini ayat tidak pernah dimansuh sampai hari kiamat. Surat Az-Zumar ayat 65. Ini ayat permanen, ayat abadi dari Adam sampai Nabi Muhammad, enggak pernah Allah ganti ini. La in asyrakta la yahbatanna amaluka. Kalau kamu melakukan kesyirikan, terhapuslah amalan. Dalam surat An-Nisa Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik, tapi Allah mengampuni dosa selain dosa syirik. An-Nisa ayat berapa itu? 48. Ditulis An-Nisa 48. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik, tapi Allah mengampuni dosa selain dosa syirik. Perhatikan saya. Perhatikan. Ada orang minum minuman keras, naudzubillah min dzalik, plus judi, plus di sampingnya ada wanita pelacur. Naudzubillah, ini contoh saja. Jangan sampai kita mengalaminya. Ada orang berjudi pakai minuman keras ditemani pelacur. Terus ketika ngelemparkan kartu, nublek mati di tempat. Mati di tempat. Ya zina, ya minum, ya judi, terus mati di tempat itu. Pertanyaan saya tolong dijawab. Husnul khotimah apa su'ul khotimah? Tolong jawab, apa? Su'ul khotimah. Oke? Okay? Itu contoh pertama. Contoh yang kedua. Ada orang pengen cepat kaya. Dia datang ke Gunung Kawi misalnya. Aku enggak ngerti itu Gunung Kawi ngono-ngono apa enggak yo karo. Iki misal tok contoh ya. Dia datang ke Gunung Kawi, pasang sesajen, membuat ritual di sana, ternyata kebleset, menjegur jurang, mati. Saya mau tanya, husnul khotimah atau su'ul khotimah? Yang satu tadi mati di tempat perjudian sambil minum khamer, betul? Yang satu mati dalam kesyirikan, sama-sama mati, sama-sama su'ul khotimah, tetapi di mata Allah beda. Kalau yang kedua tadi mati ketika dia membuat ritual penyembahan selain Allah, ini otomatis hajinya hilang, sedekahnya hilang, birrul walidainya hilang, zakatnya hilang, puasanya hilang, entek amalannya. Adapun yang satu tadi itu salatnya belum dihapus Allah. Adapun yang satu tadi ini dia berbakti kepada orang tuanya, tidak dihapus Allah. Paham? Masih berlaku mizan. Bisa dipahami? Masih memungkinkan diampuni Allah. Kalau yang ini tidak bisa. Paham ya perbedaannya? Karena mungkin dia punya sedekah sirri, mungkin dia ini abot nang wong tua, mungkin dia suka nolong wong, enggak dihapus sama Allah. Mungkin dia diadab, mungkin diadab dulu karena su'ul khotimah, betul. Tapi tetap diselamatkan nantinya kalau dia ahli tauhid. Bisa dipahami gitu? Tapi kalau yang ini enggak bisa. Ini loh maksud dari surat apa tadi? An-Nisa ayat berapa tadi? 48. Perhatikan saya. Orang melakukan maksiat, Pak. Orang melakukan, contoh melakukan minuman keras di sebuah tempat. Dia pulang, sudah sadar, sudah sadar, sudah enggak mabuk lagi. Dia sholat, dia makan sama anak-anaknya, dia bercengkerama sama keluarganya. Dosanya ya tadi ketika melakukan maksiat, betul? Betul apa enggak? Dosanya tadi, ketika dia pulang sadar, dia sholat, ya sudah bebas. Cuman tetap ada catatan dosa yang tadi itu, betul? Tapi nek wong melakukan ritual penyembahan, ibadah, sesajen, terus dia pulang, perhatikan, dia pulang. Sudah enggak di tempat itu lagi, dia pulang, dia makan, dia ngaji, dia sholat, masih dosa enggak dia? Masih dosa, kenapa? Syirikmu masih nempel di hatimu. Percuma kamu sholat kalau masih yakin dengan yang di atas tadi yang kamu lakukan. Sudah jelas perbedaan dosa syirik dan dosa maksiat. Makanya tetap bahaya syirik ini. Lah, makanya kita harus tahu cabang-cabang kesyirikan itu apa saja. Ya, karena syirik ini berbahaya. Apa saja cabang-cabang kesyirikan? Karena kalau enggak dikasih contoh kadang-kadang kurang paham, ngoten nggih. Tapi kok nek contohnya nyerempet-nyerempet sampean aku sampean seguro ya. Apa saja cabang-cabang kesyirikan? Nomor satu, tulis ya. Banyak Pak, gak mungkin satu pertemuan sebenarnya, tapi minimal lah perwakilan beberapa poin. Cabang-cabang kesyirikan yang pertama, bapak-bapak, ibu-ibu, adalah at-tatoyur. At-tatoyur. At-tatoyur itu apa Ustaz? Tatoyur itu rumongso apes, kuatir ketiban sial. Wedi ketiban apes, wedi ketiban sial. Kamu sampai terus bahasa Jawa nggak ada? Gimana nulisnya ketiban ini? Ketiban. Takut tertimpa sial. Rasulullah mengatakan at-tiyaratu syirkun, bertatoyur rumongso apes kuatir ketiban sial itu syirik, enggak boleh. Man radathu tiyaratu, man radathu at-tiyaratu an hajatihi faqad asyrak, barang siapa mengurungkan agendanya, mengurungkan, membatalkan, mengcancel agendanya, planningnya, hajatnya karena khawatir ada tanda-tanda sial, faqad asyrak, maka dia melakukan kesyirikan. Duwe planning dibatalno karena khawatir sial, maka dia melakukan kesyirikan. Laki-laki perempuan sudah cocok mau menikah, kata wong tuane, ayo digawa nang wong pinter sik. Boleh lapor dukun diwarai wong pinten, boleh lapor dukun dijuluki wong pinter. Soalnya sing teko wong gak pinter. Kenapa dukun kok wong Jawa, wong Malang ngarani wong pinter? Ya soalnya ya teman, sing teko wong gak pinter. Oke, kembali materi. Dilihat, oh ini kata dukun ini gak cocok ini, petone gak cocok. Lahirnya gak cocok. Terus gak sido nikah. Ya ini syirik namanya. Man radathu at-tiyaratu an hajatihi faqad asyrak, barang siapa mengurungkan agendanya karena khawatir ada tanda sial, maka dia melakukan kesyirikan. Orang Arab jahiliyah itu sebelum berangkat ngelepas burung, kalau burungnya lari ke kiri enggak jadi. Khawatir sial. Sampai ngerti Suraka bin Malik? Ojo ngomong gak ngerti ngono, kok critane dawa iki. Suraka sing ngejar Nabi itu lho. Waktu Nabi hijrah terus terperosok itu lho enggak? Ingat ya? Itu sebelum berangkat itu jajar burung dulu. Karena memang tradisi mereka, ternyata selalu jelek yang keluar itu. Tapi saking pinginnya dapat sayembara kafir Quraisy, gak direken itu, Bang. Tapi makanya akhir terperosok itu. Karena dia berprasangka jelek sama Allah, ya jadi. Oke, kembali ke materi. Jadi tato yur itu rumah

Nah, ini namanya apa tadi? Lah tatoyur itu satu bisa dengan waktu. Orang Arab jahiliyah bertatoyur dengan bulan Sofar. Sebagian orang Jawa dengan bulan apa tadi? Selo, atau mungkin ada yang Suro. Hati-hati, bulan keramat begitu. Contoh termasuk bertatoyur dengan waktu. Ana mbah ngomong karo anake, putune, "Nak, awakmu nek ngedekno oma, nek panen pari, nek mirik iwak, awakmu nek gawe toko, awakmu nek mulai bisnis, ojo dina Rebo Legi." Wonten nopo, Mbak, kok mboten angsal Rebo Legi? Iku ngono ngeblake mbahmu. Ini tatoyur dengan apa? Waktu. Tapi insya Allah saiki arek enom iku gak gelem ngono. Soale wis sibuk TikTokan. Wis ngira wae. Setan iki berubah. Ya. Nomor pinten sakniki? Nomor 2, tatoyur bisa dengan tempat. Kalau beli rumah jangan yang tusuk sate. Itu abot nek gak kuat iso nyerang sing duwe om. Macam-macam. Wong desa iki gak oleh nikah karo desa iki. Enggak ada kan di sini? Hah? Enggak ada ya. Tapi di sebagian tempat ada. Orang ini enggak boleh nikah sama desa ini. Kalau dilanggar iku pegatan, cerai, kate anak utawa anak mati. Rusak uripe enggak enak. Ini namanya apa tadi? Tatoyur dengan apa? Nomor 3, tatoyur bisa dengan hewan. Orang Indonesia biasanya tatoyur dengan burung gagak. Kalau ada burung gagak, wah ini mesti orang mati. Ini tatoyur tidak boleh. Orang Arab tatoyur dengan buma, burung hantu. Anak orang lanang mateni tikus. Mari mateni tikus. Dia baru sadar nek bojone meteng tuwa. Was-was, aduh ya jare wong tuwa iku nek bojo meteng gak oleh mateni kewan, iya kan? Gak oleh mateni tikus, gak oleh mateni ula, kepikiran kok cocokan aku dadi tikus. Was-was itu namanya tatoyur. Ndak boleh diyakini mateni tikus oleh pahala. Nabi nyuruh kita mateni apa? Khamsu fawasik yuktalna fil hilli wal haram, ada 5 hewan rusak boleh dibunuh meskipun di tanah haram. Jangankan di Malang ya, di tanah haram saja tikus itu boleh dibunuh. Nah, maksudnya wong mateni tikus, mari mateni tikus iring lho bojoku meteng tuwa. Wis kadung was-was, kuwatir engko lapo-lapo. Gak usah was-was. Ya, nomor pinten sakniki? 4. Tatoyur bisa dengan angka-angka. Betul? Angka berapa? Biasanya kalau di Jakarta, apartemen tinggi, hotel-hotel pencakar langit itu biasanya hilang nomor berapa? 13. 4 dan 13. Anak sing bingung ketor gak pernah nang naik apartemen bingung maksudnya gak apa. Maksudnya enggak pernah numpak lift gak aru ya. Nah, itu tatoyur dengan angka-angka. Enggak gelem angka 3. Angka 4, enggak mau angka 13. Ini enggak boleh. Umat Islam enggak boleh percaya ngono-ngono itu. Umat Islam didik Nabi menjadi umat yang optimis, enggak boleh menggantungkan pikirannya pada klenik-klenik mitos yang enggak jelas, enggak boleh. Tapi itu pernah terjadi di zaman Nabi ya Rasulullah, kalau sudah terlanjur terus hati kita was-was, gimana ya Rasulullah? Mau berangkat kerja ternyata nabrak kucing, Mbak. Plus atine, wah ono opo iki. Terus gak sido berangkat. Gak boleh, harus berangkat. Tapi atiku was-was Ustaz, baca doa. Itu sudah pernah terjadi di zaman Nabi. Ya Rasulullah, kalau tatoyur itu masuk ke hati kami sehingga kami was-was, mari mateni tikus, eling bojone meteng tuwa, nabrak kucing, was-was takut sial. Bagaimana solusinya? Kata Nabi, baca doa ini. Siapa yang sudah tahu doanya?

Masih ngapa lu satu ban sampai R. Salam malang. Allahumma la khaira. Dok kok kok sing nyaut. Ilmu baru berarti. Ditulis. Atau browsing, ya, browsing boleh. Browsing di internet. Doa penangkal tatoyur. Penangkal sial. Allahumma la khaira illa khairuka wa la tayra illa tayruka wa la ilaha ghairuka. Sudah ketemu? Ada yang browsing? Enggak ada. Allahumma semuanya. Allahumma la khaira illa khairuka wa la tayra illa tayruka wa la ilaha ghairuka. Nah, dengarkan saya terjemahkan. Allahumma la khaira illa khairuka. Ya Allah, tidak ada kebaikan kecuali kebaikanmu. Wa la tayra illa tayruka, dan tidak ada kesialan kecuali yang sudah ditetapkan olehmu. Wala ilaha ghairuka, dan tiada yang berhak disembah selainmu. Jelas? Nah, selesai tiaroh kita taruh. Selesai tatoyur. Itu tanda suruh selesai saya. Oh, saya khawatir disuruh selesai tadi. Selesai gak apa-apa. Oke, sampun mantun tatoyur. Intine bu, bapak, gak usah tatoyur. Yakin saja sama Allah. Ya, enggak usah was-was. Ya, itu sampun setunggal.

0: laha.
1: Apabila bumi digoncangkan dengan goncangannya yang dahsyat, dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya, dan manusia bertanya, mengapa bumi jadi begini? Pada hari itu, bumi menceritakan beritanya, karena sesungguhnya Tuhanmu telah memerintahkan yang demikian itu kepadanya.
0: Yawma idzin yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum.
1: Pada hari itu, manusia keluar dari kuburnya dalam keadaan yang bermacam-macam, supaya diperlihatkan kepada mereka balasan pekerjaan mereka.

0: yarah.
1: Barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat dzarrah pun, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan seberat dzarrah pun, niscaya dia akan melihat balasannya pula.
2: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
3: Tanya jawab.
4: Kalau sholatnya berpikiran kemana-mana, apakah sholatnya batal?
5: Baik. Raja kita bertanya, kalau lagi sholat pikiran kemana-mana, emang kemana? Ingat ke yang lain gitu ya. Sholatnya batal? Tidak, tidak batal. Sholatnya sah, teruskan. Cuma nilainya, pahalanya rusak, berkurang. Harusnya umpamanya dapat pahala 100 contohnya ini ya, tapi karena kita melamun terus, ingat kesana ikut ingat kesini, sedikit sekali ingat kepada Allah di dalam sholatnya, akhirnya dapat pahalanya cuma 10, hilang berapa? 90. Itu pertama. Kedua, dosa apa tidak? Dosa. Dari mana tahu dosanya? Diancam dengan azab. Allah berfirman, fawailul lil musallin. Salahka. Kalau diancam dengan azab berarti dosa. Menunjukkan khusyuk adalah wajib. Apa arti wajib? Kalau dilaksanakan berpahala, kalau ditinggalkan dosa. Nah itu, dosa itu artinya diancam dengan azab. Tidak khusyuk di dalam sholat, dosa. Melamun di dalam sholat, dosa. Sebesar apa dosanya? Sebanding dengan berapa lama dia melamun di dalam sholatnya. Jadi di dalam sholat pun orang berbuat dosa. Apa dosanya? Banyak. Salah satunya tidak khusyuk alias melamun, tidak ikhlas alias riya, itu dosa. Tidak benar dalam gerakan-gerakan sholatnya. Atau umpamanya ada aspek lain yang dia lakukan di dalam sholatnya berupa kesalahan, contoh tidak berjamaah, tidak di awal waktu gitu ya. Nah itu semuanya penyimpangan dan dosa. Nanti kita akan jelaskan kesalahan-kesalahan orang dalam sholat agar kita menghindarinya. Makanya pantas bila selesai sholat, assalamualaikum kanan, assalamualaikum kiri. Apa yang pertama kali kita ucapkan setelah sholat? Istighfar, ya enggak? Begitu assalamualaikum, assalamualaikum, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah 3 kali. Itu yang dilakukan oleh Nabi SAW. Bukan alhamdulillah, bukan al-fatihah. Tapi karena Rasul SAW idza sarafa an salati istighfara thalathan. Nabi SAW begitu selesai dari sholatnya, beliau istighfar 3 kali. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Lalu Allahumma antas salam wa minkas salam, sampai seterusnya. Kenapa habis sholat kok istighfar kayak sudah berbuat dosa? Betul. Di dalam sholat kita banyak melakukan dosa. Apa dosanya? Kelalaian dalam menunaikan kewajiban sholat. Lalai dari kekhusyuan, lalai dari ikhlas, lalai dari mutabah, dan seterusnya ya. Jadi orang melamun dalam sholat, sholatnya tidak batal. Teruskan, tapi dia rusak pahalanya dan berdosa. Gimana memperbaikinya? Cepat ingat lagi kepada Allah, cepat tobat, di sholat yang akan datang harus lebih baik. Wallahu a'lam bissawab.
0: Sedekah kepada orang tua. Allah berfirman, yang artinya, mereka bertanya tentang apa yang mereka infakkan. Jawablah, apa saja harta yang kamu infakkan, hendaklah diberikan kepada ibu bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan. Quran Surat Al-Baqarah ayat 215. Dari Salman bin Amir radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, sedekah untuk orang miskin nilainya hanya sedekah, sementara sedekah untuk kerabat nilainya dua, sedekah dan silaturahim. Hadis riwayat Nasa'i dan disahihkan Al-Albani. Ayat dan hadis di atas menunjukkan dibolehkannya memberikan sedekah untuk orang tua. Dr. Muhammad Az-Zaghobi ditanya oleh seorang wanita, bolehkah dia memberikan sedekah kepada orang tuanya dari harta suaminya? Jawaban beliau, ya, tentu saja boleh. Dan jika sedekah ini diambilkan dari harta suami, maka harus dengan sepengetahuan suami dan dengan izin suami. Anda bisa mengambil harta suami untuk sedekah kepada orang tua. Ketika orang tua fakir atau termasuk salah satu di antara 8 golongan yang berhak menerima zakat, bolehkah dia menerima sedekah dari anaknya? Jawabannya boleh, bahkan lebih diutamakan daripada yang lainnya, dengan izin Allah. Demikian, Allahu a'lam.
2: Ramuan herbal.
6: Sebelum saya haid, saya merasa perut kembung, begah, naik turun, kemudian bunyi tanda petik itu, Bib.
7: Ya.
6: Lalu susah BAB, sekali BAB tapi dalam kondisi cair. Diagnosa sementara adalah asam lambung. Setelah selesai haid, saya merasa ada benjolan di perut sebelah kiri atas dan merasa perut saya sedikit membesar dari biasanya. Sudah diberi obat Buscopan Plus selama 2 hari tapi tidak ada hasil. Mohon solusi.
7: Baik. Memang itu bisa diartikan ke asam lambung. Tapi saya lebih khawatir ke infeksi bakteri ya. Karena ada diare tadi, kemudian ada kembung.
6: Kembung ya.
7: Boleh dicoba dengan susu fermentasi ya. Susu fermentasi silakanlah, mau apalah, atau yogurt boleh. Jadi di situ ada semacam kontaminasi bakteri atau mungkin tadi tidak sebutnya ada demam itu ya?
6: Enggak ada
7: ya.
6: Sesak nafas.
7: Ada sesak nafasnya. Kalau itu dari begahnya, sesak nafasnya dari begahnya. Kalau saya lebih khawatir, sebenarnya kalau bisa itu juara sih enak ya. Jadi dia sering minum obat apa gitu, atau sering minum obat enggak? Karena khawatir kalau sering minum obat, minum suplemen.
6: Ini tadi Buscopan Plus
7: itu obatnya, Mas.
6: Oh, obatnya.
7: Gitu. Jadi kalau dia sebelumnya memang sering minum obat, sering minum suplemen, saya khawatir bakteri-bakteri dalam usus besarnya banyak yang mati. Akhirnya proses pembusukan di usus besar nggak bagus. Tapi ada kembung di situ, itu menunjukkan ada aktivitas bakteri. Cuma kalau bisa diasumsikan ke asam lambung bisa, boleh. Memang bisa ke arah sana. Karena asam lambung itu bisa efek begah-begah kayak gitu, kentut-kentut ataupun mengembung perutnya atau kembung ya. Tapi dari sekilas diagnosa ini, saran saya coba tadi minuman fermentasi, susu fermentasi atau mungkin yogurt. Yang kedua bisa bikin wedang tape ya. Jadi wedang tape, coba di konsumsi wedang tape, gimana nanti hasilnya? Karena di situ intinya ada macet di area usus besar yang biasa disertai dengan pusing di area alis atau di area jidat. Ini ada kelebihan tekanan di area usus besar. Karena tadi sempat hanya diare saja sekali itu tadi ya.
6: Iya, tulisannya ya, BAB cair gitu.
7: BAB cair itu ada masalah dulu di situ, kemudian dia berhenti, stop, nah, ada stagnasi. Nah, jadi saran saya itu susu fermentasi atau boleh beli-beli produk probiotik. Nah, beli-beli produk probiotik konsumsi. Misal contoh seperti cuka buah itu bisa campur dengan madu dan air hangat atau boleh ditambahin yang lain. Misalnya katakanlah madu, madu super, madu murni, madu biasa, monggo silakan. Itu bisa untuk ikhtiar. Coba diikhtiarkan, hentikan obat-obatannya. Saya khawatir ada namanya pemekatan hormon, di mana tadi minum obat jangka waktu atau sering minum obat di masa yang lalu, kemudian ada hormon-hormon yang tertahan, akhirnya jadi proses metabolisme dalam tubuh menurun sehingga terjadi gejala seperti itu. Kalau jelas memang areanya di usus sama di lambung, diasumsikan asam lambung bisa ya ikhtiarkan dengan obat-obatan asam lambung, tapi kalau saya lebih nyaranin ke cuka buah tadi, madu sama air hangat tadi.
6: Berarti yang bengkak itu lambungnya apa ususnya? Sebelah kiri atas
7: itu enggak apa-apa, itu hanya angin biasanya. Sama jangan terlalu dirasa-rasa, itu kalau lebih ke kembungnya kalau saya berarti. Kalau benjolan itu enggak apa-apa. Yang penting enggak ada sampai demam. Kalau sampai demam ada kekhawatiran usus buntu, tapi kalau enggak ya enggak, insyaallah. Yang sebetulnya di perut kiri kanan bawah malah di atas. Kalau di kanan atas itu usus besar itu menggembung itu. Kembung dia itu.
8: Mutiara doa. Sehari-hari
9: doa pulang dari bepergian.
10: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu, wa huwa ala kulli syarika.

0: amidun sadaqallahu wa'dah wa nasara 'abdah wa hazamal ahzaba wahdah.
1: Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah yang Maha Esa, tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Kami kembali dengan bertaubat, beribadah dan memuji kepada Tuhan kami. Allah telah menepati janjinya, membela hambanya Muhammad dan mengalahkan golongan musuh dengan sendirian. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 7 garis miring 163 dan riwayat Muslim nomor 2 garis miring 980.
2: Mutiara Nasihat.
3: Alhamdulillahi ala ihsani wa syukrulahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni. Wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para jemaah, para ibu-ibu, majelis taklim al-ittiba yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita melanjutkan pembahasan kita dari tafsir surat Al-Baqarah dan sampai pada ayat 198. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laisa 'alaikum junahun an tabtagu fadlan min rabbikum." Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia dari Rabb kalian ketika berhaji, maksudnya berdagang. "Fa idza afadtum min 'arafatin fadhkurullaha 'indal masyaril haram." Maka bila kalian telah bertolak meninggalkan Arafat, fadhkurullaha 'indal masyaril haram, maka berzikirlah kepada Allah Subhanahu wa taala di Masy'aril Haram, yaitu di Muzdalifah. Wa dzkuruhu kama hadakum, dan berzikirlah dengan menyebut nama Allah sebagaimana yang ditunjukkannya kepadamu. Wa in kuntum min qablihi laminadh dhalin, ya. Meskipun sungguhnya kamu sebelum itu benar-benar termasuk orang-orang yang sesat. Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat ini masih terkait dengan ayat-ayat sebelumnya berkaitan dengan masalah kejadian-kejadian atau kegiatan-kegiatan ketika musim haji, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laisa 'alaikum junahun." Tidak ada masalah bagi kalian, tidak ada dosa ketika kalian berhaji, kalian mencari karunia dari Allah. Yani ini adalah tentang bolehnya berdagang sambil berhaji, ya. Kita tulis di sini, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laisa 'alaikum junahun an tabtagu fadlan min rabbikum." Tidak ada dosa bagi kalian an tabtagu fadlan min rabbikum, ketika haji, ketika berhaji, kalian mencari karunia Allah. Karunia Allah. Karunia dari Rabb kalian. Ada faedah yang bisa kita ambil dari ayat ini. Faedah pertama, dalil bahwasanya bahwa tidak mengapa beramal akhirat, beramal akhirat dengan mendomplengkan atau menggabungkan dengan menyisipkan, ya, tujuan duniawi, ya, jika dibolehkan, ya, tentunya jika dibolehkan. Ini diantara dalil yang sangat kuat, ya, dan seperti ini banyak dalam syariat, seperti kata Rasulullah SAW, "Da'u mardhakum bi sadaqah." Sembuhkan orang sakit di antara kalian dengan bersedekah. Jadi menunjukkan sedekah karena Allah, tapi tujuan duniawi boleh di antaranya untuk menyembuhkan penyakit. Contohnya seorang bersedekah supaya hartanya ditambah. Sebagaimana dalam hadis qudsi Allah mengatakan, "Ya bena Adam, anfik unfik alaik." Wahai anak Adam, berinfaklah, aku akan berinfak kepadamu. Ketika seorang berinfak dengan niat hartanya ditambah oleh Allah, ini boleh. Tapi ini semua dengan syarat bahwasanya niat akhirat harus lebih utama. Jadi makanya saya mengatakan mendompleng niat dunia, menyisipkan, bukan niat dunia, bukan utama. Yang utama adalah niat ukhrawi, niat akhirat, ingin dapat pahala di surga. Kapan niat duniawi mendominasi, maka ini tidak diperbolehkan ya. Dengan syarat tadi, dengan syarat niat pahala akhirat tetap mendominasi. Mendominasi. Contoh lagi seperti firman Allah, sabda Nabi SAW, man ahabba an yubsata lahu fi rizqi wa nisa'a fi athari falyasil rahimah. Siapa yang ingin lapang rezekinya, dipanjangkan umurnya, sambung silaturahmi. Asalnya seorang bersilaturahmi mencari pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Asalnya. Bukan untuk dunia duniawi. Tetapi ketika dia silaturahmi, sambil dia mencari pahala di akhirat, ingin masuk surga. Karena Allah menyebutkan silaturahmi sebab masuk surga. Tapi dia niatkan juga untuk dilapangkan rezeki, dipanjangkan umur, maka boleh. Karena Nabi yang motivasi. Man ahabba, kata Nabi, siapa yang suka dilapangkan rezeki, dipanjangkan umur, maka sambung silaturahmi. Ini dalil bahwasanya boleh mendomplengkan niat duniawi dengan syarat itu niat duniawi yang diperbolehkan. Ya, diperbolehkan. Ya, kemudian dan niat ukhrawi harus dominasi. Di antaranya ayat ini, laisa alaikum junahun an tabtagu fadlan min rabbikum. Tidak jadi masalah kalian sambil berhaji kalian berdagang. Ini dipraktikkan sampai sekarang. Teman sempat saya masih kuliah, kawan-kawan berhaji sambil mereka jualan. Mereka jualan, ada jual ke jemaah haji. Sambil berdagang. Jadi mereka berhaji dapat pulang dapat untung juga ya. Selama dengan niat bahwasanya haji adalah yang utama. Bukan sebaliknya, dagang yang utama haji sambilan. Ini keliru. Ya, jika ternyata niat duniawi mendominasi maka ini dilarang. Harus yang mendominasi niat akhirat, niat duniawi tidak mengapa. Kemudian kata Allah, "Anta butagu fadlan min rabbikum." Kalian mencari karunia Allah. Perhatikan sini. Allah menisbahkan karunia kepada Allah, fadlan min rabbikum. Ya. Kata Syekh Sa'di rahimahullahu taala, Allah tidak menisbahkan karunia rezeki maksudnya kepada kepintaran, kepada keahlian sang pedagang. Tapi kepada Allah ya. Allah tidak menisbahkan karunia kepada sang pedagang, kepada keahlian sang pedagang, tapi kepada Allah. Ini tujuannya apa? Agar kita ingat, agar kita sadar, agar kita tidak ujub. Dan sadar bahwasanya semua karunia dari Allah. Bahwa semua karunia dari Allah. Karena betapa banyak orang, ya, ingat kepada sebab bukan kepada musabbib. Jadi kita ada namanya, Syekh Sa'di menerangkan dalam tafsirnya, ada namanya sabab, as-sabab, yaitu sebab. Ada namanya al-musabbib. Yang menentukan sebab. Ya, atau menentukan akibat ya. Yang memperlakukan hukum sebab dan akibat adalah al-musabbib. Al-musabbib maksudnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah. Adapun sebab sebagaimana kita tahu sebab-sebab duniawi. Kata Syekh Sa'di, kebanyakan orang kalau dapat kenikmatan yang dia pikir sebab dan melupakan musabbib, melupakan Allah Subhanahu wa taala. Itulah ainul junah, kata dia, laisa alaikum junahun, tidak dosa bagi kalian, justru mengingat sebab melupakan Allah, maka itulah dosa. Ya, sebagaimana sebagian orang kalau dapat nikmat, dia mengatakan, kalau bukan karena dokter, kalau bukan karena angin, kalau bukan karena polisi, kalau bukan karena kecerdasanku, kalau bukan karena keahlianku, saya berhasil karena pengalamanku, ini semua adalah dosa. Ya. Makanya Allah nisbahkan karunia kepada Allah Subhanahu wa taala. Fadlan min rabbikum. Jadi kalian hanya berusaha, tapi yang memberikan karunia Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah tidak kasih, percuma usaha kalian. Laisa alaikum junahun an tabtagu fadlan min rabbikum. Tidak jadi masalah berdagang sambil berhaji sambil berdagang. Sekali lagi, harus berhaji yang niat haji adalah yang mendominasi, bukan dagangnya.
4: Soal jawab.
5: Bolehkah kita berdoa meminta surga dan dijauhkan dari neraka di setiap akhir salat fardu? Kalau merutinkannya sehingga seakan-akan salat itu ada yang kurang kalau kita tidak baca doa ini yang keliru. Tapi kalau sekali waktu kita baca tidak masalah. Di penghujung salat kita baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, boleh. Sekali waktu kita baca Allahumma inna nas'alukal jannah wa ma qarraba ilaiha min qawli wa amal wa na'udzubika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qawli wa amal, boleh. Yang dituntunkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kita rutinkan baca sesaat sebelum salat berakhir adalah al-isti'adzah, memohon perlindungan dari empat. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr wa min adzabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Selain itu juga ada hadis yang sahih menyatakan, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Mu'adz bin Jabal untuk kita baca di penghujung salat, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Sebagian ulama menyatakan doa itu dibaca di penghujung salat sebelum salam, ada pula yang menyatakannya dibaca setelah salam. Maka kedua-duanya tidak masalah insyaallah. Tapi itu adalah salah satu doa yang dibaca secara rutin pun tidak apa-apa, wallahu a'lam.
6: Agar seorang bisa hatinya bersih, latih dulu untuk ikhlas. Kata As-Sa'di rahimahullah dalam tafsirnya, ya, tanda kebahagiaan seorang hamba, dia ikhlas kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan dia berusaha untuk memberi manfaat kepada orang lain. Seorang yang paling bahagia adalah orang yang mengumpulkan dua perkara ini. Dia ikhlas kepada Allah dan dia berusaha memberi manfaat kepada orang lain. Sekarang kita bicara ikhlas. Orang ikhlas itu apa? Orang yang tidak mengharap pujian orang lain. Yang dia perhatikan adalah komentar Allah terhadap apa yang dia lakukan. Maka dia harus melatih diri, perhatikan niat dia, saya lakukan ini kenapa? Karena Allah. Saya umrah kenapa? Apakah ingin agar dipublish, untuk diposting, atau karena Allah? Harus perhatikan niat. Saya ikut pengajian di sini kenapa? Karena Allah, karena saya ingin dapat pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa saya kumpul sama kawan-kawan untuk pergi ke anak yatim? Karena Allah, bukan untuk kemudian dipublish bahwasanya kita ibu-ibu, ya sosialita, kemudian gini, enggak. Karena Allah subhanahu wa ta'ala. Semakin kita melakukan semua karena Allah, kita semakin bahagia. Semakin kita tidak peduli dengan komentar netizen. Semakin kita tidak peduli dengan komentar orang lain. Kenapa? Karena kita melakukannya karena Allah. Seorang da'i, kalau dia sudah karena Allah subhanahu wa ta'ala, yang mau hadir depan dia 1000 orang, dengan 5 orang tidak ada bedanya bagi dia. Bagi dia, dia menyampaikan agama Allah subhanahu wa ta'ala. Yang dia cari komentar, komentar Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan banyak sedikit pengikut, dia tidak pedulikan. Yang dia pedulikan, yang saya lakukan benar atau tidak. Mau orang marah, mau orang merendahkan, tidak peduli. Ya. Kenapa? Karena dia lakukan semua karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini harus kita latih. Agar kita ikhlas. Semakin kita ikhlas, kita semakin bahagia.

0: My favorite.
1: Hari ini kita akan memasuki ayat yang keempat yang bunyinya laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Setelah Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah, dengan berapa sumpah? Berapa sumpah? Empat. Wattini, wazzaitun, waturisinin, wahadhal baladil amin. Empat sumpah. Setelah Allah bersumpah dengan empat media, kemudian Allah menyebutkan isi sumpahnya. Isi sumpahnya. Isi sumpah itu apa? Ya kalimat yang diucapkan setelah sumpah. Contoh, demi Allah aku cinta padamu. Isi sumpahnya mana? Aku cinta padamu. Sumpahnya yang mana? Demi Allah. Sebelum kita mengetahui pentingnya isi sumpah ini, saya akan membuat sebuah ilustrasi. Sumpah itu diucapkan seseorang, apa tujuannya? Meyakinkan, memastikan, menegaskan. Contoh misalnya, katakanlah ada seseorang, katakanlah si A. Si A ini dituduh mencuri. Si A ini dituduh mencuri. Padahal dia enggak nyuri. Dia sudah katakan kepada yang nuduh itu, saya enggak nyuri. Sudah bolak-balik, saya enggak nyuri. Tapi kelihatannya orang yang nuduh ini wajahnya masih ragu. Apa ya iya ya? Enggak ada orang lain kok. Akhirnya si A ini mengeluarkan jurus terakhir. Apa? Sumpah. Demi Allah, saya enggak nyuri. Nah, wong Jawa ya diyakin walakokin. Yurana sumbernya gue. Yang ada, demi Allah, saya enggak nyuri. Nah, setelah kata demi Allah ini keluar, maka yang tadi agak ragu mulai reda. Apalagi seandainya si A ini memang sudah terkenal jujur. Reputasi kejujurannya ini sudah dikenal sama orang satu kantor. Si A ini gak mungkin, dia itu jujur. Wong duit ada di depan dia aja gak diambil, gak mungkin dia itu nyuri. Orangnya sudah jujur. Orang sudah jujur tanpa sumpah akan dipercaya gak? Dipercaya. Apalagi kalau misalnya sumpahnya sampai berkali-kali. Nah, sekarang saya tanya, yang bersumpah di sini siapa? Allah. Kalau Allah enggak sumpah, kita percaya enggak? Serat. Kalau ada 1000%. 1000% kita percaya. Tanpa sumpah pun kita akan percaya. Terus Allah di sini bukan hanya bersumpah, tapi bersumpah berapa kali? 4 kali. Allah itu zat al-haq yang maha benar. Enggak mungkin bohong. Tanpa sumpah kita percaya. Allah akan menyampaikan sesuatu bersumpah dulu dan sumpahnya 4 kali. Berarti ada apa dengan isi sumpahnya ini? Berarti isi sumpahnya ini sesuatu yang sangat penting. Apa isi sumpahnya? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Isi sumpahnya sungguh aku atau kami, yaitu Allah, telah menciptakan manusia dalam bentuk yang terbaik. Ini isinya, isi sumpahnya. Allah ingin menjelaskan bahwa kalian manusia itu diciptakan oleh Allah bentuknya paling baik. Panjenengan pernah dengar statement ini, kita ini makhluk yang terbaik? Pernah dengar? Pernah apa sering? Panjenengan baca surat At-Tin sering apa enggak? Sering. Kita sering dengar. Akan tetapi banyak dari kita taunya ya global gitu saja. Oh, manusia terbaik, kita ini khalifah, manusia yang terbaik, makhluk yang terbaik. Ataupun kalau kita tahu, kita sering lupa bahwa kita ini makhluk yang terbaik. Ada sebuah cerita disampaikan oleh seorang ustaz. Ada seorang ibu melahirkan di sebuah rumah sakit. Setelah melalui perjuangan panjang, akhirnya bayi itu lahir. Dokter yang mengurusi lahirnya bayi itu langsung melihat, subhanallah, ternyata bayinya sempurna, tidak ada kekurangan apapun, gak ada cacatnya. Maka buru-buru dokter itu menyampaikan, memberitahu kepada ibunya, "Bu, alhamdulillah, bayi ibu ini sempurna, gak kurang suatu apapun. Matanya lengkap, telinganya lengkap, mulutnya lengkap, semuanya lengkap, sehat. Dan masya Allah, Bu, cantik bayi ibu." Berarti kelaminnya apa? Perempuan. Begitu ibu bayi itu dengar anaknya perempuan, nangis dia. Nangis sedih. Dokternya kan bingung. Biasanya kan kalau ibu nangisnya bukan nangis terharu, tapi nangis sedih. "Aduh, waton maning. Loh, kenapa, Bu? Ini anak saya yang kelima, Dok, perempuan. Suami saya sebelum lahiran sudah wanti-wanti sama saya, awas nek anaknya waton maning. Kalau sampai keluar perempuan lagi, tak ceraikan kamu." "Ya Allah, gimana, Dok?" Dokternya, "Gampang. Saya yang nyampaikan kepada suami ibu. Udah. Bayinya tinggal di dalam." Dokter itu nemui suami. "Pak, alhamdulillah. Anak bapak sudah lahir. Jenis kelaminnya laki-laki." Kata dokternya, dokternya ngelombo gitu. "Jenis kelaminnya laki-laki, Pak." Wah, bapaknya begitu dengar anaknya laki-laki, alhamdulillah, dia langsung sujud syukur. Setelah sujud syukur, dokter itu ngomong, Tapi nopo, Dok? Mulai dia apa? "Tapi apa, Dok?" "Tapi anak bapak itu matanya gak ada. Telinganya gak ada. Hidungnya gak ada, mulutnya gak ada. Astagfirullah. Terus gimana dong, Dok? Gimana anak saya seperti itu, Dok? Bantu dong saya, Dok, gimana ini?" "Gimana, Pak? Kalau anak bapak ini diganti yang sempurna. Telinganya ada, matanya ada, mulutnya ada, hidungnya ada. Tapi perempuan, Pak, gimana?" "Udah gak apa-apa, Dok, gak apa-apa perempuan. Tolong anak saya diganti, Dok." Subhanallah. Kita ini sering lupa bahwa anak kita, diri kita itulah makhluk yang sempurna. Makanya tegas sekali dalam Al-Quran Allah mengatakan, "Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim." Ahsan itu artinya apa sih? Ahsan itu artinya paling. Yeah. Paling baik, paling indah, paling cantik, paling ganteng, paling bagus. Kalau taqwim artinya apa, Ustaz? Ada perbedaan pendapat di antara ulama tafsir mengenai makna taqwim. Akan tetapi mayoritas ulama salaf, mereka menafsirkan taqwim itu dengan bentuk fisik. Bentuk fisiknya manusia. Jadi manusia itu diciptakan oleh Allah memiliki bentuk fisik yang paling baik. Paling baik dibandingkan siapa? Makhluk lain itu makhluk bumi apa langit? Bumi apa langit? Bumi dan langit. Menurut sebagian ulama, paling baik di antara makhluk bumi. Menurut sebagian ulama, yakni lebih baik dibandingkan binatang, lebih baik dibandingkan tetumbuhan lebih baik dibandingkan gunung, lebih baik dibandingkan jin, pokoknya makhluk yang ada di bumi. Sebagian ulama yang lain mengatakan enggak, lebih baik dari seluruh makhluk, termasuk makhluk yang di langit.
0: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
2: Soal jawab.
3: Apakah doa keburukan orang tua terhadap anak ketika kesal dapat dimintakan kafaratnya dengan cara memaafkan, meridhoinya, dan mendoakan kebaikannya selalu?